City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Saya Erika Rosa kembali menyapa Anda. Pagi hari ini kita masuk program Ijen Talk, hari Senin 29 Juni 2026. Lalu lintas, kayaknya pagi hari ini relatif lebih lancar ya untuk yang sudah memulai berbagai aktivitas, kawan, karena anak-anak sekolah masih libur. Tadi saya perjalanan di sekitaran Jembatan Tunggul Mas, Jalan Raya Telogomas, itu kok kayaknya malah relatif lengang ya. Apalagi yang dari Telogomas arah ke Dinoyo, tadi tidak terlalu banyak kendaraan yang melintas, padahal saya melintas itu sudah jam 6 lebih 45 menit. Kalau di sekitar Anda bagaimana situasi pagi hari ini? Suhu udara cukup dingin juga tidak, kawan ya? Kalau kita cek juga ini suhu udara di sekitaran Baiduri Pandan, daerah Telogomas, tepatnya di studio Radio City Guide, itu suhunya 21 derajat Celcius. Ada yang lebih dingin barangkali, bagaimana di sekitaran wilayah Singosari, kemudian juga Kota Batu, maupun juga wilayah Malang Selatan. Tadi saya lihat beberapa updatean dari teman begitu, di daerah Karangploso ini bahkan ada beberapa wilayah yang suhunya sampai 18 derajat Celcius di pagi hari ini. Jadi pagi hari disambut dengan cuaca yang lumayan dingin ya, barangkali yang mau mobilitas ini bisa dipersiapkan pakaian hangat supaya nanti juga tidak mengganggu berbagai rutinitas di pagi hari. Yang hari ini barangkali juga mau ikut berbagi informasi, bukan hanya update traffic, update cuaca, barangkali juga berkaitan dengan layanan publik di wilayah Malang Raya. Anda boleh gabung juga di WhatsApp Radio City Guide di 0811 3600 911.

Kawan, pagi hari ini bersama saya Erika Rosa di program Ijen Talk. Terima kasih juga untuk Anda yang masih bersama dengan kami ya. Nah kawan, hari ini adalah hari pertama nanti akan dilakukan yang namanya preservasi. Jadi ada pekerjaan preservasi, itu tepatnya ada di Simpang Patih, Kota Batu, atau yang biasanya kalau masyarakat menyebut ini Simpang Pesanggrahan ya. Jadi di sana ada berbagai pengerjaan, diantaranya ada pelebaran simpang. Nah ini dampaknya, mulai hari ini tanggal 29 Juni 2026 kawan, itu akan ada pengalian arus lalu lintas imbas dari pekerjaan preservasi di Simpang Patih. Kenapa kok disebut Simpang Patih? Ini maksudnya Panglima Sudirman, Trunojoyo, Indragiri, dan Hasanuddin. Untuk yang lagi perjalanan, apalagi yang biasanya juga mobilitas ya, dari Batu arah ke Pujon, maupun juga yang dari Pujon biasanya mobilitas mengarah ke Batu, ini barangkali bisa diantisipasi karena nanti akan ada beberapa pengalian arus yang diberlakukan. Salah satu, tapi nanti untuk pengerjaan detailnya, kita juga sudah janjian untuk on air bersama dengan Kepala Dinas PUPR Kota Batu, Bu Esti. Hanya saja Bu Esti, karena memang posisi ini masih juga ada di Surabaya ya, jadi Bu Esti tadi menyampaikan mohon waktu sambil berkegiatan pagi hari ini masih mau mempersiapkan untuk nanti on air kira-kira jam 7.30. Nanti kita on air bersama dengan Bu Esti terkait dengan pengerjaan seperti apa saja yang hari ini akan dilakukan di Simpang Patih atau di Simpang Pesanggrahan kawan. Kemudian pengalian arus ini diberlakukan mulai kapan? Bagaimana nanti rekayasa yang akan diberlakukan di lokasi? Nanti untuk lebih detailnya kita akan sambung langsung bersama dengan Bu Esti di jam 7.30. Yang jelas pengerjaan ini kawan, ini akan berlangsung selama 150 hari ke depan. Jadi kurang lebih selama 5 bulan ya. Barangkali untuk yang lagi perjalanan tentu bisa diantisipasi ketika ada pengerjaan, kemudian juga ada pengalian arus. Biasanya salah satu dampaknya ini bisa memicu adanya potensi kepadatan lalu lintas. Apalagi kan sekarang ini lagi musim libur anak sekolah ya. Jadi kemarin saja, apalagi setiap hari Sabtu dan juga Minggu, ini tentunya ada potensi kepadatan lalu lintas. Bukan hanya Sabtu Minggu sih ya, sebenarnya ketika momen-momen hari biasa termasuk juga jam-jam kerja di pagi dan juga sore hari, ini mungkin menjadi waktu-waktu yang perlu untuk diantisipasi. Ada yang sudah perjalanan mungkin tadi sempat lewat di Simpang Patih, Kota Batu kawan. Nah ini kalau Anda juga tahu beberapa update informasinya ya pagi hari ini, barangkali boleh juga Anda bisa membagikan update informasinya, bisa lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Pagi hari ini kita juga pantau dulu beberapa kondisi lalu lintas di beberapa ruas jalan yang ada di wilayah Malang Raya. Kalau dilihat dari aplikasi pemantau traffic termasuk dari CCTV Malang Kota, lalu lintas di sekitaran traffic light MCC ini yang mau masuk ke Kota Malang sudah mulai ramai kawan. Ada antrian tapi terlihat masih normal antriannya, hanya imbas volume dan antrian di traffic light saja sepertinya masih aman dan juga lancar. Begitu juga yang di Sabilillah arah ke flyover Arjosari, ini lalu lintasnya juga masih terpantau lancar. Ada beberapa catatan yang masuk di kami, ini salah satunya ada Pak Inu Nasta, tadi juga bergabung bersama dengan kami. Pak Inu menyampaikan cuaca di daerah Pancuran Karanganyar Poncokusumo, Kabupaten Malang, pagi hari ini di suhu 19 derajat Celcius. Lumayan dingin juga ini Pak ya, suhunya ya. Daerah Poncokusumo 19 derajat Celcius kawan. Ada yang lebih dingin juga enggak nih? Mungkin wilayah Kota Batu, dataran tinggi biasanya ya. Ada potensi cuaca yang lebih dingin pagi hari ini. Sampai berapa derajat Celcius di wilayah Anda? Barangkali boleh, bisa juga berbagi informasi.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
2: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
3: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
1: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
2: Ini dia tempat tinggal impian kita.
3: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
1: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
4: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
5: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
6: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
5: Terus
6: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
7: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
5: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
6: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
7: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
1: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Ya, kawan, selain di Simpang Patih, Kota Batu, hari ini untuk yang lagi perjalanan juga harus mewaspadai ada penutupan jalur hari ini, terutama untuk yang dari Batu mau mengarah ke Pacet Mojokerto lewat di Cangar, maupun juga yang dari Pacet Mojokerto arah Batu via Cangar. Nanti siang, ini mulai dari jam 1:30 siang sampai dengan nanti 11:30 malam. Itu ada Karnaval Bersih Desa di daerah Sumber Brantas, Kota Batu. Dan ada penutupan jalan kawan di sepanjang Sumber Brantas, Kota Batu. Kemarin sore ini kita juga sempat komunikasi bersama dengan Kapolsek Bumiaji AKP Anton. Ini disampaikan untuk masyarakat lebih baik dihindari dulu karena lokasi acara karnaval itu ada di jalan utama Desa Sumber Brantas. Itu yang dipakai untuk rute karnavalnya. Jadi rute karnaval itu memakai jalan utama Desa Sumber Brantas. Acaranya dimulai dari 1:30 siang sampai 11:30 malam. Lumayan panjang ya. Jadi nanti akan ada jalur yang ditutup. Baik itu yang dari jalur Batu arah ke Pacet maupun juga yang dari Pacet mengarah ke Batu lewat di daerah Cangar. Ada flyer juga yang disampaikan kawan, ini sehubungan dengan adanya kegiatan Karnaval Bersih Desa Sumber Brantas. Karena ada penutupan jalan, jadi untuk masyarakat dimohon untuk mencari jalur alternatif. Baik itu yang dari Pacet Mojokerto arah ke Batu, maupun juga yang dari Batu arah ke Pacet Mojokerto. Memang penutupannya 1:30 siang ya, tapi mungkin bisa diantisipasi biasanya sebelum acara mulai, itu kan sudah ada persiapan karnaval, entah itu peserta yang datang di titik kumpul, kemudian juga para penjual yang biasanya sudah mulai berjualan di titik-titik sepanjang jalan. Belum lagi ini juga ada berbagai persiapan dari panitia barangkali ya. Jadi walaupun penutupannya 1:30 siang, mungkin sebelum jam itu Anda yang mau melintas ini juga dihindarilah paling enggak 1/2 jam atau 1 jam sebelumnya. Ada yang punya agenda perjalanan mungkin hari ini yang dari Batu mau ke Pacet Mojokerto, atau yang dari arah sebaliknya dari Pacet mau mengarah ke Batu, kawan, kayaknya mending berangkat pagi deh ya. Berangkat pagi atau mungkin berangkat di sekitar siang hari, maksimal jam 11 siang lah ya, supaya lebih aman menghindari adanya potensi kepadatan yang ada di lokasi. Apalagi nanti 1:30 siang itu jalurnya bakal dilakukan penutupan. Ini memang sudah masanya karnaval. Kalau beberapa waktu yang lalu kita juga bahas terkait dengan maraknya karnaval, kawan, karena ini kan sudah musim karnaval ya. Entah itu untuk bersih desa, kemudian juga sekalian untuk grebek suro, ditambah lagi juga mendekati Agustusan. Nah, makin banyak nih. Bahkan kalau kita dapat informasi dari beberapa kawan pendengar, waktu itu ada Pak Taufik kalau tidak salah ya, ini mengirimkan jadwal karnaval di wilayah Malang Raya, jadi Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Malang. Bahkan agenda karnaval itu masih ada, masih akan terus ada. Mulai bulan Juni ini, kemudian bulan Juli, sampai nanti Desember. Tapi yang terbanyak itu ada di bulan Agustus dan juga di bulan September. Ini tersebar di berbagai wilayah, baik itu Kota Malang, Kabupaten Malang, maupun juga wilayah Kota Batu. Jadi benar-benar memperhatikan nih berbagai update informasi, kawan, supaya nanti mobilitas Anda tidak terganggu dengan adanya kegiatan karnaval. Nah, kawan, beralih ke titik rencana penutupan jalur yang lain ya. Imbas adanya pengerjaan preservasi di Simpang Patih, Kota Batu. Di pagi hari ini kita juga akan sambung dulu bersama dengan Kepala Dinas PUPR Kota Batu, ada Bu Esti. Kita coba sambung dulu bersama dengan Bu Esti. Tadi sempat terputus ya, kita sempat tahan dulu bersama dengan Bu Esti. Nanti setelah ini, oh, kita sudah sambung. Baik, di line telepon, kawan, saya sudah bersama dengan Kepala Dinas PUPR Kota Batu, ada Bu Esti. Selamat pagi, Bu Esti.
1: Selamat pagi Mbak, selamat pagi semua.
0: Iya Bu Esti, terima kasih banyak di tengah sibuknya agenda hari Senin menyempatkan untuk sambung bersama dengan kami. Bu, bagaimana Bu rencana preservasi di Simpang Patih Kota Batu yang dimulai hari ini ya, tanggal 29 Juni 2026?
1: Iya, alhamdulillah hari ini kita SPMK sudah akan tertanggal hari ini 29 Juni, insya Allah hari ini pula akan dilakukan PCM. Apa itu PCM? Adalah pre-construction meeting. Iya, betul. Iya, nah setelah nanti dilakukan PCM, nanti kami semua akan datang ke lokasi pada hari ini. Kami sudah berkirim ke seluruh media yang ada bahwasannya pada mulai hari ini tanggal 29 Juni tahun 2026 selama 150 hari kalender ke depan akan dilaksanakan preservasi Simpang Empat Patih ini. Insya Allah pada hari ini untuk kegiatan pembongkaran tidak berlangsung pada hari ini Mbak, karena kami akan PCM dulu. Tapi sesuai banner yang sudah kami berikan, akhir bulan ini sudah akan dilakukan pembersihan lokasi, seperti itu Mbak.
0: Baik, Bu, kalau kita lihat dari berbagai flyer yang beredar ya, untuk hari ini fokus difokuskan di Jalan Hasanuddin dan juga Jalan Indragiri, Bu Esti ya?
1: Iya betul, jadi seperti yang kami sampaikan kegiatan selama 150 hari kalender ke depan adalah preservasi Simpang Empat Patih, yaitu ada perkerasan rigid beton di Jalan Indragiri, serta ada pelebaran jalan di daerah rigid beton di Jalan Hasanuddin, dan untuk pelebaran preservasi untuk di Jalan Indragiri. Seperti itu Mbak.
0: Baik, jadi memang nanti selama 150 hari itu fokusnya di Jalan Hasanuddin dan juga Jalan Indragiri Bu ya?
1: Ya, jadi insya Allah di dalam 150 hari kalender ke depan itu adalah masa pelaksanaan keseluruhan. Tetapi untuk masa pelaksanaan untuk rekayasa lalu lintasnya, untuk pengalian arus lalu lintas dan sebagainya, itu adalah kondisional. Tidak 150 hari kalender sesuai yang kami berikan ke 911 ya, itu akan dilakukan seterusnya, tidak. Jadi begitu Hasanuddin kita melakukan perkerasan rigid beton, itu kan akan dilakukan tertutup langsung ya Ibu ya Mbak ya, karena itu adalah rigid beton. Nah itu mungkin hanya sekitar 2 bulan saja, karena umur beton kan 28 hari ya, ya seperti itu. Nanti pengarus pengalian arus lalu lintas akan diatur oleh Lantas Polresta Kota Batu dan Dinas Perhubungan Mbak.
0: Baik, yang di Hasanuddin itu kemungkinan akan ditutup total selama 2 bulan Bu Esti ya. Mulai hari ini ya, Bu Esti?
1: Tidak Mbak, karena kami hari ini masih melakukan PCM, masih persiapan-persiapan dahulu. Mungkin hari ini akan memasang papan proyek, kami mungkin akan memasang untuk koordinasi awal dengan seluruh stakeholder terkait. Kami untuk pemantapan untuk kegiatan, insya Allah mungkin begitu Hasanuddin tertutup mungkin itu akan dilaksanakan.
0: Baik, oke.
1: Arus lalu lintas tersebut,
0: Jadi hari ini masih tahap persiapan dulu, dalam artian untuk Jalan Hasanuddin maupun Indragiri masih bisa dilintasi hari ini Bu Esti. Ya, halo Bu Esti. Halo Bu Esti. Oke, kayaknya ada gangguan koneksi di Bu Esti ya. Halo Bu Esti, bagaimana bisa dengar jelas suara kami Bu Esti? Oke, kita coba sambung kembali bersama dengan Bu Esti. Tadi sempat terputus kawan, ini kayaknya ada gangguan koneksi. Kita coba sambungkan kembali bersama dengan Bu Esti. Ini masih memanggil ya. Nah, itu tadi dari Bu Esti. Jadi, oke, sudah sambung lagi bersama dengan Bu Esti. Ya,
1: alhamdulillah.
0: Bu Esti, mohon maaf tadi kok sepertinya ada gangguan koneksi. Bu, tadi terakhir terkait dengan Hasanuddin dulu ya. Berarti karena hari ini masih PCM, termasuk ada beberapa persiapan yang mau dilakukan di sana, dalam artian Hasanuddin ini masih bisa dilintasi oleh kendaraan Bu ya?
1: Masih Mbak, nanti kita akan selalu update terus setiap hari kepada 911 karena banyak pengguna jalan tentu akan terdampak akibat kegiatan preservasi ini. Nanti insya Allah setiap hari kami akan berkoordinasi dengan 911 untuk menyampaikan kepada seluruh masyarakat.
0: Baik.
1: Seperti itu. Nggih, gitu.
0: Berarti untuk papan pengalian arus pun sekarang juga belum terpasang ini Bu Esti ya? Di
1: masih
0: beberapa titik ya?
1: Masih belum. Jadi selama jalan itu masih bisa termanfaatkan oleh pengguna jalan, itu monggo. Tapi kalau kegiatan sudah mulai, kegiatan proyek dan sebagainya sudah mulai, pasti kami akan menginformasikan kepada 911. Tapi setidaknya mulai hari ini kami sudah mulai bekerja untuk preservasi Simpang 4 Patih ini.
0: Baik. Untuk kerjanya sudah mulai hari ini, hanya saja memang tidak sampai menutup sepenuhnya badan jalan ya.
1: Betul.
0: Indragiri juga demikian, Bu Esti?
1: Betul Mbak, kalau Indragiri mungkin tidak ditutup total ya, karena di Indragiri hanya pelebaran saja. Jadi hari ini mungkin besok mungkin akan fokus untuk pembersihan lokasi. Di sana kan lapak-lapak sudah pada mulai ditinggalkan, sudah mulai dibersihkan semenjak mulai hari Jumat, Sabtu, Minggu ya, 3 hari ke depan kemarin, 3 hari yang lalu sudah para lapak-lapak pengguna warung-warung tersebut sudah mulai pembersihan lokasi Mbak.
0: Baik, Bu, tentunya kan walaupun memang ini belum dimulai ya pengerjaannya, tapi kan sudah ada schedule yang sudah disiapkan begitu. Apakah ini nanti pengerjaan akan berlangsung selama 24 jam, 1 kali 24 jam selama 7 hari Bu Esti, atau bagaimana?
1: Tidak Mbak, jadi kami pelaksanaan selama mungkin kalau pekerjaan malam itu mungkin kalau lagi pekerjaan pengecoran atau pemasangan box culvert yang di Indragiri. Mm-hmm. Jadi untuk di Hasanuddin mungkin untuk mempercepat proses pelaksanaan begitu sudah besi-besi tertata siap untuk dicor, untuk dicor dengan alat dan sebagainya, barulah kami tutup itu pada malam hari 24 jam ya Mbak ya. Mm-hmm. Ya tapi kalau hari-hari biasa mungkin seperti ini mungkin tidak Mbak, seperti itu.
0: Baik, kalaupun ada penutupan, tidak selama 150 hari itu, tapi ada beberapa waktu saja begitu yang ditutup Bu Esti ya?
1: Betul, mungkin dari 911 nanti bisa menyampaikan seperti itu. Jadi kami masa pelaksanaan 150 hari kalender, tetapi tidak 150 hari kalender itu jalan tertutup semua, tidak.
0: Baik.
1: Maka itu kami adalah kondisional, insya Allah setiap hari mungkin dari Disub dan dari Satlantas Polres Kota Batu juga nanti akan menginfokan pengalian arus-arus rekayasa lalu lintasnya seperti apa, karena kebetulan di Sub dan Satlantas adalah yang lebih paham terkait rekayasa lalu lintas yang akan diterima dan kepada masyarakat terdampak, demikian.
0: Baik, termasuk juga ada pertimbangan Bu Esti terkait dengan ini kan masa libur anak sekolah ya, bagaimana Bu Esti barangkali selama 2 minggu ke depan itu pengerjaan seperti apa yang akan didahulukan barangkali?
1: Betul, jadi kami kenapa kami tidak menutup 150 hari kalender, kami pun juga mempertimbangkan juga masa pelaksanaan kami. Jadi apalagi sekarang ini adalah musim liburan anak sekolah, di mana wisatawan pasti akan banyak masuk, di mana kota kita juga ikonnya adalah kota wisata, banyak tempat wisata yang bisa dikunjungi. Insya Allah kami masih mengakomodir itu Mbak, jadi kami tidak menutup langsung seperti itu, tidak. Jadi insya Allah masih ada waktu 2 minggu, nah monggo masyarakat untuk datang ke Kota Wisata Batu masih bisa. Insya Allah kami akan selalu menginfokan terus update ini. Tetapi masyarakat terdampak sudah bersiap, oh akan ada pembangunan ini, oh akan ada ini. Kami akan selalu memberikan update-update selalu kepada masyarakat, demikian Mbak. Jadi kami pun 150 hari kalender ini untuk apa? Kami juga mengantisipasi libur akhir tahun. Natal, tahun baru, libur anak sekolah. Nah itu Mbak, insya Allah kami di Desember sudah selesai. Jadi semoga pengalian arus lalu lintasnya tidak terlalu berdampak yang signifikan, demikian Mbak.
0: Baik Bu Esti, walaupun ini kan sudah pernah kita bahas juga talk show bersama dengan Radio City Guide ya, tapi barangkali masyarakat masih ada yang belum tahu, memang dengan preservasi di Simpang Patih ini nantinya akan dibuat seperti apa Bu, Simpang Patih Kota Batu?
1: Oke, jadi kalau di Hasanuddin saat ini, kalau di Hasanuddin Mbak itu hanya perkerasan rigid beton saja. Artinya jalan yang ada sekarang ini adalah perkerasan lentur ya Mbak ya, artinya itu adalah konstruksi lama di mana setiap tahun kita melakukan pemeliharaan itu dengan kos yang sangat tinggi. Jadi karena memang konstruksinya tidak untuk jalan-jalan dengan kelas mobil yang dengan kapasitas berapa ton, berapa beratnya seperti itu Mbak, maka sering blading. Karena itulah mobil-mobil besar yang lewat di Jalan Hasanuddin nanti akan dialihkan. Itu akan kita ganti, konstruksinya ganti total Mbak. Jadi kita bongkar mulai struktur bawahnya. Itu menjadi perkerasan rigid beton. Itu yang di Hasanuddin. Kalau untuk yang di Indragiri, kami akan melakukan pelebaran preservasi Mbak. di sana ada jembatan, ada jurangnya Mbak ya. Orang bilangnya mungkin sungai, tapi sebenarnya itu bukan sungai, tetapi itu adalah jurang. Di mana di dalam kegiatan preservasi tersebut, jurang tersebut akan ditutup Mbak. Lapak-lapak yang ada sekarang ini adalah itu hari, insya Allah 2-3 hari ke depan akan dilakukan pembersihan. Nah, posisi lapak-lapak yang ada sekarang ini itu nanti akan menjadi pelebaran jalan. Nanti akan menjadi jalan itu Mbak. Sementara nanti trotoarnya ada di jurang, orang-orang bilang sungai itu. Sungai itu akan ditutup Mbak dengan box culvert 5 meter kali 5 meter, demikian Mbak.
0: Baik, bukan hanya jadi jalan yang semakin lebar, tapi nanti ada trotoarnya juga Bu ya di sepanjang Indragiri.
1: Betul, ya. Betul. Kami sudah mengirimkan gambar-gambar ke seluruh media yang ada. Monggo untuk bisa membantu pemerintah mensosialisasikan ya Mbak ya. Untuk warga-warga terdampak, jika ada keluhan atau apapun silakan ke IG kami. IG kami terbuka untuk seluruh masyarakat dan seluruh masyarakat bisa mengakses IG dinas kami Mbak.
0: Baik. Iya, Bu Esti, apa yang mau disampaikan ke masyarakat, Bu, terkait dengan pengerjaan preservasi ini?
1: Siap. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya selama proses kegiatan preservasi Simpang Pat Patih ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Batu dan seluruh pengguna jalan yang ada atas segala pengertiannya terkait kegiatan preservasi ini. Kegiatan ini insya Allah akan menambah cantiknya wajah Kota Batu, akan membantu membantu untuk mengalihkan arus kemacetan, jadi membantu pengelolaan kemacetan yang ada di Kota Batu selama ini Mbak ya, jadi dengan pelebaran jalan dan sebagainya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat pengguna jalan yang ada di Kota Batu, kepada masyarakat yang terdampak kami mohon maaf. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar. Terima kasih Mbak.
0: Terima kasih kembali Bu Esti untuk waktunya pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Bu Esti. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Kawan, itu tadi kita baru saja sambung bersama dengan Kepala Dinas PUPR Kota Batu, Dr. Esti Dwi Astuti. Tetaplah bersama dengan kami pagi hari ini, kita masih ada di program Ijen Talk.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Okinila. Indonesia Cycling Federation mengajukan Kabupaten Banyuwangi sebagai tuan rumah kejuaraan Indonesia BMX Series yang diselenggarakan oleh ASEAN Cycling Confederation atau Federasi Balap Sepeda Asia. Rencana tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat ICF, Jadi Raja Guguk, saat membuka kompetisi Banyuwangi BMX Supercross pada Sabtu 27 Juni. Menurut Jadi, sirkuit BMX Internasional Muncar di Banyuwangi telah memenuhi standar Olimpiade dan menjadi salah satu yang terbaik di tingkat Asia. Sirkuit ini dikenal memiliki karakteristik unik dengan tingkat kesulitan yang sangat tinggi.
2: Selamat pagi, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo membawa kabar. Panitia khusus pansus laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan DPRD Kabupaten Situbondo meminta pemerintah daerah setempat untuk segera mengembalikan kerugian negara sebesar 1,6 miliar rupiah dalam pelaksanaan kegiatan proyek fisik tahun anggaran 2025. Ketua pansus laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan DPRD Situbondo, Siti Maria Ulfa, bilang sesuai pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, pemerintah daerah punya waktu 60 hari untuk menindaklanjuti rekomendasi BPKRI. Batas waktu 60 hari itu jatuh pada 28 Juli 2026.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. DBKP Kota Batu dorong peningkatan produksi perikanan. Pemerintah Kota Batu melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan atau DBKP terus mendorong peningkatan produksi perikanan dengan memberikan pendampingan kepada para pembudidaya ikan melalui pelatihan dan bimbingan teknis. Wali Kota Batu Nur Rahman menegaskan bahwa hasil pendampingan harus diterapkan dalam praktik budidaya agar mampu meningkatkan produktivitas, kualitas hasil panen, dan kesejahteraan para pembudidaya. Melalui kegiatan ini, Pemkot Batu berharap produk perikanan lokal semakin berkualitas, berdaya saing, serta mampu mendukung ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Sul mengabarkan, Pemkot Solo mulai mengubah strategi penyelenggaraan berbagai agenda kota. Kedepan, semakin banyak event akan digelar tanpa mengandalkan APBD, sehingga anggaran dapat difokuskan untuk membiayai program yang lebih mendesak dengan kolaborasi pihak swasta dan berbagai pemangku kepentingan. Kolaborasi tersebut akan membuka ruang lebih luas bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM untuk memasarkan produknya, sekaligus memperkuat citra Solo sebagai kota penyelenggara berbagai event.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: City Guides Inside.
2: Anjloknya harga telur kini menghimpit peternak lokal hingga terpaksa menjual aset akibat lonjakan biaya pakan. Tapi pemerintah daerah menilai dampaknya belum signifikan hanya karena belum menerima laporan aduan resmi. Lalu seberapa cepat langkah konkret pemerintah untuk menyelamatkan peternak dari ancaman gulung tikar? Kepala Bidang Peternakan dan Perikanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, Sri Nur Cahyani Rahayu menjelaskan, penurunan harga telur dipicu oleh faktor low season dan overproduksi, sehingga pihaknya kini mengupayakan pengajuan subsidi pakan jagung ke pusat.
3: Kita kan punya asosiasi peternak ayam petelur itu anggotanya 23 orang, ya. Dengan total populasi itu totalnya 84.155 ekor ayam petelur. Jumlah produksinya 73.840 kg. Ini sementara biasanya mereka kalau sudah kesulitan itu datang ke sementara masih belum datang ke kami, tapi kita ya sudah antisipasi itu tadi, kita ke pemerintah pusat untuk subsidi jagung.
4: Salah satu komponen pakan meskipun banyak itu salah satu juga jagung. Jadi memang bahan baku utama pakan ya kalau untuk unggas 70%-nya jagung, seperti itu. Kita lakukan pendampingan kepada peternak untuk mengontrol populasi dan mengontrol produksi, kayak gitu. Itu yang bisa kita lakukan selama ini. Kita lakukan koordinasi dengan OPD-OPD terkait untuk pemantauan harga telur ya, dengan BI, dengan Perindak. Jadi untuk kami termasuk komoditas yang turut mengerek inflasi ya. Jadi selalu kita lakukan pemantauan untuk harga-harga termasuk telur, daging, seperti itu. Kemudian untuk pakan itu kan pemerintah berupaya untuk swasembada pakan. Jadi kita melakukan penanaman jagung di lahan-lahan yang istilahnya belum termanfaatkan. Itu kita menggandeng polisian untuk menanam jagung di lahan-lahan baik itu milik pemerintah maupun milik masyarakat yang bisa diajak untuk bekerjasama menanam jagung, seperti itu, biar kita mengurangi impor, seperti itu.
2: Peternak ayam lokal Ruli Wicaksono menyampaikan, tingginya biaya pakan memaksa peternak menjual aset demi menutupi modal, sehingga ia mendesak pemerintah dan DPRD segera menjembatani kerjasama serapan telur dengan sektor perhotelan dan restoran.
5: Langkah untuk bertahan kita semaksimal mungkin ya, sebabnya tinju itu kita udah nggak pakai tangan lagi, kita ambil meja untuk nutupi pukulan-pukulan itu. Jadi langkah-langkah kita udah bertahan banget. Istilahnya kalau bacanya itu bertahan banget. Kita jual aset, jual motor ya, gitu ya. Ada kan di kandang itu ada beberapa temen yang pakai ABK. ABK itu anak buah kandang. Ada yang sekarang kalau ABK itu 5 orang. Jadi setiap hari dalam pengelolaan kandang itu 5 orang. Ada yang ini dibikin shift atau dikurangi jam kerja, hari kerjanya sampai segitunya kan. Dan itu pengaruhnya besar juga pada kehidupan para ABK. Kemudian kita akhir gini, jadi ayam petelur yang sudah melewati masa emasnya saat petelur itu, kita akhirkan, kita jual ke tetangga jadi ayam potong, kita jual tetap hidup biar tetangga juga pelihara, kayak gitu. Kemudian bahkan ditawarkan ke peternak lain, beliin ayamku ini persekian-sekian peratus atau perseribu sekian. Jadi misalnya lempar ayamnya ke peternak lain. Nah kalau peternak lainnya dikasih kayak gitu, waduh ini mumet aku. Aku pakannya yuk bingung ya. Akhirnya istilahnya ayo duduk bareng, kita nangis bareng kayak gitu. Kemudian ada temen yang juga langsung dari kandang jual ke toko langsung. Jadi nggak pakai apa istilahnya, bakul. Jadi jauh peternak dan juga jadi bakul. Artinya cara yang terakhir ini memangkas bakul ini sebenarnya cara yang bagus. Jadi keuntungannya bisa lebih meskipun hanya per kilo itu perbandingan kalau diambil bakul anggaplah Rp1.000, tapi kalau kita jual langsung ke ecer kita dapat Rp1.000 itu, nggak diambil sama bakul tapi diambil sama kita sendiri.
2: krisis harga telur menjadi ujian nyata bagi komitmen perlindungan sektor peternakan daerah. Ketergantungan pada pasar musiman tidak boleh dibiarkan berlarut tanpa adanya kepastian serapan yang stabil. Sinergi dengan mitra industri kini mutlak diperlukan agar nasib peternak lokal tidak terus ditumbalkan oleh ketidakpastian harga.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Pagi Anton.
3: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

Ya kawan, kita ke beberapa catatan yang ini tadi belum sempat kebaca ya. Salah satunya ada Pak Budi yang kembali menyoroti soal TPS yang ada di Sulfat Sunandar Priyo Sudarmo. Ini beberapa kali juga dikeluhkan oleh kawan pendengar City Guide. Kalau yang disampaikan oleh Pak Budi, ketika kebiasaan yang kurang pas ini dibiarkan, maka akan menjadi budaya. Tanpa adanya ketegasan, ya jangan harap ada perubahan. Kalau Pak Budi yang disoroti terkait dengan apa nih Pak? Kalau yang pernah masuk di kami ya, berbicara soal TPS yang ada di Simpang Sulfat Sunandar Priyo Sudarmo, itu ada beberapa poin yang biasanya yang pernah masuk di kami, itu adanya keluhan, adanya truk-truk sampah yang mengangkut sampah, ini mereka muatannya melebihi dari batas maksimalnya. Jadi ini kan termasuk kendaraan yang overload ya. Padahal pemerintah sendiri itu kan selalu menggaungkan bagaimana memberantas kendaraan-kendaraan odol atau over dimension dan juga overload. Lalu yang juga pernah disoroti, pernah dilaporkan ke kami, ini terkait dengan kendaraan pengangkut sampah yang ketika jam-jam kerja itu masih beroperasi di lokasi, harusnya kan bisa lebih pagi lagi, harapannya supaya tidak mengganggu aktivitas lalu lintas yang ada di sana. Lalu juga ini terkait dengan itu tadi.

0: melakukan aktivitas di saat jam-jam berangkat kerja. Kan memang lokasi TPS ini kan berdekatan langsung dengan jalan raya ya, dan banyak kendaraan-kendaraan pengangkut sampah itu yang lokasinya ada di badan jalan, sehingga mempersempit lalu lintas atau mempersempit badan jalan, dan ini membuat potensi kepadatan yang ada di simpang sulfat. Ini beberapa keluhan yang pernah disampaikan ke kami. Kita juga beberapa kali menyampaikan ke bagian pengaduan dari DLH Kota Malang, kawan. Waktu itu kita sampaikan ke Bu Lintang ya, dan Bu Lintang menyampaikan untuk siap akan diteruskan ke bidang yang terkait. Itu yang disampaikan oleh Bu Lintang. Hari ini kembali lagi diingatkan oleh Pak Budi. Kalau Pak Budi yang disoroti terkait dengan apa ini Pak? Pak Budi mungkin boleh Pak bisa dirinci lagi laporannya. Ini tadi Pak Budi juga mengirimkan untuk dokumentasi ya. Ini terlihat adanya truk sampah yang lagi-lagi mengangkut sampah dengan muatan berlebih. Tapi kemudian yang dimaksud oleh Pak Budi, yang menjadi keresahannya Pak Budi, ini terkait dengan apanya Pak? Mungkin boleh loh Pak Budi ya, untuk informasinya bisa dilengkapi supaya nanti bisa kita teruskan juga ke jajaran terkait, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Pagi hari ini kita juga akan sambung dulu bersama dengan PMI Kota Malang, tentunya untuk kembali update kawan bagaimana stok darah di PMI Kota Malang. Saya sudah bersama dengan penanggung jawab urusan humas dan rekrutmen donor dari PMI Kota Malang, Aditya Marsya. Selamat pagi, Mas Adit.
1: Halo, selamat pagi, Kak Erika.
0: Iya, Mas Adit, bagaimana untuk stok darah di PMI Kota Malang hari ini?
1: Baik, Kak. Selamat pagi untuk pendengar setia sedikit. Untuk update stok darah pagi ini di hari Senin, tanggal 29 Juni 2026. Untuk yang pertama, produk darah WB, golongan darah A61, golongan darah B126, golongan darah O111, dan golongan darah AB21. Lalu untuk produk darah PRC, golongan darah A194, golongan darah B496, golongan darah O366, dan golongan darah AB19. Lalu yang terakhir Kak, untuk produk darah TC, golongan darah A29, golongan darah B25, golongan darah O36, dan golongan darah AB19. Adapun kebutuhan stok darah sampai dengan pagi hari ini Kak ya, untuk di UDD PMI Kota Malang relatif aman ya Kak ya. Namun bagi yang ingin donor darah tetap bisa donor Kak, mengingat stok darah ini bisa berubah-ubah sesuai dengan permintaan pasien Kak.
0: Iya Kak. Baik, Mas Adit, lalu untuk kegiatan donor darah hari ini dilakukan di mana saja?
1: Baik Kak, untuk kegiatan PMI Mobile untuk hari ini kami merapat ke dua tempat Kak. Yang pertama ke Richie Heritage Hotel Kayu Tangan Malang di Jalan Basuki Rahmat nomor 1 dari jam 9 sampai jam 1 siang. Lalu yang terakhir di Sibat PMI Kecamatan Lawak Waru Kak, di kantor Kecamatan Lawak Waru Jalan Cengger Ayam dari jam 8 sampai jam 12 siang Kak.
0: Oke, itu beberapa kegiatan PMI Mobile ya. Apa yang harus dipersiapkan Mas Adit untuk masyarakat yang mau donor darah?
1: Baik Kak, bagi masyarakat yang ingin donor darah, harap mempersiapkan diri dulu ya Kak ya, seperti istirahat yang cukup, lalu diusahakan makan dulu Kak 3 jam sebelum donor, serta jangan lupa untuk membawa KTP atau SIM Kak ya sebagai validasi benar nantinya. Lalu untuk persiapan lain-lain seperti mengisi formulir, serta pengecekan HB tensi akan dilakukan di UDD PMI Kota Malang ataupun di kegiatan mobile unit Kak. Iya enggak?
0: Oke, itu tadi dari Mas Adit ya. Kenapa sih Mas Adit, donor darah ini menjadi aktivitas yang penting?
1: Baik Kak, kenapa donor darah itu bisa dikatakan menjadi aktivitas yang penting? Karena darah, orang yang membutuhkan darah itu harus dibantu dengan darah itu sendiri Kak. Karena sampai saat ini belum tersedia darah sintetis Kak. Jadi itulah kenapa orang yang membutuhkan darah itu harus segera terbantu atau dibantu dengan darah Kak. Dan saat ini kebutuhan di PMI Kota Malang sendiri masih cukup tinggi Kak untuk keperluan darah itu sendiri Kak.
0: Iya enggak? Iya, terima kasih Mas Adit untuk update-nya di pagi hari ini. Kita sambung lagi untuk besok ya, tentunya untuk terus memantau bagaimana stok darah di PMI Kota Malang. Selamat pagi Mas Adit.
1: Selamat pagi, terima kasih Kak.
0: Kawan, itu tadi program kerjasama City Guide FM dan juga PMI Kota Malang. Informasi lainnya ada Bu Maharani tadi jam 7.23 menyampaikan area Kota Batu ini di sekitaran Jatimpang 3, suhu udara pagi hari ini 20 derajat Celcius untuk lalu lintas.

masih lengang dua arah. Terima kasih banyak Bu Maharani. Kawan, itu tadi traffic report didukung oleh UM Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation.

0: for your life. Citygate FM.
1: Iki kok tulisan di HP Bapak buram ya?
2: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
1: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepet capek, malam juga mulai silau.
2: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Kendedes Eye Center.
1: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
2: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
1: Kalau ternyata katarak?
2: Tenang, di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vakoemulsifikasi.
1: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
2: Jangan tunggu penglihatan terganggu, baru memeriksakan mata. Kunjungi Kendedes Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, dan juga asuransi. Kendedes Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman, nomor 135, Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram at kendedes_eye_center.
3: Kendedes Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

kawan, saya Erika Rosa di program Ijen Talk. Setelah ini nanti kita juga akan sambung bersama dengan para narasumber. Program Ijen Talk hari ini kita akan diskusi tentang Malang Inklusif Menakar Manfaat Layanan Terpadu Disabilitas. Pemerintah Kota Malang ini memang terus berupaya bagaimana memperkuat layanan untuk penyandang disabilitas. Salah satunya di tanggal 24 Juni 2026 kemarin, Pemerintah Kota Malang ini baru saja meluncurkan Integrated Disability Service Center atau IDSC. Nah, tempat ini atau layanan ini nantinya ditargetkan akan menjadi satu layanan terpadu untuk disabilitas yang tentunya juga bertujuan untuk memenuhi berbagai hak dasar dari teman-teman disabilitas. Di sana diantaranya ada rumah terapi psikososial dan juga ada layanan fisik dasar. Yang kita bahas hari ini tentunya bagaimana manfaat layanan terpadu bagi disabilitas, seberapa bermanfaat, dan nanti akan seperti apa berjalannya layanan yang baru saja diluncurkan ini. Kami mengundang ada beberapa narasumber, di antaranya kami mengundang dari Dinsos P3AP 2KB Kota Malang, kemudian ada anggota Komisi D DPRD Kota Malang, dan kami juga mengundang ada Ketua Paguyuban Orang Tua Penyandang Disabilitas Sinar Mulia Lowokwaru. Nah, untuk Anda yang juga mau bergabung ya, barangkali Anda punya beberapa komentar kawan soal topik bahasan kita hari ini, nanti boleh juga sambung bersama dengan kami lewat WhatsApp di 0811-3600-911. Yang mau sambung, saya arahkan Anda bisa sambung melalui voice note atau bisa juga lewat line telepon. Kita jeda dulu, tetaplah bersama dengan kami.

0: 911 Hot News.
1: Serigen 911 FM, guiding for your life. Selamat pagi, kawan. Saya Nur Fitriani di 911 Hot News, jam 8 pagi. Kawan pengusaha kafe Kota Batu didorong PHRI lebih banyak berinovasi. Kata Ketua PHRI Kota Batu, Sujud Haryadi, melihat pola perilaku konsumen saat ini yang sangat dipengaruhi media sosial, maka para pengusaha kafe diharapkan bisa terus berinovasi supaya daerah tarik kunjungan tidak hilang begitu saja. Selain itu kawan, pihaknya juga menjelaskan karakter konsumen memang sangat dinamis. Ketika kafe yang berjalan beberapa tahun tanpa rebranding, maka orang-orang merasa tidak ada hal baru yang nantinya bisa di-share di media sosial. Sujud menambahkan, akan cukup kesulitan ketika kafe tidak memiliki keunikan yang dihadirkan. Kawan, ribuan calon murid lolos SPMB Jatim tahap 3. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aris Agung Paiwai menyampaikan 29.000 calon murid baru jelang jenjang SMA lolos tahap 3 sistem penerimaan murid baru atau SPMB Jatim melalui jalur prestasi nilai akademik SMA. Aris menekankan calon murid yang belum lolos agar tidak patah semangat karena masih ada kesempatan di tahap 4 melalui jalur prestasi nilai akademik SMK. Seperti yang diketahui kawan, SPMB Jatim tahap 4 jalur prestasi akademik SMK jadi tahap terakhir dalam seleksi murid tahun ini. Kawan, ada lebih dari 100 situs rekomendasi diblokir. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DKJI Kementerian Hukum merekomendasikan untuk memblokir 116 situs yang diduga melanggar hak cipta. Hal ini sesuai dengan laporan dari Motion Picture Association. Kepala Subdirektorat Penindakan dan Penyidikan DJKI Ahmad Rifadi menyampaikan, saat ini pihaknya masih memeriksa total 124 tautan, dari jumlah itu 116 situs terbukti memuat konten audiovisual tanpa izin. Sementara itu kawan, 8 situs tidak direkomendasikan untuk pemblokiran karena tidak bisa diakses. Demikian 911 Hot News jam 8 pagi, saya Nurul Fitriani, selamat pagi.
0: Hot News.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, bersama saya Erika Rosa pagi hari ini di program Ijen Talk hari Senin 29 Juni 2026. Kita mau diskusi, hari ini topik bahasan kita Malang Inklusif menakar manfaat layanan terpadu disabilitas. Kota Malang baru saja meluncurkan adanya layanan terpadu disabilitas dan tentunya sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang juga ya. Hak disabilitas ini memang menjadi salah satu hak prioritas begitu yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam hal pemenuhannya. Lalu terkait dengan layanan terpadu disabilitas ini seberapa manfaatnya nantinya atau bagaimana layanan terpadu ini dibuat, apa saja targetnya, bagaimana berbagai kegiatan mungkin yang ada di sana ya, apa tujuannya, termasuk itu tentu nanti kita akan diskusi banyak bersama dengan para narasumber. Kami mengundang ada perwakilan dari pemerintah Kota Malang, ada dari DPRD Kota Malang, dan juga ada Ketua Paguyuban Orang Tua Penyandang Disabilitas Sinar Mulia Lowokwaru. Ini beberapa narasumber yang hari ini kita undang kawan. Untuk Anda yang mau bergabung, barangkali juga mau ikut menyampaikan beberapa komentar, boleh juga nanti sambung lewat WhatsApp kami. Anda bisa voice note atau bisa juga lewat line telepon. Untuk yang mau sambung bisa lewat nomor WhatsApp kami di 0811-3600-911. Tapi kita jeda dulu, nanti kita akan segera kembali untuk Anda masih di program Ijen Talk City Guide 911 FM.

0: Kawan, kita sambung di program Ijen Talk pagi hari ini. Kita bicara Malang Inklusif menakar manfaat layanan terpadu disabilitas. Berbicara soal layanan terpadu disabilitas ya, layanan bagi penyandang disabilitas melalui pembentukan ekosistem layanan yang saling terintegrasi, inklusif dan juga berkelanjutan, ini memang terus menjadi fokus pemerintah Kota Malang, salah satunya lewat Dinas Dinsos P3P 2KB Kota Malang. Nah, salah satunya baru-baru ini kawan, tepatnya di tanggal 24 Juni 2026 kemarin, pemerintah Kota Malang ini baru saja meluncurkan namanya Integrated Disability Service Center atau IDSC, The Able House, Rumah Terapi Psikososial dan Fisik Dasar, serta Rumah Pijar di Malang Creative Center atau MCC. Seperti yang juga disampaikan oleh Kepala Dinsos P3P 2KB Kota Malang, Doni Sandito, ketiga program yang tadi disebutkan ya, itu dirancang sebagai satu ekosistem layanan yang nantinya diharapkan saling terhubung, mulai dari asesmen, kemudian terapi, rehabilitasi sosial, sampai dengan penguatan keluarga disabilitas. Bahkan dalam undang-undang pun kan juga memang berbagai hak dari disabilitas ini sangat dijamin ya. Ini menjadi tanggung jawab bersama, termasuk juga tanggung jawab dari pemerintah. Hari ini kita akan ngobrol bersama dengan para narasumber, berbicara Malang Inklusif menakar manfaat layanan terpadu disabilitas. Saya ditemani ada beberapa narasumber, ada pekerja sosial muda dari Dinsos P3AP 2KB Kota Malang, Heni Rahmaniar SPMM. Bu Heni, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak.
0: Iya, Bu Heni, bagaimana suara kami terdengar jelas, Bu Heni ya? Suaranya Bu Heni agak kecil ya di kami ya?
1: Sangat jelas itu, Mbak.
0: Baik. Oh ya, sekarang lebih jelas, Bu Heni. Terima kasih, Bu Heni, untuk waktunya kembali bersama dengan Radio City Guide. Kita ngobrol pagi lagi, Bu Heni. Hari ini, okay, ini kayaknya lagi standby di kantor, Bu Heni. Nanti sendirian atau ada staff lain yang juga ikut gabung di talkshow hari ini, Bu Heni?
1: Sini didampingi sama Pak Ismi Fatia. Beliau adalah pekerja sosial pertama Dinas Sosial P3AP 2KB.
0: Baik, ya siap Bu Heni. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya bersama dengan kami. Selain ada Bu Heni, kami juga mengundang anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Ginanjar Yoni Wardoyo STMT. Pak Ginanjar sudah gabung belum ya? Ya, halo Pak Ginanjar. Oke, kita masih menunggu Pak Ginanjar untuk sambung bersama dengan kami. Lalu ini juga kami bersama dengan Ketua Paguyuban Orang Tua Penyandang Disabilitas Sinar Mulia Lowokwaru, ada Pak Mulyono Arif. Pak Mulyono, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak Erika.
0: Baik, Pak Mulyono, bagaimana suara kami bisa didengar dengan jelas juga Pak Mulyono ya dari sana ya?
2: Sangat jelas Mbak Erika.
0: Baik, terima kasih Pak Mulyono untuk waktunya bersama kami. Nanti kita ngobrol banyak juga ya, termasuk juga terkait dengan bagaimana kebutuhan-kebutuhan dari disabilitas yang ada di wilayahnya Pak Mulyono. Nah, ini sudah sambung Pak Ginanjar ya. Ada anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Ginanjar Yoni Wardoyo STMT. Pak Ginanjar, selamat pagi. Iya, belum di mute ya, Pak
3: pagi.
0: Kayaknya.
3: Selamat pagi Mbak Erika. Oke.
0: Ya. Oke, Pak Ginanjar, semangat pagi Pak ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat hari Senin, Pak Gin.
3: Semangat agak ini tadi di jalan kita mobil kok mogok di tengah jalan ini, makanya agak
0: problem. Maaf. Ini lagi perjalanan ke kantor atau kemana nih, Pak Ginanjar?
3: Iya.
0: Baik, G, Pak Ginanjar, semoga nanti berbagai kendalanya juga segera teratasi.
3: Oke,
0: ya.
3: Aman,
0: terima kasih.
3: Sudah ada yang nangani, ya. Ya.
0: Baik, siap, Pak. Terima kasih juga untuk waktunya. Selalu ready bersama dengan Radio City Guide. Oke, kawan, saya mengingatkan juga hari ini kita live streaming ada di YouTube. ada di website, ada di aplikasi City Guide 911 FM. Kita bahkan juga live di TikTok. Anda boleh bergabung, tapi kalau untuk yang mau ikut berkomentar, kita mengarahkan semuanya lewat WhatsApp. Anda boleh menghubungi di 0811-3600-911 lewat voice note atau lewat line telepon. Oke, kita hari ini berbicara tentang Malang Inklusif Menakar Manfaat Layanan Terpadu Disabilitas. Bu Heni, terkhusus untuk layanan yang baru saja diluncurkan oleh Dinsos P3P 2KB, barangkali boleh diceritakan Bu, ini layanannya akan seperti apa?
1: Oke, terima kasih. Izin Pak Kinarja.
0: Bu Heni, salah satu Zoom-nya boleh di-unmute, Bu. Oke, sudah ya. Ya, silakan Bu Heni. Baik, silakan Bu Heni. Ya, halo. Bu Heni, salah satunya saja, Bu, untuk Zoom-nya bisa di-unmute. Yang lainnya boleh dimatikan suaranya. Ini suaranya Bu Heni belum di-unmute ya, masih mati nih Bu suaranya. Bu Heni? Ya, halo?
1: Oke Mbak, bisa
0: Oke,
1: terdengar?
0: Oke, baik. Bisa didengar dengan jelas Bu Heni. Silakan Bu Heni.
1: Ya. Oke, izin selamat pagi Pak Mul, Pak Kinanja. Semoga semuanya sehat pagi ini, meskipun cuaca agak dingin. Terima kasih Mbak Erika. Terima kasih Mbak Erika untuk kesempatannya. Memang kemarin di tanggal 24, pemerintah Kota Malang melalui Dinas Sosial P3AP 2KB telah melakukan launching untuk program Integrated Disability Service Center. Program IDSC diharapkan untuk memenuhi 22 hak yang menjadi amanat dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016, sehingga kami selalu berproses memang ketika akan menjadikan IDSC ini sebuah program, karena memang tidak mudah dan memang perlu terbangunnya suatu sistem, karena hak penyandang disabilitas ini tidak hanya bisa dipenuhi oleh Dinas Sosial P3AP 2KB saja, melainkan harus terintegrasi antar semua OPD terkait, kemudian stakeholder, dan kemudian masyarakat. Karena di dalam IDSC ini ada beberapa pendekatan yang kita utamakan, yaitu pendekatan yang berbasis hak, yang menempatkan bahwa disabilitas itu adalah setara dan bebas dari diskriminasi. Dan itu tentunya harus menjadi kewajiban kita semua, masyarakat, kemudian pemerintah Kota Malang khususnya. Kemudian kami juga berharap dengan adanya IDSC ini terbentuk sebuah sistem layanan terpadu yang bisa mengakomodir 22 hak penyandang disabilitas, diantaranya adalah hak atas pendidikan, kesehatan, kemudian hak atas bantuan hukum dan sebagainya. Kemudian kami juga berharap pendekatan yang kita ambil pada saat pendirian IDSC adalah kolaboratif multi stakeholder, mengingat selama ini bahwa semua OPD yang memberikan program ataupun kegiatan bagi penyandang disabilitas itu masih terpisah, belum terintegrasi secara sistem. Kemudian kita juga berharap bahwa dengan adanya IDSC ini tidak ada satu pun dari hak-hak penyandang disabilitas yang terlewatkan, sehingga harapannya nanti ke depannya bahwa disabilitas di Kota Malang benar-benar bisa menuju ke setara. Seperti
0: baik
1: itu Mbak Erika.
0: Bu, barangkali ini juga mewakili pertanyaan dari masyarakat ya. Integrated Disability Service Center atau IDSC ini berarti berupa ruang layanan begitu Bu ya, di MCC ya lokasinya Bu Heni?
1: Ya. Kalau IDSD itu sebetulnya adalah program, Mbak.
0: Oh,
1: Jadi,
0: program.
1: ya, IDSD adalah program, tetapi kami juga memberikan ruang yang nantinya bisa dikunjungi ataupun dijadikan sebagai tempat ketika para penyandang disabilitas itu membutuhkan layanan yang ada di dalam IDSD ini. Nah, kemarin kenapa kok kita kemudian memilih MCC sebagai salah satu base tempat bagi IDSJ, karena kami merasa bahwa MCC tempatnya sudah bisa terakses bagi semua penyandang disabilitas. Di sana juga mereka akan lebih mudah baik secara mobilitas ataupun akses untuk menuju ruang di IDSJ.
0: Baik, kalau secara ruang layanan yang ada di MCC itu ada layanan apa saja, Bu Heni?
1: Jadi begini, Mbak, secara konsep bahwa semua layanan IDSC itu berada di beberapa tempat. Tetapi kami berusaha untuk memberikan satu ruang di MCC itu untuk menjadi tempat bagi penyandang disabilitas untuk apa namanya mengakomodir mereka kebutuhannya apa. Karena contoh selama ini mereka taunya di dinas sosial itu hanya bantuan sosial saja apa yang didapatkan di dinas sosial, padahal kebutuhan penyandang disabilitas itu kan tidak hanya pada bantuan sosial ataupun empoweringnya. Misalkan lu, saya butuh pelatihan disabilitas, butuh untuk baca isyarat, itu kan identik dengan oh adanya di dinas sosial. Padahal kalau kita tahu bahwa kebutuhan disabilitas itu apalagi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016, mereka kan juga butuh untuk bantuan hukum, mereka juga butuh untuk meningkatkan minat bakatnya terhadap seni, mereka juga butuh untuk apa namanya mengembangkan keberfungsian sosial lainnya yang selama ini masyarakat tidak tahu harus kemana. Nah, makanya kami membuka suatu tempat di MCC ini agar masyarakat tahu, misalkan, oh ternyata ada loh pusat layanan terpadu atau IDSJ bagi penyandang disabilitas ini di Kota Malang yang base-nya ada di MCC. Dan memang kenapa kami kemarin itu juga memilih MCC, karena di MCC sudah banyak ruang-ruang yang dapat menjadikan semacam kolaborasi kami bagian dari sistem IDSJ ini untuk bisa memenuhi hak penyandang disabilitas. Jadi di sana ada ruang pelatihan menjahit, kemudian di sana juga ada ruang digital kreatif, ruang untuk musik dan sebagainya. Sehingga kami berharap dengan adanya apa namanya base di MCC ini akan semakin mendekatkan layanan kami terhadap penyandang disabilitas. Seperti itu, Mbak.
0: Baik, berarti dalam artian terkhusus kalau kita bicara yang lokasinya di MCC, itu bukan hanya teman-teman disabilitas, bukan hanya sekedar bisa sharing apa yang mereka butuhkan, tapi mereka juga bisa langsung dapat layanannya di sana, Bu, ya?
1: Betul, betul, Mbak.
0: Baik,
1: oke. Seperti contohnya untuk layanan di Apple House yang untuk rumah terapi psikososial itu kami tempatkan di Sulfat, karena memang untuk ruang terapi itu kita memang butuh ruang yang agak agak luas, karena di Apple House itu berbeda dengan rumah terapi yang selama ini mungkin masyarakat lebih banyak memperoleh fasilitas dari kesehatan, ya. Tetapi kalau yang untuk di Apple House itu kita mengkhususkan mereka tidak hanya memberikan terapi untuk pemulihan fungsional dasarnya, tetapi juga memberikan terapi layanan psikososial seperti itu. Jadi dia tidak hanya secara fisiknya saja, tetapi secara sosialnya mereka juga akan kita lakukan pendampingan ataupun penjangkauan. Seperti itu,
0: baik,
1: Mbak Erika.
0: Tapi kalau berbagai informasinya, mereka salah satunya bisa tanya yang ada di MCC tadi, Bu Heni, ya.
1: Betul.
0: Berarti di sana standby ada petugas, Bu, dari Dinsos P3P2KB atau bagaimana?
1: Ya, Mbak. Jadi kami akan melakukan apa namanya kolaborasi dengan teman-teman TKS yang ada di wilayah untuk bisa apa memberikan layanan setiap hari di sana Dan kami juga akan berkolaborasi juga dengan teman-teman komunitas ataupun dengan teman-teman yang ada di FKD di masing-masing kecamatan agar semua informasi terkait dengan program IDSJ ini bisa diterima dan bisa diimplementasikan oleh semua penyandang disabilitas di Kota Malang.
0: Program ini sekarang sudah mulai berjalan, Bu, termasuk juga adanya layanan setiap hari di MCC? Sudah mulai berjalan sekarang ini, Bu Heni?
1: Iya, sebetulnya kemarin sebelum launching, Mbak, kita juga sudah melakukan ada, kegiatan ya? Di tiga tempat yang kemarin kita launching itu, termasuk di Rumah Pijat, di Apple House, maupun yang ada di MCC, seperti itu, Mbak.
0: Baik, oke, itu gambaran dari Bu Heni terkait dengan layanan terpadu disabilitas. Saya ke Pak Mulyono dulu. Pak Mulyono ini kan yang juga sangat erat dengan teman-teman disabilitas, keseharian dari teman-teman disabilitas. Kalau melihat mereka di hari-hari ini, Pak, apa sih, Pak, yang masih dibutuhkan oleh teman-teman disabilitas di Kota Malang?
2: Ya, terima kasih, Mbak Erika. Sebelumnya saya mau salam dulu ke senior saya, Bu Eni. Sehat, Bu G?
1: Sehat, Pak. Alhamdulillah.
2: Sama Pak Ginanjar, terima kasih sudah diundang ke sini, Pak Ginanjar.
4: Oh, ya, Mas Mul. Salam, selamat pagi. Sehat selalu, Mas Mul.
2: Saya bersyukur sekali dengan apa launching dari IDSJ ini. Ini adalah tempat kita dari komunitas keluarga disabilitas di Kota Malang untuk bisa kita berkesempatan belajar untuk ini menguatkan dari konsultasi dengan dari dinas terkait dan juga pelatihan untuk teman-teman kita para penyandang, termasuk juga penguatan dari keluarga itu sendiri karena ada ruang konsultasi di sana dan juga ada terapinya itu juga. Jadi mudah-mudahan dengan peluncuran ini, apalagi dari MCC juga ada salah satu yang namanya MCC Inklusi, jadi saya pikir itu adalah tempat yang tepat untuk kita dari para penyandang dan keluarga penyandang untuk bisa memanfaatkan fasilitas tersebut. Begitu, Mbak Erika.
0: Baik, kalau yang dibutuhkan oleh teman-teman disabilitas sekarang ini apa saja sih, Pak, mungkin yang masih perlu dipenuhi lagi, yang belum maksimal dan ingin dipenuhi lebih maksimal ke depannya?
2: Iya, jadi gini, sebenarnya kan ada lima ragam dari disabilitas, itu adalah tunadaksa, tunanetra, tunarungu, sama tunagraheta, serta ini, mental. Dan ini sebenarnya yang jadi pikiran saya itu kan kemarin yang kita launching yang awal-awal yang kita lakukan itu adalah yang istilahnya yang baru autis. Nah, ini sebenarnya kita juga kepikiran untuk yang ini, Mbak, yang di luar itu, yang istilahnya yang seperti usianya udah di atas 40 itu, terus juga yang ragamnya tuh yang lebih berat itu gimana untuk kelanjutannya itu. Karena apa? Karena di data di saya, di paguyuban itu banyak yang belum bisa menyentuh layanan tersebut karena memang ada faktor-faktor lain untuk bisa menyentuh dari usia juga ragamnya itu. Begitu, Mbak.
0: Oke, masih ada beberapa yang belum tersentuh layanan. Ini penyebabnya karena apa, Pak? Keterbatasan mobilitas atau bagaimana?
2: Salah satunya adalah itu keterbatasan mobilitas, juga batasan dari ini usia. Jadi ketika contoh kemarin kita mengadakan kegiatan dengan Desnaker, itu ada kegiatan konten kreator, harus dengan minimal ijazah terakhir adalah SMP dan usianya adalah 40. Sementara di kita itu ada yang bisa jadi nggak bersekolah, satu. Kedua, faktor usia itu. Jadi ketika usia di atas 40 itu mereka sepertinya nggak bisa lah akses ke kegiatan tersebut. Itu salah satunya, Mbak Erika.
0: Baik, oke, itu yang juga diharapkan ya dari Pak Mulyono ya. Pak Ginanjar, kita mengapresiasi adanya program ini, tapi kita juga berharap program yang sudah disusun dengan baik itu benar-benar bisa terrealisasi dengan baik juga. Bagaimana Pak dalam hal ini dari DPRD menjamin program yang sudah baik ini benar-benar sampai dengan baik ke penerimanya?
5: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya. Pertama memang ini sebenarnya harus menjadi konsen pemerintah Kota Malang, yang mana ini amanah dari Perda Kota Malang nomor 2 tahun 2014 ya, tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas. Jadi di sini kan kita wajib melakukan pemenuhan hak-hak dasar warga difabel agar mampu dapat hidup mandiri dan setara di berbagai sektor kehidupan. Nah, poin-poin penting cakupan yang wajib kita benahi, wajib kita lakukan dan penuhi adalah yang pertama, aksesibilitas fasilitas publik. Nah, sehingga pelayanan publik itu harus mampu kemudian bisa ramah terhadap warga difabel. Pelayanan publik, gedung-gedung bangunan, pendidikan, termasuk rumah peribadatan. Nah, yang kemudian semua itu memang pemerintah Kota Malang harus memenuhi tata kelola secara kelembagaan, bagaimana program-program kepada warga disabilitas itu bisa meluas dan bisa menjangkau seluruh warga. Kalau melihat data dari Dinas Sosial terakhir di 2025, ada kurang lebih 1.600 warga difabel. Kemudian ditambah lagi terkait kondisi difabel yang lain, misalkan kesehatan mental dan sebagainya, ada 1.000 warga, berarti kan ada 2.600. Nah, 2.600 di sini, ini harus terlayani, harus mampu kemudian pemerintah Kota Malang menyediakan pelayanan. Bagaimana kemudian bentuk komitmennya? Kami mengapresiasi tatkala tanggal 26 Juni atau 24 Juni kemarin kalau nggak salah, ini meluncurkan pelayanan publik terkait bagaimana itu terintegrasi, sehingga tidak pindah ke sana ke sini, sehingga seperti pelayanan satu pintu terpadu seperti itu. Nah, ini juga salah satu komitmen pemerintah Kota Malang dalam memenuhi pelayanan publik terhadap kaum difabel. Yang menjadi kemudian kritik terhadap pemenuhan ini sebenarnya adalah kepada bagaimana keberlanjutan. Kemudian kita lebih kepada seyogianya ada kemudian ke depan itu adalah apa impact yang kemudian bisa diukur terhadap layanan-layanan apa publik ini, sehingga pelaporan itu menjadi ukuran bahwa itu nanti benar-benar bisa menyentuh kaum difabel. Jadi seberapa besar dampak impact-nya, kemudian berapa secara kuantitas kaum difabel yang sudah tersentuh, baik itu program pelatihan, baik itu program layanan atau apa, kemudian tempat-tempat pendidikan yang sudah melaksanakan pemenuhan layanan difabel, tempat peribadatan yang sudah memenuhi itu dan sebagainya. Data-data itu yang kemudian harus dilengkapi untuk memenuhi itu. Sementara itu dulu, Mbak Erika.
0: Baik, oke ya. Tadi menarik yang disampaikan oleh Pak Ginanjar ya. Yang harus diperhatikan dari program yang sudah baik ini adalah bagaimana memastikan keberlanjutannya dan bagaimana memastikan impact yang terukur. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentunya. Nanti barangkali Anda juga punya beberapa komentar, kawan, boleh bisa gabung juga. Saya menyarankan untuk yang bergabung bisa lewat WhatsApp di 0811-3600-911. Boleh voice note, boleh juga lewat line telepon. Nah, ini tadi ada juga info dari Pak Matius. Tadi kirim lagi ya flyer karnaval di Desa Sumber Brantas. Kawan, kemarin kita juga dapat info dari Kapolsek Bumiaji AKB Anton. Jadi memang benar hari ini akan ada karnaval bersih desa di Desa Sumber Brantas, Kota Batu, yang lokasinya itu di sepanjang jalan utama Sumber Brantas. Jadi nanti akan ada penutupan jalan mulai dari 1:30 siang sampai dengan 11:30 malam. Otomatis untuk lalu lintas yang dari Batu mau mengarah ke Pacet Mojokerto maupun juga yang dari Pacet arah ke Kota Batu itu akan tertutup total. Dan disarankan untuk masyarakat yang mau melintas bisa mencari jalur alternatif yang lain. Itu tadi ya yang barangkali juga perlu diperhatikan untuk Anda yang hari ini punya agenda mobilitas dari Batu arah ke Pacet Mojokerto maupun juga yang arah sebaliknya. Kita jeda dulu, nanti kita akan kembali lagi untuk Anda di program Ijen Talk. Tetaplah bersama dengan kami.

0: Jalan-Jalan Plus. Kota Batu memang tak lepas dari wisata dan suasana alam yang masih alami. Salah satunya, Kelurahan Temas. Suasana desa di sini masih sangat terasa dan cocok banget buat healing, kabur sesaat dari suasana kota. Penasaran saya di mana? Ya, saya sekarang ada di Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu. Kelurahan Temas mencerminkan keagungan dan warisan kerajaan yang menghiasinya. Di sini, Anda akan menemukan jejak-jejak masa lalu yang megah. Jejak sejarah Kelurahan Temas berasal dari masa lalu kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah ini. Pada waktu itu, wilayah ini adalah bagian penting dari kerajaan yang besar. Menurut buku Babat Tanah Jawi tentang Temas Kerajaan, cikal bakal Kelurahan Temas masih berhubungan erat dengan Kerajaan Tumapel atau Singosari. Konon katanya, Kelurahan Temas dulu menjadi lokasi berdirinya Kerajaan Tumapel. Sampai akhirnya, ibu kota kerajaan itu berpindah dan diberi nama Singosari. Sementara Kelurahan Temas sendiri kala itu tetap dijadikan kedaton atau pusat pemerintahan oleh raja yang menjabat, Raja Ken Arok. Sementara itu banyak warga berpindah ke Singosari dengan alasan lebih mudah mencari nafkah karena di lokasi ibu kota. Temas Keraja atau Kelurahan Temas semakin sepi karena kurang pengawasan dari pemerintah, dan masyarakatnya pun banyak yang melakukan perbuatan tidak baik seperti judi, minum-minuman keras, dan merampok. Suatu ketika, di zaman penjajahan Belanda, datang seorang bernama Raden Mas Wiryokusumo atau Singojoyo yang perlahan memperbaiki kebiasaan buruk masyarakat. Karena ucapan Singojoyo yang dianggap benar oleh masyarakat, Singojoyo dijuluki Mbah Bener. Bener dalam bahasa Indonesia berarti benar. Kawan, penamaan kelurahan ini dicetuskan oleh masyarakat sekitar dari kata teman, maskitoni, yang disingkat temas, yang artinya sejujurnya dan nyembadani. Selain sejarah kerajaan yang mengesankan, Kelurahan Temas juga dianugerahi dengan keindahan alam yang memukau, dikelilingi oleh pegunungan yang megah dan taman-taman hijau yang memikat. Lokasi Kelurahan Temas saat ini sudah berkembang pesat. Sejak 6 Maret 1993, Kelurahan Temas menjadi bagian dari Kota Administratif Batu. Saat ini Kelurahan Temas sudah menjadi bagian dari Kota Otonom Batu sejak 17 Oktober 2001 dan sudah banyak dibangun destinasi wisata, resto, dan juga penginapan seperti Jati Park 2, Taman Hutan Temas, dan Kampung Ekologi Temas. Jadi, tunggu apa lagi kawan? Rencanakan perjalanan Anda ke Kelurahan Temas Kota Batu sekarang. Anda dapat menemukan akomodasi yang nyaman di sini. Jangan lupa bagikan keseruan Anda di media sosial @citygatefm. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
3: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
4: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
3: Terus?
4: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
5: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
3: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
4: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
5: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang. Kampus untuk semua. Beradab. Biaya ramah.
6: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
7: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
8: Aduh.
7: Kamu kenapa?
8: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
7: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
8: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
7: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
5: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kita kembali kawan di program Ijen Talk hari ini, kita masih bicara tentang Malang Inklusif menakar manfaat layanan terpadu disabilitas. Saya bersama dengan pekerja sosial muda dari Dinsos P3AP 2KB Kota Malang, ada Bu Heni, lalu juga ada anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Pak Ginanjar, dan Ketua Paguyuban Orang Tua Penyandang Disabilitas Sinar Mulia Lowokwaru, ada Pak Mulyono. Sebelumnya saya ke catatan informasi dulu, tadi ada Pak Amang yang bergabung bersama dengan kami di jam 7:44. Tadi Pak Amang menyampaikan informasi terkait dengan Jalan Veteran ya. Pak Amang menyampaikan, wah ini di Jalan Veteran sudah ada pos pantau dari Satpol PP, lokasinya di depan UB atau di Jalan Veteran. Ini terkait dengan salah satu upaya ya untuk mencegah banyaknya PKL yang biasanya berjualan di sepanjang Jalan Veteran. Jadi sekarang ini ada pos pantau dari Satpol PP Kota Malang. Pak Amang tadi juga kirim voice note.
1: Mbak Erika, ini saya lewat UB, depan UB ya di Jalan Veteran. Sekarang udah ada pos pantau Satpol PP. Jadi mungkin bisa mengingatkan para UMKM gerobak yang ada di Jalan Veteran. Cuman saya notice itu satu, tendanya nggak ada yang baru dah. Kasihan loh mas-mas bapak-bapak yang kerja di situ. Jauh belek loh tendanya itu. Ya mungkin dialokasikan untuk tenda baru atau mungkin dari sponsor kah, biar terlihat estetik.
0: Ini beneran, saya tampilkan ya banget. Saya tampilkan di visual radio ya.
1: Sukses untuk teman-teman Pol PP untuk mengawal para UMKM yang ada di Jalan Veteran biar tertib. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Pak Amang. Yang diapresiasi oleh Pak Amang adanya personil Satpol PP di sana, tapi yang kemudian juga jadi catatannya Pak Amang, ini tenda Satpol PP-nya kok jelek sekali gitu kata Pak Amang. Ya, siap Pak Amang. Terima kasih sudah gabung juga pagi hari ini. Nah, sebenarnya tenda Satpol PP untuk memantau PKL atau UMKM yang berjualan di Jalan Veteran ini sudah berlangsung kurang lebih 1 minggu, Pak. Jadi hampir 1 minggu, mulai dari minggu kemarin. Tapi tentunya ini juga kita apresiasi dengan adanya tenda tetap dari Satpol PP yang standby di sana selama beberapa hari ini di sepanjang Jalan Veteran, khususnya depan UB sampai dengan Transmart, itu clear, bebas dari PKL. Terima kasih juga untuk Anda kawan yang masih bersama dengan kami di pagi hari ini. Nah, sebelum kembali lagi ke narasumber, saya juga mengingatkan untuk Anda yang mau kredit rumah lewat BCA, mungkin ya Anda punya rencana pingin kredit rumah lewat BCA. Kalau iya kawan, langsung ke Skyline saja. Ini satu-satunya developer rumah subsidi dan komersil yang bisa akad di BCA. Dan dapat kepercayaan juga bunga flat 5% sebagai bentuk kerjasama PT Gria Mapan Alami dan juga PT Gria Nusa Berbakti dengan BCA. Ada program KPR Sejahtera, ini memberikan kemudahan kepada Anda untuk membeli hunian komersial dan subsidi di Skyline Property Nusantara Group. Bisa pilih yang di Arjuna Karangploso atau di Sky Briza Pakis Malang. Dapatkan rumah harga 166 juta sampai dengan 350 juta dengan angsuran flat 5% sampai lunas. Dan nikmati juga diskon up to 50 juta serta DP 0% sekarang juga, ini hanya di Skyline Property Nusantara. Kunjungi juga Instagramnya di @skylinenusantara atau hubungi di 0821-4520-0700. Skyline, life start with you. Oke, kita kembali lagi ke narasumber ya. Bu Heni, tadi di salah satu yang juga disoroti oleh Pak Ginanjar, bagaimana dari Dinsos ini juga menjamin program yang sudah baik ini nanti akan berjalan berkelanjutan, Bu? Terutama untuk sinergi itu kan biasanya ada berbagai kendala ya. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mensinergikan berbagai stakeholder dalam pelayanan disabilitas?
2: Oke, Mbak. Memang ada akan ada banyak tantangan di dalam pelaksanaan atau implementasi program IDSD ini. Dan tentunya kami sangat berharap terutama dari Bapak Ibu DPRD Kota Malang untuk bisa mensupport program yang akan diimplementasikan di IDSD ini. Kerjasama bareng itu memang memerlukan effort yang luar biasa, mengingat kita beda tugas dan fungsi, khususnya ya antara beberapa OPD, tetapi kita berupaya untuk mengambil apa-apa sih dari bagian tugas dan fungsi itu yang bisa kita kolaborasikan bareng. Tentunya kita berusaha untuk memberikan edukasi bahwa kembali lagi permasalahan disabilitas Kota Malang tidak hanya bisa dilakukan oleh Dinas Sosial P3AB 2KB saja. Seperti contohnya yang sudah kita jalankan selama ini adalah kerja bareng kita dengan Dispenduk Capil Kota Malang terkait dengan pemenuhan NIK bagi penyandang disabilitas berat, mereka-mereka yang sudah tidak bisa melakukan mobilitas ataupun bagi penyandang disabilitas mental, yang seperti kita tahu sendiri bahwa untuk melakukan perekaman bagi penyandang disabilitas mental itu tentunya butuh upaya. Nah, Dinas Dispenduk Capil dalam hal ini sudah mensupport kami untuk bisa melakukan layanan jemput bola. Demikian juga halnya terkait dengan kerja bareng yang kita lakukan dengan Diskopindak. Diskopindak pada beberapa program dan kegiatannya sudah memberikan kuota terhadap penyandang disabilitas yang ada di Kota Malang untuk bisa terlibat dalam program pelatihan yang bisa meningkatkan keberfungsian sosial bagi penyandang disabilitas, yang harapannya nanti dengan pelatihan dan bantuan permodalan yang diberikan oleh Diskopindak bisa meningkatkan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas. Seperti itu, Mbak. Bahkan kami juga sudah melakukan kolaborasi dengan bagian hukum terkait dengan pemenuhan hak-hak hukum bagi penyandang disabilitas. Seperti kita tahu bahwa untuk penyandang disabilitas mental, yang dalam hal ini khususnya adalah ODGJ, banyak sekali hak-hak hukum mereka yang tidak terpenuhi. Contohnya yaitu bagaimana ketika mereka tidak memperoleh hak atas waris bagi orang tuanya. Nah, itu kita berusaha untuk berkolaborasi, memberikan edukasi terutama bagi keluarga penyandang disabilitas mental untuk tidak untuk tetap memberikan hak-hak bagi keluarganya yang mempunyai bagian dari disabilitas mental tersebut. Seperti itu, Mbak Erika.
0: Baik, Bu, pada dasarnya kan sebenarnya masing-masing

0: dulu belum ada layanan terpadu. Apakah ini nanti aksesnya juga akan lebih mudah menjangkau ke semua OPD atau seperti apa, Bu Heni?
1: Betul, Mbak. Beberapa OPD yang terkait dengan disabilitas memang selama ini sudah memberikan hak-hak ataupun layanan terhadap penyandang disabilitas. Tetapi pelayanan yang diberikan itu masih belum terintegrasi, sehingga mereka masih berjalan sendiri-sendiri. Sehingga, Mbak, penyandang disabilitas kadang ada yang satu orang memperoleh layanan, baik itu yang diberikan oleh Disnaker PMPTSP, kemudian diberikan kepada dari Diskopindag, sehingga ibaratnya layanan yang mereka berikan itu tidak berdasarkan base data yang kami punya, sehingga terkesan bahwa yang memperoleh layanan atau yang memperoleh fasilitas adalah disabilitas yang itu-itu saja. Nah, kami berharap dengan adanya IDSC ini, maka semua bentuk layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas benar-benar terintegrasi dengan base data yang kami punyai, sehingga harapannya adalah bahwa semua penyandang disabilitas di Kota Malang ini tidak ada yang tertinggal untuk bisa memperoleh layanan. Mengingat bahwa jumlah disabilitas yang ada di Kota Malang ini ada di angka 2.610 dan untuk itu berdasarkan data di tahun 2025. Dan kami berharap bahwa dengan jumlah 2.610 itu sesuai dengan pemetaan yang sudah kami lakukan, maka yang potensial maupun yang non-potensial ini semuanya bisa terfasilitasi. Seperti itu, Mbak.
0: Baik, Bu, termasuk untuk ruang layanan khusus di MCC, itu berarti ada satu ruang khusus di lantai mana begitu, Bu, ya, untuk layanan terpadu disabilitas?
1: Iya, kami ada di lantai 4.
0: Oke, ada di lantai 4.
1: Yes.
0: Tepatnya ruangan apa, Bu?
1: Di ruang IDSC, di sebelahnya, sebelahnya lift barang. Sehingga memudahkan akses disabilitas yang menggunakan kursi roda untuk bisa lebih dekat lagi ke ruang IDSC.
0: Baik, itu tadi ya, barangkali ada teman-teman disabilitas yang juga belum paham terkait dengan layanan apa saja yang mereka perlukan, ini bisa datang ke lantai 4 di ruang IDSC MCC, Malang Creative Center, Kota Malang. Ini layanannya biasanya jam kerja, Bu, ya? Dari pagi sampai dengan sore atau gimana, Bu?
1: Sore, iya. Iya, dari pagi sampai dengan jam 4 sore atau mungkin ke teman-teman penyandang disabilitas bisa melakukan kontak ke kami di nomor 0812-2190-0631.
0: Oke, baik. Nah, Pak Ginanjar, dengan jumlah disabilitas di Kota Malang yang cukup banyak ya, 2.600. Selama ini keberpihakan anggaran, apakah juga sudah maksimal, Pak, untuk hak-hak dasar mereka dulu barangkali?
2: Ya, terima kasih. Tentunya tatkala pemerintah Kota Malang memiliki terobosan, ide kreatif seperti ini, DPRD Kota Malang, khususnya Komisi D, pastinya akan memberikan support dalam hal penganggaran. Hanya saya mau memperjelas dulu, artinya seperti yang sudah tadi disampaikan oleh Mbak Erika bahwa apa bedanya? Maka ini kan kalau saya melihat, ini kan perspektif saya adalah ini Dinas Sosial mencoba untuk mengorkestrasi segala OPD yang selama ini tidak terintegrasi, selama ini sendiri-sendiri, maka ini diorkestrasi bahwa setiap pelayanan dari warga difabel itu satu pintu di MCC, di program layanan terpadu ini. Betul seperti itu kan? Ya. Nah, maka ini harus ada sosialisasi dan juga harus ada kemudian skema yang memang ini benar-benar bisa dimanfaatkan. Jadi kalau ini memang menjadi orkestrasi sosial, maka sekali lagi dari Komisi D akan mendukung secara komitmen anggaran. Termasuk kalau bisa misalkan itu bisa ada rumahnya, yaitu di sini ada program Malang Openi yang mungkin sudah ada rumahnya di program di Dinas Sosial, di PAK tahun ini akan kita lakukan kalau memang ini juga sangat strategis seperti itu, Mbak Erika.
0: Baik, Bu, kembali lagi dari 2.600 jumlah disabilitas tadi, mereka semuanya sudah terjangkau layanan dari layanan-layanan dasar, Bu, ya? Atau masih ada yang belum terjangkau? Seperti tadi Pak Mulyono menyampaikan untuk mereka yang kategori disabilitas fatal, nah itu mereka yang kesulitan untuk menjangkau layanan.

0: kanan. Gimana Bu Heni?
1: Gini, Mbak, memang dari angka ini kita juga mengalami tantangan, apalagi sesuai dengan instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025 yang menyatakan bahwa semua penerima bantuan sosial harus masuk ke dalam data tunggal sosial ekonomi nasional. Dan tentunya ini akan menjadi sebuah tantangan ya, bagaimana kemudian dengan disabilitas-disabilitas yang membutuhkan bantuan tetapi dia tidak termasuk di dalam desil 1 sampai dengan 5. Nah, makanya memang ini memang butuh-butuh pemikiran dan ini butuh juga strategi Mbak Erika untuk menyelesaikan permasalahan ini. Sehingga kami seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Mul, memang Mbak Erika, setiap layanan yang kita berikan mungkin berbeda nggih dengan antara disabilitas dengan orang yang normal. Karena kalau dengan disabilitas, setiap layanan akan yang akan kita berikan itu selalu diawali dengan asesmen. Asesmen ini bertujuan untuk melihat kebutuhan secara spesifik bagi bagi masing-masing penyandang disabilitas. Sehingga kami akan tahu layanan apa yang menjadi skala prioritas untuk bisa kita berikan kepada para penyandang disabilitas. Memang saat ini kami memang belum bisa memberikan layanan penuh terhadap 2.610 penyandang disabilitas di Kota Malang. Tetapi kami berharap dengan adanya IDSC ini, dengan adanya kolaborasi lintas OPD, dan adanya stakeholder terkait dengan penyandang disabilitas ini kita optimalkan, kami berharap setiap tahun akan ada kenaikan yang cukup signifikan terkait dengan jumlah disabilitas yang bisa kita layani. Dan terima kasih sekali lagi kepada Pak Ginanjar terkait tadi yang sudah disampaikan bahwa dukungan dari Komisi D DPRD Kota Malang ini akan sangat berarti bagi pengembangan program IDSC yang ada di Kota Malang.
0: Baik, ya siap, terima kasih. Itu tadi beberapa narasumber ya. Nanti kita juga akan ke Pak Mulyono, tapi kita jeda dulu sebentar kawan. Ada beberapa iklan dan juga kita harus bergabung dulu ke Spektrum Radio seluruh Jawa Timur.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3, Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Metro Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Marketplace selama ini selalu dianggap sebagai jalan pintas bagi pelaku UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Tapi belakangan ini, sebagian pelaku usaha di Indonesia justru mulai mengurangi ketergantungan, bahkan pelan-pelan meninggalkan platform digital tersebut. Penyebabnya macam-macam. Mulai dari naiknya biaya administrasi, potongan komisi penjualan, biaya promosi, sampai margin keuntungan yang makin menipis. Pegiat online shop di Surabaya, Melina, mengaku kenaikan biaya layanan marketplace ini sudah mulai terasa sangat membebani para pelaku UMKM. Menurut Melina, kondisi ini berdampak langsung ke kantong mereka. Hasilnya, sebagian pelaku usaha mulai putar otak mencari alternatif. Mereka mulai beralih jualan lewat media sosial, website pribadi, sampai layanan pesan instan supaya nggak lagi terlalu bergantung pada satu marketplace.
2: Benar sebenarnya, karena memang terakhir saya tahu itu di bulan Mei, kenaikan biaya admin sendiri bisa mencapai 20% lebih. Belum lagi dengan adanya fenomena affiliate, terus gratis ongkirnya yang sekarang tuh dibatesin. Jadi memang hal-hal tersebut yang akhirnya bikin profit marginnya tuh semakin menyulitkan ya buat UMKM. Sangat mempengaruhi ya, apalagi kalau untuk UMKM itu yang menjadi tantangan juga kalau nggak jualan di marketplace mau di mana lagi kan. Kalau misalnya jualan pun memakai misalnya kayak WhatsApp ataupun memang berjualan pribadi di akun media sosial itu juga rentan kan penipuan, terus juga marketingnya susah, terus untuk kirimnya juga banyak sekali PR-nya. Kalau untuk saat ini memang yang paling masuk akal ya berjualan mandiri, karena memang harus memasarkan produknya sendiri lewat sosial media. Cuman enaknya memang harganya bisa kita sesuaikan, kita mau profitnya seberapa daripada harus kepotong dari marketplace-nya gitu.
1: Fenomena ini rupanya mendapat perhatian serius dari kalangan akademisi. Guru Besar Studi Ekonomi Universitas Ciputra Surabaya, Profesor Murpin Joshua Sembiring Gurki menilai, hengkangnya UMKM dari marketplace bukan cuma soal biaya administrasi semata.
3: Fenomena UMKM mengurangi ketergantungan ya, bahkan hengkang dari marketplace sebenarnya tidak hanya karena biaya admin loh. Ini adalah tanda ekosistem digital kita ini sedang masuk ke fase baru ya, dari membantu UMKM masuk ke pasar menjadi menguji daya tahan marginnya UMKM. Karena memang data-data kan sudah jelas dari dulu menunjukkan ekonomi digital di Indonesia kan sangat besar. Laporan ekonomi CEA 2025 ya, ekonomi digital di Indonesia ini mendekati GMP 100 US dollar miliar loh. Jadi menjadi motor penting pertumbuhan marketplace ini. Namun sisi lain biaya marketplace ini dilaporkan naik terus. Yang diuntungkan bukan UMKM-nya sepenuhnya gitu kan. Komisi sekitar ada yang 2-10% kalau nggak salah itu. Terus biaya tetap tertentu kan, perpesanan gitu kan ya. Jadi menurut saya sih UMKM ini hengkang itu ya selain biaya admin dan komisi makin tinggi, ketergantungan pada algoritma, ini kan permainan di situ kan. Produk UMKM ini bisa tenggelam kalau tidak dia membayar iklan atau tidak mengikuti pola promosi platform. Platform ini profit marginnya bisa lebih besar dari pelaku UMKM sendiri. Lalu juga saya sinyalir ada perang harga yang nggak sehat. Ada banyak UMKM dipaksa jual murah. Bukan karena efisien, tetapi karena harus bersaing dengan produk impor. Udah begitu, regulasi kan? Saya lihat ini dampaknya nanti besar terhadap UMKM di Indonesia kalau begini.
1: Ekonomi digital kita memang terus tumbuh dan jadi salah satu yang terbesar di kawasan Asia Tenggara. Tapi di balik angka pertumbuhan itu, ada tantangan besar buat pelaku usaha kecil yang terus bertahan di tengah biaya operasional digital yang makin kompleks. Selain soal biaya platform, Profesor Murpin juga menyoroti persaingan harga yang makin gak sehat, termasuk derasnya gempuran produk impor murah. Karena itu, UMKM didorong untuk mulai membangun kekuatan bisnis secara mandiri.
3: Untuk UMKM, bangunlah database pelanggan, perbuat diferensiasi produknya, lalu masuk ke managed market itu harus produk-produk yang spesifik, lalu kolaborasi antar UMKM, mau nanti bentuknya bundling produk, misalnya dua produk A dan B dijual bareng, tapi sebenarnya produksi dari UMKM yang berbeda, nggak apa-apa, itu teknik baru kan, apalagi barang yang komplementari, terus promosi bersama, ya dokumen digital, titik bersama. Jadi kalau dulu saya bilang UMKM itu wajib hukumnya monopoli dalam rentetannya UMKM bergerak di bidang ternak sapi. Ada UMKM yang pakan ternak, ada yang UMKM olahan daging sapi, ada UMKM yang transportasi kebutuhan ternak ini. Itu satu ya. Kalau dari sisi pemerintah, khususnya Kementerian UMKM, jangka pendeknya, saya sih mendorong aja transparansi biaya marketplace. Boleh aja kan dipanggil misalnya berapa sih batas wajar, nggak apa-apa biaya layanan untuk UMKM itu misalnya. Terus pengaduan disiapkan oleh Kementerian UMKM, memberi pelatihan tentang margin pricing, iklan digital. Nah, kalau jangka panjangnya sih sasaran kementerian dipisah menjadi menteri UMKM tersendiri ini tujuannya kan membangun kedaulatan data UMKM di Indonesia, membentuk ekosistem, lindungi produk lokal dari predatory pricing istilah saya ya, karena banjirnya barang impor murah itu.
1: Sementara itu, pemerintah mengaku nggak tinggal diam dan sudah mengambil langkah untuk menjaga keseimbangan antara platform digital dan para pelaku UMKM. Menteri UMKM, Maman Abdurrahman menegaskan, pihaknya sudah memanggil para bos marketplace dan meminta agar tidak ada lagi kenaikan tarif layanan dalam waktu dekat.
4: Kita sudah panggil seluruh perusahaan marketplace, saya sudah sampaikan tidak boleh ada dulu kenaikan-kenaikan. Kalau sampai ada marketplace yang mencoba mendorong kenaikan dalam proses pasca kita rapat, kita akan tindak. Kenapa? Nah, salah satu juga aturannya yang kita siapkan, kan kedua belah pihak antara marketplace dengan UMKM, itu kan tentunya sudah ada kontrak panjang, 1 tahun. Ya kalau sudah ada perjanjian 1 tahun, ya harga jangan sembarangan dinaikkan. Artinya bahwa kalau misalnya marketplace melihat perlu menaikkan harga, naikkan komisi, tentunya harus ada pembicaraan dan penyampaian sosialisasi 3 bulan atau 2 bulan sebelumnya agar terbangun fairness. Jadi kemarin kami sudah panggil marketplace, kesepakatannya tahan dulu, jangan dulu ada kenaikan tarif. Di sisi lain tetap kita harus memperhatikan keberlangsungan dari platform, karena suka ataupun tidak suka ini menjadi satu ekosistem. Kalau ada satu yang tercederai, tentunya yang lain juga akan tersaingi. Jadi keberadaan pemerintah dalam dua kepentingan, yang pertama adalah menjaga ekosistem market digital ini sehat. Yang kedua, tentunya perintah dan arahan dari Pak Presiden kepada saya sebagai Menteri UMKM wajib melindungi, memberdayakan, serta mendorong pertumbuhan dan peningkatan daya saing kepada usaha-usaha mikro dan kecil kita di tanah air.
1: Tantangan sesungguhnya sekarang adalah memastikan UMKM tetap eksis, mendapat keuntungan yang sehat, dan mampu bersaing secara berkelanjutan. Karenanya, punya jalur distribusi dan promosi mandiri itu wajib hukumnya. UMKM harus mulai berani membangun own asset seperti website atau layanan pesan instan dan tidak lagi 100% bergantung pada platform quote and quote tuan tanah yang terus memotong komisi. Nah, pertanyaannya, kalau kita jualan di tempat sendiri, gimana cara mendatangkan pembelinya? Jawabannya adalah kolaborasi. Jadikan radio yang lagi kamu dengarkan sekarang sebagai mitra omnichannel kamu. Spektrum Radio Jatim. Reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan. Pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Yang didukung penuh oleh
5: kawan. Di segmen terakhir program Ijen Talk hari ini, kita masih bicara tentang topik Malang Inklusif Menakar Manfaat Layanan Terpadu Disabilitas. Saya bersama dengan pekerja sosial muda dari Dinsos P3P 2KB Kota Malang, Heni Rahmaniar, anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Ginanjar Yoni Wardoyo, dan juga Ketua Paguyuban Orang Tua Penyandang Disabilitas Sinar Mulia Lawawaru Mulyono Arif. Ini tadi ada Bu Eri yang infonya mau ikut on air juga, ikut menyampaikan komentarnya soal topik bahasan kita hari ini ya. Tadi Bu Eri mau gabung lewat on air, kita coba hubungi kok belum nyambung ini Bu Eri. Mungkin nanti saja Bu Eri ya. Nah, saya juga ke Pak Mulyono. Pak Mulyono, sejauh ini Pak, barangkali apa saja Pak yang dikeluhkan oleh teman-teman disabilitas maupun juga oleh keluarga disabilitas ke depan ini, apa saja Pak yang mereka harapkan dari perhatian pemerintah terutama di Kota Malang?
6: Baik, Mbak Rika, untuk keluhan dari kita orang tua penyandang adalah kesempatan untuk ini mendapatkan pekerjaan, Mbak.
5: Okay.
6: Jadi ada teman-teman yang kemarin itu sudah lulus dari SLB itu akses kerjanya kurang. Jadi kita tuh untuk salah satu contoh kemarin adalah ada yang dari YPTB itu penyandang tuna rungu, dia berusaha mencari peluang-peluang kerja, melamar ke kafe, melamar ke perusahaan konveksi, tapi ternyata sampai sekarang masih belum dapat. Salah satu adalah peluang kerja. Dan mereka sebenarnya sudah ada bekal untuk jahit, untuk apa itu sudah ada bekal, tapi ternyata belum dapat kesempatan bekerja. Sama ini, Mbak Erika, perhatian untuk yang sekolah. Itu kan biaya sekolah itu kan yang swasta terutama gitu kan cukup mahal gitu. Jadi banyak yang dari keluarga penyandang itu yang selain dari keluarga penyandang juga, terus juga tingkat ekonominya itu juga rendah, dan mereka mengeluhkan bisa nggak dapat beasiswa untuk apa para penyandang ini tuh. Dan yang terakhir ini untuk keluarga, jadi harapan saya sih penguatan keluarga tidak hanya sekedar masalah apa masalah sosialisasi aja, mungkin bisalah kita diberi apa ya kesempatan pelatihan juga. Karena harapan saya kolaborasi antara penyandang dan orang tua itu ketika mendapat pelatihan tepat dan juga ini apa kesempatan yang sama, saya harapkan bekerja sama. Jadi anaknya juga dilatih, orang tuanya juga dilatih. Jadi kesempatannya sekarang mungkin diberikan kepada keluarganya. Karena saya yakin ketika keluarganya itu sudah sejahtera, dan ini kan otomatis anaknya juga akan sejahtera gitu, harapan saya. Sama ini mungkin yang terakhir itu Mbak Erika, perbaikan data. Karena masih ditemukan teman-teman penyandang itu yang harusnya itu masuk desil 1-5, tapi mereka masuk desilnya itu 6-10. Nah, kemarin saya sempat sudah ngobrol dengan Bu Eni pada waktu pertemuan terakhir, mau diadakan cek ulang atau ditinjau ulang masalah tingkat desanya itu. Nih, itu harapan saya. Terima kasih sudah diajak bergabung di sini kepada Bu Eni. Terima kasih Bu Eni. Jangan bosan-bosan, nggih. Pak Kin, terima kasih dukungannya, dan Bu Erika, terima kasih sudah beri kesempatan bicara di sini.
5: Baik, ya, tapi cukup. Selama ini Pak Mulyono komunikasi dengan dinas terkait juga cukup baik, Pak ya, terkait dengan penerimaan layanan atau barangkali berbagai keluhan yang dirasakan di teman-temannya Pak Mulyono.
6: Ya, selama ini kita sudah berkomunikasi baik dengan para pemegang keputusan itu, terutama ketika di Musrembang, karena di Musrembang itu kita juga diajak perundingan dulu, membuat kamus susulan. Setelah itu jadi, kita dipikir diajak juga mengusulkan kegiatan itu ke OPD atau dinas terkait mengenai program-program itu, dan juga untuk manfaatnya untuk para penyandang atau penerima manfaat luar biasa. Jadi cukup proaktif mereka, terutama di program Musrembang tematik disabilitas.
5: Baik. Itu tadi sudah memang komunikasi sudah berjalan, hanya saja tadi beberapa harapan ke depan ini bisa lebih maksimal lagi ya perhatian untuk teman-teman disabilitas. Pak Ginanjar, apa Pak catatan untuk topik bahasan kita hari ini, barangkali juga terkait dengan Malang Inklusif menakar manfaat layanan terpadu disabilitas. Kita khusus bicara soal layanan terpadu disabilitas.
7: Baik, terima kasih. Jadi terima kasih Pak Mul. Jadi ini tadi juga mengingatkan kita terkait lapangan pekerjaan. Ini kan sebenarnya ada permasalahan terkait penegakan perda dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 2016 bahwa setiap lembaga pekerjaan, setiap instansi swasta atau pemerintah, perusahaan ini kan amanahnya wajib untuk mempekerjakan 2-5% itu karyawan dari warga disabilitas. Nah, ini penegakan perda ini saya pikir juga ini mengingatkan kita harus ditegakkan kembali. ini juga DPRD akan kemudian melakukan pengawasan, melakukan kemudian monitoring atau sidak di lapangan bagaimana pelaksanaan terhadap perda dan undang-undang tersebut terkait 2-5% itu wajib untuk mengakomodir dari tenaga dari kaum disabilitas. Yang kedua terkait pendidikan tadi, ya memang benar ini ada beberapa hal memang terkait misalkan bicara sekolah luar biasa. Ini kewenangan ada di provinsi. Ini yang kemudian kita sulit pemerintah kota kemudian menjangkau ke sekolah-sekolah luar biasa karena menjadi kewenangan di level provinsi. Nah, maka kehadiran pemerintah kota adalah pada lembaga-lembaga seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Eni bahwa ada rumah pijar, ada rumah terapi. Nah, ini sebagai sebuah solusi alternatif. Nah, maka juga penting nanti untuk di rakor berikutnya dari Dinas Sosial kita duduk bersama untuk kemudian berapa yang bisa dijangkau anak-anak disabilitas, warga disabilitas yang memang bisa diakomodir di rumah pijar, di rumah terapi, sehingga itu bisa menjangkau, pemerintah kota bisa menjangkau. Karena di SLB memang di wilayahnya provinsi, kami sendiri kemarin ketika saya sendiri mau melakukan alokasi pokir saya misalkan ke sebuah lembaga pendidikan, itu nggak bisa karena ini kewenangannya ada di provinsi. Ini saya pikir ini, tapi ada terobosan rumah pijar, rumah terapi, dan sebagainya. Selanjutnya, kami juga dari DPRD akan kemudian memastikan lagi fungsi penganggaran kami untuk kaum disabilitas, pemberdayaan terutama, dan terpenting adalah memastikan OPD punya ukuran indikator kinerja yang real, bagaimana program terhadap layanan disabilitas ini. Misalkan juga layanan ini bisa beroperasi 7 hari, 6 hari, atau sebagainya, kemudian juga ada indikator kinerja yang jelas kualitas maupun kuantitas sehingga setiap tahun kita bisa mengukur progres pemerintah Kota Malang terhadap pemenuhan hak-hak. Nah, saya meminta juga layanan yang sudah diluncurkan ini berbasis hak. Jadi bukan berbasis layanan administratif semata, tapi berbasis layanan hak sehingga ini benar-benar merupakan pemenuhan hak bagi warga disabilitas. Kedepannya kita sudah berkomitmen bersama, saya pikir, untuk kemudian bagaimana Kota Malang sebagai kota pendidikan juga kota yang ramah dengan kaum disabilitas. Demikian Mbak Erika.
5: Baik, terima kasih Pak Ginanjar. Bu Heni, selain closing statement untuk topik kita hari ini, tadi beberapa kali juga disinggung oleh Pak Ginanjar, bagaimana Bu mengukur manfaat dari layanan terpadu disabilitas? Nanti goals-nya akan seperti apa Bu Heni?
8: Karena memang untuk layanan disabilitas ini kan berkelanjutan, gitu Mbak, dan bersifat komprehensif, sehingga kami berharap tetap dengan target, kami selalu akan menyusun target terkait dengan capaian program IDSJ ini di tiap tahunnya. Makanya di salah satu program kerja IDSJ ini nanti akan ada evaluasi monitoring. Nah, kami berharap juga, Mbak, bahwa kembali lagi semua stakeholder, semua OPD terkait itu tetap untuk berkomitmen membuat IDSJ ini sebagai layanan untuk memenuhi hak 22 tadi yang tercantum di Undang-Undang 8 tahun 2016. Dan kami sepakat dengan yang disampaikan oleh Pak Ginanjar tadi bahwa IDSJ ini bukan hanya sekedar layanan tetapi sudah berupa pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas. Seperti itu, Mbak.
5: Baik, terima kasih banyak untuk seluruh narasumber yang hari ini sudah bergabung. Bu Heni, Pak Ginanjar, terima kasih banyak. Pak Mulyono juga terima kasih banyak untuk waktunya bersama dengan kami. Semoga lain kesempatan.
7: Salam Pak Mulyono untuk teman-teman komunitas disabilitas, terus semangat dan kita bergerak, Pak Mul.
5: Pasti, ya. Pak. Alhamdulillah. Ya,
6: semangat, Pak.
5: Ya, terima kasih sekali lagi untuk seluruh narasumber. Semoga next kita bisa sambung kembali. Selamat pagi.

Kawan-kawan, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mengikuti Jentok di pagi hari ini bersama dengan saya Wulan. Kita masih melanjutkan Jentok

0: Pagi hari ini, Anda yang mengikuti kami di frekuensi 911 FM, Anda juga bisa ikuti kami di live TikTok ya, karena kita sedang live di sana. Bahkan ini tadi sudah ada beberapa kawan C3 tuh yang menyapa, salah satunya dari Pak Ismail dengan kabar kondisi wajak ini sudah mulai panas. Di sekitar Telogomas saat ini juga sama Pak, kondisinya juga panas sekali. Mungkin Anda yang sedang memantau di beberapa titik yang ada di sekitar Malang Raya, boleh nanti Anda tambahkan juga bagaimana. Nah, kali ini kawan, kita juga ada satu informasi menarik buat Anda yang khususnya pengen beli properti gitu ya, tapi masih banyak yang harus dipertimbangkan karena ini juga keputusan besar gitu ya, apalagi takut gimana nanti kalau sampai boncos, apalagi sampai nggak produktif gitu, sedangkan tujuannya mungkin untuk investasi. Nah, maka dari itu Anda butuh yang pasti-pasti saja. Di sini yang pasti ada Paramalen, mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill, hunian eksklusif yang ada di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Jadi kawan, dengan villa 2 lantai ini sudah lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dekat dengan Jatim Park Group. Dan untuk legalitasnya aman, Anda juga bisa miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap bisa cek Instagram @paramapandermanhill atau dengan menghubungi 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Terima kasih banyak, ini tadi ada beberapa informasi juga yang masuk ya. Jadi ini tadi ada yang menambahkan video dari Pak Tito. Terima kasih banyak Pak Tito. Ini adanya persiapan karnaval sepertinya ya. Coba kita lihat, Anda bisa cek di visual radio kawan, ini kalau dilihat sudah mulai terpasang panggung di sana.
1: Informasi terkini, panggung karnaval Sumber Berantas terpantau sudah terkoordinasi, cuma untuk arus lalin masih bisa lewat. Stan-stan pedagang juga sudah ready, tapi belum ada aktivitas. Masih bisa lancar. Terpantau kira-kira ada sekitaran 10 unit sonorek lebih yang sudah terparkir. Demikian kawan pendengar.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Tito. Ini ada video kedua yang dibagikan.
1: Beberapa unit sonorek sudah dipersiapkan. Ini sudah 1, 2, 3, terus tadi ada 1. Masih terpantau 4 unit sonorek. Tapi untuk lalu lintas masih bisa dilalui lancar.
0: Baik, terima kasih banyak untuk update-nya Pak, dan informasi yang kami dapatkan sebelumnya dari Kapolsek Bumiaji AKP Anton juga mengabarkan memang hari ini akan ada kegiatan kawan. Jadi untuk acaranya sendiri nih perkiraan sekitar jam 1:30 atau 3 siang gitu ya, sampai 11:30 malam ini akan ada penutupan jalan yang ada di sepanjang Sumber Berantas. Anda bisa hindari karena akan ada karnaval bersih desa untuk jalur Batu via Cangar, ini harap cari alternatif lainnya. Kemudian untuk informasi lain, Bu Eri tadi juga sempat menyapa ya, mengabarkan kondisi pagi yang cerah dari sekitaran rumah area Puri Gading. Tentang informasinya mau berbagi opini Jentok, mungkin Bu Eri masih standby, boleh nanti kita akan coba sambungkan ya. Untuk Anda kawan yang sekarang juga masih mobile di area Malang Raya, boleh nanti Anda tambahkan seperti apa kondisi di sekitar Anda di WhatsApp kami, atau bisa juga Anda gabung di live TikTok pagi hari ini.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari Kerido Jember, saya Rosit Romansyah. Perusahaan Daerah Perkebunan atau PDB Kahyangan Jember terus memperkuat pengembangan kopi organik. Untuk memperkenalkan kualitas sekaligus memastikan keaslian produk, PDB Kahyangan membuka kafe Kahyangan yang berada tepat di samping mesin roasting kopi. Direktur Utama PDB Kahyangan, Gatot Cahyo Baskoro mengatakan, pengunjung dapat melihat langsung proses roasting sebelum kopi disajikan. Langkah ini untuk menegaskan bahwa kopi yang dijual merupakan kopi organik murni tanpa campuran. Selain menjual produk, PDB Kahyangan juga mengembangkan wisata edukasi kopi dan membuka kerjasama dengan sekolah, perguruan tinggi, UMKM, hingga petani kopi. Pengelolaan kopi dilakukan integrasi, mulai pembibitan, panen, pengolahan, roasting, hingga pengepakan produk siap jual.
2: Kabar selanjutnya dari Serigar FM Malang bersama saya Nurul Fitriani. Kepala Dinas Sosial P3AP 2KB Kota Malang Doni Sandito menyampaikan, peserta didik baru untuk Sekolah Rakyat Menengah Atas atau SRMA tahun ajaran 2026-2027 dipastikan belum bisa mengikuti kegiatan belajar di Kota Malang karena gedung permanen Sekolah Rakyat masih belum tersedia. Bahkan 75 siswa yang terbagi dalam 3 rombongan belajar akan sementara ditempatkan di Sekolah Rakyat yang sudah punya fasilitas permanen. Sebelumnya, Kementerian Sosial menyampaikan siswa SRMA Kota Malang akan dititipkan di Sekolah Rakyat yang sudah siap. Bisa di Kota Blitar, Kabupaten Blitar, atau Kabupaten Malang.
3: Dari GFM Madiun, kabar selanjutnya bersama saya, Widi Yuliana. DPRD Kabupaten Madiun mendorong pemerintah daerah memperkuat pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung guna meningkatkan daya tarik destinasi wisata serta menggerakkan perekonomian masyarakat. Pengembangan sektor pariwisata perlu mengacu pada konsep 3A, yaitu akses, atraksi, dan amenitas. Saat ini akses menuju sejumlah objek wisata masih perlu ditingkatkan. Begitu pula dengan ketersediaan fasilitas pendukung dan pengembangan atraksi wisata yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara Dinas Pariwisata dan Dinas Pekerjaan Umum. Kawasan Selingkar Wilis yang meliputi Kecamatan Kare, Dagangan, dan Gemarang memiliki potensi besar menjadi destinasi unggulan apabila didukung akses jalan yang memadai sehingga dapat meningkatkan kenyamanan wisatawan.
4: Kabar terakhir dari Radio Suara Surabaya, saya Ajib Syahrian. Polrestabes Surabaya menetapkan 4 tersangka pengerusakan fasilitas dan penyerangan petugas dalam aksi demo di Gedung Negara Gerahadi Jumat malam kemarin. Kombes Pol Lutfi Sulistiawan, Kapolrestabes Surabaya bilang, 6 orang lainnya dinyatakan positif menggunakan sabu setelah dilakukan tes urin. Penindakan pengguna obat-obatan terlarang dilakukan Polrestabes Surabaya bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Surabaya. Sebelumnya, kepolisian menangkap 24 orang setelah aksi demo di depan Gerahadi Jumat malam. 14 orang sudah dibebaskan karena tidak menemukan unsur pidana.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sana flu.
1: Sama-sama bro.
5: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
7: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
6: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
7: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
6: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
7: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
8: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya, pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, terima kasih Anda yang masih terus berbagi kabar di pagi hari ini. Tadi ada Pak Rudianto sempat mengirimkan ya kondisi di beberapa titik pantauan. Ini soal adanya truk yang trouble, kawan, kalau dilihat sekilas dari video ya yang dibagikan. Jadi Pak Rudi tadi mengirimkannya jam 8 lebih 53 menit sambil kita tampilkan di visual radio.
1: Selamat pagi sahabat Citycast. Info lalin ke Bonagung, selatannya ke Bonagung, sono tengah lebih tepatnya. Nah, ini ada truk muatan tebu mogok.
0: Tergandeng,
1: truk muatan tebu gandeng. Oke, demikian, terima kasih. Selamat pagi, salam sehat selalu.
0: Terima kasih banyak Pak Rudi. Selamat pagi, ada voice note juga.
2: Tadi saya menemukan kepadatan itu mulai di pertigaan Bendo. Nah, saya kira ada apa? Ternyata di samping ada crossing di pertigaan Puskesmas Karangduren. Ternyata setelah melewati pertigaan Karangduren ke utara sedikit, ditemukan ada truk gandeng yang mogok tadi, sehingga lalu lintasnya sedikit padat merayap. Demikian info yang saya sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi. Salam presisi.
0: Terima kasih banyak Pak Rudi. Ini tadi jam 9 lebih 3 menit ya. Kami juga sudah upayakan Pak untuk komunikasi dengan Kanit Turjawali Satlantas Polres Malang, Ibtu Andi Agung. Tapi saat ini kita masih belum dapat update-nya seperti apa. Kawan-kawan City Guide yang kebetulan melintas di titik yang sama, kalau melihat posisinya ini arah ke Kota Malang ya. Jadi di sebelumnya pabrik gula Krebet, kawan, itu ada tergandeng muatan tebu yang berhenti dan posisinya itu memang sudah agak ke kiri, tapi untuk truknya ini masih di badan jalan, sehingga ini juga bisa berpotensi adanya kepadatan ya, menyalakan hazard juga terpantau di sana. Tidak ada penanganan. Informasi terakhir yang kami dapatkan ya dari video yang dikirimkan, mungkin Anda yang punya informasinya bagaimana di sana, paling tidak truk ini sudah dipinggirkan ya. Boleh nanti Anda tambahkan di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Oke, ada Pak Li, terima kasih banyak. Ini tadi ada video juga yang dibagikan.
3: Bu, traffic lagunan ban-ban ya. Ini saya di Saut Jajar ini. Jalan sempit gitu tuh loh. Masih bisa diparkirin mobil sama orang nggak bisa lewat itu. Waduh, ini otaknya di mana itu?
0: Baik, oh ini adanya mobil yang terparkir di depan ya, dan posisinya itu tidak menyisakan satu mobil lagi gitu kawan. Jadi kalaupun mau lewat harus nunggu mobilnya tidak di tempat dulu ya. Pak Li, terima kasih banyak. Tadi titiknya juga sudah tersampaikan. Kemudian ada Pak Setio. Oke, Pak Setio, ini tadi juga ada video yang dibagikan. Ini posisi di mana Pak Setio?
4: Seputaran Singosari depan Mitsubishi motor terjadi kecelakaan begini. Oh iya, ada yang tergeletak, kecelakaan sepeda motor. Ada yang tergeletak, sudah ada pihak terkait yang menangani. Kejadiannya kurang tahu. Demikian laporannya.
0: Baik Pak Setio, terima kasih banyak. Sudah ada dari personil kepolisian ya, ini yang sedang berada di lokasi. Sebentar, kita pastikan dulu ini petugasnya dari mana. Oh, dari Dishub ya ternyata. Oh iya, dari ini polisi bukan ya. Oh, dari Dishub saja Pak ya yang ada di lokasi. Baik, terima kasih banyak Pak Setia, sudah ada petugas di sana. Kemudian selanjutnya ada Pak Amin. Ini tadi Pak Amin menyampaikan soal kondisi di Terminal Arjosari ya. Wah, ini cukup panjang. Coba nanti kita cek dulu seperti apa yang disampaikan dari Pak Amin ya, poin-poin yang dimaksud oleh Pak Amin. Kemudian untuk Anda yang sekarang ini sedang memantau di beberapa titik lain, boleh nanti Anda berkabar bagaimana kondisi sekitar Anda kawan di WhatsApp kami di 0811 360 911.
5: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.

0: Di setiap sudut kota, selalu ada fasilitas yang dibangun untuk kepentingan bersama. Tempat duduk, halte, taman, hingga ajungan air siap minum. Semua disediakan agar masyarakat bisa merasakan kenyamanan tanpa harus membayar. Namun sayangnya, tidak semua orang memilih untuk menjaganya. Dalam beberapa hari terakhir, ajungan air siap minum di kawasan Kayu Tangan Heritage kembali menjadi sasaran aksi vandalisme. Papan informasi dicoret, hingga keran air minum turut terkena cat. Ini bukan kejadian pertama. Sebelumnya, fasilitas lainnya di kawasan Kayu Tangan juga mengalami perusakan. Wali Kota Malang Wayu Hidayat menyayangkan aksi tersebut karena fasilitas yang dirusak merupakan sarana yang dibangun untuk memudahkan masyarakat mendapatkan akses air minum gratis.
1: Ya itu ya kita sesali ya, yang betulnya kita buktikan mereka, dan mereka akhirnya ada keinginan umum yang dirusak ya, dan akhirnya masyarakat sendiri yang rugi terkait dengan tersebut. Sebenarnya kan juga untuk masyarakat ini juga, itu air minum yang sudah dibuat untuk memberikan kepada mereka yang harus dan tidak harus membeli gratis, nah itu dirusak, yang ini saya menyesali.
2: Ya lisensinya kita lakukan kepada yang berhak saja, tapi secara ini saya sampaikan, ini bukan mereka ya, jadi ada orang yang memerlukan akhirnya merasa jadi terkendala, yang biasa dapat minum dari sana, akhirnya dengan vandalisme ini ya, orang jadi kesulitan mendapatkan air minum tersebut.
0: Menyusul kejadian itu, Perumda Air Minum Tugu Tirta langsung membersihkan fasilitas yang terdampak, sekaligus melaporkan aksi vandalisme ke Polresta Malang Kota dengan menyertakan rekaman CCTV. Direktur Utama Perumda Tugu Tirta Priyo Sudibyo menyebut kerugian materi memang tidak besar, namun fasilitas publik yang selama ini dimanfaatkan masyarakat menjadi tidak nyaman digunakan.
3: Sabtu dini hari, itu ketahuan ketika tim kan kita siap 3 hari sekali itu memeriksa anjungan-anjungan, bagaimana kualitas airnya dan sebagainya. Oh, nah, tiba-tiba ketika pagi ke situ, itu hari Minggu, itu kaget. Nah, saya dilaporin fotonya, terus Senin pagi saya langsung ke sana, Mas. Setelah apel di Balai Kota, saya langsung ke sana meninjau. Dan ini kejadian ini, jadi yang kedua. Yang kedua, pertama Pak, yang di sebelah Gang 4. Jadi ketika saya ketika Senin, saya dokumentasi, saya video, terus buat laporan ke Polres. Saat itu juga langsung dibetulin dan sudah kembali normal dan sudah kembali baik. Coretan ini kan tidak hanya di anjungan siar minum ya, ada di halte, ada yang di tembok-tembok yang tidak ditempati, ada di apa, seng-seng itu. Dan itu tulisannya jelas, ini mungkin kelompok ya saya nggak tahu, tapi yang pasti yang bisa dibaca itu ABM. Berdua orang, yang terlihat di situ 2 orang, dan pakai motor. Dan situ agak burem, ada plat nomor motor yang di situ. Mudah-mudahan aparat dari Polres dan Polda bisa mengidentifikasi plat nomor di motor tersebut.
0: Merawat fasilitas publik bukan hanya menjadi tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab kita semua. Fasilitas umum dibangun dengan anggaran pemerintah, tapi umur panjangnya ditentukan oleh perilaku masyarakat.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Lulu, yo opo iso ni motong dalan, umong kok tewur, belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya, ambek no kesusu selak nanti sih, selak luwe dah.
2: Enak rupes beh, batin ku mang merebet kiri ambek alon-alon nanti lamun ijo, moro belok kanan lulu, kacek bira meter tok lu.
1: Ngono iku jenengi egois, dalan ni wong akeh iki. Uang kok gaya aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan cek gambaya no liane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak.

0: Buruan FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
1: Ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
2: Traffic light yang di depan Hotel Savana nyalanya cuma kuning aja.
0: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
3: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut. Mampu nanti kita alihkan ke utara.
4: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
0: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga.

Kawan, terima kasih untuk Anda yang sudah mengikuti IGN Talk di pagi hari ini. Setelah tadi kita bicara soal Malang Inklusif, menakar manfaat layanan terpadu disabilitas. Tadi sudah dijelaskan ya seperti apa sejauh ini program-program yang dilaksanakan di Dinsos P3 P2KB Kota Malang untuk bisa memberikan ya hak-hak dari rekan-rekan disabilitas. Kemudian kita juga mendengarkan bagaimana dari sudut pandang anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Ginanjar Yoni Wardoyo, sekaligus dari Ketua Paguyuban Orang Tua Penyandang Disabilitas Sinar Mulia Lowokwaru Mulyono Arif. Nah, kemudian kawan, kalau melihat dari catatan diskusi pagi hari ini, jadi dari Dinsos P3P 2KB Kota Malang menyampaikan pemerintah Kota Malang tentu juga mengusahakan ya untuk bisa memberikan hak-hak disabilitas sepenuhnya, baik dari segi pendidikan, kesehatan, bantuan hukum, dan lainnya. Nah, kemudian kawan, yang paling terakhir yang baru saja dilakukan dengan meresmikan program namanya Integrated Disability Service Center ya, atau IDSC gitu. Jadi IDSC ini fungsinya sebagai pusat integrasi dan koordinasi layanan lintas sektor. Jadi untuk base-nya sendiri itu di MCC. Kenapa kemudian dipilih MCC? Karena memang dinilai aksesnya mudah ya untuk ke sana. Nah, kemudian kawan, selain dari IDSC juga ada layanan lain yang memudahkan juga untuk rekan-rekan disabilitas begitu ya. Jadi ada namanya The Table House, yaitu tempat untuk terapi begitu kawan. Kemudian juga ada beberapa program lain ya, seperti semacam ini ya, layanan rehabilitasi sosial berbasis keluarga dan komunitas untuk penyandang disabilitas mental bernama Rumah Pijar. Nah, kemudian ketika kita mendengarkan seperti apa dari Pak Mulyono ini sebagai perwakilan ya paguyuban orang tua penyandang disabilitas, disampaikan memang adanya program ini begitu membantu rekan-rekan disabilitas untuk bisa memiliki kesempatan untuk lebih banyak belajar, bahkan sampai terapi. Nah, harapan Pak Mulyono untuk ke depan, ini bisa bicara layanan dan juga bantuan untuk disabilitas, ya ini bisa lebih merata lagi, jadi menyasar disabilitas yang memang sudah lansia, begitu ya, mengingat kalau lansia itu kan juga keterbatasan usia, gitu ya, dan juga kekuatan secara fisik, kalaupun ada bantuan atau program-program yang memang harus tahu, begitu, jadi kalau mau ke tempat yang digunakan untuk sosialisasi rasanya susah gitu. Jadi harapannya bisa menyentuh sampai ke sana. Kemudian untuk beberapa catatan tambahan yang disampaikan dari Dewan, tadi kita bersama dengan anggota Komisi DPRD Kota Malang, Pak Ginanjar, yang menjelaskan, jadi sekarang ini yang paling penting diupayakan itu untuk kemudahan akses layanan publik ya, yang harapannya bisa ramah disabilitas. Dan melihat beberapa program yang sudah mulai dijalankan oleh pemerintah Kota Malang, harapannya ini juga tidak hanya program yang kemudian ada dan berjalan begitu saja, tapi diukur sejauh mana yang dirasakan oleh rekan-rekan disabilitas, mulai dari layanan publik sampai bantuan di segala aspek pendidikan dan juga kesehatan. Jadi dari situ bisa terlihat ya bagaimana indikatornya, apakah memang program ini berjalan dengan baik atau tidak gitu. Jadi bisa nanti kedepannya ada evaluasi dan langkah-langkah lanjutan. Itu kawan, beberapa catatan di pagi hari ini. IGN Talk bicara Malang Inklusif, menakar manfaat layanan terpadu disabilitas. Sekali lagi terima kasih banyak untuk kawan-kawan CityGate yang sudah mengikuti ya, dan juga sudah ikutan nimbrung. Untuk beberapa catatan lain nanti kita akan kembali bacakan di talk selanjutnya. Untuk Anda yang ingin berbagi informasi juga bagaimana pagi hari ini, boleh nanti Anda sampaikan di 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Kawan, selamat siang. Saya Erika Rosa di 911 Hot News jam 10 siang. Ada pergeseran lingkungan akibat perubahan sosial ekonomi. Dosen Sosiologi Universitas Brawijaya Anton Novianto menyampaikan, perubahan lingkungan berkaitan dengan perubahan sosial ekonomi masyarakat. Menurut Anton, setelah adanya kegiatan pemutaran film dokumenter Songgoriti, bisa dinilai lanskap alam dan juga lanskap sosial saling berpengaruh untuk membentuk arah masa depan suatu wilayah. Sementara itu, perwakilan komunitas Saber Pungli Kota Batu, Herman Aga menambahkan, kondisi sumber daya air di Kota Batu butuh perhatian yang serius. Dari beberapa kajian dan pemantauan di lapangan, beberapa indikator menunjukkan perlu adanya langkah antisipatif. Pertamina percepat distribusi BBM menyusul meningkatnya kebutuhan di masyarakat. Area Manager Communication Relation NCSR Pertamina Patraniaga Region Jatim Balinus Ahad Rahedi menyampaikan berbagai langkah dilakukan agar pasokan BBM bersubsidi maupun juga BBM non-subsidi tetap aman dan juga mudah diakses oleh masyarakat. Sepekan terakhir, volume penyaluran BBM sengaja ditingkatkan di atas rata-rata konsumsi normal harian. Untuk percepatan distribusi, Pertamina juga mengoptimalkan operasional seluruh fuel terminal dan juga integrated terminal yang ada di seluruh Jawa Timur selama 24 jam penuh. Informasi berikutnya kawan, belasan massa aksi Surabaya dibebaskan. Polrestabes Surabaya membebaskan 14 dari total 24 orang yang sebelumnya diamankan dari aksi Indonesia Sekarat di Gedung Negara Grahadi Surabaya Jumat kemarin. 10 lainnya sekarang ini masih menjalani proses hukum, sementara 4 orang ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian 6 lainnya, mereka dinyatakan terbukti positif narkoba. Kapolrestabes Surabaya Kombes Lutfi Sulistiawan juga menyampaikan pembebasan ke-14 orang itu dilakukan karena pembuktian terhadap mereka masih harus menunggu hasil analisis alat komunikasi atau ponsel yang disita kepolisian. Demikian 911 Hot News jam 10 siang. Saya Erika Rosa, selamat siang.

Serigen Line on FM, guidance for your life. Kawan, jam 10 saya Nurul Fitriani bersama Anda. Dan kita masuk di City Report ya, usai di Ijen Talk. Terima kasih juga pastinya untuk Anda yang sudah berbagi informasi. Tadi memang sempat ada beberapa catatan gitu ya dari pendengar Serigen FM. Selain untuk kegiatan di wilayah Kota Batu, hari ini ada kegiatan karnaval di daerah Sumber Brantas. Nah, ini kan memang daerah Sumber Brantas itu jalannya untuk jalan besar ya, itu kan memang cuma satu saja kawan. Untuk jalur alternatif pun juga agak susah, karena untuk jalur-jalur alternatif ini kondisinya kadang memang sangat kecil gitu ya. Kemudian kalau untuk kendaraan roda 4 bakal susah, karena kebanyakan kanan kirinya ini sudah kebun-kebun warga kalau lewat alternatif. Jadi ya, mau gak mau kalau untuk hari ini yang barangkali mau mengarah ke Mojokerto, siang hari nanti kawan Anda bisa lewatnya di jalur utama dulu gitu ya, lewat di jalan besar, lewat di area Malang, kemudian juga nanti lanjut ke daerah Lawang, Pasuruan gitu ya, untuk bisa akses ke Mojokerto. Karena yang jalur alternatif lewat di Batu, jam 1:30 itu ada kegiatan karnaval. Ini tadi jam 8 pagi ada video yang kita terima, memang di lokasi sudah mulai nampak gitu ya untuk kegiatan yang bakal dilakukan siang nanti. Cuman ya karena masih pagi, belum ada aktivitas apapun, masih bisa dilintasi, dua arah juga masih cenderung lancar. Lumayan ya ternyata untuk kegiatan karnavalnya, banyak son-son besar, kemudian juga untuk panggungnya cukup mewah, dan banyak stan-stan juga PKL. Jadi untuk di lokasi, sekali lagi untuk Anda yang mau mengarah ke area Mojokerto ya, mulai di siang hari nanti lebih direkomendasikan hindari area Pacet karena ditutup untuk kegiatan karnaval di Sumber Brantas. Kemudian untuk yang wilayah Batu lainnya, coba saya cek dulu kawannya bagaimanakah untuk pantauan traffic pagi hari ini, pagi jelang siang ya. Kalau di wilayah Kota Batu sih masih cenderung lancar saja. Anda yang masuk Kota Batu dari via Pendem, kemudian mengarah ke Insinyur Soekarno, Patimura, ini masih cenderung lancar. Dewi Sartika pun juga masih cenderung lancar. Untuk yang di daerah Tulung Rejo, Mikutupia ya, ini yang juga ada biasanya ramai kalau di waktu akhir pekan. Sejauh ini dua arah masih cenderung lancar. Itu kawan untuk informasi pagi hari ini yang mau mengarah ke area Kota Batu. Dan juga kawan untuk di pagi hari ini jam 10 untuk informasi lalu lintas, traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramalen. Villa lantai 2, V Gunung Arjuno, Anda bisa dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya. Hanya di Parama Panderman Hill, Anda bisa hubungi di 0822-333-1447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.

0: guidance for your life. CityGate FM. Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna. Udah siap? Yuk berangkat!
1: Siap! Eh, bentar.
0: Kenapa? Dompet ketinggalan?
1: Bukan.
0: HP?
1: Bukan.
0: Pacar?
1: Ih, bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
0: Terus apa dong?
1: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
0: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
1: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
0: Iya sih.
1: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
0: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
2: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Ya, kamu masuk di jam 10 lewat 17 menit. Untuk Anda juga yang masih dalam perjalanan, lagi pantau untuk di beberapa titik ya. Barangkali hari Senin biasanya kondisi lalu lintas kalau jam segini masih aman saja ya, masih cenderung lancar-lancar. Apalagi untuk arah masuk dalam kota Malang, kemudian juga yang di area menuju kota Batu lewat Karangploso, itu juga kondisi lalu lintas masih lancar. Tadi pagi ya, sekitar jam 6 kita sempat terima kabar untuk yang di area sekitar Bentul, kawan, itu ada tumpahan entah itu solar atau oli gitu. Nah, mengakibatkan kondisi jalanan ini jadi licin. Tadi sempat ada korban juga yang sampai jatuh, pengendara roda 2. Tadi informasi dari Pak Abu ya. Dan bahkan selain dari Pak Abu, tadi kita sempat lihat juga di grup relawan Siaga 1. Untuk di lokasi tadi sudah dilakukan pembersihan ya. Tadi salah satunya juga dari petugas lantas gitu. Dan itu untuk cacarannya sampai ke tikungan Karanglo, kawan, yang menuju ke kota Malang gitu ya, atau yang dari arah Malang menuju ke Batu. Dan cukup luas juga ini untuk cecerannya. Cuma tadi sudah ada penanganan, barangkali untuk di jam 10 kali ini Anda yang barusan melintas juga di sana sudah amankah atau bagaimana, nanti boleh untuk Anda sampaikan. Dan juga kawan, informasi karena baru saja kemarin ya kita terima kabar ada Gubernur Jawa Timur Hafifah Indar Parawansa yang baru saja datang ke wilayah Malang untuk memastikan bagaimana untuk pasokan BBM subsidi gitu ya yang ada di wilayah Malang termasuk di wilayah Jawa Timur. Dari kunjungannya tersebut, Hafifah juga menjamin untuk pasokan biosolar ini cukup di wilayah Jatim. Hal ini dilakukan mengingat kalau Anda yang beberapa waktu yang lalu mengamati juga ya, memang di beberapa wilayah bukan hanya di Malang saja, tapi juga di jalur yang menuju ke Pasuruan, menuju ke Sidoarjo, Surabaya, itu nampak ada beberapa SPBU antrian mengular, utamanya untuk yang mengisi BBM subsidi jenis biosolar. Nah, dari fenomena tersebut ya, Gubernur Jawa Timur Hafifah Indar Parawansa ini melakukan kunjungan dan memastikan kecukupan pasokan bahan bakar minyak atau BBM jenis biosolar di wilayah Malang kemarin. Dan juga selain di wilayah Malang, sekitarnya juga ini dipastikan kondisinya aman. Kepastian itu diperoleh setelah dirinya meninjau secara langsung jalur distribusi dan juga ketersediaan energi di SPBU Karanglo Kabupaten Malang. Untuk langkah taktis ini, kawan, diambil sebagai respon cepat untuk mengantisipasi potensi kelangkaan logistik yang ada di lapangan. Jadi Pemprov Jatim ini juga memperketat pengawasan bersama dengan Pertamina dalam menjaga stabilitas energi wilayah. Jadi pemerintah Provinsi Jawa Timur berinisiatif gitu ya, berkomunikasi dengan pihak Pertamina, bahkan sebelumnya juga dengan pihak PLN, karena waktu sebelum adanya antrian di SPBU itu kan juga sering terjadi di wilayah Jatim, pemadaman berulang gitu ya, dan itu tidak terjadwal. Jadi pemerintah provinsi berinisiatif untuk komunikasi dengan PLN, Pertamina, kawan, untuk menjaga stabilitas energi di wilayah Jatim. Karena komunikasi ini menurutnya sangat penting, karena juga dari hal tersebut banyak aktivitas masyarakat yang sangat bergantung dengan sumber energi, entah itu dari listrik maupun juga dari BBM. Dari Hafifah sendiri menjelaskan, pemantauan ini bertujuan untuk mendeteksi secara dini pemicu antrian kendaraan di sejumlah fasilitas pengisian bahan bakar. Kerjasama lintas sektor diklaim bisa mempercepat penanganan hambatan distribusi komoditas vital yang ada di masyarakat. Jadi dari koordinasi yang dilakukan ini untuk memastikan kalau ada antrian panjang itu perlu diketahui apa nih penyebabnya. Kalau memang suplainya kurang, maka suplai yang harus ditambah. Dan kalau menurut dari Pertamina, suplai biosolar itu sudah ditambah sehingga bisa mencukupi kebutuhan. Dan ini harapannya juga memang aman gitu ya di wilayah Jawa Timur. Dan kayaknya pun juga menegaskan Hafifah kalau kelancaran suplai energi berbanding lurus dengan detak nadi perekonomian yang ada di wilayah Jawa Timur. Karena tercatat sektor industri, perdagangan, sampai juga pergerakan logistik antar daerah itu sangat bergantung pada kesiapan pasokan harian BBM. Karena dampak ekonominya ya sekali lagi sangat kuat sekali dari mobilitas dan juga pergerakan alat transportasi. Termasuk juga konektivitas hubungan antar daerah dan kinerja ekonomi ini juga sangat banyak ditentukan oleh stabilitasi dari pemenuhan BBM seperti itu. Jadi dari hasil yang dilakukan Untuk di beberapa wilayah termasuk di area Malang gitu ya, pengecekan ini dikabarkan juga harapannya bisa memenuhi memang ketersediaan dari adanya biosolar di beberapa wilayah. Dan termasuk juga ya kabarnya sih dari pihak Pertamina juga memang menambah pasokan ataupun juga menambah stok gitu ya. Nah kira-kira juga seperti apa nanti coba saya update untuk Anda. Barangkali untuk di hari ini ya, masuk di tanggal 29 Juni 2026, kalau kita amati pun sejak 2 hari yang lalu ya, sudah nihil memang untuk antrian di beberapa SPBU. Kemarin pun juga tidak ada laporan dari pendengar Sedikir FM soal antrian di beberapa SPBU. Kalau dari Anda sendiri barangkali masih menemui antrian ya di SPBU, nanti boleh untuk Anda share juga ya. Kira-kira di mana tuh? Anda boleh sampaikan di Sedikir FM langsung di 0811 3600 911. Dan untuk di jam 10 kali ini kita update dulu kawan, kita geser untuk informasi lalu lintas. Barangkali kalau ada yang lagi mobile, coba kita cek untuk yang di area Jalan Mojosari daerah sekitar Kepanjen depannya Unira. Sejauh ini kondisi lalu lintas masih lancar saja ya, 2 arah. Dan untuk di jam 10 kali ini CD Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira Malang, kampus untuk semua, biaya ramah. Info lengkap Anda bisa kunjungi Instagram @unira_malang.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.

kawan, untuk Anda yang sekarang ini sedang bersiap mobile, kondisi di sekitar ruas tol utamanya mulai dari Gate Singosari kondisi masih relatif lancar. Lanjut lagi mengarah ke ruas Pandan, sejauh ini tidak ada peningkatan arus. Begitu juga ketika Anda mengarah dari Gempol ke Pasuruan, kemudian lanjut lagi Probolinggo juga nih antrian. Kemudian dari Gempol mengarah ke Sidoarjo sampai di area Waru juga masih lancar, termasuk Gate Waru memang sudah mulai ramai tapi terkondisikan. Untuk Anda yang ingin berbagi juga informasi seputar tol seperti apa di siang hari ini, Anda masih bisa sampaikan melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
0: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
0: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru.
4: Loh, masa tidak ada yang tahu?
5: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
4: Itu siapa?
5: Lah, kalau itu nama bapakmu.
4: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
5: Ibu Mariani Ayu.
4: Hah? Itu siapa lagi?
5: Lah, kalau itu ibumu.
4: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
5: Saya tahu.
6: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
8: pada saat itu mungkin enggak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
7: Tantangannya dihadapi.
9: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih, Kak, bagi saya. Karena semua kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
7: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
10: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
7: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
11: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Serigan 9 on FM, guiding for your life. Kawan, nah ini tadi sempat disinggung juga ya. Bagaimana untuk di beberapa SPBU hari ini, apakah juga masih ada ditemui antrian kendaraan? Karena beberapa waktu yang lalu ya sempat muncul nih fenomena antrian kendaraan-kendaraan besar yang antri untuk bisa dapat BBM jenis solar gitu ya, di wilayah Malang, kemudian Pasuruan, bahkan di beberapa kota lainnya pun juga sama. Kota Batu ya, informasinya itu juga yang nyusul cukup akhir-akhir nih di wilayah Kota Batu, baru muncul adanya antrian di SPBU, dan hanya beberapa hari saja ya, beda dengan di wilayah Malang yang memang cukup lama tuh. Kemudian juga sempat muncul fenomena antrian di ruas tol. Nah ini di ruas tol kawan ya, waktu itu di area SPBU rest area Sidoarjo. Nah itu juga sempat muncul tuh antrian di menjelang SPBU-nya untuk kendaraan-kendaraan besar bisa dapat biosolar. Nah informasinya memang baru-baru ini sudah nihil ya temuan adanya antrian yang menuju di area SPBU, karena juga informasi yang kita terima dari pihak Pertamina itu pun juga meningkatkan kawan jumlah dari distribusi yang dilakukan di beberapa wilayah. Dari informasi tersebut kawan, ini pun juga dilakukan pengecekan secara langsung oleh pihak dari oleh pihak provinsi ya, waktu itu ada Gubernur Jawa Timur yang mengecek langsung termasuk di wilayah Malang sendiri. Dan memang Pertamina ini mempercepat distribusi BBM menyusul meningkatnya kebutuhan masyarakat. Hal ini disampaikan Area Manager Communication Relation in CSR Pertamina Patraniaga Jatim Balinus Ahad Rehedi yang menyampaikan berbagai langkah ini dilakukan agar pasokan BBM subsidi maupun yang non-subsidi itu tetap aman dan mudah diakses oleh masyarakat. Dan beberapa waktu terakhir, volume penyaluran BBM sengaja ditingkatkan di atas rata-rata konsumsi normal harian. Jadi untuk mempercepat distribusi dan dioptimalkan juga kawan untuk operasional di seluruh tempat gitu ya, di wilayah Jawa Timur bisa 24 jam penuh gitu yang diupayakan oleh pihak dari Pertamina. Dan tadi sempat saya tanyakan apakah masih ada antrian. Ada dari Pak Handi nih, justru antriannya beda ya, bukan antrian di SPBU. Kalau dari Pak Handi disampaikan yang ada antrian itu parkir kawan, di tulisan Pecoret atau di area yang seharusnya gak boleh buat parkir itu masih ada antrian, seperti di Jalan Veteran tadi informasi dari Pak Handi. Bahkan Pak Handi juga sampai tanya ya, emang backingannya siapa sih itu kok boleh parkir di sana, apakah juga boleh tuh ditiru. Baik, terima kasih ya untuk informasi dari Pak Handi ini tadi. Kemudian untuk yang wilayah lainnya juga, tadi itu ada informasi dari Pak Gunawan, cuman ini tadi dari Pak Gunawan itu untuk videonya agak panjang ya, 1 menitan lebih, tadi masih proses untuk kita download. Nanti coba saya tampilkan di segmen selanjutnya. Dan kawan untuk di jam 10 kali ini, kembali kita coba cek dulu ya, bagi Anda yang lagi dalam perjalanan, barangkali mau mengarah ke area Suhat. Nah ini kalau dilihat dari aplikasi pemantau traffic, di sekitaran Suhat, kondisi lalu lintas dua arah masih cenderung lancar. Depannya RSUB juga kondisi lalu lintas masih cenderung landai. Untuk di jam 10 kali ini, traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info, Anda bisa klik rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat di 0811-36-9962. Kawan pilih sehat, pilih RSUB. Wisdom.
1: Saya ada belasan organisasi yang saya lahirkan, organisasi bisnis ya. Terus kalau yang saya dampingi prosesnya itu sudah puluhan mungkin ya. Ya, alhamdulillah semuanya itu ya bisa dibilang berhasil gitu. Berhasil ya sesuai yang diharapkan, sehingga itu bisa memberikan kontribusi pada pemiliknya dan sesuai yang diharapkan. Tapi terlepas dari semua itu, kalau saya boleh rewind ke belakang, mau kita jadi pebisnis, mau kita jadi pegawai, itu yang kita butuhkan itu adalah kita bisa mendapat trust integration ya. Jadi semacam pengakuan kejujuran. Manusia itu kan sebetulnya ini ya, dibatasi waktu, usia dan sebagainya ya. Tapi sebetulnya manusia kalau tentang ilmu dan kemampuan itu tidak terbatas. Kita mau belajar kah atau enggak? Kita mau mempelajari ilmu yang mungkin kita enggak tahu atau tidak? Seringkali kan yang terjadi itu manusia membatasi dirinya sendiri. Padahal kan kalau kita bekerja gitu ya, untuk menuju tercapainya sebuah pengakuan, kepercayaan itu butuh ujian-ujian ya, mungkin yang dilakukan oleh pemilik. Nah, di mana kita dikasih tugas-tugas ya. Kalau tugas yang rutin, umum, ya tentunya semua orang bisa gitu. Semua orang yang ada di organisasi itu juga mampu. Tapi kalau kita bisa memberikan sesuatu yang berbeda, kemudian tugas itu tidak ada hubungannya dengan tugas kita, dan itu pun bisa kita selesaikan dengan bagus, itu akan memberikan rasa yang berbeda untuk orang yang memberi tugas tentunya. Nah, di sini yang namanya pengakuan kepercayaan tadi mulai tumbuh gitu, bahwa orang ini dia bisa nih dibeli wewenang lebih dan sebagainya. Yang bisa kita lakukan adalah begitu ada kesempatan, kita udah punya ilmunya belum nih. Nah, karena itu sebelum kesempatan datang ya kita belajar sebanyak-banyaknya gitu. Karena pada saat nanti kesempatan datang dan kita siap, ya kita bisa tangkap gitu. Inilah sebetulnya kunci gitu. Kalau kita itu mau berkarir, jadi jangan batasi diri kita, udah belajar aja semuanya gitu. Kita nggak tahu kesempatan mana yang nanti akan datang ke kita. Jangan pernah mencari zona nyaman. Carilah zona aman. Pastikan pekerjaan kamu aman. Jangan datang terus merasa nyaman. Selama kamu berproses, pastikan bahwa semuanya aman. Untuk bisa memastikan aman, Anda harus bisa mitigasi resiko. Untuk bisa mitigasi resiko dengan bagus, maka Anda harus bisa dan mampu memprediksi banyak hal. Untuk bisa memprediksi banyak hal, maka Anda harus banyak pengetahuannya, banyak ilmunya gitu. Saya Muhammad Agung Putrajaya, konsultan sistem manajemen organisasi dan perumah sakitan, dan juga direktur RSU Brimedika Malang. Wisdom.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
2: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
1: Tantangannya dihadapi.
3: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
1: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
4: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
1: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe ID setiap hari Jumat jam 7 malam.
5: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
6: Mas, ambil lo ya. Itu lo, sampean lihat kan ada ibu hamil dari tadi berdiri, mending kursinya buat ibu itu deh.
5: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
6: Mas, lihat deh. Sampai adus keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
5: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
6: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
5: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
1: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan. Seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
8: Sedikit nanya on FM, guidance for your life. Kawan, untuk di jam 10 kali ini kita coba cek kembali ya untuk kondisi lalu lintas dulu yang lagi mobile di area Jalan Veteran. Sejauh ini kondisi lalu lintas masih lancar saja area Veteran, baik yang menuju ke Jalan Bandung maupun juga sebaliknya. Dari Jalan Bandung menuju Veteran masih lancar. Di bawahnya kampus UM juga kondisi trafik masih landai saja. Siang hari ini kawan, traffic report didukung oleh UM Universitas Negeri Malang. More info Anda bisa kunjungi um.ac.id. UM Excellent in Learning Innovation. Dan juga kawan, tadi ada informasi yang kita terima dari Pak Gunawan. Ada video ya tadi yang dikirimkan. Ini informasinya sih enak-enak crashing gitu ya, sambil pindah lajur karena mau nyalip. Tiba-tiba di depannya itu ada plat merah yang nyalip juga dan gak segera kembali ke lajur kiri. Jadi perlu diberi pemahaman sampai kembali ke jalan yang benar. TKP-nya tadi sih di area tol Malang Kelawang. Oh baik, sekitar jam 10 lewat 22 menit kita terima video dari Pak Gunawan. Ada capture fotonya juga. Untuk kendaraan ini terlihat ya untuk nopolnya, tadi dituliskan juga oleh Pak Gunawan, N1832AP, milik dari salah satu kampus yang ada di Malang. Dan ini tadi kalau informasi dari Pak Gunawan sih itu milik dari Polinema gitu ya. Ini taunya dari manakah Pak Gunawan, apakah ada tulisannya di sana? Tadi sih informasinya dari bidang pendidikan gitu. Nah ini apakah ada keterangannya gitu ya dari kendaraannya? Kalau sekilas sih gak kelihatan ya, gak ada tandanya dari kampus tersebut. Cuman kalau platnya memang betul tadi yang disampaikan oleh Pak Gunawan. Seperti ini kawan untuk kendaraannya. Kalau untuk videonya coba kita tampilkan video dari Pak Gunawan. Waktu melintas di area tol Malang menuju ke Lawang, mau crossing gitu ya. ambil pindah lajur, kemudian ternyata yang di depannya itu ada kendaraan yang juga sama-sama nyalip gitu. Tadi informasinya dari Pak Gunawan di menit berapakah lebih tepatnya, coba sambil saya cepatkan ya untuk videonya. Oh, ini dia. Baik, setelah pindah lajur ini gak balik lagi gitu ya, kalau informasi dari Pak Gunawan. Jadi mau nyalip pun juga susah gitu. Oke, terima kasih Pak Gunawan untuk informasinya. Untuk yang lainnya lagi kawan, dari Anda juga yang sampai di siang hari ini masih dalam perjalanan, pantauannya bisa terus untuk Anda share ya, langsung di WhatsApp kami 0811 3600 911. Dan coba kita cek kembali untuk lalu lintas, barangkali kalau Anda yang lagi mobilnya kali ini di area sekitaran Karangploso, kondisi traffic ya, hari Senin masuk di jam 10. Untuk yang menuju ke Kepuharjo, kondisi lalu lintas sudah mulai ngantri. Kawan yang dari arah timur atau yang dari arah Karanglu menuju ke area perempatan Kepuharjo, di lokasi efek apakah volume kendaraan saja atau seperti apa, nanti boleh untuk Anda share juga ya infonya. Untuk di jam 10 kali ini, traffic report juga didukung oleh Skyland. Dapatkan rumah harga 166 juta sampai dengan 350 juta dengan angsuran flat 5% sampai lunas hanya di Skyland Property Nusantara. Anda bisa hubungi di 0821 4520 0700. Skyland, lifestyles with you.

Apel sebagai ikon kota wisata Batu ternyata tidak hanya bisa kita nikmati di era 2000-an. Karena perkebunan apel di kota Batu sudah eksis sejak tahun 1930-an. Apel ini sebuah tanaman yang dibawa oleh pemerintahan kolonial Belanda. Tanah yang subur membuat tanaman pohon apel bisa berkembang dengan bagus di Kota Batu. Salah satunya ada di Desa Tulung Rejo, Kota Batu. Wisatawan yang pernah mencicipi apel Batu pasti bilang apel Kota Batu itu rasanya manis dan ada sedikit berasam-asam. Rasa-rasa ini bergantung pada jenis apelnya. Apel Batu ada yang berjenis Mana Lagi, Room Beauty, Granny Smith, Anna, dan Wang Lin. Yang pastinya setiap jenis punya kekhasan masing-masing. Apel Mana Lagi memiliki rasa yang paling manis dan daging buahnya sedikit keras, warna hijau kekuningan, sedangkan aromanya harum dan lebih wangi kalau dibandingkan dengan jenis apel yang lain. Tapi apel ini memiliki kandungan air yang lebih sedikit. Apel Mana Lagi merupakan jenis apel yang paling banyak ditanam di Kota Batu karena memiliki daya tahan yang cukup lama dan sangat cocok untuk oleh-oleh dibawa keluar kota. Selain apel Mana Lagi, ada apel jenis Anna. Jenis ini memiliki rasa kombinasi asam dan manis, daging buahnya lunak, masir, tapi memiliki isi

0: yang padat.
1: Bentuk kapelannya seperti trapesium terbalik, kawan. Aromanya juga sangat tajam. Kulit apel ini tipis dan membuat apelannya tidak bisa bertahan lama seperti apel mana lagi. Selain dua jenis ini, kawan, di Kota Batu Anda bisa menjumpai apel jenis Room Beauty. Apel jenis ini memiliki warna buah hijau bersemur warna merah. Rasanya juga segar dengan sedikit rasa asam. Bentuknya sedikit bulat, hampir sama dengan bentuk apel mana lagi. Hanya saja kalau apel jenis Room Beauty ini memiliki lekukan di bagian ujung yang relatif lebih dalam. Apel jenis ini, daging buahnya sedikit keras, tapi jika sudah masak di pohon, buahnya terasa lebih renyah. Jenis apel ini sering dipakai untuk bahan pembuatan sari apel, karena memang rasa apelnya sangat kuat. Seiring perkembangan zaman, Anda membawa oleh-oleh apel dari Batu tidak hanya bisa membeli buahnya saja, tapi Anda juga bisa membelinya dalam hasil jadi seperti keripik apel dan minuman sari apel. Kawan, kalau Anda sudah mendapat oleh-oleh apel khas Kota Batu yang unik, Anda juga bisa bagikan di media sosial City Guide 911 FM.
2: Jalan-Jalan Plus.

City Gate 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 11 siang. Kawan, preservasi jalan di Simpang Pati dilakukan hari ini. Pada City Gate FM, Kepala DPUPR Kota Batu ST Dwi Astuti menyampaikan, hari ini pihaknya hanya melakukan preservasi dan PJM di sekitar Simpang Pati, khususnya Jalan Hasanuddin dan Indragiri. Jadi nanti akan ada pemasangan papan proyek juga. Untuk pengerjaan, masih belum dimulai. ST menyampaikan juga butuh 150 hari pengerjaan di Simpang Pati. Jadi untuk Jalan Hasanuddin, pengerjaan berupa rigid beton supaya lebih kuat. Sementara untuk Jalan Indragiri, pengerjaannya berupa pelebaran jalan. ST menambahkan ketika pengerjaan dimulai, maka akan diinformasikan. Nantinya juga akan ada rencana pengalihan arus, khususnya ketika masih memasuki pengerasan beton di Jalan Hasanuddin. Koordinasi dilakukan bersama Dishub dan Polres Batu. Kawan, Banggar Jatim resmi rekomendasikan 13 langkah dalam penyusunan APD tahun anggaran 2027. Juru bicara Banggar Ristu Nugroho menyampaikan, POKIR sebagai instrumen konstitusional yang menghubungkan aspirasi masyarakat dengan sistem perencanaan dan penganggaran daerah. Banggar DPRD Jatim resmi merekomendasikan 13 langkah strategis dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2027 dengan menekankan pentingnya POKIR DPRD sebagai dasar pembangunan daerah. Melalui POKIR itu, DPRD Jatim berharap aspirasi sekitar 41,3 juta pendudukan dari 14 daerah pemilihan bisa terakomodir secara optimal dalam kebijakan pembangunan daerah. Informasi lainnya, kawan. Tambahan anggaran untuk riset nasional diinstruksikan langsung Presiden Prabowo. Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi menyampaikan, Presiden Indonesia Prabowo Subianto minta memperkuat riset nasional dengan menambah anggaran sebesar 4 triliun rupiah. Dengan begitu diharapkan bisa membentuk riset yang lebih terintegrasi. Kata Prasetyo, sebagai tindak lanjut dari arahan, pihaknya bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Bappenas, serta BRIN akan menyatukan arah kebijakan riset nasional itu. Demikian 911 Hot News jam 11 siang. Saya Wulan Indriani. Selamat siang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sedikit lain Rona FM, guidance for your life. Kawan, jam 11 siang masih di City Report ya. Ini tadi juga ada beberapa informasi dari pendengar Sedikit FM. Ini tadi ada beberapa update ya. Coba saya cek dulu untuk yang di WhatsApp. Tadi ada video kita terima dari Pak Solikin. Pak Solikin tadi sempat kirim video, kondisi traffic lumayan padat adalah kah kelihatannya. Nah, ini lokasinya di manakah Pak Solihin? Ada video durasi 8 detik yang dibagikan. Oke, ini lokasinya di manakah? Oh, tadi di area lepas Getwaru arah ke Perak itu kondisinya padat. Ada apa gitu ya di sana? Tadi sebelumnya sempat menelpon, kemudian juga sempat dikirimkan video, kawan, Anda bisa lihat ya. Coba saya tampilkan kembali untuk videonya. Dari informasi Pak Solihin, ternyata pantauan antrian dari lepas Gate Waru ke Perak itu ada laka kelihatannya. Dan tadi itu nggak kelihatan ya, karena masih ketutup sama kendaraan yang lain. Tapi ada mobil towing dan juga derek untuk di lokasi. Itu untuk informasi dari Pak Solikin. Jadi ya, kalau yang mau mengarah ke area sekitaran Waru, dari Getwaru ya, antisipasi yang mengarah ke Perak, kondisinya nanti bakal agak padat. Terima kasih Pak Solikin. Cuaca juga menampak cerah kawan, cenderung panas bahkan. Untuk yang di beberapa wilayah lain, informasi dari Anda masih bisa terus bagikan di WhatsApp 0811 3600 911.

0: Kids for Your Life. CityGate FM.
1: Dan kawan, di jam 11 siang ini tadi juga ada pendengar CityGate FM ya, yang sebelumnya tadi pengen join untuk di program Ijen Talk dan tadi sempat coba kita hubungi tapi terkendala gitu ya. Ini tadi ada Bu Eri yang mau join kembali, tapi sampai sekarang masih ringing ya. Kita masih coba tunggu dulu untuk bisa sambung dengan Bu Eri. Ini tadi ada informasi juga nih dari beberapa pendengar CityGate FM. Tadi ada informasi dari Pak Amin ya. Pak Amin tadi lumayan panjang nih menyoroti soal bagaimana aktivitas dan juga operasional di Terminal Arjosari. Nanti coba kita bacakan Pak Amin ya, atau barangkali kalau mau on air juga nih Pak Amin, nanti boleh bisa langsung telepon di 0811 360 911. Bu Eri sudah terhubung dengan saya di telepon. Selamat siang Bu Eri.
2: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang. Silakan Bu Eri untuk tadi mau ikut join ya bahasan di program Ijen Talk.
2: Aman ya suara ya?
1: Oke, sangat jelas, kita terima.
2: Soalnya anginnya kenceng banget nih di GWK. Ya, oke. Kabar sehat selalu ya Mbak Nurul. Senang bisa mendengarkan suaranya lagi. Meskipun wajah mungkin kalau pas lagi talk show ya. Kapan ya talk show ya? Aku tak coba streaming kalau pas ini. Oke, Mbak Nurul, ikut menambahkan sedikit opini ya. Halo?
1: Iya, Bu Eri, silakan.
2: Kalau boleh izin menambahkan opini, mungkin ada ide ya. Kalau tadi kan istilahnya harapannya dengan fasilitas yang ada di daerah Blimbing itu bisa mewadahi kaum kawan-kawan kita para disabilitas gitu ya. Tapi mungkin sarana itu tidak dibarengin dengan, ya kita memang mungkin Pemda pastinya mengharapkan masyarakat siapapun dia gitu ya, mau disabilitas, untuk diharapkan tuh bisa terus mandiri gitu ya, gitu dengan kondisi yang ada diberikan fasilitas seperti itu. Tapi mungkin yang perlu istilahnya menjadi boldmarknya adalah bagaimana kelanjutannya, bagaimana pendampingannya begitu. Bukan istilah yang tadi saya sebutkan, ya kan maunya mandiri gitu, tapi kan

0: ide aja ya, ide masyarakat. Mungkin Pemda Malang bekerja sama dengan MCC Blimbing gitu ya. Itu memberikan wadah buat teman-teman kita disabilitas itu, seperti contohnya misalnya nih gitu. Kalau di Bali kan dulu ada ya Domino, itu mereka mempunyai karyawan-karyawan yang memang teman-teman kita disabilitas gitu. Atau mungkin membangun bentuk dalam artian kafe, tapi yang memang karyawan-karyawannya dari mereka-mereka ini. Jadi istilahnya memang yang khusus gitu. Jadi interaksi mereka lebih banyak lagi, pekerjaan yang mereka bisa dapatkan juga bisa lebih banyak lagi. Satu contoh mungkin kalau di Kota Batu itu sudah ada, saya beberapa kali karena waktu masih tinggal di sana itu sering ke perpustakaannya ya Mbak Nurul. Itu bagian CS-nya itu ada yang Mbak-mbak itu yang memang nyun sewu disabilitas bisutuli dia gitu ya. Jadi pekerjaan mungkin bisa diperlebar, kegiatan mereka juga lebih berwarna lagi, dan mereka dalam artian harapan untuk memberikan fasilitas pada kawan-kawan disabilitas itu lebih berkembang lagi, tidak hanya terfokus hanya ini kan sudah ada sistem gitu ya, tapi kan sistem aja yang mereka butuhkan kan juga yang pergerakannya gitu ya, dalam artian aktivitas yang lebih banyak lagi. Seperti itu, dengan pastinya melihat kondisi dan keadaannya seperti itu gitu. Jadi mungkin bisa diarahkan mungkin kerjasama dengan banyak sekali Pemda, mungkin saya lihat kan seperti contoh yang di Batu tadi gitu ya, dari perpustakaan gitu, mungkin kafe yang memang diberdirikan, atau area-area kreativitas yang di MCC pasti banyak. Mereka mungkin dengan caranya mereka memberikan tutor pada teman-teman yang disabilitas sendiri gitu. Okay. Jadi mereka diberikan cara mereka untuk memberikan tutor pada teman-teman mereka sendiri dengan cara mereka gitu. Baik. Nah, hal-hal semacam ini yang tidak hanya terbatas pada terapis atau semacam itu. Terima kasih kesempatannya. Baik. City Guide. Mudah-mudahan Pemda Malang juga punya dana untuk ini gitu. Jadi semangat terus, saya yakin kalau hal ini bisa berjalan lebih baik lagi, CSR pasti akan banyaklah yang akan tertarik gitu. Baik. Terima kasih, selamat siang, salam dari Puri Gading Jimbaran. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau menurut dari Bu Eri, kawan ya. Barangkali kalau Anda mau menambahkan juga nih, masih boleh ya untuk di jam 11 kali ini. Anda bisa langsung share saja di WhatsApp 0811-3600-911. Ini juga masih soal apa yang tadi pagi sempat kita bahas ya di program Jentok, soal Malang Inklusif, bagaimana menakar manfaat layanan terpadu disabilitas. Dan untuk yang lainnya lagi kawan, dari beberapa pendengar Sirigir FM, nanti kembali kita update untuk Anda informasi yang masuk ya. Tadi ada yang belum sempat kita bagikan, ada dari Pak Imam, kemudian Pak Markus, dan juga Pak Amang Rifai. Pastinya untuk informasi dari Anda tidak hanya bisa untuk Anda share di WhatsApp, sosial media kami Anda boleh manfaatkan juga dengan mention di @sirigir911fm. Untuk kali ini kita coba geser juga bagaimana untuk kondisi lintas di jalan tol.
2: Infotol, informasi seputar jalan tol.
3: Kawan, untuk Anda yang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi sejauh ini masih terpantau lancar di sepanjang Pandaan, termasuk juga di sekitar Sidoarjo. Bahkan untuk Anda yang sekarang ini dari Sidoarjo mengarah ke sekitar Waru juga masih terpantau lancar. Tapi tadi kita dapat informasi dari Pak Solihin, lepas dari Gate Waru, khususnya yang mengarah ke Perak kawan, nanti Anda akan menemukan antrian di sana imbas adanya kecelakaan. Tapi sudah ada mobil towing, ada derek juga informasinya seperti itu. Tapi ketika kita tanyakan ke Pak Solihin, ini apa dengan apa kecelakaannya tadi tidak kelihatan ya. Yang jelas hati-hati untuk Anda, saat ini informasinya antrian sudah semakin panjang dari Pak Solihin. Mungkin selain di titik ini, di beberapa titik lainnya juga tampak adanya peningkatan arus lalu lintas yang perlu diantisipasi, boleh nanti Anda tambahkan. Manfaatkan 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-36-9911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
3: Di kota, drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita, air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan masuk di jam 11 lewat 22 menit. Ini tadi ada beberapa informasi ya yang sempat kita terima di WhatsApp. Tadi ada Pak Imam yang sempat berkabar cuaca di daerah Gondang Tengah, Desa Randu Agung, Kecamatan Singosari. Ini sangat cerah gitu ya. Informasi dari Pak Imam, langitnya bersih, warnanya biru. Terima kasih Pak Imam untuk informasinya. Kemudian tadi ada informasi dari Pak Hari yang menanyakan, coba saya cek dulu, lebih tepatnya menanyakan bagaimana ya untuk pantauan yang menuju ke area Selekta. Coba saya play dulu dari Pak Hari.
1: Assalamualaikum, selamat pagi City Gate. Mau tanya info Lalin menuju Selekta dari Malang, apa ada karnaval atau ada apa? Mohon infonya, ini saya bawa customer dari Malang mau menuju Selekta. Terima kasih.
0: Baik, untuk sejauh ini yang menuju ke Selekta Pak ya masih cenderung lancar saja. Kalau lewat di jalan utama ya, barangkali kalau dari Malang tadi masuk ke Batu lewat daerah Pendem, Patimura, kemudian mengarah ke Dewi Sartika, kemudian kalau menuju ke area Selekta gitu ya, lewatnya di Brantas, Bukit Berbunga, ini masih lancar. Atau biasanya yang dipilih ya, kalau rutenya mengarah ke Selekta, ini pilihnya lewat di Karangploso, Karangjuwet, Giripurno, Pandan Rejo, ini juga masih lancar. Lanjut Bukit Berbunga itu masih lancar. Cuman yang naik lagi kawannya di wisata yang baru itu, nah itu yang sudah mulai padat dua arah. Kemarin sih rekomendasi dari pendengar Sidigare FM yang lain, kayaknya kalau mau ke tempat wisata yang baru yang di wilayah Kota Batu itu lebih disarankan untuk berangkatnya betul-betul pagi ya, karena jam 10 itu sudah susah buat parkirnya. Itu informasi kemarin dari Pak Diono. Kemudian untuk informasi yang lain, coba saya cek juga tadi yang belum sempat untuk kita bagikan, itu ada video dari Pak Amang Rifai. Coba kita play dulu untuk videonya. Lokasi di area Suhat ya, depannya Nakoa.
2: Oke, melaporkan lagi. Ini kan apa ya namanya ya, taman di tengah jalan ya, kok bisa jadi orang jualan kayak gini? Siapa yang ngasih izin ya? Loh, heran saya. Dari beberapa hari lewat baru sempat ini ngerekam.
0: Itu masih masuk daerah perumahan ya Pak Amang, atau sudah jalan raya umum ini untuk yang dilaporkan? Kelihatannya masuk di perumahan ya itu. Dan yang dilaporkan ini di Taman Median Jalan itu kawan, yang pas di tengah-tengah. Nah itu kan ada posnya juga. Nah itu posnya dibuat jualan tadi kalau informasi dari Pak Amang. Ini ada bisa lihat ya, karena saya tampilkan kembali untuk suaranya saya mute. Bukan hanya jualan saja, tapi juga bisa dine-in gitu ya, dimakan di sana tuh, ada beberapa kursinya juga. Baik, terima kasih. Itu tadi informasi dari Pak Amang Rifai. Kemudian untuk yang lainnya lagi, tambahan kabar dari pendengar Sidigare FM, tadi itu ada Pak Arif. Pak Arif selamat siang, lapor di wilayah Wajak ya. Di daerah Wajak tadi kabarnya cuaca panas. Ada videonya, saya coba tampilkan dulu video dari Pak Arif. Oke, nampak untuk kondisi cuaca memang cerah ya. Untuk langitnya warnanya biru, tidak ada awan sama sekali, jadi memang sangat cerah. Kemudian untuk lalu lintas juga lancar, ini daerah Wajak, info dari Pak Arif. Oke, terima kasih Pak Arif untuk informasinya. Dan yang di wilayah lainnya lagi, Anda memang yang mau menambahkan update-nya, nanti boleh terus untuk Anda share ya, tidak hanya di WhatsApp, sekali lagi Anda bisa manfaatkan juga di sosial media kami @sidigate911fm.
3: City Guides Inside. Anjloknya harga telur kini menghimpit peternak lokal hingga terpaksa menjual aset akibat lonjakan biaya pakan. Tapi pemerintah daerah menilai dampaknya belum signifikan hanya karena belum menerima laporan aduan resmi. Lalu seberapa cepat langkah konkret pemerintah untuk menyelamatkan peternak dari ancaman gulung tikar? Kepala Bidang Peternakan dan Perikanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, Sri Nur Cahyani Rahayu menjelaskan, penurunan harga telur dipicu oleh faktor low season dan overproduksi, sehingga pihaknya kini mengupayakan pengajuan subsidi pakan jagung ke pusat.
4: Kita kan punya asosiasi peternak ayam petelur itu, anggotanya 23 orang, ya. Dengan total populasi itu totalnya 8. 84.155 ekor ayam petelur. Jumlah produksinya 73.840 kg. Ini sementara biasanya mereka kalau sudah kesulitan itu datang ke sementara masih belum datang ke kami, tapi kita ya sudah antisipasi itu tadi, kita ke pemerintah pusat untuk subsidi jagung.
5: Salah satu komponen pakan meskipun banyak itu salah satu juga jagung. Jadi memang bahan baku utama pakan ya kalau untuk unggas 70%-nya jagung. Seperti itu. Kita lakukan pendampingan kepada peternak untuk mengontrol populasi dan mengontrol produksi. Kayak gitu. Itu yang bisa kita lakukan selama ini. Kita lakukan koordinasi dengan OPD-OPD terkait ya, terkait untuk pemantauan harga apa namanya telur ya, dengan BI, dengan Perindak. Jadi untuk kan ini termasuk komoditas yang turut mengerek inflasi ya. Jadi selalu kita lakukan pemantauan untuk harga-harga termasuk telur, daging seperti itu. Kemudian untuk pakan itu kan pemerintah berupaya untuk swasembada ya, swasembada pakan. Jadi kita melakukan penanaman jagung di lahan-lahan yang istilahnya belum termanfaatkan. Itu kita menggandeng polisian untuk menanam jagung di lahan-lahan baik itu milik pemerintah maupun milik masyarakat yang bisa diajak untuk bekerjasama menanam jagung seperti itu, biar kita mengurangi impor seperti itu.
3: Peternak ayam lokal Ruli Wicaksono menyampaikan, tingginya biaya pakan memaksa peternak menjual aset demi menutupi modal, sehingga ia mendesak pemerintah dan DPRD segera menjembatani kerjasama serapan telur dengan sektor perhotelan dan restoran.
6: Langkah untuk bertahan kita semaksimal mungkin ya, sebabnya tinju itu kita udah nggak pakai tangan lagi, kita ambil meja untuk nutupi pukulan-pukulan itu. Jadi langkah-langkah kita udah bertahan banget. Istilahnya kalau bacanya itu bertahan banget. Kita jual aset, jual motor ya, gitu ya. Ada kan di kandang itu ada beberapa temen yang pakai ABK. ABK itu anak buah kandang. Ada yang sekarang kalau ABK itu 5 orang. Jadi setiap hari dalam pengelolaan kandang itu 5 orang, ada yang ini dibikin shift atau dikurangi jam kerja, hari kerjanya sampai segitunya kan. Nah itu pengaruhnya besar juga pada kehidupan para ABK. Kemudian kita akhir gini, jadi ayam petelur yang sudah melewati masa emasnya saat petelur itu kita akhirkan, kita jual ke tetangga jadi ayam potong, kita jual tetap hidup biar tetangga juga pelihara kayak gitu. Kemudian bahkan ditawarkan ke peternak lain, beliin ayamku ini persekian-sekian per ratus atau per seribu sekian. Jadi misalnya lempar ayamnya ke peternak lain. Nah kalau peternak lainnya dikasih kayak gitu, waduh ini mumet aku. Aku pakannya yuk bingung. Ya, akhirnya istilahnya ayo duduk bareng, kita nangis bareng kayak gitu. Kemudian ada teman yang juga langsung dari kandang jual ke toko langsung. Jadi nggak pakai apa istilahnya, bakul. Jadi ya peternak ya juga jadi bakul. Artinya cara yang terakhir ini memangkas bakul ini sebenarnya cara yang bagus. Jadi keuntungannya bisa lebih meskipun hanya apa ya, per kilo itu perbandingan kalau diambil bakul anggaplah Rp1.000, tapi kalau kita jual langsung ke ecer kita dapat Rp1.000-nya itu, enggak diambil sama bakul tapi diambil sama kita sendiri.
3: Krisis harga telur menjadi ujian nyata bagi komitmen perlindungan sektor peternakan daerah. Ketergantungan pada pasar musiman tidak boleh dibiarkan berlarut tanpa adanya kepastian serapan yang stabil. Sinergi dengan mitra industri kini mutlak diperlukan agar nasib peternak lokal tidak terus ditumbalkan oleh ketidakpastian harga.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Pamekasan mempermudah izin usaha perusahaan rokok sebagai upaya untuk membantu perekonomian warga dan meningkatkan serapan tenaga kerja. Sekretaris Daerah Pamekasan Taufikur Rahman bilang, selain untuk kepentingan peningkatan ekonomi, kebijakan mempermudah pengurusan izin usaha rokok ini juga sebagai bentuk dukungan pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam mengembangkan industri hasil tembakau di tingkat lokal. Ia menjelaskan, kemudahan akses perizinan dilakukan Pemkab Pamekasan karena keberadaan perusahaan rokok mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika Semarang, saya Doni Asar. Dinas Kesehatan Jawa Tengah mengakui sejumlah puskesmas di wilayahnya hingga sekarang belum punya dokter umum. Ini terjadi akibat distribusi tenaga medis yang belum merata, di mana para dokter masih terpusat di kota-kota besar seperti di Semarang, Solo, dan Banyumas. Kepala Dinkes Jawa Tengah Yulfahmi Wahab katakan, ketimpangan penempatan ini jelas mempengaruhi kualitas layanan dasar masyarakat. Nah, untuk mengatasi kekosongan itu, pihaknya kini mengandalkan program internship dokter baru untuk dikirim ke daerah pelosok.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Joe, suara Bojonegoro Indah FM. Tingginya silpa APBD Bojonegoro tahun 2025 disinyalir karena kinerja kepala organisasi perangkat daerah yang belum maksimal, sehingga Bupati diminta mengevaluasi kinerjanya. Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Bojonegoro Sudiono bilang, Pemkab harus evaluasi menyeluruh terhadap OPD dengan serapan rendah, tujuannya menjadi pertimbangan perencanaan anggaran tahun depan. Sementara itu, Bupati Bojonegoro Setiawahono mengatakan, terjadinya silpa pada tahun 2025 karena ada penambahan pendapatan dan efisiensi anggaran.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

waktu zuhur untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: Riki kok tulisan di HP Bapak buram ya?
1: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
0: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepat capek, malam juga mulai silau.
1: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Kendedes Eye Center.
0: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
1: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
0: Kalau ternyata katarak?
1: Tenang, di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vakoemulsifikasi.
0: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
1: Jangan tunggu penglihatan terganggu baru memeriksakan mata. Kunjungi Kendedes Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, dan juga asuransi. Kendedes Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman nomor 135 Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram @kendedeseyecenter_. Kendedes Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece.
2: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tomber sih.
3: Lah iya, Pak. Loh entah, Pak, kok banyune tambah mumbul ya?
2: Waduh, iya iki. Sesek, Bu, tak cek sik. Ya Allah, sopo iki ndelek kasur ndek drainase iki? Anggite kos-kosan ta iki?
3: Aku, Pak. Lah, iya apa ya? Wis, gak digawe kan?
2: Ya Allah, bu. Ya gak ngono. Ngene iki lah, gak rakno saluran banyune mampet ta. Kaya gak nonggon liya, sama ini ono-ono ae.
4: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan. Apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Ya kawan, di jam 11 ini tadi ada beberapa informasi juga ya dari pendengar Serikir FM, termasuk dari Pak Fai. Ini yang juga mengingatkan untuk Anda yang berencana untuk mengarah ke area Kota Batu sekitaran Cangar, antisipasi karena ada kegiatan karnaval. Dari Pak Fai tadi itu infonya berupa voice note, coba saya play dulu kawan buat Anda.
1: Halo, selamat siang 911. Untuk jam 12 ini arah ke Cangar ditutup karena ada sound horek. Untuk teman-teman jangan naik ke Cangar jam 12. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya. Betul kawan ya, kemarin kita juga sempat dapat informasi yang serupa. Kita juga kemarin itu belum tahu nih di lokasi apakah betul dilakukan penutupan, kira-kira start dari jam berapa. Kemudian kita konfirmasi waktu itu ke pihak kepolisian ya, ke wilayah daerah Bumiaci, dan kemudian disampaikan memang ada kegiatan selamatan desa atau bersih desa sekitar jam 1:30 itu untuk mulainya, dan untuk jam 12 ini nanti sepertinya sudah mulai prepare. Tadi pagi ada pendengar yang melintas pas di venue ya, memang untuk panggungnya sangat besar sekali, kemudian juga untuk beberapa tenant ya, untuk PKL-PKL juga sudah mulai banyak yang dipasang. Kalau pagi tadi sih masih bisa akses ya, dua arah masih lancar, meskipun mobilnya di atas karpet yang udah dipasang. Dan banyak sound-sound juga yang sudah dipasang. Tadi itu pagi sempat terpantau ada 4 jumlahnya sound yang besar gitu ya, di atas truk atau sound horn-nya. Kalau untuk yang di finish pun juga cukup besar-besar kawan untuk sound-nya. Jadi bisa diantisipasi informasi yang kita dapat nanti untuk kegiatannya bakal selesai jam 11:30 malam. Selain di jalur Cangar, kemudian tadi juga ada informasi dari Pak Eko. Pak Eko juga mengabarkan, nah ini juga menang

0: Tapi daerah Mikutupia ya yang hari ini juga masih ramai. Tadi sempat saya sampaikan kondisinya padat betul di daerah Tulung Rejo, dekatnya Mikutupia. Dari Pak Eko tadi disampaikan di area tersebut memang selalu cenderung macet ya, apalagi sekarang ini lagi musim liburan sekolah, ditambah ada rangkaian acara-acara desa di daerah Tulung Rejo. Itu ada berupa pawai-pawai lokal, itu informasi dari Pak Eko. Nah ini setahu saya daerah Tulung Rejo ini sudah karnaval ya. Hari Sabtu kemarin kawan untuk kegiatannya, untuk karnaval desanya. Nah ini apakah karnaval lokal itu per RW atau gimana? Nah tadi informasi dari Pak Eko ternyata betul ya, ada pawai lokal itu per RW kawan, itu masih ada. Kalau RW lokasinya di area dekat Selekta, dipastikan nanti ada kemacetan itu yang di dekat Selekta. Oke, terima kasih Pak Eko ya. Tadi juga sempat kita tanyakan untuk rutenya, ini tadi juga baru dikirim ya, nanti coba saya update buat Anda. Yang lainnya lagi, informasi di siang hari ini masih bisa terus untuk Anda sampaikan di 0811 3600 911.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: Taukah Anda kawan, Kelurahan Dampit yang menjadi ibu kota Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang ternyata memiliki sejarah yang hampir mirip dengan beberapa daerah di Malang Selatan lainnya. Daerah ini dulunya berstatus desa yang didirikan oleh pelarian prajurit Pangeran Diponegoro. Dulu, ada kisah petualangan dua orang prajurit Pangeran Diponegoro ke wilayah timur Pulau Jawa, yaitu Mbah Tugu Ki Tompo Karso dan Mbah Koplo Ki Joko Bodo. Saat sang pemimpin tertangkap oleh Belanda, dua orang prajurit ini lari ke sisi timur Pulau Jawa. Dan kala itu, membabat alas di wilayah Dampit untuk dijadikan sebagai daerah permukiman bagi para pengikutnya. Semakin banyaknya orang yang tinggal di kawasan ini, tokoh pembabat alas menyebut daerah ini dengan nama Dampit, yang asal-usulnya dipilih karena di pusat daerah itu ada tanaman pohon aren yang Dampit atau Gandeng, dan sering dipakai untuk berteduh oleh Mbah Tugu dan Mbah Koplo kala itu. Kemudian saat Indonesia masih dalam kekuasaan pemerintah Hindia Belanda, tepat di tahun 1915, Dampit berubah status menjadi kelurahan dan menjadi ibu kota kecamatan yang berlangsung sampai saat ini. Anda salah satu warga Dampit? Atau Anda tahu sejarah-sejarah lain soal Dampit? Anda bisa sharing juga loh ke media sosial City Guide 911 FM.
1: Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
4: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Selak luwe ya. Apa selak nang jeding?
3: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
4: Set alasan barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wis jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
0: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Kawan, untuk di siang hari ini, tadi juga ada informasi dari Pak Eko ya, di wilayah Selekta itu juga ada kegiatan karnaval nanti setelah zuhur. Kemudian untuk karnavalnya ini bukan yang besar gitu ya, di jalan kampung, tadi informasi dari Pak Eko. Untuk rutenya memang nggak ambil jalur utama, tapi sebagian itu ada yang dari jalan utama. Rute masuknya itu jalan kampung, masih di dusun daerah Junggo. Jamnya setelah zuhur, informasi dari Pak Eko. Baik, terima kasih Pak Eko ya untuk informasinya. Untuk kegiatan yang lainnya juga barangkali di

Padat kawan, tapi tidak sekrodit tadi. Jadi sudah mulai agak landai ya. Cuman bisa diantisipasi nih nanti setelah zuhur, karena sudah mulai ada kegiatan karnaval lokal gitu ya per RW. Memang di dalam kampung, cuman itu ada yang startnya ini yang dari luar gitu ya, atau dari jalan utama, karena ya area rumahnya ini di jalan utama gitu. Jadi harus masuk kampung dulu untuk bisa ikut karnaval. Yang lainnya lagi dari Anda, tidak hanya di WhatsApp, sosial media kami ada, boleh manfaatkan juga dengan mention di @serikait911fm.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Bulan Indriani di 911 Hot News jam 12 siang. Kawan, Pemkot Malang upayakan hak-hak disabilitas terpenuhi melalui layanan terpadu. Hari ini pada talk show Radio City Guide, pekerja sosial muda Dinsos P3 P2KB Kota Malang, Heni Rahmaniar menyampaikan, pemerintah Kota Malang upayakan hak-hak disabilitas terpenuhi seperti pendidikan, kesehatan, bantuan hukum, dan lain-lain. Menurutnya, salah satu yang diupayakan dengan adanya program Integrated Disability Service Center atau IDSC. Jadi IDSC ini berfungsi sebagai pusat integrasi dan koordinasi layanan lintas sektor. Untuk base-nya sendiri terpilih di MCC karena memang dinilai aksesnya lebih mudah. Kata Heni, selain itu ada juga layanan lain yang disiapkan seperti layanan terapi bernama The Table House dan layanan rehabilitasi sosial berbasis keluarga dan komunitas untuk penyandang disabilitas mental bernama Rumah Pijar. Kawan, pesantren tangguh bencana dikembangkan untuk melindungi ribuan santri di Jatim dari resiko bencana. Kepala Biro Kesra Pemprov Jatim Agung Subagio menyampaikan, Jawa Timur sebagai salah satu provinsi dengan jumlah pesantren terbesar di Indonesia menjadi dasar diluncurkannya Pesantren Tangguh Bencana atau PESTANA. Program ini untuk melindungi warga dan santri dari resiko bencana, mengingat lebih dari 486.000 santri tinggal di wilayah dengan beragam ancaman bencana. Mereka perlu diedukasi melalui kontingensi, gladi, simulasi dan sosialisasi pemahaman mengenai mitigasi sesuai dengan tipologi bencananya. Kawan, Cina hapus belasan ribu jurusan kuliah yang ketinggalan zaman. Demi mengejar ambisi kecerdasan buatan atau AI, sejumlah universitas di Cina menghapus ribuan jurusan kuliah yang ketinggalan zaman agar pendidikan tinggi bisa lebih sejalan dengan target pembangunan nasional. Langkah ini dilakukan di tengah ambisi Cina untuk memimpin industri masa depan secara global. Hal ini juga untuk mengatasi krisis lapangan kerja bagi lulusan baru yang membuat jutaan anak muda di sana kesulitan mencari kerja. Demikian 911 Hot News jam 12 siang. Saya Wulan Indriani, selamat siang.

City Guide 9 FM Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, siang hari ini dengan saya Wulan Indriani. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Tadi kita sempat dapat kabar yang disampaikan kondisi dari Pak Solihin ya. Jadi Pak Solihin tadi kebetulan lewat di area gate Waru mengarah ke Perak. Kemudian melihat adanya kepadatan, jadi antriannya itu lepas gate Waru mengarah ke Perak, dan ternyata ketika sudah lepas dari situ ya, itu ada kecelakaan kawan, tapi memang kurang jelas ya ini kecelakaannya apa dengan apa. Yang jelas sudah ada penanganan di sana. Nah, karena memang antriannya tadi sempat memanjang, jadi ketika lepas dari gate sekitar 10 meter gitu ya informasinya. Nah, ini baru kemudian melihat antrian. Mungkin Anda yang punya update informasi seperti apa di sana, boleh nanti Anda tambahkan. Anda bisa sampaikan melalui WhatsApp kami di 0811-360911, atau bisa juga nanti Anda mention di sosial media kami. Anda bisa jumpai kami baik di X, kemudian di TikTok maupun di Instagram @cityguide911fm.

CityGate 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, terima kasih untuk beberapa catatan yang sudah disampaikan melihat kondisi terik matahari di area Tlogomas. Ini tadi ada beberapa kawan-kawan CityGate yang mengabarkan yang sama. Area Wajak ya, utamanya dari Pak Arif, kondisinya panas di sana. Baik, terima kasih banyak Pak Arif sudah berkabar. Kemudian untuk Anda kawan yang sekarang ini sedang memantau juga di beberapa titik ya, khususnya di area Kabupaten Malang, termasuk juga di sekitar Kota Batu, boleh nanti Anda kabarkan seperti apa. Nah, bicara kondisi di area Kota Batu, karena memang ada kegiatan ya, waktu itu kita juga sudah konfirmasi kawan ke Kapolsek Bumiaji AKP Anton. Jadi hari ini agendanya sih masih nanti sekitar jam 1:30 gitu ya, ini akan dilakukan penutupan jalan di sepanjang Sumber Brantas. Nah, penutupan ini akan berlangsung sampai jam 11:30 malam. Karena memang ada karnaval bersih desa, jalur Batu via Cangar, harap cari alternatif lainnya. Untuk saat ini seperti apa, apakah sudah mulai banyak mungkin dari panitia, termasuk juga beberapa peserta yang ada di lokasi gitu ya, mungkin ada yang punya update-nya, boleh nanti Anda kabarkan. Tapi yang jelas panggung sudah berdiri, kemudian ada red carpet juga gitu ya, kalau melihat dari gambaran tadi yang sempat di-share oleh kawan-kawan CityGate. Nah, kemudian untuk Anda yang sekarang juga sedang bersiap mengarah ke Kabupaten Malang dari Kota Malang, kalau jalur utama sih tidak ada masalah ya, seperti halnya Sukun, kemudian untuk Anda yang mau lanjut mengarah ke sekitar Pakisaji. Nah, tapi pagi tadi di area Pakisaji itu sempat dikabarkan adanya truk muat tebu, jadi truk gandeng gitu ya yang trouble di sana. Tapi yang dari arah Kepanjen mengarah ke Kota Malang sih kalau melihat dari titiknya. Apakah masih ada di lokasi, boleh nanti Anda kabarkan kawan. Tapi jelas kalau kita lihat ya kondisi saat ini lancar saja, tidak ada kepadatan di sana. Mungkin Anda yang sedang bersiap mengarah ke sekitar Pakisaji. Untuk traffic report, kawan, didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info, Anda bisa kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning, innovation.

Kawan, untuk Anda yang sedang bersiap mengarah ke ruas tol, kembali lagi kita lihat ya. Kita mulai kali ini dari Pakis. Kondisi masih terpantau lancar di sepanjang Padan juga nihil antrian, termasuk juga di area Gempol. Anda yang mau lanjut mengarah ke sekitar Rembang, Pasuruan, Probolinggo, sejauh ini juga terkondisikan. Kemudian untuk Anda yang mau lanjut lagi mengarah ke sekitar Sidoarjo, Sidoarjo juga tidak ada antrian. Kemudian di sekitar Waru juga masih terpantau lancar, arah Waru Satelit masih aman lancar. Kita lanjut mengarah ke Perak. Perak masih terkondisikan. Nah, ini kok malah arah sebaliknya ya. Dari arah Perak kawan mengarah ke Satelit, terpantau di sana antrian lumayan panjang juga. Mungkin ada yang punya update informasinya ada apa ya. Karena kalau tadi jadi memang ada informasi adanya kecelakaan, tapi selepas dari gate Waru yang mengarah ke Perak. Nah, kalau siang hari ini justru sebaliknya. Mungkin ada yang kebetulan melintas di sana, boleh nanti Anda berbagi informasi, manfaatkan WhatsApp City Guide, atau bisa juga dengan cara mention di sosial media kami, @cityguide911fm.

0: Martinez. Lionel Messi. Fernandez. Martinez. Messi.
1: Sinigay World Cup Update.
2: Gol menit akhir Jepang tahan imbang Belanda sekaligus kuasai papan atas klasemen grup F. Wakil Asia, Jepang, sukses menjadi perbincangan hangat pagi ini setelah berhasil menahan imbang raksasa Eropa, Belanda, dengan skor sama kuat 1-1. Pertandingan sebenarnya berjalan sangat timpang di babak pertama, di mana The Oranye Belanda terus menggempur lini pertahanan Jepang hingga sukses mencetak gol keunggulan lebih dulu. Namun memasuki paruh kedua, skuad Samurai Biru menolak menyerang dan mulai meningkatkan intensitas serangan balik cepat mereka. Drama luar biasa akhirnya terjadi tepat di menit ke-89. Memanfaatkan kemelut di depan gawang Belanda, barisan depan Jepang sukses menyarangkan bola yang langsung membuyarkan kemenangan Belanda yang sudah di depan mata. Hasil imbang dramatis ini tidak hanya menyelamatkan muka Jepang, tetapi tambahan satu poin ini juga membuat mereka kini sukses bertengger di atas Belanda dalam peta persaingan klasemen sementara grup F. Dari drama ketat menit akhir di grup F, kita bergeser ke pertandingan lain yang dipenuhi hujan gol tanpa ampun dari Panzer Eropa. Hasil Jerman versus Curaçao pesta gol 7-1. Jerman bantai Curaçao tanpa ampun di fase grup. Tim Panzer Jerman tampil menggila dan mengamuk dalam laga perdana mereka setelah membantai Curaçao dengan skor sangat mencolok 7-1. Dominasi mutlak ditunjukkan oleh barisan penyerang Jerman yang terus menggurung pertahanan lawan sejak menit awal hingga menciptakan pesta gol yang luar biasa di atas lapangan. Kemenangan fantastis ini tidak hanya mengamankan 3 poin perdana, tetapi juga langsung menegaskan status Jerman sebagai salah satu kandidat terkuat yang paling ditakuti tahun ini. Jika Jerman begitu klinis memanfaatkan setiap peluang, nasib sial justru menimpa wakil Amerika Selatan akibat kurangnya faktor keberuntungan. Hasil Ekuador versus Pantai Gading 2 kali kena mistar gawang. Ekuador harus puas ditahan imbang Pantai Gading. Laga sengit antar Ekuador melawan Pantai Gading harus berakhir tanpa pemenang setelah kedua tim bermain sama kuat sejak peluit pertama dibunyikan. Ekuador sebenarnya memiliki banyak peluang emas untuk mengunci kemenangan, namun Dewi Fortuna belum berpihak setelah 2 tendangan keras mereka justru membentur mistar gawang lawan. Skor kacamata ini memaksa kedua tim harus puas berbagi 1 angka dan membuat persaingan di grup mereka kini menjadi semakin terbuka lebar. Jangan lupa kawan, drop prediksi versi Anda di 0811-3600-911 untuk pertandingan selanjutnya. City Guide World Cup Update, 1 kabar, 1 juta euforia. Saya Wulan Indriani pamit, sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
2: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
3: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
1: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
4: Ini dia tempat tinggal impian kita.
3: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
1: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.

0: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Oh headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
1: Saldo Anda tidak cukup.
0: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
2: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
0: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
2: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
0: Yeah, enak aja. Jual aja tuh semuanya.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
4: Ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
5: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
3: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
6: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut, mungkin nanti kita alihkan ke utara.
7: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
3: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kabar untuk Anda yang masih melanjutkan aktivitas di sekitar Malang Raya, mungkin Anda saat ini masih menikmati jatah liburnya, kemudian Anda berencana mengarah ke sekitar Minggutopia. Ini tadi Pak Eko mengabarkan Minggutopia di area Desa Tulung Rejo ini memang selalu cenderung padat ya, apalagi kalau musim liburan sekolah. Ditambah ada rangkaian acara-acara Desa Tulung Rejo berupa pawai-pawai lokal seperti itu. Kemudian disampaikan tambahannya, pawai lokal RW di setingkat RW gitu ya, ini masih ada. Kalau RW lokasi memang di area dekat Selekta, dipastikan ini ada kepadatan. Dan kebetulan rute gak ambil jalan utama, tapi sebagian saja ambil jalan utama. Rute masuk jalan kampung, masih di Dusun Junggo. Jamnya ini sekitar jam setelah zuhur gitu ya Pak Eko. Mungkin kalau juga sempat mengarah ke titik event ya, memang tujuannya di event ini boleh nanti ditambahkan seperti apa kemeriahannya di sana, termasuk juga mungkin update informasi titik parkir ya untuk kawan-kawan Citygate yang mau datang ke sana. Nah, yang perlu diantisipasi masih di seputar sumber Berantas Batu, kawan. Mungkin Anda yang sempat melintas di sana, kemudian tahu bagaimana kondisinya, Anda bisa tambahkan ini terkait dengan persiapannya. Nah, kalau melihat dari penutupannya kapan, itu sebenarnya masih setengah dua ya. Mungkin Anda masih ada beberapa urusan yang harus diselesaikan. Selesaikan gitu, kemudian berencana mengarah ke jalan utama Desa Sumber Berantas. Nah, ini bisa disegerakan saja karena memang ini adalah rute karnaval, kawan. Jadi jalur yang ditutup, jalur batu ke Pacet dan arah sebaliknya ya. Dan kalau melihat dari beberapa flyer yang beredar, penutupannya dari setengah 2 siang sampai pukul 23.30. ya, yang perlu diantisipasi. Nah, kemudian untuk beberapa informasi lainnya, kawan, terima kasih banyak ya, khususnya Anda yang sudah mengikuti Ijen Talk pagi hari tadi. Tadi Bu Perida sempat juga gabung ya, kemudian menanyakan ini kaitannya dengan akses yang bisa dimanfaatkan ya untuk cek kesehatan disabilitas begitu. Tadi kita sudah coba bantu jawab ya Bu dari rekan-rekan newsroom seperti apa. Jadi ini juga sejalan dengan apa yang tadi sempat dibahas di Ijen Talk, kawan, ini kaitannya dengan program terpadu untuk layanan disabilitas ya. Jadi ada sebuah program gitu, ada beberapa program yang baru saja di launching oleh pemerintah Kota Malang yang bisa dimanfaatkan oleh rekan-rekan disabilitas, dan tentu ini juga sebagai upaya untuk bisa memenuhi hak-hak dari rekan-rekan disabilitas. Salah satu narasumber tadi yang kami hadirkan ada dari pekerja sosial muda Dinsos P3P2KB Kota Malang, Henny Rahmaniar, SPMM. Kita akan coba putarkan, kawan, seperti apa statement yang disampaikan.
1: Program untuk memenuhi 22 hak yang menjadi amanat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, sehingga kami selalu berproses memang ketika akan menjadikan IDSJ ini sebuah program, karena memang tidak mudah dan memang perlu terbangunnya suatu sistem, karena hak penyandang disabilitas ini tidak hanya bisa dipenuhi oleh Dinas Sosial P3AP2KB saja, melainkan harus terintegrasi antar semua OPD terkait, kemudian stakeholder, dan kemudian masyarakat. Karena di dalam IDSJ ini ada beberapa pendekatan yang kita utamakan, yaitu pendekatan yang berbasis hak, yang menempatkan bahwa disabilitas itu adalah setara dan bebas dari diskriminasi. Dan itu tentunya harus menjadi kewajiban kita semua, masyarakat, kemudian pemerintah Kota Malang khususnya. Kemudian kami juga berharap dengan adanya IDSJ ini terbentuk sebuah sistem layanan terpadu yang bisa mengakomodir 22 hak penyandang disabilitas, diantaranya adalah hak atas pendidikan, kesehatan, kemudian hak atas bantuan hukum dan sebagainya. Kemudian kami juga berharap pendekatan yang kita ambil pada saat pendirian IDSC adalah kolaboratif multi-stakeholder. Mengingat selama ini bahwa semua OPD yang memberikan program ataupun kegiatan bagi penyandang disabilitas itu masih terpisah, belum terintegrasi secara sistem.
0: Nah itu kawan ya, pada dasarnya IDSC sendiri, Integrated Disability Service Center ini harapannya bisa membantu gitu ya untuk rekan-rekan disabilitas yang memang butuh wadah gitu kawan, untuk bisa mudah ya untuk mengakses beberapa hal. Nah kemudian dari Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinsos P3 P2KB Kota Malang, Doni Santito juga sempat menyampaikan sebenarnya tidak hanya IDSC ya, tapi ada dua program lain. Tadi sebenarnya juga sempat disinggung di IGN Talk. Yang pertama itu ada namanya The Able House atau Rumah Terapi Psikososial dan Fisik Dasar. Kemudian ada juga Rumah Pijar. Itu kemudian disampaikan oleh Doni, ketiga program ini memang dirancang sebagai satu ekosistem layanan yang saling terhubung. Mulai dari assessment, kemudian terapi, rehabilitasi sosial, sampai penguatan keluarga. Jadi disampaikan kalau IDSC sendiri ini juga sebagai implementasi ya dari Desa Bakti Kota Malang lewat semangat ngalam ngopeni gitu kawan, yang menjadi salah satu capaian dari kinerja prioritas Dinsos P3P2KB. Sebenarnya program ini tujuannya untuk mewujudkan layanan publik yang terintegrasi gitu, sehingga nanti hak-hak pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS termasuk di dalamnya penyandang disabilitas itu bisa terpenuhi secara optimal. Ya. Kemudian untuk beberapa catatan lain, terima kasih banyak. Oke, ini tadi yang baru saja masuk dari Pak Hasan Bisri. Selamat siang Pak Hasan. Wah, ini lagi mobil di mana ini? Oh, soal jalan berlubang di Jalan Wilis setelahnya Kaizen. Kalau dari arah timur itu posisinya kanan jalan. Oke, ini ada fotonya juga sambil kita tampilkan di visual radio, kawan. Nah, ini kondisi jalan berlubang yang dimaksud ya, sudah ada tandanya. Jadi kalau untuk kedalamannya ini belum tahu ya seberapa dalam, tapi yang jelas ini ada penandanya berupa bongkahan batu, kemudian ada apa ya, ini semacam kayu begitu, kemudian di atasnya diberi kresek warna putih kawan. Nah ini cukup membahayakan dua, apalagi membahayakannya untuk roda dua gitu ya, ketika malam hari. Nah ini juga beresiko terjadi kecelakaan di sana. Pak Hasan, terima kasih banyak. Nanti kita akan sampaikan ke rekan-rekan DPUPR PKP ya. Mohon waktu Pak Hasan, semoga segera ada penanganan yang dilakukan. Kemudian untuk beberapa catatan lain kawan, nanti kita akan kembali hadirkan. Untuk sementara ini kita akan coba untuk terhubung bersama dengan reporter CityGate FM. Ada Heri Prasetyo. Untuk kabar yang disiapkan siang hari ini, Harganas 2026, Pemkot Malang gencarkan gerakan ayah antar anak di hari pertama sekolah.
2: Segera kita ikuti laporan reporter CityGate 911 FM. 911 FM.
0: Heri, silakan.
3: Kawan, pemerintah Kota Malang akan mengencarkan sosialisasi gerakan ayah mengantar anak di hari pertama masuk sekolah sebagai tindak lanjut peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas 2026 yang diperingati hari ini. Program tersebut menjadi upaya mendorong keterlibatan ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak sejak dini. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang, Doni Sandito bilang dalam waktu dekat Sekretaris Daerah Kota Malang akan menerbitkan surat edaran yang menghimbau para ayah untuk mengantarkan anaknya pada hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2026-2027.
4: Nasional saya juga nggak tahu lembaga apa ya, tapi sering dikutip oleh Pak Menteri, oleh orang kan. Di Indonesia ini fatherlessnya juga lumayan tinggi, ketidakhadiran sosok ayah pada pengasuhan seorang anak, sehingga harapan kami bapak-bapak yang terhormat ini selain bekerja mencari uang juga tetap bisa menjadi pendamping di keluarga untuk pengasuhan anak.
3: Doni optimis kawan gerakan mengantar anak ke sekolah tetap dapat dilakukan para ayah meski sebagian besar bekerja pada pagi hari. Menurutnya jam masuk sekolah di Kota Malang umumnya pukul 7 waktu Indonesia Barat, sedangkan mayoritas jam kerja dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat sehingga masih memungkinkan untuk mengantar anak terlebih dahulu. Doni menambahkan kawan pihaknya juga tidak melakukan pengawasan khusus terhadap peran ayah dalam keluarga. Namun setiap kegiatan sosialisasi yang digelar Dinsos diharapkan dapat menjadi media untuk menyampaikan pesan kepada para orang tua termasuk ayah agar lebih aktif terlibat dalam pengasuhan anak. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
2: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
5: City Guide's Life Hacks.
6: Kawan, apakah Anda pernah melihat perubahan pada cara anak berkomunikasi di rumah? Saat ditanya jawabannya singkat, lebih sering sibuk dengan gadget, atau bahkan jarang bercerita tentang aktivitasnya sehari-hari. Kalau iya, bisa jadi komunikasi antara orang tua dan anak mulai menjauh. Tapi jangan panik, komunikasi yang renggang bukan berarti hubungan sudah rusak. Justru ini saat yang tepat untuk memperbaikinya. Nah, ada satu cara sederhana yang bisa mulai Anda coba, yaitu kurangi kebiasaan bertanya seperti sedang menginterogasi. Daripada langsung bertanya, nilaimu berapa? Kenapa pulangnya telat? Atau tadi ngapain aja? Nah, cobalah diganti ya. Coba mulai dengan pertanyaan yang lebih santai. Bagian paling seru hari ini apa ya? Siapa yang bikin kamu ketawa hari ini? Atau ada cerita menarik gak hari ini? Nah, cara ini membuat anak merasa lebih nyaman untuk membuka percakapan. Selain itu, saat anak mulai bercerita, usahakan mendengarkan sampai selesai. Jangan langsung menyalahkan, menghakimi, atau buru-buru memberi ceramah. Karena seringkali anak hanya ingin didengar terlebih dahulu. Luangkan juga waktu khusus tanpa gangguan gadget, meski hanya 10 atau 15 menit setiap hari, seperti makan bersama, jalan santai, atau sekedar mengobrol sebelum tidur. Momen sederhana seperti ini seringkali lebih bermakna daripada percakapan panjang yang dipaksakan. Psikolog juga menyebut salah satu tanda komunikasi orang tua dan anak mulai menjauh adalah ketika anak tidak lagi merasa nyaman berbagi cerita tentang kehidupan sehari-harinya. Karena itu, membangun kebiasaan mendengar tanpa menghakimi menjadi salah satu cara terbaik untuk mengembalikan kedekatan tersebut.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
6: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
7: Aduh.
6: Kamu kenapa?
7: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
6: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
8: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
6: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
8: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: Cilok, anget iki. Cilok kuah seger. Sing dia diundur dise. Monggo.
10: Mas, ciloknya 10.000 ya?
9: Oh iya bu, plastik biasa ta?
10: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Ya, iki tempatnya.
9: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
10: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang. Bumi ya kudu dijogo.
9: Wah bener kuwi bu, uang plastike kadang luwe akeh timbang cilok e.
10: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame timbang ciloknya.
9: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
10: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
11: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
12: For your life. City Guide FM.
3: Kawan, laporan ya sebelumnya disampaikan dari Pak Hasan, ini kaitannya kondisi ya yang disampaikan di sekitar Jalan Wilis. Ini ada jalan berlubang posisinya setelahnya Kaizen. Kalau dari arah timur kanan jalan, kita masih upayakan untuk sampaikan ke Kepala DPUPR PKP Kota Malang Pak Danuncul Haryanto ya, dengan harapan nanti bisa segera ada penanganan yang dilakukan. Jadi mohon waktu ya Pak Hasan, nanti responnya akan seperti apa, apakah memang memungkinkan hari ini juga akan dilakukan paling tidak penambalan sementara. Hati-hati untuk Anda yang biasa melintas di sana, khususnya untuk roda 2. Kawan, kita akan lanjutkan dengan melihat di beberapa titik pantau siang hari ini. Jadi Anda yang sekarang sedang bersiap untuk mengarah ke sekitar Kota Malang, Hati-hati untuk Anda yang berencana mengarah ke sekitar Buk Gluduk, sudah mulai ramai. Kemudian untuk Anda yang mau mengarah ke beberapa persimpangan seperti halnya traffic light Gajayana, nanti yang dari arah UIN ya, itu antriannya juga cukup panjang yang mengarah ke TL, tapi untuk selepasnya ataupun arah sebaliknya, kondisi kembali terpantau lancar. Traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, rumah sakit unggulan yang berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. Kawan di RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info Anda bisa klik rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat di nomor 0811-36-9962. Baik, untuk Anda yang tadi sudah mengikuti Jentok, terima kasih banyak. Tadi kita juga sempat putarkan ulang ya seperti apa statement yang dibagikan oleh perwakilan pemerintah Kota Malang ini kaitannya dengan beberapa program yang dijalankan bahkan yang baru saja di launching begitu ya. Ini dengan harapan nanti hak-hak dari rekan-rekan disabilitas ini bisa diterima dengan baik. Dan yang jadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan penganggaran yang sudah disiapkan ya untuk menunjang program-program yang sudah ada itu bisa berjalan dengan baik ya, di tengah juga pastinya pengawasan atau monitoring dari dewan begitu. Tadi kita juga sudah dapat jawaban dari anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Ginanjar Yoni Wardoyo.
13: Tentunya tatkala pemerintah Kota Malang memiliki terobosan ide kreatif seperti ini, DPRD Kota Malang khususnya Komisi D pastinya akan memberikan support dalam hal penganggaran. Hanya saya mau memperjelas dulu, artinya seperti yang sudah tadi disampaikan oleh Mbak Erika bahwa apa bedanya? Maka ini kan kalau saya melihat, ini kan perspektif saya adalah ini Dinas Sosial mencoba untuk mengorkestrasi segala OPD yang selama ini tidak terintegrasi, selama ini sendiri-sendiri, maka ini diorkestrasi bahwa setiap pelayanan dari warga difabel itu satu pintu di MCC, di program layanan terpadu ini. Betul seperti itu kan? Ya. Maka ini harus ada sosialisasi dan juga harus ada kemudian skema yang memang ini benar-benar bisa dimanfaatkan. Jadi kalau ini memang menjadi organisasi sosial, maka sekali lagi dari Komisi D akan mendukung secara komitmen anggaran. Termasuk kalau bisa misalkan itu bisa ada rumahnya, yaitu di sini ada program Malang Penny yang mungkin sudah ada rumahnya di program di Dinas Sosial, di PAK tahun ini akan kita lakukan kalau memang ini juga sangat strategis seperti itu, Mbak Ari.
3: Nah itu kawan ya yang disampaikan dari DPRD khususnya anggota Komisi D DPRD Kota Malang. Untuk beberapa catatan lain nanti kita akan kembali hadirkan Anda yang sekarang juga masih melanjutkan aktivitas dan juga perjalanannya di sekitar Malang Raya. Anda juga masih bisa kabarkan kawan di 0811-36-911.
14: Jalan-Jalan Plus.
3: Kota Batu memang tak lepas dari wisata dan suasana alam yang masih alami, salah satunya Kelurahan Temas. Suasana desa di sini masih sangat terasa dan cocok banget buat healing, kabur sesaat dari suasana kota. Penasaran saya di mana? Ya, saya sekarang ada di Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu. Kelurahan Temas mencerminkan keagungan dan warisan kerajaan yang menghiasinya. Di sini, Anda akan menemukan jejak-jejak masa lalu yang megah. Jejak sejarah Kelurahan Temas berasal dari masa lalu kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah ini. Pada waktu itu, wilayah ini adalah bagian penting dari kerajaan yang besar. Menurut buku Babat Tanah Jawi tentang Temas Kerajaan, cikal bakal Kelurahan Temas masih berhubungan erat dengan Kerajaan Tumapel atau Singosari. Konon katanya,
10: Kelurahan Temas dulu menjadi lokasi berdirinya Kerajaan Tumapel. Sampai akhirnya, ibu kota kerajaan itu berpindah dan diberi nama Singosari. Sementara Kelurahan Temas sendiri kala itu tetap dijadikan kedaton atau pusat pemerintahan oleh raja yang menjabat Raja Ken Arok. Sementara itu banyak warga berpindah ke Singosari dengan alasan lebih mudah mencari nafkah karena di lokasi ibu kota. Temas Keraja atau Kelurahan Temas semakin sepi karena kurang pengawasan dari pemerintah dan masyarakatnya pun banyak yang melakukan perbuatan tidak baik seperti judi, minum-minuman keras, dan merampok. Suatu ketika, di zaman penjajahan Belanda, datang seorang bernama Raden Mas Wiryokusumo atau Singojoyo yang perlahan memperbaiki kebiasaan buruk masyarakat. Karena ucapan Singojoyo yang dianggap benar oleh masyarakat, Singojoyo dijuluki Mbah Bener. Bener dalam bahasa Indonesia berarti benar. Kawan, penamaan kelurahan ini dicetuskan oleh masyarakat sekitar dari kata teman, Mas Kitoni, yang disingkat Temas, yang artinya sejujurnya dan nyembadani. Selain sejarah kerajaan yang mengesankan, Kelurahan Temas juga dianugerahi dengan keindahan alam yang memukau, dikelilingi oleh pegunungan yang megah dan taman-taman hijau yang memikat. Lokasi Kelurahan Temas saat ini sudah berkembang pesat. Sejak 6 Maret 1993, Kelurahan Temas menjadi bagian dari Kota Administratif Batu. Saat ini Kelurahan Temas sudah menjadi bagian dari Kota Otonom Batu sejak 17 Oktober 2001 dan sudah banyak dibangun destinasi wisata, resto, dan juga penginapan seperti Jati Park 2, Taman Hutan Temas, dan Kampung Ekologi Temas. Jadi, tunggu apa lagi kawan? Rencanakan perjalanan Anda ke Kelurahan Temas Kota Batu sekarang. Anda dapat menemukan akomodasi yang nyaman di sini. Jangan lupa bagikan keseruan Anda di media sosial @citygatefm. Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Hey, Rek, kata Nandi.
2: Ke kampus, ada kuliah.
3: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek. Kuliah Nandi sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus Cyber University. Modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Hukum Sosial dan Politik, Fakultas Keguruan, Fakultas Sains dan Teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh. Masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya. Karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja.
1: Lah nek aku kan luar kota, ya apa iso daftar UT?
3: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no kos, universitasnya jos. Ya di universitas terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
4: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924. Instagram dan TikTok UT_Malang. Facebook Universitas Terbuka Malang. Website di malang.ut.ac.id.
5: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
6: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
7: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
8: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
6: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

Gaiden for Your Life, kawan, siang hari ini tambahan informasi dari Pak Priyo Dwi. Terima kasih, Pak. Ke Poharjo, Karangploso arah ke Kota Batu. Ini ada kepadatan, kawan, efek perempatan Kepuh. Ini tadi ada foto juga yang ditambahkan seperti ini. Kita masih belum bisa melihat ujung depan itu sampai mana. Dan saat ini masih didominasi kendaraan roda 4 ya di depannya Pak Priyo. Kalau dilihat memang di titik yang dimaksud Pak Priyo ya, perempatan Kepuh, nanti selepas itu kondisi sudah kembali lancar. Biasanya ada pengaturan juga Pak Priyo ya di sana, mungkin boleh nanti ditambahkan kawan-kawan City Guide. Kemudian Bu Husnul, selamat siang, terima kasih. Kondisi di sekitar Wajak siang hari ini panas terik ya dan cukup berangin. Kemudian ada juga tambahan informasi dari Pak Samsul Hidayat, terima kasih banyak informasinya kawan. Hati-hati ada truk gandeng mogok di perempatan Gadang, ini pas lampu merah dari arah utara. Maaf tidak sempat dokumentasi truk tebu yang dimaksud. Kawan-kawan City Guide boleh bantu. Jadi yang siang hari ini ya sedang mobile, kemudian ada rencana mengarah ke sekitar perempatan Gadang, informasinya ada truk trouble di sana. Ada yang punya dokumentasi, boleh nanti Anda tambahkan ya sambil kita coba komunikasi ke rekan-rekan polsek terdekat. Untuk catatan lain dari Anda juga masih boleh Anda tambahkan, selain WhatsApp yang bisa Anda manfaatkan, ada sosial media, Anda bisa ikuti di sana untuk mengakses juga beberapa informasi lainnya di @cityguide911fm.

0: 911 Hot News.
1: Serigen 911 FM, guidance for your life. Selamat malam, selamat siang kawan. Saya Nurul Fitriani di 911 Hot News jam 1 siang. Kawan, informasi pertama, rekan-rekan disabilitas berharap pelayanan dan bantuan merata. Hari ini pada talkshow Radio Serigen FM, Ketua Paguyuban Orang Tua Penyandang Disabilitas Sinar Mulia Lombok Waru, Mulyono Arif menyampaikan pihaknya bersyukur dengan adanya layanan disabilitas terpadu seperti program Integrated Disability Service Center atau IDSEC. Kata Mulyono, dengan begitu rekan-rekan disabilitas bisa memiliki kesempatan untuk belajar sampai terapi. Mulyono berharap untuk kedepannya layanan dan bantuan untuk disabilitas bisa lebih merata, khususnya disabilitas lansia. Mengingat saat ini masih ada beberapa lansia disabilitas yang masih kesulitan dalam kemudahan akses karena usia dan juga fisik yang sudah tidak kuat lagi. Kawan, Jatim sukses kembangkan sapi jenis Belgian Blue. Gubernur Jawa Timur Hofifah Indar Parawansa menyampaikan dari pertemuan Gubernur Jatim dengan Duta Besar Belgia pada 2019 silam, Balai Besar Inseminasi Buatan atau BBIB Singosari Kabupaten Malang sukses mengembangkan sapi berjenis Belgian Blue. Rencana yang dijadikan di BBIB Singosari dengan menciptakan ribuan semen atau sperma sapi, hasilnya sukses dikembangkan, bahkan muncul beberapa peternak sapi Belgian Blue di Mojokerto, Situbondo, dan berbagai daerah lainnya. Kini BBIB sedang mengembangkan sapi jenis Wagyu. Daging sapi premium ini punya harga yang cukup fantastis. Informasi lain kawan, harga minyak dunia kembali naik akibat Amerika Serikat dan Iran kembali panas. Per hari ini harga minyak dunia naik $72 Amerika Serikat per barel setelah adanya aksi serangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali memicu kekhawatiran pada pasokan energi global. Eskalasi tersebut kembali memperlambat pengiriman minyak melalui Selat Hormuz, salah satu jalur pelayaran energi terpenting di dunia. Menurut analisis ING, pasar minyak masih menghadapi berbagai risiko meski pelaku pasar termasuk masih fokus dalam prospek pemulihan arus pasokan minyak. Demikian 911 Hot News jam 1 siang, saya Nurul Fitriani, selamat siang.
0: 911 Hot News.

Kawan, terima kasih Anda yang masih bersama dengan kami. Kita akan lanjutkan beberapa catatan informasi dari kawan-kawan City Guide yang sudah masuk ya di WhatsApp. Jadi yang perlu diantisipasi seperti dari Pak Prio sampaikan, Kepoharjo, Karangploso, arah Kota Batu, kawan. Siang hari ini sudah terpantau peningkatan arus lalu lintas cenderung padat di sana. Tapi nanti lepas dari perempatan Kepuh, kondisinya sudah kembali lancar. Kemudian untuk update dari Pak Samsul tadi sempat melihat di perempatan Gadang ini pas ya di traffic light-nya dari arah utara itu melihat ada truk gandeng mogok. Mungkin Anda punya update-nya, apakah truk yang dimaksud ini masih ada di lokasi atau justru sudah tidak ada gitu kawan, boleh nanti Anda kabarkan di WhatsApp City Guide. Dan untuk selanjutnya, kawan-kawan City Guide yang mungkin ada rencana ya mau kredit rumah dan pengennya lewat BCA, kalau iya langsung saja ke Skyland. Satu-satunya developer rumah subsidi dan komersil yang bisa akad di BCA dan dapat kepercayaan bunga flat 5%. Nah kawan, sebagai bentuk kerjasama PT Gria Mapan Alami dan PT Gria Nusa Berbakti dengan BCA, ada program KPR Sejahtera memberikan kemudahan kepada kita untuk membeli hunian komersial dan subsidi di Skyland Property Nusantara Group. Bisa milih yang di Arjuna Karangploso atau Sky Briza Pakis Malang. Anda bisa dapatkan rumah harga 166 juta sampai dengan 350 juta dengan angsuran flat 5% sampai lunas. Dan nikmati diskon up to 50 juta dan DP 0% sekarang juga hanya di Skyland Property Nusantara. Kunjungi Instagram @SkylandNusantara atau hubungi 0821452700. Skyland, life start with you. Nah kemudian ini tadi ada informasi masuk baru saja dari Pak Yudi mengabarkan daerah Ororodowo siang hari ini masih cuacanya masih lumayan cerah gitu ya. Terima kasih banyak Pak Yudi sudah berkabar. Bagaimana di sekitar Anda yang lagi di sekitar Kota Batu termasuk juga di Kabupaten Malang, boleh nanti Anda teruskan informasinya di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Apple sebagai ikon kota wisata Batu ternyata tidak hanya bisa kita nikmati di era 2000-an karena perkebunan apel di kota Batu sudah eksis sejak tahun 1930-an. Apel ini sebuah tanaman yang dibawa oleh pemerintahan kolonial Belanda. Tanah yang subur membuat tanaman pohon apel bisa berkembang dengan bagus di Kota Batu. Salah satunya ada di Desa Tulung Rejo, Kota Batu. Wisatawan yang pernah mencicipi apel Batu pasti bilang apel Kota Batu itu rasanya manis dan ada sedikit berasam-asam. Rasa-rasa ini bergantung pada jenis apelnya. Apel Batu ada yang berjenis Mana Lagi, Room Beauty, Granny Smith, Anna, dan Wang Lin. Yang pastinya setiap jenis punya kekhasan masing-masing. Apel Mana Lagi memiliki rasa yang paling manis dan daging buahnya sedikit keras, warna hijau kekuningan, sedangkan aromanya harum dan lebih wangi kalau dibandingkan dengan jenis apel yang lain. Tapi apel ini memiliki kandungan air yang lebih sedikit. Apel Mana Lagi merupakan jenis apel yang paling banyak ditanam di Kota Batu karena memiliki daya tahan yang cukup lama dan sangat cocok untuk oleh-oleh dibawa keluar kota. Selain apel Mana Lagi, ada apel jenis Anna. Jenis ini memiliki rasa kombinasi asam dan manis, daging buahnya lunak, masir, tapi memiliki isi yang padat. Bentuk apel Anna seperti trapesium terbalik, kawan. Aromanya juga sangat tajam, kulit apel ini tipis, dan membuat apel Anna tidak bisa bertahan lama seperti apel Mana Lagi. Selain dua jenis ini kawan, di Kota Batu Anda bisa menjumpai apel jenis Room Beauty. Apel jenis ini memiliki warna buah hijau bersemur warna merah. Rasanya juga segar dengan sedikit rasa asam. Bentuknya sedikit bulat, hampir sama dengan bentuk apel Mana Lagi. Hanya saja kalau apel jenis Room Beauty ini memiliki lekukan di bagian ujung yang relatif lebih dalam. Apel jenis ini daging buahnya sedikit keras, tapi jika sudah masak di pohon, buahnya terasa lebih renyah. Jenis apel ini sering dipakai untuk bahan pembuatan sari apel karena memang rasa apelnya sangat kuat. Seiring perkembangan zaman, Anda membawa oleh-oleh apel dari Batu tidak hanya bisa membeli buahnya saja, tapi Anda juga bisa membelinya dalam hasil jadi seperti keripik apel dan minuman sari apel. Kawan, kalau Anda sudah mendapat oleh-oleh apel khas Kota Batu yang unik, Anda juga bisa bagikan di media sosial City Guide 911 FM.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian,
4: wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda, makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
9: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
10: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
8: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
11: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
12: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
13: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Wisdom.
1: Saya ada belasan organisasi yang saya lahirkan, organisasi bisnis ya. Terus kalau yang saya dampingi prosesnya itu sudah puluhan mungkin ya. Ya, alhamdulillah semuanya itu ya bisa dibilang berhasil gitu. Berhasil ya sesuai yang diharapkan sehingga itu bisa memberikan kontribusi pada pemiliknya dan sesuai yang diharapkan. Tapi terlepas dari semua itu, kalau saya boleh rewind ke belakang, mau kita jadi pebisnis, mau kita jadi pegawai, itu yang kita butuhkan itu adalah kita bisa mendapat trust integration ya. Jadi semacam pengakuan kejujuran. Manusia itu kan sebetulnya ini ya, dibatasi waktu, usia dan sebagainya ya. Tapi sebetulnya manusia kalau tentang ilmu dan kemampuan itu tidak terbatas. Kita mau belajar kah atau enggak? Kita mau mempelajari ilmu yang mungkin kita enggak tahu atau tidak? Seringkali kan yang terjadi itu manusia membatasi dirinya sendiri. Padahal kan kalau kita bekerja gitu ya, untuk menuju tercapainya sebuah pengakuan kepercayaan itu butuh ujian-ujian ya, mungkin yang dilakukan oleh pemilik. Nah, di mana kita dikasih tugas-tugas ya. Kalau tugas yang rutin, umum, ya tentunya semua orang bisa gitu. Semua orang yang ada di organisasi itu juga mampu. Tapi kalau kita bisa memberikan sesuatu yang berbeda, kemudian tugas itu tidak ada hubungannya dengan tugas kita, dan itu pun bisa kita selesaikan dengan bagus, itu akan memberikan rasa yang berbeda untuk orang yang memberi tugas tentunya. Nah, di sini yang namanya pengakuan kepercayaan tadi mulai tumbuh gitu, bahwa orang ini dia bisa nih diberi wewenang lebih dan sebagainya. Yang bisa kita lakukan adalah begitu ada kesempatan, kita udah punya ilmunya belum nih. Nah, karena itu sebelum kesempatan datang ya kita belajar sebanyak-banyaknya gitu. Karena pada saat nanti kesempatan datang dan kita siap, ya kita bisa tangkap itu. Inilah sebetulnya kunci gitu. Kalau kita itu mau berkarir, jadi jangan batasi diri kita, udah belajar aja semuanya gitu. Kita nggak tahu kesempatan mana yang nanti akan datang ke kita. Jangan pernah mencari zona nyaman. Carilah zona aman. Pastikan pekerjaan kamu aman. Jangan datang terus merasa nyaman. Selama kamu berproses, pastikan bahwa semuanya aman. Untuk bisa memastikan aman, Anda harus bisa mitigasi resiko. Untuk bisa mitigasi resiko dengan bagus, maka Anda harus bisa dan mampu memprediksi banyak hal. Untuk bisa memprediksi banyak hal, maka Anda harus banyak pengetahuannya, banyak ilmunya gitu. Saya Muhammad Agung Putrajaya, konsultan sistem manajemen organisasi dan perumah sakitan, dan juga Direktur RSU Brimedica Malang. Wisdom.

0: enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
1: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
0: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
1: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
3: Saldo Anda tidak cukup.
2: Hah? Kok bisa?
3: Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
2: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
3: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
2: Yaudah, pinjam duitnya boleh nggak?
3: Enak aja. Jual aja tuh semuanya.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng teman sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi. Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Di setiap sudut kota, selalu ada fasilitas yang dibangun untuk kepentingan bersama. Tempat duduk, halte, taman, hingga ajungan air siap minum. Semua disediakan agar masyarakat bisa merasakan kenyamanan tanpa harus membayar. Namun sayangnya, tidak semua orang memilih untuk menjaganya. Dalam beberapa hari terakhir, ajungan air siap minum di kawasan Kayu Tangan Heritage kembali menjadi sasaran aksi vandalisme. Papan informasi dicoret, hingga keran air minum turut terkena cat. Ini bukan kejadian pertama. Sebelumnya, fasilitas lainnya di kawasan Kayu Tangan juga mengalami perusakan. Wali Kota Malang Wayu Hidayat menyayangkan aksi tersebut, karena fasilitas yang dirusak merupakan sarana yang dibangun untuk memudahkan masyarakat mendapatkan akses air minum gratis.
1: Ya itu ya kita sesali ya, kan sebetulnya itu kan tudingan mereka, dan mereka akhirnya ada tudingan umum yang dirusak ya, dan akhirnya masyarakat sendiri yang rugi terkait dengan tersebut. Sebenarnya kan juga untuk masyarakat juga itu air minum yang sudah dibuat untuk memberikan kepada mereka yang haus dan tidak harus membeli gratis, nah itu dirusak yang ini sama sekali.
2: Ya ini sampingnya kita bilang kepada yang berhak saja, tapi secara ini saya sampaikan ini bukan mereka ya, jadi ada orang yang memerlukan akhirnya merasa jadi terkendala yang biasa dapat minum dari sana, akhirnya dengan vandalisme ini ya orang jadi kesulitan mendapatkan air minum tersebut.
0: Menyusul kejadian itu, Perumda Air Minum Tugu Tirta langsung membersihkan fasilitas yang terdampak, sekaligus melaporkan aksi vandalisme ke Polresta Malang Kota dengan menyertakan rekaman CCTV. Direktur Utama Perumda Tugu Tirta Priyo Sudibyo menyebut kerugian materi memang tidak besar, namun fasilitas publik yang selama ini dimanfaatkan masyarakat menjadi tidak nyaman digunakan.
3: Sabtu dini hari, itu ketahuan ketika tim kan kita siap 3 hari sekali itu memeriksa anjungan-anjungan, bagaimana kualitas airnya dan sebagainya. Tiba-tiba ketika pagi ke situ, itu hari Minggu, itu kaget. Saya dilaporin fotonya, terus Senin pagi saya langsung ke sana, Mas. Setelah apel di Balai Kota, saya langsung ke sana meninjau. Dan ini kejadian ini, jadi yang kedua. Yang pertama yang di sebelah Gang 4. Jadi ketika saya ketika Senin, saya dokumentasi, saya video, terus buat laporan ke Polres. Saat itu juga langsung dibetulin dan sudah kembali normal dan sudah kembali baik. Coretan ini kan tidak hanya di anjungan Sermin ya. Ada di halte, ada yang di tembok-tembok yang tidak ditempati, ada di apa, seng-seng itu. Dan itu tulisannya jelas, ini mungkin kelompok ya saya lihat, tapi yang pasti yang bisa dibaca itu ABM. Berdua orang, yang terlihat di situ dua orang, dan pakai motor. Dan situ agak burem, ada plat nomor motor yang di situ. Mudah-mudahan aparat dari Polres dan Polda bisa mengidentifikasi plat nomor di motor tersebut.
0: Merawat fasilitas publik bukan hanya menjadi tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab kita semua. Fasilitas umum dibangun dengan anggaran pemerintah, tapi umur panjangnya ditentukan oleh perilaku masyarakat.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya.
2: Emang tahu itu siapa?
1: Enggak.
2: Tahu ceritanya?
1: Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
0: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
3: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
0: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
4: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
0: Tantangannya dihadapi.
5: Nah itu pengalaman yang sangat bermakna sih kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah ini saya keluar.
0: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
6: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
0: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Jalan-Jalan Plus. Anda lagi cari pendakian yang gak terlalu jauh dari pusat kota, tapi tetap bisa kasih pengalaman luar biasa. Mungkin bisa mengarahkan langkah ke Gunung Panderman. Gunung ini berada di Dusun Toyomerto, Desa Pesanggrahan, Kota Batu. Nah, ini salah satu gunung yang paling ramah buat pendaki pemula maupun yang cuma mau short escape dari rutinitas. Begitu mulai mendaki, Anda akan disambut jalur tanah yang cukup jelas dengan vegetasi hutan pinus dan semak khas pegunungan. Udara sejuknya langsung terasa. Treknya menanjak, ya tapi masih sangat doable. Justru di situ serunya. Setiap langkah seperti membawa kita makin jauh dari kebisingan kota. Yang paling menarik dari Gunung Panderman, view-nya. Di ketinggian

apalagi kalau cuaca cerah. Sunrise dan sunset di sini benar-benar jadi momen yang ditunggu-tunggu para pendaki. Banyak juga yang memilih nge-camp untuk menikmati suasana malamnya. Bayangkan, langit penuh bintang, udara dingin khas pegunungan, dan lampu-lampu kota yang terlihat kecil berkilauan di bawah sana. Pendakian Gunung Panderman biasanya bisa ditempuh sekitar 3-4 jam, tergantung ritme. Jadi, kalau Anda ingin merasakan sensasi mendaki tanpa harus perjalanan jauh, ingin menikmati panorama kota dari ketinggian, dan ingin menguji sedikit adrenalin, Gunung Panderman bisa jadi pilihan. Dari Kota Malang, Anda bisa mengarahkan kendaraan menuju ke Kota Batu. Dari Jalan Patimura, ambil ke kiri Jalan Dewi Sartika. Setelah itu lanjut mengarah ke Jalan Sultan Agung, lewat Jalan Suropati, dan lanjut lagi mengarah ke Desa Pesanggrahan. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, saya Nurul Fitriani di 911 Hot News jam 2 siang. Kawan, program untuk disabilitas harus terukur dan tepat sasaran. Hari ini pada talkshow Radio Sedikit FM, anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Kinanjar Yoni Wardoyo menyampaikan, para disabilitas memiliki hak perlindungan dan pemberdayaan. Maka dari itu, pemerintah kota harus punya program-program nyata yang strategis. Kinanjar menyampaikan juga yang paling penting diupayakan saat ini, kemudahan akses layanan publik yang ramah disabilitas. Kinanjar menambahkan beberapa program yang sudah ada dan berjalan saat ini terukur sudah sejauh apa dirasakan rekan-rekan disabilitas. Mulai dari layanan publik sampai bantuan di segala aspek seperti pendidikan dan kesehatan. Kawan, DPRD Jatim soroti banyaknya anggaran daerah yang tidak terserap sampai akhir tahun anggaran 2025. Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPRD Jawa Timur Musyafa Rauf menyampaikan, rendahnya serapan anggaran harus jadi bahan evaluasi serius karena anggaran yang tidak terserap berpotensi menghambat pembangunan dan mengurangi daya dorong APBD pada pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan laporan realisasi APBD 2025, total belanja daerah sebesar 33 triliun, tapi sampai akhir tahun realisasinya baru mencapai 31 triliun atau 93%. Bahkan belanja pembangunan jalan, jaringan dan irigasi hanya terrealisasi sebesar 86%, padahal sektor itu sebagai tulang punggung infrastruktur yang berdampak langsung pada konektivitas dan aktivitas ekonomi masyarakat. Informasi lain kawan, Menteri ESDM sebut kebutuhan BBM jenis bensin nasional mencapai 49 kiloliter per tahun. Melalui keterangan resminya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Hadalia menyampaikan, untuk memenuhi kebutuhan 40 kiloliter BBM jenis bensin nasional per tahun, pemerintah kini menyiapkan implementasi program bauran biotanol E20. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. Kata Bahlil, setelah kilang Balikpapan diresmikan pada Januari lalu, maka produksi bertambah 5,5 kiloliter bensin, sehingga menyisakan impor bensin sekitar 20 juta kilo. Demikian 911 Hot News jam 2 siang, saya Nur Fitriani, selamat siang.
0: 911 Hot News. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Jalan Plus. Kota Batu memang tak lepas dari wisata dan suasana alam yang masih alami, salah satunya Kelurahan Temas. Suasana desa di sini masih sangat terasa dan cocok banget buat healing, kabur sesaat dari suasana kota. Penasaran saya di mana? Ya, saya sekarang ada di Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu. Kelurahan Temas mencerminkan keagungan dan warisan kerajaan yang menghiasinya. Di sini, Anda akan menemukan jejak-jejak masa lalu yang megah. Jejak sejarah Kelurahan Temas berasal dari masa lalu kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah ini. Pada waktu itu, wilayah ini adalah bagian penting dari kerajaan yang besar. Menurut buku Babat Tanah Jawi tentang Temas Kerajaan, cikal bakal Kelurahan Temas masih berhubungan erat dengan Kerajaan Tumapel atau Singosari. Konon katanya, Kelurahan Temas dulu menjadi lokasi berdirinya Kerajaan Tumapel. Sampai akhirnya, ibu kota kerajaan itu berpindah dan diberi nama Singosari. Sementara Kelurahan Temas sendiri kala itu tetap dijadikan kedaton atau pusat pemerintahan oleh raja yang menjabat, Raja Ken Arok. Sementara itu banyak warga berpindah ke Singosari dengan alasan lebih mudah mencari nafkah karena di lokasi ibu kota. Temas Keraja atau Kelurahan Temas semakin sepi karena kurang pengawasan dari pemerintah, dan masyarakatnya pun banyak yang melakukan perbuatan tidak baik seperti judi, minum-minuman keras, dan merampok. Suatu ketika, di zaman penjajahan Belanda, datang seorang bernama Raden Mas Wiryokusumo atau Singojoyo yang perlahan memperbaiki kebiasaan buruk masyarakat. Karena ucapan Singojoyo yang dianggap benar oleh masyarakat, Singojoyo dijuluki Mbah Bener. Bener dalam bahasa Indonesia berarti benar. Kawan, penamaan kelurahan ini dicetuskan oleh masyarakat sekitar dari kata teman, maskitoni, yang disingkat temas, yang artinya sejujurnya dan nyembadani. Selain sejarah kerajaan yang mengesankan, Kelurahan Temas juga dianugerahi dengan keindahan alam yang memukau, dikelilingi oleh pegunungan yang megah dan taman-taman hijau yang memikat. Lokasi Kelurahan Temas saat ini sudah berkembang pesat. Sejak 6 Maret 1993, Kelurahan Temas menjadi bagian dari Kota Administratif Batu. Saat ini Kelurahan Temas sudah menjadi bagian dari Kota Otonom Batu sejak 17 Oktober 2001 dan sudah banyak dibangun destinasi wisata, resto, dan juga penginapan seperti Jati Park 2, Taman Hutan Temas, dan Kampung Ekologi Temas. Jadi, tunggu apa lagi kawan? Rencanakan perjalanan Anda ke Kelurahan Temas Kota Batu sekarang. Anda dapat menemukan akomodasi yang nyaman di sini. Jangan lupa bagikan keseruan Anda di media sosial @citygatefm. Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmik,
3: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
5: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
6: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar. Menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
4: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
6: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
7: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
6: Tantangannya dihadapi.
8: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih, Kak, bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
6: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
9: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
6: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit 911 FM, guidance for your life. Selamat siang kawan, kembali siang hari ini saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Edisi jam 2-an nih, saya lihat traffic juga masih cukup ramai karena mungkin masih libur ya. Jadi meskipun weekday itu rasanya kayak weekend, apalagi kalau yang mengarah ke Kota Batu. Beberapa kali kita terima laporan di Kota Batu, itu perlambatan juga masih signifikan dominasi oleh bus-bus pariwisata kawan. Kemarin juga banyak katanya yang di hari Minggu itu plat luar kota memenuhi kawasan Karanglo arah ke Karangploso sampai dengan sekitaran Kota Batu. Jadi kayaknya hari ini masih banyak yang lanjut liburan. Nah kalau kemarin mungkin gak sempat ke beberapa destinasi wisata yang dituju karena saking fullnya ya, saking membludaknya karena kemarin hari Minggu juga. Jadi mungkin hari ini kayaknya cocok deh melanjutkan perjalanan lagi, atau mungkin yang wisatanya mau outdoor. Kalau kemarin sempat terhalang juga, kayaknya memang cukup direkomendasikan pada saat weekday saja kawan. Weekday pun juga rame ya sebenarnya, tapi kalau dibandingkan dengan momen weekend kemarin, nah itu jauh lebih luar biasa peningkatannya. Barangkali bisa jadi opsi juga nih, mungkin untuk yang libur tapi ternyata warga Malang asli, nah itu disarankan juga untuk jalan-jalannya kayaknya weekday aja. Karena lagi-lagi kalau weekend berbarengan dengan pengunjung dari luar kota. Kalau kemarin yang menjadi catatan itu adalah beberapa destinasi wisata harusnya bisa koordinasi dengan masyarakat setempat maupun juga dari jajaran samping, entah itu dari Dishub, entah dari kepolisian, karena sudah tahu bahwa kunjungan lonjakan wisatanya signifikan, tapi tidak ada pengaturan di lokasi, bahkan juga terbatasnya lahan parkir, tapi tidak ada koordinasi mungkin dengan masyarakat setempat untuk penyediaan lahan atau pinjam lahan ya, biasanya seperti itu. Nah itu yang bikin kemarin antrinya luar biasa di beberapa titik area Kota Batu. Saya rasa kemarin juga kayaknya banyak ya yang akhirnya mengurungkan niatnya ke salah satu tujuan yang cukup ramai itu, akhirnya bergeser ke beberapa destinasi yang lain. Nah ini mungkin bisa di planning masih hari Senin ya, kalaupun tetap pilihannya adalah berwisata pada saat weekend, ya mungkin bisa berangkat lebih awal, atau mungkin juga ini kawan ya, di planning sedemikian rupa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk juga sampai harus putar balik gitu. Gitu, sementara untuk beberapa update, kalau yang di pusat kota siang hari ini cukup ramai, yang nanti mau masuk ke sekitaran Gajayana, Sumber Sari itu ada perlambatan, lalu kalau misalnya bergeser juga, di area Gatot Subroto ya, dari perempatan Kelenteng Eng Angkyong yang arahnya ke utara, itu juga masih lumayan ngantri. Masih mas dari volume kendaraan saja kawan. Jadi kawan-kawan yang lagi di perjalanan juga boleh kembali update ya pantauan di beberapa titik lain. Bisa langsung mention kami kawan di @cityguide911FM.
1: Infotalk, informasi seputar jantung.
0: Ya kawan, kita kembali update pantauan trafik di ruas tol Malang Pandaan. Kondisi saat ini masih lancar dua arah dari beberapa getol di Singosari, Lawang, Malang Madiopuro maupun Pakis. Untuk jalur exit yang paling mendominasi ada di gate Singosari. Saya lihat ekor antriannya sudah mulai mengular di perempatan Karanglo. Kalau yang nanti arah ke Surabaya di Kejapanan ada peningkatan juga menuju ke Porong, tapi untuk arah sebaliknya jauh lebih lengang. Sementara kalau di Gemporembang, Gempa sampai dengan Paspro justru lengang sekali. Dua arah ya, tidak ada hambatan. Kalau kita bergeser lagi ke ruas Waru Juanda, itu ada peningkatan volume kawan yang arahnya ke Juanda, tapi kalau yang nanti untuk arah sebaliknya menuju ke Mojokerto, Krian Kertosono jauh lebih lengang arah sebaliknya. Yang dari Mojokerto menuju Waru, itu yang mulai ada peningkatan volumenya ya. Itu sementara untuk update di beberapa ruas tol, nanti kawan-kawan juga boleh kembali update pantauan di beberapa ruas tol lainnya dengan mention di @cityguide911FM.

0: for your life. CityGate FM.
1: Lulu, yo opo iso ni motong dalan, umong kok tewur, belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya, ambek no kesusu selak nanti sih, selak luwe dah.
2: Enak rupes beh, batin ku mang merebet kiri ambek alon-alon nanti lampu hijau, moro belok kanan dulu. Kacek berapa meter tok lu?
1: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Dawe dalan dewe pisan, cek gak bayang wong liyane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Zeviarani mengabarkan. Ritual adat kebo-keboan Alas Malang yang digelar masyarakat Desa Alas Malang, Kecamatan Singojuru, Kabupaten Banyuwangi, pada Minggu 28 Juni 2026 berlangsung meriah. Ribuan orang memadati lokasi digelarnya tradisi yang menjadi ungkapan rasa syukur sekaligus doa bersama untuk tanah yang subur dan hasil panen yang berlimpah. Ritual ini dimulai dengan kenduri desa atau makan bersama dengan hidangan tumpeng dan lauk khas tradisional pecel pite. Ritual dilanjutkan dengan ider bumi, di mana puluhan kerbau mengelilingi desa dengan arah 4 penjuru arah mata.
2: Kembali Radio Bahasa FM Situbondo bersama Bobby Ramadan membawa kabar. Majelis Hakim mengembalikan barang bukti BBM jenis solar bersubsidi kepada Jaksa Penuntut Umum JPU atas kasus penyalahgunaan solar bersubsidi karena masih ada dua tersangka yang buron. Sebelumnya, kawan, tuntutan JPU agar barang bukti solar sebanyak 42 ton itu dirampas untuk negara dan sebagian dimusnahkan. Namun Majelis Hakim memutuskan barang bukti solar dikembalikan untuk pembuktian dalam perkara Ari Pocet dan Yanuar. Ari Pocet dan Yanuar sendiri adalah pemilik gudang penyimpanan solar subsidi di Desa Bugeman, Kecamatan Kendit, dan di Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan. Keduanya masih buron dan masuk dalam daftar pencarian orang.
3: Baik kawan, saya Chandra Nugraha dari Radio Tidar Sakti membawa kabar. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Kota Batu optimistis masa liburan sekolah 2026 akan meningkatkan tingkat hunian hotel. Meski diperkirakan belum menyamai okupansi saat libur Natal dan Tahun Baru maupun Idul Fitri, pelaku usaha perhotelan menilai libur sekolah tetap menjadi momentum penting bagi sektor pariwisata. Ketua PHRI Kota Batu Sujud Haryadi mengatakan durasi libur sekolah yang mencapai sekitar 3 pekan menjadi peluang besar untuk menarik wisatawan berkunjung dan menginap di Kota Batu bersama keluarga.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, saat menghadiri kunjungan kerja di kawasan Tawangmangu Karanganyar, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas melontarkan kritik keras terhadap implementasi sistem demokrasi pasar bebas yang dinilai merugikan keuangan negara serta meminggirkan posisi masyarakat kecil. Zulhas menyoroti pola pengelolaan sumber daya alam strategis seperti emas, nikel, dan batu bara, dampak langsung dari minimnya pendapatan yang diterima negara akibat kesalahan tata kelola ini berujung pada keterbatasan alokasi anggaran.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Wisdom.
2: Saya ada belasan organisasi yang saya lahirkan, organisasi bisnis, ya. Terus kalau yang saya dampingi prosesnya itu sudah puluhan mungkin, ya. Ya, alhamdulillah semuanya itu ya bisa dibilang berhasil gitu. Berhasil ya sesuai yang diharapkan sehingga itu bisa memberikan kontribusi pada pemiliknya dan sesuai yang diharapkan. Tapi terlepas dari semua itu, kalau saya boleh rewind ke belakang, mau kita jadi pebisnis, mau kita jadi pegawai, itu yang kita butuhkan itu adalah kita bisa mendapat trust integration, ya. Jadi semacam pengakuan kejujuran. Manusia itu kan sebetulnya ini ya, dibatasi waktu, usia dan sebagainya, ya. Tapi sebetulnya manusia kalau tentang ilmu dan kemampuan itu tidak terbatas. Kita mau belajar kah atau enggak? Kita mau mempelajari ilmu yang mungkin kita enggak tahu atau tidak? Seringkali kan yang terjadi itu manusia membatasi dirinya sendiri. Padahal kan kalau kita bekerja gitu ya, untuk menuju tercapainya sebuah pengakuan kepercayaan itu butuh ujian-ujian ya, mungkin yang dilakukan oleh pemilik. Nah, di mana kita dikasih tugas-tugas ya. Kalau tugas yang rutin, umum, ya tentunya semua orang bisa gitu. Semua orang yang ada di organisasi itu juga mampu. Tapi kalau kita bisa memberikan sesuatu yang berbeda, kemudian tugas itu tidak ada hubungannya dengan tugas kita, dan itu pun bisa kita selesaikan dengan bagus, itu akan memberikan rasa yang berbeda untuk orang yang memberi tugas tentunya. Nah, di sini yang namanya pengakuan kepercayaan tadi mulai tumbuh gitu, bahwa orang ini dia bisa nih diberi wewenang lebih dan sebagainya. Yang bisa kita lakukan adalah begitu ada kesempatan, kita udah punya ilmunya belum nih. Nah, karena itu sebelum kesempatan datang ya kita belajar sebanyak-banyaknya gitu. Karena pada saat nanti kesempatan datang dan kita siap, ya kita bisa tangkap itu. Inilah sebetulnya kunci gitu. Kalau kita itu mau berkarir, jadi jangan batasi diri kita, udah belajar aja semuanya gitu. Kita nggak tahu kesempatan mana yang nanti akan datang ke kita. Jangan pernah mencari zona nyaman. Carilah zona aman. Pastikan pekerjaan kamu aman. Jangan datang terus merasa nyaman. Selama kamu berproses, pastikan bahwa semuanya aman. Untuk bisa memastikan aman, Anda harus bisa mitigasi resiko. Untuk bisa mitigasi resiko dengan bagus, maka Anda harus bisa dan mampu memprediksi banyak hal. Untuk bisa memprediksi banyak hal, maka Anda harus banyak pengetahuannya, banyak ilmunya gitu. Saya Muhammad Agung Putrajaya, konsultan sistem manajemen organisasi dan rumah sakitan, dan juga direktur RSU Bri Medica Malang.
1: Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
2: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
3: Duh, mas, bukannya sampean mang debu ribut ah?
2: Ini kan jalur VIP.
3: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburiku wis rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, mas yo kesusu yo tetep antri.
2: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
4: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

Serigatain 11 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Tadi informasi kita terima dari Pak Nick, katanya info macet panjang, ada truk mogok di dekatnya lampu merah, dekatnya Jalan Adi Sucipto arah dari Pakis. Mohon info katanya. Coba saya cek dulu ya. Ini masih ada sampai sekarang kah kawan-kawan yang di sekitaran Ella Sucipto dari arah Pakis? Infonya ada truk yang trouble. Coba saya cek dulu. Barangkali sudah clear begitu ya di sana. Atau mungkin kawan-kawan yang tadi melintas boleh berbagi info juga. Karena kalau saya lihat sekarang sih lancar ya. Dari Pakis masuk ke kota Ella Sucipto, kemudian sampai di perempatan. Itu yang baru mulai ngantri. Itu pun juga antriannya antrian traffic light saja. Mungkin nanti panik boleh update kembali. Atau mungkin kawan-kawan yang melintas di lokasi ya. Bu Usnul katanya sore hari ini wajah panas, terik. Sama ya, di Kota Malang juga terik sekali cuacanya. Lalu tadi juga ada beberapa laporan kawan yang masuk di kita. Ini kaitannya dengan aduan untuk PDAM. Posisinya itu ada kebocoran pipa induk di Jalan Kidal arah ke Buring. Nah ini di Kidal Tumpang ya, lokasinya itu Jalan Kidal Tumpang arah Buring. Ada kebocoran pipa skala kecil, dikhawatirkan nanti kalau dibiarkan pecahnya akan semakin besar. Tadi kita sudah upayakan meneruskan laporannya ke rekan-rekan Perumda Tugu Tirta. Yang pertama tadi ke Humas Perumda Air Minum Tugu Tirta, ada Bu Firly. Lalu juga ada Pak Priyo Sudibyo selaku Dirut Perumda Tugu Tirta. Kalau kata Bu Firly akan dicek lokasi, Pak Priyo juga langsung balas chatnya katanya mohon waktu. Gitu kawan, sebentar untuk beberapa update-nya ya, nanti kawan-kawan juga boleh kembali menambahkan. Tadi ada Pak Yuli, Pak Yuli juga WhatsApp di kita ya, katanya untuk siang hari ini minta info, hari ini di daerah mana saja yang ada acara sonhorek atau acara bersih desa. Adakah kawan yang tahu juga update-nya? Kalau yang untuk hari ini kita belum terima, oh yang hari ini di Cangar ya, sorry. Kalau yang di Batu, tapi kalau yang di kota itu belum ada, termasuk di wilayah kabupaten juga. Kurang lebih seperti itu, barangkali kalau ada beberapa catatan tambahan mungkin di titik-titik yang lain, nanti kawan-kawan boleh berbagi info juga di 0811 3600 911.

0: apel sebagai ikon kota wisata Batu ternyata tidak hanya bisa kita nikmati di era 2000-an. Karena perkebunan apel di kota Batu sudah eksis sejak tahun 1930-an. Apel ini sebuah tanaman yang dibawa oleh pemerintahan kolonial Belanda. Tanah yang subur membuat tanaman pohon apel bisa berkembang dengan bagus di Kota Batu. Salah satunya ada di Desa Tulung Rejo, Kota Batu. Wisatawan yang pernah mencicipi apel Batu pasti bilang apel Kota Batu itu rasanya manis dan ada sedikit berasam-asam. Rasa-rasa ini bergantung pada jenis apelnya. Apel Batu ada yang berjenis Mana Lagi, Room Beauty, Granny Smith, Anna, dan Wang Lin. Yang pastinya setiap jenis punya kekhasan masing-masing. Apel Mana Lagi memiliki rasa yang paling manis dan daging buahnya sedikit keras, warna hijau kekuningan, sedangkan aromanya harum dan lebih wangi kalau dibandingkan dengan jenis apel yang lain. Tapi apel ini memiliki kandungan air yang lebih sedikit. Apel Mana Lagi merupakan jenis apel yang paling banyak ditanam di Kota Batu karena memiliki daya tahan yang cukup lama dan sangat cocok untuk oleh-oleh dibawa keluar kota. Selain apel Mana Lagi, ada apel jenis Anna. Jenis ini memiliki rasa kombinasi asam dan manis, daging buahnya lunak, masir, tapi memiliki isi yang padat. Bentuk apel Anna seperti trapesium terbalik, kawan. Aromanya juga sangat tajam, kulit apel ini tipis, dan membuat apel Anna tidak bisa bertahan lama seperti apel Mana Lagi. Selain dua jenis ini, kawan, di Kota Batu Anda bisa menjumpai apel jenis Room Beauty. Apel jenis ini memiliki warna buah hijau bersemur warna merah. Rasanya juga segar dengan sedikit rasa asam. Bentuknya sedikit bulat, hampir sama dengan bentuk apel Mana Lagi. Hanya saja kalau apel jenis Room Beauty ini memiliki lekukan di bagian ujung yang relatif lebih dalam. Apel jenis ini, daging buahnya sedikit keras, tapi jika sudah masak di pohon, buahnya terasa lebih renyah. Jenis apel ini sering dipakai untuk bahan pembuatan sari apel, karena memang rasa apelnya sangat kuat. Seiring perkembangan zaman, Anda membawa oleh-oleh apel dari Batu tidak hanya bisa membeli buahnya saja, tapi Anda juga bisa membelinya dalam hasil jadi seperti keripik apel dan minuman sari apel. Kawan, kalau Anda sudah mendapat oleh-oleh apel khas Kota Batu yang unik, Anda juga bisa bagikan di media sosial City Guide 911 FM.
1: Jalan Plus.
2: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam, menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7.

Waktu Asyar untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: 911 Hot News.
1: Sirigata 911 FM guidance for your

0: Mulai, halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 3 sore. Kawan, di Disdik Kota Batu buka suara soal adanya dugaan kelalaian unggah berkas OSN. Kata Kepala Bidang SMP Disdik Kota Batu, Cahya Wisesasri Rama Atmaja, seluruh persyaratan administrasi sudah dipenuhi, mulai dari tautan video, berita acara, sampai dokumen pendukung lain melalui aplikasi resmi OSN. Menurutnya, jika memang ada dokumen yang kurang atau bermasalah, seharusnya sistem atau panitia pusat memberikan informasi ke daerah. Tapi nyatanya, ketika tahap administrasi selesai, tidak ada satupun pemberitahuan soal kekurangan berkas. Saat ini pihaknya masih mengupayakan koordinasi dengan panitia dan operator OSN. Masalah ini muncul saat hasil seleksi diumumkan Jumat lalu, tidak ada satupun nama peserta asal Kota Batu yang muncul. Sehingga ramai di media sosial tentang video yang menyinggung adanya kelalaian. Sedangkan persoalan ini juga dirasakan sekitar 12 kabupaten atau kota lain. Kawan, pesantren tangguh bencana dikembangkan untuk melindungi ribuan santri di Jatim dari risiko bencana. Kepala Biro Kesra Pemprov Jatim, Agung Subagio, menyampaikan, Jatim sebagai salah satu provinsi dengan jumlah pesantren terbesar di Indonesia menjadi dasar diluncurkannya pesantren tangguh bencana atau PESTANA. Program ini untuk melindungi warga dan juga santri dari risiko bencana, mengingat lebih dari 486 ribu santri tinggal di wilayah dengan beragam ancaman bencana. Mereka perlu diedukasi melalui kontingensi, gladi, simulasi, dan sosialisasi pemahaman mengenai mitigasi sesuai dengan topologi bencananya. Kawan, Prabowo minta ada tambahan anggaran 4 triliun untuk perkuat riset nasional. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden RI memberikan arahan untuk memperkuat riset nasional termasuk penambahan anggaran riset sebesar 4 triliun. Arahan itu menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun ekosistem riset yang lebih terintegrasi dan bisa menjawab tantangan nasional. Tindak lanjut arahan ini sudah dilakukan bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Bappenas, serta BRIN untuk menyatukan arahan kebijakan riset nasional. Demikian 911 Hot News jam 3 sore, saya Yola Octavia, selamat sore.
1: One Hot News.

0: Serigetain 101 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Pantauan cuaca, semakin sore justru semakin terik. Beberapa update tadi dari kawan-kawan pendengar yang kirim dokumentasi, termasuk juga yang share info, salah satunya di area Malang Selatan. Katanya juga sama, lumayan terik juga. Kalau di area Tlogoma sendiri, saya lihat agak lumayan berangin ya. Cukup intens, sesekali begitu anginnya lumayan kencang. Kalau di beberapa titik lain, nanti Anda boleh berbagi info juga, kawan. Tadi kita juga terima kabar bahwa hari ini juga ada giat karnaval ya. Posisi yang kita terima itu di sumber Berantas Batu yang mengarah ke Cangar. Nah, saya juga mau coba pantau dulu untuk sore hari ini bagaimana update di sana. Kalau kita lihat di jalan ini ya, Bukit Berbunga yang arahnya ke Cangar itu masih cukup kondusif, kawan. Tidak begitu ada perlambatan ya. Barangkali untuk giat karnavalnya ini dari jalur utama biasanya masuk ke beberapa jalur alternatif. Karena kalau dia fokus di jalur utama otomatis akan menimbulkan kepadatan ya. Entah itu yang dari arah Berantas, dari Pandan Rejo atau Simpang Tiga Bendo maupun juga yang turun tuh dari area sumur Berantas. Coba kita cek kembali di sekitaran Cangar ya. Apakah sudah mulai ada peningkatan volume juga dari arah sebaliknya? Kalau saya lihat sih sejauh ini masih aman ya, cukup kondusif. Mungkin nanti kalau ada perubahan-perubahan, kawan-kawan boleh menyampaikan update-nya juga. Kemarin kawan yang menjadi sorotan ini adalah soal Transjatim. Jadi beberapa waktu lalu kita terima aduan kaitannya dengan busnya yang relatif ini ya, ugal-ugalan begitu. Tapi tidak semua, ada beberapa armada saja. Dan update-nya ketika mereka melakukan pelanggaran itu, dan juga sepertinya tidak sekali dua kali ya, karena beberapa kali laporannya masuk di kita, Nopol juga disertakan dari kawan-kawan pendengar yang share gitu untuk laporannya, dan untuk drivernya sendiri itu langsung diskorsing kawan, update-nya dari Dishub Jatim. Itu salah satu laporan yang lumayan sering kita terima, kaitannya dengan bus yang manuvernya itu tidak jelas, misalnya harusnya berhenti di kanan tapi dia berhentinya di kiri, padahal di kiri harusnya jalur yang bisa langsung terus. Nah itu juga beberapa kali kita terima ya, salah satunya yang di ini kawan, yang di TL Pertigaan Gajayana Pertigaan Gajayana MT Haryono. Kalau kita dari arah Dinoyo kan kalau mau belok harusnya berhenti di sebelah kanan, nah itu masih banyak yang berhenti di sebelah kiri bus Transjatimnya, padahal kan rutenya mereka harusnya belok kanan. Cuman ya berhenti di situ, akhirnya kendaraan yang di lajur kiri harusnya bisa langsung lurus saja arah ke Suhat itu tidak bisa melintas. Nah kemarin beberapa laporan serupa kembali dikirimkan, dan update dari rekan-rekan di Sub Jawa Timur, mereka langsung melakukan scoring gitu ya. Sementara masih dengan Transjatim juga, beberapa waktu lalu ini kita terima update dari reporter Citigar FM Heri Prasetyo. Kemarin melihat adanya aksi unjuk rasa di depan kantor Dinas Perhubungan Kota Malang dari rekan-rekan Organda, atau dari rekan-rekan angkot begitu kawan. Mereka menolak adanya wacana untuk Transjatim di Koridor 2. Kalau Koridor 1 kan ini dari arah Terminal Hamid Rusdi sampai ke Terminal Kota Batu. Kabupatennya masuk tapi yang arahnya ke barat, yaitu di area Dau. Nah itu saja yang dilintasi, sementara kalau yang ke selatan kan belum. Nah karena kemarin tingginya permintaan dari masyarakat Kabupaten Malang, termasuk dari dinas terkait juga yang mengakomodir, karena katanya banyak juga tuh masyarakat Kabupaten Malang yang kerjanya ke kota, dan sepertinya kalau misalnya ada bantuan dari transportasi umum gitu itu jauh lebih mempermudah. Apalagi kalau mungkin titik bus stopnya dekat dengan lokasi kerja, barangkali seperti itu. Nah diupayakan kalau bisa ada penambahan koridor. Sampai akhirnya sudah mulai dikaji dan infonya akan segera terrealisasi begitu ya untuk yang koridor 2. Jadi nanti itu sampai ke area Kepanjen, bahkan ada opsi juga itu bisa sampai ke terminal Arjosari. Lalu kemarin sempat ada penolakan dari rekan-rekan angkot, katanya kalau misalnya yang di koridor 1 kemarin kan ada janji tuh dari Pemkot Malang. Janjinya kalau bisa ada feeder. Angkutan feeder, nanti angkot bisa masuk ke beberapa area perkampungan gitu ya, area pemukiman, bahkan di tempat-tempat tertentu dia bisa masuk. Cuma sampai saat ini kalau kita lihat kayaknya masih sama ya jalurnya, tidak ada pembaruan. Kemudian juga yang dikabarkan ada angkutan pelajar juga untuk memberdayakan para supir angkot, itu juga belum terlihat kawan. Nah sehingga ini yang memicu adanya penolakan, kurang lebih seperti itu kemarin. Karena memang katanya masih penyusunan regulasi, tapi kok lama sekali gitu. Sampai saat ini juga belum ada update-update kaitannya dengan penyusunan regulasi itu sendiri, sehingga memang ada penolakan dari rekan-rekan supir angkot. Kita upayakan kalau bisa nanti kita akan bahas lebih lanjut, barangkali bisa melalui talkshow Ijen Talk juga, untuk mencari titik tengah ya, dari para supir angkot sendiri, termasuk dari di Subjatim dan di Subkota, yang kemarin sudah menyampaikan beberapa janjinya ya, untuk angkot pelajar, termasuk juga untuk angkutan feeder. Sebelum saya jeda, kawan, saya juga punya informasi untuk Anda. Ini khusus untuk Anda yang internetnya sering bikin emosi karena saking lemotnya ya, kalau lagi scrolling atau mungkin lagi kerja juga, lagi browsing-browsing, tapi internetnya lemot dan bikin emosi, Anda bisa langsung pindah ke Captain Naratel. Nikmati internet real speed, bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Captain Naratel hadir dengan jaminan 624, jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda akan mendapat tambahan 24 jam masa aktif gratis. Tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi websitenya di www.captainnaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Captain Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
1: Jalan-Jalan Plus. Anda lagi cari pendakian yang gak terlalu jauh dari pusat kota, tapi tetap bisa kasih pengalaman luar biasa? Mungkin bisa mengarahkan langkah ke Gunung Panderman. Gunung ini berada di Dusun Toyomerto, Desa Pesanggrahan, Kota Batu. Nah, ini salah satu gunung yang paling ramah buat pendaki pemula maupun yang cuma mau short escape dari rutinitas. Begitu mulai mendaki, Anda akan disambut jalur tanah yang cukup jelas dengan vegetasi hutan pinus dan semak khas pegunungan. Udara sejuknya langsung terasa. Treknya menanjak, ya, tapi masih sangat doable. Justru di situ serunya. Setiap langkah seperti membawa kita makin jauh dari kebisingan kota. Yang paling menarik dari Gunung Panderman, view-nya. Di ketinggian sekitar 2045 meter di atas permukaan laut, Anda akan sampai di puncaknya yang dikenal dengan nama Basundara. Dari sini, pemandangan Kota Batu dan Malang terlihat jelas, apalagi kalau cuaca cerah. Sunrise dan sunset di sini benar-benar jadi momen yang ditunggu-tunggu para pendaki. Banyak juga yang memilih nge-camp untuk menikmati suasana malamnya. Bayangkan, langit penuh bintang, udara dingin khas pegunungan, dan lampu-lampu kota yang terlihat kecil berkilauan di bawah sana. Pendakian Gunung Panderman biasanya bisa ditempuh sekitar 3-4 jam, tergantung ritme. Jadi, kalau Anda ingin merasakan sensasi mendaki tanpa harus perjalanan jauh, ingin menikmati panorama kota dari ketinggian, dan ingin menguji sedikit adrenalin, Gunung Panderman bisa jadi pilihan. Dari Kota Malang, Anda bisa mengarahkan kendaraan menuju ke Kota Batu. Dari Jalan Patimura, ambil ke kiri Jalan Dewi Sartika. Setelah itu lanjut mengarah ke Jalan Sultan Agung, lewat Jalan Suropati, dan lanjut lagi mengarah ke Desa Pesanggrahan. Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
4: Sekarang banyak ya Sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
1: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
4: Terus,
1: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
5: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
4: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
1: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
5: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Uniramalang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Uniramalang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
6: Pagi Anton.
7: Pagi Bella.
6: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
7: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
6: Kamu flu ya?
7: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
6: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
7: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
6: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
8: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
9: Beberapa hari kemudian.
10: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
6: Udah seger lagi nih.
10: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
8: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
0: Udah siap? Yuk berangkat!
11: Siap!
0: Bentar, kenapa? Dompet ketinggalan?
11: Bukan.
0: HP?
11: Bukan.
0: Pacar?
11: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
0: Terus apa dong?
11: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
0: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
11: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
0: Iya sih.
11: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik.
0: Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama. Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
1: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
1: Jalan Plus. Kawan-kawan City Guide, kalau lagi capek banget sama hiruk-pikuk kota, kadang yang dibutuhin itu bukan tempat mewah, tapi tempat yang adem, tenang, dan ngena di hati. Nah, di Malang ini ada satu spot yang bukan cuma sejuk, tapi juga punya cerita yang dalam banget. Namanya Sumber Umbulan. Uniknya tempat ini berada di perbatasan langsung dengan wilayah Singosari, tapi secara administratif tetap milik Desa Ngenep. Begitu masuk ke area ini, vibes-nya langsung berubah. Hamparan sawah terasering sepanjang jalan, pepohonan besar yang rindang, dan udara yang super segar. Di tengahnya ada sumber mata air yang jernih banget, sampai dasar kolamnya kelihatan jelas. Suasananya tenang, adem, cocok banget buat healing tanpa distraksi. Nama Sumber Umbulan sendiri punya arti unik. Sumber berarti mata air, dan umbulan dalam bahasa Jawa artinya sesuatu yang muncul dari bawah. Jadi, ini benar-benar sumber air alami yang menyembul dari dalam tanah. Nah, menurut cerita turun-temurun, tempat ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Singhasari. Dulu area ini dipakai leluhur untuk bertapa dan mensucikan diri. Makanya, sampai sekarang masih ada beberapa punden atau tempat yang dianggap sakral oleh warga sekitar. Yang bikin sumber umbulan beda dari tempat lain, airnya alami dan sering dipakai buat berenang atau sekedar relaksasi. Masih kental dengan tradisi seperti suroan, jaranan, sampai ritual setren. Fasilitasnya sederhana tapi lengkap, gazebo, kamar mandi, dan musola. Untuk menuju ke lokasi, Anda harus mengarah ke Raya Kepuharjo. Kemudian, tinggal masuk jalan Pulau Mas untuk menuju Jalan Langlang. Jalan-Jalan Plus.

0: City Guides Inside.
1: Anjloknya harga telur kini menghimpit peternak lokal hingga terpaksa menjual aset akibat lonjakan biaya pakan. Tapi pemerintah daerah menilai dampaknya belum signifikan hanya karena belum menerima laporan aduan resmi. Lalu seberapa cepat langkah konkret pemerintah untuk menyelamatkan peternak dari ancaman gulung tikar? Kepala Bidang Peternakan dan Perikanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, Sri Nur Cahyani Rahayu menjelaskan, penurunan harga telur dipicu oleh faktor low season dan overproduksi, sehingga pihaknya kini mengupayakan pengajuan subsidi pakan jagung ke pusat.
2: Kita kan punya asosiasi peternak ayam petelur itu anggotanya 23 orang, ya. Dengan total populasi itu totalnya 84.155 ekor ayam petelur. Kalau produksinya 73.840 kg. Ini sementara biasanya mereka kalau sudah kesulitan itu datang ke sementara masih belum datang ke kami, tapi kita ya sudah antisipasi itu tadi, kita ke pemerintah pusat untuk subsidi jagung.
3: Salah satu komponen pakan meskipun banyak itu salah satu juga jagung. Jadi memang bahan baku utama pakan ya kalau untuk unggas 70%-nya jagung, seperti itu. Kita lakukan pendampingan kepada peternak untuk mengontrol populasi dan mengontrol produksi, kayak gitu. Itu yang bisa kita lakukan selama ini. Kita lakukan koordinasi dengan OPD-OPD terkait, ya, terkait untuk pemantauan harga telur, ya, dengan BI, dengan Perindak. Jadi untuk, kan ini termasuk komoditas yang turut mengerek inflasi, ya. Jadi selalu kita lakukan pemantauan untuk harga-harga termasuk telur, daging, seperti itu. Kemudian untuk pakan itu kan pemerintah berupaya untuk swasembada, ya, swasembada pakan. Jadi kita melakukan penanaman jagung di lahan-lahan yang istilahnya belum termanfaatkan, itu kita menggandeng polisian untuk menanam jagung di lahan-lahan baik itu milik pemerintah maupun milik masyarakat yang bisa diajak untuk bekerjasama menanam jagung, seperti itu, biar kita mengurangi impor, seperti itu.
1: Peternak ayam lokal Ruli Wicaksono menyampaikan, tingginya biaya pakan memaksa peternak menjual aset demi menutupi modal, sehingga ia mendesak pemerintah dan DPRD segera menjembatani kerjasama serapan telur dengan sektor perhotelan dan restoran.
4: Langkah untuk bertahan kita semaksimal mungkin, ya, sebabnya tinju itu kita udah nggak pakai tangan lagi, kita ambil meja untuk nutupi pukulan-pukulan itu. Jadi langkah-langkah kita itu udah bertahan banget. Banyak bacanya tuh bertahan banget. Kita jual aset, jual motor, ya, gitu, ya. Ada kan di kandang itu ada beberapa temen yang pakai ABK. ABK itu anak buah kandang. Ada yang sekarang kalau ABK itu 5 orang, jadi setiap hari dalam pengelolaan kandang itu 5 orang, ada yang ini dibikin shift atau dikurangi jam kerja, hari kerjanya sampai segitunya, kan. Dan itu pengaruhnya besar juga pada kehidupan para ABK. Kemudian kita akhir gini, jadi ayam petelur yang sudah melewati masa emasnya saat petelur itu kita akhirkan, kita jual ke tetangga jadi ayam potong, kita jual tetap hidup biar tetangga juga pelihara, kayak gitu. Kemudian bahkan ditawarkan ke peternak lain, beliin ayamku ini persekian-sekian peratus atau perseribu sekian. Jadi misalnya lempar ayamnya ke peternak lain. Nah, kalau peternak lainnya dikasih kayak gitu, waduh, jadi mumet aku. Aku pakannya yuk bingung. Ya, akhirnya istilahnya ayo duduk bareng, kita nangis bareng, kayak gitu. Kemudian ada temen yang juga langsung dari kandang jual ke toko langsung. Jadi nggak pakai apa istilahnya, bakul. Jadi jauh peternak, ya juga jadi bakul. Artinya cara yang terakhir ini memangkas bakul ini sebenarnya cara yang bagus. Jadi keuntungannya bisa lebih, meskipun hanya per kilo itu perbandingan kalau diambil bakul anggaplah Rp1.000, tapi kalau kita jual langsung ke ecer kita dapat Rp1.000-nya itu, nggak diambil sama bakul tapi diambil sama kita sendiri.
1: Krisis harga telur. menjadi ujian nyata bagi komitmen perlindungan sektor peternakan daerah. Ketergantungan pada pasar musiman tidak boleh dibiarkan berlarut tanpa adanya kepastian serapan yang stabil. Sinergi dengan mitra industri kini mutlak diperlukan agar nasib peternak lokal tidak terus ditumbalkan oleh ketidakpastian harga.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
2: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
1: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
2: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
1: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
2: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
3: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya, pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli, bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif tentang perjalanan mereka.
4: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
3: Tantangannya dihadapi.
5: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
3: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
6: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
3: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe ID setiap hari Jumat jam 7 malam. Guidance for your life. City Guide FM.
7: Serigetain 11 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yolo Octavia menemani perjalanan Anda. Di segmen sebelumnya kita tadi membahas soal penolakan sopir angkot ya terhadap Koridor 2 Trans Jatim. Nah, ini juga ada beberapa pernyataan kawan yang disampaikan oleh pihak ini ya di Sub Jawa Timur, ini oleh Kepala Seksi atau Kasi Angkutan di Sub Provinsi Jawa Timur, Cito Eko Yuli Saputro. Jadi karena ada beberapa keluhan dari para sopir angkot itu, ternyata selain juga mempertanyakan soal feeder, dia juga memberikan beberapa masukan kaitannya dengan titik henti bus Trans Jatim. Nah, ini katanya harusnya bisa sesuai dengan supply and demand, meskipun jaraknya pendek antara 1-2 km, kalaupun tidak ada layanan, maka itu juga tetap harus diberikan, katanya seperti itu ya. Dan Cito juga memberikan contoh kawan, contohnya pada bus AKDP maupun AKAP itu kan termasuk angkutan desa yang tidak memiliki titik henti. Namun titik henti diberikan agar angkutan tidak ngetem sembarangan dan lebih tertib. Kalau di halte saja angkutan tidak boleh berhenti lama, hanya sekitar 15 detik Kalaupun juga ada usulan terkait titik henti dari bus Trans Jatim di Malang, maka ini akan dilakukan kajian juga. Sementara masih ada komunikasi lanjutan kawan antara di Sub Jatim, di Sub Kota Malang maupun juga dengan para pengurus angkot ya untuk meluruskan banyak kabar. Dan informasinya untuk sejauh ini masih diupayakan adanya kesepakatan rute dari pemerintah Kabupaten Malang, Kabupaten, dan juga dari Pemkot Malang. Begitu karena ada dua opsi ya kemarin, beberapa titiknya ada yang sampai di Kepanjen, ada yang sampai Gunung Legi juga, bahkan katanya kalau sampai di kota pun itu nanti bisa menyasar ke Terminal Arjosari. Kurang lebih seperti itu kawan beberapa catatannya ya. Sementara untuk tambahan informasi yang lain, tadi di WhatsApp ada info yang masuk, ini dari Pak Gaku. Di jam 3:18 tadi ya, info laling di pertigaan Joyo Agung, pas tanjakan ada truk mogok dari arah Joyo Grand. Jalannya sempit, harus bergantian lewat penyebab macet, hindari dulu. Oh, Joyo Sari. Saya tampilkan di Visor Radio kawan, ini dia. Ini titik yang dimaksud ya. Untuk lokasinya tadi ternyata di Joyosari. Belum ada maintenance ini Pak ya? Oh sudah ada sih. Cuma memang ada perlambatan saja. Ini yang setelahnya tikungan turunan itu ya? Posisinya, coba saya cek dulu ya di aplikasi pemantau traffic kawan. Sebentar, kita coba cek dulu posisinya sebelum ke arah Joyo Agung. Memang cukup ramai ini ya. Kalau kita dari arah Merjosari itu, kita beloknya ke Joyo Utomo. Lalu di Joyosari itulah dari perempatan ya, perempatan kemudian turun ya kalau ke Joyosari itu. Nah di situ posisi truknya yang trouble, nggak kuat nanjak. Arah sebaliknya juga sama-sama ngantri. Petugas sudah standby kah mungkin Pak Gaku di lokasi? Coba nanti kita koordinasikan dulu dengan rekan-rekan dari Polsek Lokwaru ya, agar bisa segera ditindaklanjuti. Nanti kawan-kawan juga boleh kembali bergabung menyampaikan beberapa catatan lainnya. Bisa langsung mention kami kawan di @city_guide911fm.

0: Kelurahan Dampit yang menjadi ibu kota Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, ternyata memiliki sejarah yang hampir mirip dengan beberapa daerah di Malang Selatan lainnya. Daerah ini dulunya berstatus desa yang didirikan oleh pelarian prajurit Pangeran Diponegoro. Dulu, ada kisah petualangan dua orang prajurit Pangeran Diponegoro ke wilayah timur Pulau Jawa, yaitu Mbah Tugu Ki Tompo Karso dan Mbah Koplo Ki Joko Bodo. Saat sang pemimpin tertangkap oleh Belanda, dua orang prajurit ini lari ke sisi timur Pulau Jawa. Dan kala itu, membabat alas di wilayah Dampit untuk dijadikan sebagai daerah permukiman bagi para pengikutnya. Semakin banyaknya orang yang tinggal di kawasan ini, tokoh pembabat alas menyebut daerah ini dengan nama Dampit, yang asal-usulnya dipilih karena di pusat daerah itu ada tanaman pohon aren yang Dampit atau Gandeng, dan sering dipakai untuk berteduh oleh Mbah Tugu dan Mbah Koplo kala itu. Kemudian saat Indonesia masih dalam kekuasaan pemerintah Hindia Belanda, tepat di tahun 1915, Dampit berubah status menjadi kelurahan dan menjadi ibu kota kecamatan yang berlangsung sampai saat ini. Anda salah satu warga Dampit? Atau Anda tahu sejarah-sejarah lain soal Dampit? Anda bisa sharing juga loh ke media sosial City Guide 911 FM.
1: Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 Non-Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3, Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
4: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
5: Mas,

0: berdiri loh.
1: Mas, mas, lihat deh. Sampai ada keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
0: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi-tadi.
1: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
0: Iya sih. Aduh, maaf-maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja, hitung-hitung olahraga biar bugar.
2: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
3: Konbe ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
4: Traffic light yang di depan Hotel Savana nyalanya cuma kuning aja.
2: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
5: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di jalan Kelut, nanti kita alihkan ke utara.
6: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
2: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: 911 Hot News.
1: Serigatain 11 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 4 sore. Kawan, polemik velodrome Malang ditarget rampung dalam 2 tahun. Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Sri Untari, mendorong agar proses hibah aset velodrome di Kota Malang segera dilakukan dan menargetkan seluruh proses administrasi bisa diselesaikan maksimal 2 tahun. Namun selama menunggu proses hibah selesai, Sri Untari juga mengusulkan perjanjian kerjasama atau PKS yang melibatkan Biro Pemerintahan, Dispora, BPKAD, hingga Biro Hukum sebagai solusi sementara. Di sisi lain, Anggota Komisi B DPRD Kota Malang Indra Permana memastikan pihaknya bakal terus mengawal penyelesaian persoalan aset tersebut agar tidak berdampak pada pembinaan atlet. Kawan, ribuan calon murid lolos SPMB Jatim tahap 3. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aris Agung Pewai menyampaikan 29.000 calon murid baru jenjang SMA lolos tahap 3 sistem penerimaan murid baru atau SPMB Jatim melalui jalur prestasi nilai akademik SMA. Aris menekankan calon murid yang belum lolos agar tidak patah semangat karena masih ada kesempatan pada tahap 4 melalui jalur prestasi nilai akademik SMK. Seperti yang diketahui, SPMB Jatim tahap 4 jalur prestasi akademik SMK jadi tahap terakhir dalam proses seleksi murid baru di tahun ini. Kawan, upaya cegah PHK koordinasi dengan dunia usaha diperkuat. Pemerintah terus memperkuat berbagai langkah untuk menjaga sektor industri tetap beroperasi sekaligus meminimalkan pemutusan hubungan kerja. Staf Sus Presiden Bidang Ketenaga Kerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal mengatakan, pemerintah juga bakal mengawal penyelesaian sejumlah kasus ketenaga kerjaan di berbagai perusahaan. Said menyebut tekanan pada sektor industri dipengaruhi berbagai faktor, termasuk pelemahan daya beli, kenaikan biaya produksi, dan relokasi sebagian industri. Demikian 911 Hot News jam 4 sore, saya Yola Octavia, selamat sore.
0: Hot News.

0: Serigatain 11 FM, Guidance for Your Life. Saya Yola Octavia, kawan, masih menemani perjalanan Anda. Di segmen sebelumnya tadi bahas soal kaitannya dengan Trans Jatim ya, yang mendapatkan penolakan dari para supir angkot, dari para paguyuban angkot. Jadi ini ada beberapa catatan ya, kawan, kalau sopir angkot itu menilai katanya untuk sejumlah titik henti bus Trans Jatim itu terlalu dekat. Dan ini membuat pengadaan titik henti menjadi dipermasalahkan seperti itu, karena katanya berdekatan dengan jalur angkot juga, lalu karena terlalu dekat, ya akhirnya kekurangan penumpang ya, kurang lebih seperti itu yang dipermasalahkan. Padahal untuk titik henti, baik berupa shelter maupun rambu yang disoroti ini sudah melalui kajian ya. Situ juga menyampaikan tadi katanya pengadaan titik henti itu tidak ada standarisasi tersendiri, cuman memang sudah menjadi kesepakatan. Nah itu masih menjadi permasalahan oleh rekan-rekan paguyuban angkot, kurang lebih seperti itu kawan. Sementara untuk proses jauh ini ya masih dalam tahapan untuk menentukan rute baru sambil mencarikan solusi untuk para paguyuban angkot ini sendiri. Saya geser ke update yang lain, tadi kita terima kabar ya dari Pak Gaku itu soal adanya truk yang trouble posisinya tadi di jalan Joyosari arah ke Joyo Agung. Ternyata Pak Dani juga sama, tadi terjebak juga di sana, ada kiriman voice note-nya.
1: Di jalan Joyo Agung yang mau menuju ke Joyo Grand macet-cet. Gara-gara ada truk biru mogok ini, tapi gak ada yang ngatur. Jalannya harus bergantian ini.
0: Iya. Ada truk yang trouble dan jalan juga harus bergantian kawan, gak ada yang ngatur. Tadi saya lihat untuk dokumentasi yang dikirimkan oleh Pak Gaku ini, maintenance-nya sudah ongoing ya sebenarnya ya, cuman memang gak ada yang bantu ngatur di sana. Nah ini saya tampilkan di Viso Radio lagi kawan untuk kiriman dokumentasinya. Truknya warna biru, bagian kepalanya itu sudah terbuka gitu ya, kayaknya masih dalam proses perbaikan lah. Dan tadi kita juga sudah teruskan laporannya ke Panit Lantas Polsek Lowok Waru, Ibda Dedi Hafidi. Respon cepat ya dari rekan-rekan Polsek, katanya mohon waktu begitu, dan kita masih menunggu juga update di lokasi bagaimana. Adakah yang melintas di sana juga? Karena kalau saya lihat sih antriannya sudah mulai mengular. Yang masih mungkin di sekitaran Gajayana atau yang lagi di area Sigura-gura, Sunan Kalijaga, mau mengarah ke Joyo Utomo, hindari dulu. Karena meskipun exit alternatif yang lewat di Joyo Utomo 5 atau dari belakangnya Taman Merjo itu juga sama akan mengakibatkan antrian panjang kawan, sama-sama akan terimbas maksud saya. Jadi dari perempatan Tong itu sudah mulai ngantri dari Joyo Tambaksari berarti ya. Dari perempatan Tong itu ke arah Joyo Utomo sudah mulai ngantri, terus ke Joyo Sari itu masih ngantri juga. Jadi disarankan kalau Anda dari arah Sunan Kalijaga itu menuju ke Merjo Sari, lurus saja sampai nanti bisa belok di jalur alternatif yang di kampus Uniga itu kan ada belokan di sana ya. Nah belok di sana saja alternatifnya, kemudian exitnya nanti di Joyo Suryo. Dari Joyo Suryo belok lagi ke Tlogosari, terus nanti sampai ada menemui perempatan Kanjuruhan. Nah nanti bisa belok di sana kawan ya, yang ada situs Watu Gongnya itu jauh lebih direkomendasikan untuk alternatif, untuk menghindari kepadatan di sana. Gitu kawan. Kalau yang dari Joyo Agung sama, sebenarnya dua arah sama-sama ngantri. Jadi kalau yang dari arah atas kan nggak ada tembusan yang lewat Joyo Grand ya, jadi langsung ambil juga sama belokan di situs Watu Gong itu, belok ke Kanjuruhan, exitnya nanti di perempatan Tlogosari. Nah itu bebas tuh, kalau mau lurus nanti exit Logomas, belok kanan nanti arah ke Merjosari atau mungkin menuju ke Gajayana. Itu cukup direkomendasikan. Gitu kawan, sebentar untuk beberapa update ya sore hari ini. Nanti Anda boleh kembali berkabar lagi. Informasi di sejumlah titik lainnya dengan mention di City Guide 911 FM. Dan untuk traffic report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation.
2: Info Talk, informasi seputar jantung.

Ya kawan, kita review kembali pantauan trafik di ruas tol Malang Pandaan yang nanti mau akses dari beberapa gate tol seperti gate Malang Madiopuro didominasi untuk antrian di jalur entry ya. Ada peningkatan di sana. Kemudian kalau di Pakis exit entry-nya lancar, di gate Singosari jalur exit yang mendominasi di perempatan Karanglo lumayan panjang antriannya. Sampai nanti yang mengarah ke Lawang itu jauh lebih lancar lagi, bahkan lengang ya sampai di area Kejapanan. Mungkin nanti di gate-nya saja arah ke Porong yang ada peningkatan volume, sebaliknya juga sama sih. Sama-sama ada peningkatan di persimpangan itu, tapi kayaknya kepecahnya di ruas Gempol. Ada yang mengarah ke Pandaan, ada yang mengarah ke Rembang. Jadi Gempol Rembang, Gempa sampai dengan Paspro itu lancar. Yang arahnya ke Surabaya, nanti di sekitaran Waru Juanda maupun Mojokerto yang ada peningkatan volumenya ya. Gitu, sementara untuk update di ruas tol, nanti kawan-kawan juga boleh berbagi info ya yang di ruas tol lainnya. Boleh langsung mention kami di @cityguide911FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
2: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
3: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
1: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
2: Ini dia tempat tinggal impian kita.
3: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
1: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
4: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
5: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
6: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
5: Terus?
6: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
7: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
5: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
6: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
7: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
1: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna. Guidance for your life. City Guide FM.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember bersama saya, Raffiana. Pemerintah Kabupaten Jember memastikan penetapan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B kini dapat dilakukan tanpa harus menunggu pengesahan peraturan daerah rencana tata ruang wilayah atau RTRW. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan, saat ini usulan penetapan LP2B Jember juga telah dikirim ke Kementerian ATR BPN dan tinggal menunggu persetujuan. Pemkab bahkan menyiapkan insentif bagi petani sebagai upaya menjaga lahan pertanian produktif sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.
2: Berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang membawa kabar. Pekerja sosial muda Dinsos P3P2KB Kota Malang, Heni Rahmaniar menyampaikan, pemerintah Kota Malang terus mengupayakan hak dasar disabilitas terpenuhi melalui layanan terpadu. Dia menjelaskan layanan terpadu yang dimaksud bernama Integrated Disability Service Center atau IDSC. Dia menjelaskan layanan ini berfungsi sebagai pusat integrasi dan koordinasi layanan lintas sektoral dengan tujuan hak-hak dasar dari disabilitas bisa terpenuhi. Hak dasar itu diantaranya pendidikan, kesehatan, dan bantuan hukum.
3: Dari GFM Madiun, saya Diah Ayu sore ini membawakan kabar. Kawan Kapolres Madiun AKBP Kemas Indra Natanegara bilang, pengamanan kegiatan Suran Agung merupakan bagian dari komitmen Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sekaligus memastikan kegiatan dapat berjalan dengan aman dan tertib. Pengamanan dilakukan dengan menempatkan personel pada lokasi-lokasi strategis guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, kepadatan kendaraan, serta memastikan aktivitas masyarakat tetap berjalan lancar selama rangkaian kegiatan berlangsung. Personel juga mengedepankan pendekatan humanis kepada masyarakat serta para peserta kegiatan guna bersama menjaga keamanan dan ketertiban selama kegiatan berlangsung.
4: Kabar berikutnya dari Suara Surabaya. Saya Fitriana Ayu. Pemerintah Kota Surabaya menyiapkan rancangan peraturan daerah Raperda Transportasi. Satu di antara poin utamanya, setiap pemilik mobil wajib punya garasi. Kebijakan itu, kata Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, menjadi solusi maraknya kendaraan yang diparkir di badan jalan mengganggu kelancaran lalu lintas dan aktivitas warga. Aturan disusun supaya masyarakat tidak beli mobil kalau belum punya garasi atau tempat parkir memadai. Jalan umum, fasilitas bersama yang tidak seharusnya berubah fungsi menjadi garasi pribadi.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kawan, apakah Anda pernah melihat perubahan pada cara anak berkomunikasi di rumah? Saat ditanya jawabannya singkat, lebih sering sibuk dengan gadget, atau bahkan jarang bercerita tentang aktivitasnya sehari-hari. Kalau iya, bisa jadi komunikasi antara orang tua dan anak mulai menjauh. Tapi jangan panik, komunikasi yang renggang bukan berarti hubungan sudah rusak. Justru ini saat yang tepat untuk memperbaikinya. Nah, ada satu cara sederhana yang bisa mulai Anda coba, yaitu kurangi kebiasaan bertanya seperti sedang menginterogasi. Daripada langsung bertanya, nilaimu berapa? Kenapa pulangnya telat? Atau tadi ngapain aja? Nah, cobalah diganti ya. Coba mulai dengan pertanyaan yang lebih santai. Bagian paling seru hari ini apa ya? Siapa yang bikin kamu ketawa hari ini? Atau ada cerita menarik gak hari ini? Nah, cara ini membuat anak merasa lebih nyaman untuk membuka percakapan. Selain itu, saat anak mulai bercerita, usahakan mendengarkan sampai selesai. Jangan langsung menyalahkan, menghakimi, atau buru-buru memberi ceramah. Karena seringkali anak hanya ingin didengar terlebih dahulu. Luangkan juga waktu khusus tanpa gangguan gadget, meski hanya 10 atau 15 menit setiap hari, seperti makan bersama, jalan santai, atau sekedar mengobrol sebelum tidur. Momen sederhana seperti ini seringkali lebih bermakna daripada percakapan panjang yang dipaksakan. Psikolog juga menyebut salah satu tanda komunikasi orang tua dan anak mulai menjauh adalah ketika anak tidak lagi merasa nyaman berbagi cerita tentang kehidupan sehari-harinya. Karena itu, membangun kebiasaan mendengar tanpa menghakimi menjadi salah satu cara terbaik untuk mengembalikan kedekatan tersebut.

0: for your life. CityGate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mi. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Hey, Rek, kata Nandi. Ke kampus, ada kuliah.
6: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek. Kuliah Nandi sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university. Modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh, masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya. Karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja.
5: Lah nek aku kan luar kota, ya apa iso daftar UT?
6: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no kos, universitasnya jos. Ya di universitas terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
7: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924. Instagram dan TikTok UT_Malang. Facebook Universitas Terbuka Malang. Website di malang.ut.ac.id.
8: Bu, akhir-akhir ini kok tulisan di HP Bapak burem ya?
9: Bukan HP-nya Pak yang burem, matanya kali yang perlu diperiksa.
8: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepat capek, malam juga mulai silau.
9: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Kendedes Eye Center.
8: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
9: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
8: Kalau ternyata katarak?
9: Tenang. Di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vaku emulsifikasi.
8: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
9: Jangan tunggu penglihatan terganggu baru memeriksakan mata. Kunjungi Kendedes Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum dan juga asuransi. Kendedes Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman nomor 135 Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram @kendedeseyecenter_. Kendedes Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece.
0: Cadence for your life. City Guide FM.

Sirigetain 101 FM Guidance for Your Life. Kawan, tadi laporan soal kendaraan yang trouble ya, posisi di area Joyo Suryo sebelumnya ke Joyo Agung itu kan sudah dimonitor ya oleh rekan-rekan Lantas Polsek Lowokwaru, dan tadi dari Panit Lantas Polsek Lowokwaru Ibda Dedi Hafidi itu kembali kirim beberapa update kawan, update soal penanganan di lokasi ya. Saya mau tampilkan beberapa update-nya. Ini pantauannya di jam 4 lewat 36 menit tadi kawan. Nah ini nampak dari driver busnya, supir busnya sudah ngobrol-ngobrol ya sama pihak kepolisian ke Pak Dedi langsung nih juga. Oke, terlihat di lokasi pengaturan juga dilakukan, nampaknya dibuat pergantian ini. Ada kiriman video saya mau tampilkan. Nah ini dia update-nya sekarang. Masih on progress ya. Oke, ini masih saya tampilkan di visor radio kami kawan. Oke, pergerakan cukup signifikan karena yang dari arah atas tuh mau turun juga sama-sama ngantri. Dibuat pergantian sejauh ini untuk trafiknya sendiri. Terima kasih Pak Dedi untuk tambahan infonya. Lalu terakhir ada juga kiriman video baru saja kawan ya. Oh ini yang tadi nih. Videonya sama. Oke, baik. Terima kasih Pak Dedi untuk update-nya, semoga juga segera terurai kawan ya. Karena kalau saya lihat memang antriannya luar biasa sekali, baik yang dari arah Bedengan maupun juga yang dari arah Mercusari. Lalu update lainnya kawan, ini kita terima kabar juga dari Pak Ayat, katanya di Raya Pucon itu ada pemadaman, sudah 20 menit yang lalu tapi tidak ada pemberitahuan. Tadi kita juga koordinasi bersama dengan asisten manajer jaringan distribusi PLN UP3 Malang, Fandi Faisal Putra. Tadi juga dibalas oleh Pak Faisal, Pak Fandi ya. Katanya mohon ditunggu. Kita tunggu Pak ya untuk update-nya bagaimana. Karena terakhir itu kayaknya kemarin pemadaman yang kita terima tidak di area Pujon begitu kawan. Nah ini kita masih akan memastikan kembali. Barangkali selain area Pujon, mana lagi kawan, apakah juga ada yang terimbas pemadaman? Mungkin di sore hari ini Anda boleh berbagi info juga ya. Barangkali juga ada yang padam tapi tidak ada pemberitahuan. Informasi yang kita terima dari PLN UID Jatim,

0: Katanya untuk pemadaman itu berangsur-angsur sudah mulai berkurang di wilayah Jawa Timur, Malang Raya juga khususnya. Kalau kemarin kan intens ya, 2 minggu tuh benar-benar kita 2 minggu padam tiap hari. Ada beberapa daerah yang lolos dari area pemadaman, dari pemadaman ada yang kayaknya satu daerah itu udah capek ya, tiap hari kena mulu. Nah itu juga ada yang masuk di kita, termasuk untuk kerugian-kerugian yang dialami oleh UMKM, khususnya di bidang F&B, itu juga banyak. Kemarin yang kita terima laporannya itu dari perwakilan paguyuban, itu ada yang mengalami kerusakan bahan baku. Banyak sih lebih tepatnya yang mengalami kerusakan bahan baku. Ada dia bahan baku yang memang harus selalu on freezernya. Itu juga sampai akhirnya mengalami pembusukan. Karena estimasi kan yang dijanjikan itu 2-3 jam ya. Tapi ada yang sampai seharian, ada yang lebih dari 5 jam gitu kawan. Itu yang sangat disayangkan kembali. Bisa saja mungkin para pengusaha ini ancang-ancang gitu ya, sudah ada pemberitahuan di awal, jadi ada beberapa alternatif solusi yang bisa dilakukan. Hanya saja yang dikeluhkan adalah tidak adanya pemberitahuan. Lagi-lagi tidak adanya pemberitahuan ini membuat banyak kerugian. Ada yang dia usahanya baking gitu, lagi ngoven di tengah-tengah perjalanan ketika lampu padam, dan untuk ininya ya, cake-nya masih belum selesai, akhirnya pada bantet gitu, nggak jadi, dan kerugian pasti banyak, karena nggak bisa dijual juga, mau dimakan pun ya gimana, karena rusak, begitu. Itu juga beberapa kali masuk tuh di kita laporannya, termasuk beredar juga di media sosial. Nah, ini harapannya menjadi koreksi, kedepannya mungkin PLN bisa berbenah juga ya, kaitannya dengan informasi-informasi soal pemadaman. Gitu, so kawan, sementara untuk beberapa update. Lalu lintas di sekitaran Merjosari, masih ada perlambatan di titik yang tadi dikabarkan ada ini ya, kendaraan yang trouble di Joyo Suryo arah ke Joyo Agung. Kalau saya lihat sih sekarang semakin mengular antrian di sana. Tapi kalau nanti Anda mau mengarah ke ini kawannya Joyo Agung, mungkin ambil alternatif di perempatan Tong itu langsung lurus saja. Lurus arah ke Mertojoyo. Nanti bisa ke Joyo Suryo. Lalu exitnya di sekitaran Telogosari kalau memang arahnya mau ke Joyo Agung ya. Bisa belok di Jalan Kanjuruhan itu. Nah, itu jauh lebih direkomendasikan, termasuk untuk arah sebaliknya juga. Nanti kawan-kawan boleh berbagi info di beberapa titik lain dengan mention kami di @city_guide911fm. Dan sebelum saya jeda, saya juga punya rekomendasi kawan, sekaligus informasi untuk Anda yang mau upgrade internetnya biar lebih cepat gitu ya, nggak lemot lagi, saatnya Anda pindah ke Kapten Naratel. Nikmati internet real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624, jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda akan mendapatkan tambahan biaya 24 jam masa aktif gratis. Tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan, tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi website di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
1: Jalan-Jalan Plus. Kota Batu memang tak lepas dari wisata dan suasana alam yang masih alami, salah satunya Kelurahan Temas. Suasana desa di sini masih sangat terasa dan cocok banget buat healing, kabur sesaat dari suasana kota. Penasaran saya di mana? Ya, saya sekarang ada di Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu. Kelurahan Temas mencerminkan keagungan dan warisan kerajaan yang menghiasinya. Di sini, Anda akan menemukan jejak-jejak masa lalu yang megah. Jejak sejarah Kelurahan Temas berasal dari masa lalu kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah ini. Pada waktu itu, wilayah ini adalah bagian penting dari kerajaan yang besar. Menurut buku Babat Tanah Jawi tentang Temas Kerajaan, cikal bakal Kelurahan Temas masih berhubungan erat dengan Kerajaan Tumapel atau Singosari. Konon katanya, Kelurahan Temas dulu menjadi lokasi berdirinya Kerajaan Tumapel. Sampai akhirnya, ibu kota kerajaan itu berpindah dan diberi nama Singosari. Sementara Kelurahan Temas sendiri kala itu tetap dijadikan kedaton atau pusat pemerintahan oleh raja yang menjabat, Raja Ken Arok. Sementara itu, banyak warga berpindah ke Singosari dengan alasan lebih mudah mencari nafkah karena di lokasi ibu kota. Temas Keraja atau Kelurahan Temas semakin sepi karena kurang pengawasan dari pemerintah, dan masyarakatnya pun banyak yang melakukan perbuatan tidak baik seperti judi, minum-minuman keras, dan merampok. Suatu ketika, di zaman penjajahan Belanda, datang seorang bernama Raden Mas Wiryokusumo atau Singojoyo yang perlahan memperbaiki kebiasaan buruk masyarakat. Karena ucapan Singojoyo yang dianggap benar oleh masyarakat, Singojoyo dijuluki Mbah Bener. Bener dalam bahasa Indonesia berarti benar. Kawan, penamaan kelurahan ini dicetuskan oleh masyarakat sekitar dari kata teman, Mas Kitoni, yang disingkat Temas, yang artinya sejujurnya dan nyembadani. Selain sejarah kerajaan yang mengesankan, Kelurahan Temas juga dianugerahi dengan keindahan alam yang memukau, dikelilingi oleh pegunungan yang megah dan taman-taman hijau yang memikat. Lokasi Kelurahan Temas saat ini sudah berkembang pesat. Sejak 6 Maret 1993, Kelurahan Temas menjadi bagian dari Kota Administratif Batu. Saat ini Kelurahan Temas sudah menjadi bagian dari Kota Otonom Batu sejak 17 Oktober 2001 dan sudah banyak dibangun destinasi wisata, resto, dan juga penginapan seperti Jati Park 2, Taman Hutan Temas, dan Kampung Ekologi Temas. Jadi, tunggu apa lagi kawan? Rencanakan perjalanan Anda ke Kelurahan Temas Kota Batu sekarang. Anda dapat menemukan akomodasi yang nyaman di sini. Jangan lupa bagikan keseruan Anda di media sosial @citygatefm. Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Ke Kota Batu sekarang makin gampang dan makin hemat. Mau cari hotel nyaman, tiket theme park favorit, sampai paket wisata praktis, semuanya ada di Tourism Service Center by Jawa Timur Pagrup. Nikmati paket wisata eksklusif dengan pilihan hotel seperti 1979 Social Hotel, Senyum World Hotel, Pohon Inn Hotel, dan Klub Bunga Theme Park Hotel yang bisa langsung dibundling dengan Jati Park 1, Jati Park 2, Dino Park, hingga Museum Angkut. Harga paketnya juga hemat. Mulai dari paket rombongan 1979 Social Hotel cuma mulai Rp70.000 per orang per malam. Paket Sakti 2 hari 1 malam mulai Rp240.000 per orang. Hingga paket Super Sakti 3 hari 2 malam mulai Rp495.000 per orang. Tersedia juga penitipan barang, International Charging Station, dan informasi wisata lengkap untuk perjalananmu di Kota Batu. Langsung datang ke Tourism Service Center di Main Gate Jati Park 3, area bawah jembatan layang. Tourism Service Center by Jawa Timur Pagrup, jagonya liburan hemat.
2: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
3: Mas, bukannya sama emang di buriku tak?
2: Ini kan jalur VIP.
3: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek buriku wis rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, Mas yo kesusu yo tetep antri.
2: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
1: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu ke

0: mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memory Lex, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memory Lex, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di Cityguide 911 FM.
1: Guidance for your life. Cityguide FM.

0: 911 Hot News.
1: Sirega 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 5 sore. Kawan, Pemkot sebut perubahan konsep KMP bisa jadi opsi di tengah keterbatasan lahan. Kepala Diskopinda Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, menyebut pihaknya membuka peluang penerapan konsep bangunan bertingkat untuk gerai koperasi Kelurahan Merah Putih atau KMP sebagai solusi di tengah keterbatasan lahan di Kota Malang. Opsi tersebut sebelumnya diusulkan oleh Ketua DPRD Kota Malang, Amitya Ratnanggani Siraduhita, yang menyebut bahwa gerai KMP tidak harus selalu dilakukan di luas 1000 meter persegi jika kondisi lapangan tidak memungkinkan dan bisa diganti dengan konsep bangunan vertikal di atas lahan kecil. Kata Amitya, usulan tersebut juga tetap harus dikaji secara komprehensif untuk memudahkan aksesibilitas masyarakat. Kawan, PHK pekerja SGS, Serikat Buruh tempuh mediasi. Serikat Buruh Plywood Jombang membawa sengketa rencana PHK sekitar 1000 pekerja dari PT Sumber Geraha Sejahtera atau SGS Jombang ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur. Dalam mediasi, Serikat Buruh menyampaikan 3 tuntutan, yaitu pembatalan PHK sepihak, menghentikan praktik union busting atau pemberangsuran serikat pekerja, serta meminta perusahaan mematuhi ketentuan ketenagakerjaan. Sementara itu, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur memfasilitasi proses mediasi untuk mencari penyelesaian sengketa antara pekerja dan perusahaan. Kawan, 5 peserta meninggal, DPR minta latihan dievaluasi. Anggota Komisi 1 DPR RI Soleh mendesak Kementerian Pertahanan menghentikan sementara latihan dasar kemiliteran bagi calon manajer koperasi Desa Merah Putih. Desakan itu disampaikan setelah jumlah peserta yang meninggal dunia bertambah menjadi 5 orang. Soleh meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh serta menyesuaikan pola pelatihan dengan latar belakang peserta yang merupakan masyarakat sipil. Demikian 911 Hot News jam 5 sore, saya Yola Octavia. Selamat sore.

0: Sirikitain 11 FM, guidance for your life. Selamat sore, kawan. Kembali saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Saya akomodir dulu beberapa update tadi ya. Kita terima juga, selain ada update soal truk yang trouble di area Jayasari. Ini ada juga update truk yang trouble. Itu posisinya di Kedung Kandang, kawan. Coba saya geser dulu ya. Tadi itu Pak Ridwan yang berkabar, kirim infonya melalui video. Saya tampilkan di visor radio kami.
1: Ada truk trouble ini.
0: Iya.
1: Di pom Majan Sungkono. Setelah, kalau dari utara sebelum pom Majan Sungkono, kalau dari selatan setelah pom Majan Sungkono ini. Mohon City Guide informasinya. Ini antrian udah panjang, udah nyampe Gorken Arok kelihatannya itu. Baca City Guide.
0: Ya, terima kasih banyak Pak Ridwan untuk update-nya. Tadi kita juga sudah geser kawan laporannya ke Kanit Lantas Polsek Kedung Kandang ke Ibda Hatta. Dan Ibda Hatta juga langsung respon, fast respon ya Ibda Hatta. Katanya, baik, terima kasih informasinya, anggota perjalanan untuk cek ke lokasi. Dan kami juga tadi menunggu update dari pihak Polsek Kedung Kandang. Lalu ini ada tambahan info di jam 5:03 dari Kanit Lantas Polsek Kedung Kandang. Katanya pihaknya sudah mendatangi truk mogok di utaranya pom bensin Buring ya. Alhamdulillah sudah berjalan, arusnya normal. Terima kasih Pak. Ada kiriman fotonya tadi kawan. Saya mau tampilkan di visual radio ya. Sebentar. Ini dia kiriman foto dari Ibda Hatta. Ada video
2: selamat
0: juga.
2: Selamat sore, izin melaporkan situasi Majen Sungkono arus ramai lancar. Untuk truk yang mogok yang mengarah ke utara sudah nihil Pak Kanit, demikian. Nah, tadi sudah menanyakan masyarakat, sudah Pak.
0: Oke. Okay.
2: Barusan bergerak.
0: Ya.
2: Yeah. Matur nuwun. Arus ramai lancar.
0: Oke. Okay.
2: Di lambatan. Selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih untuk update-nya dari petugas yang di lokasi ya. Ini ada kiriman foto juga, saya mau tampilkan apresiasi. Respon cepat diberikan. Ini posisi di Jalan Majen Sungkono, Buring, Kedung Kandang. Itu dia kalau yang di Kedung Kandang ya. Lalu yang di Lowokwaru, tadi kita juga terima laporan kaitannya dengan kendaraan yang trouble. Kawan, sama sih truk juga yang trouble. Ada kiriman video lanjutan nih dari Ibda Dedi, selaku Panit Lantas Polsek Lowokwaru.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diinformasikan untuk truk yang mogok di Jalan Joyo Grand, saat ini telah evakuasi.
0: Oke.
3: Dilakukan atau dinaikkan dengan towing.
0: Harus masih ada towing ya.
3: Namun diupayakan untuk kelancaran. Demikian dilaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga itu dari Ibda Dedi kawan. Ternyata untuk truk yang trouble itu sudah dinaikkan ke towing katanya ya. Jadi sudah ada penanganan, sekarang dalam proses penormalan arus. Kalau saya lihat memang di area Jayasari itu masih ngantri karena mungkin masih penormalan juga, soalnya tadi antriannya dari perempatan Tong. Dari perempatan Tong Merjo itu kan masih di Joyo Utomo ya. Nah, dari sana itu sampai ke arahnya Joyo Agung. Termasuk arah sebaliknya juga sama ekor kepadatannya. Tapi ini tetap harus dihindari dulu kayaknya untuk saat ini ya. Karena masih mengular, jadi yang di perempatan Tong Merjo Sari dari Merto Joyo Selatan itu mengarah ke barat. Dari barat nanti bisa langsung berbelok ke area Telogo Sari, kemudian berbelok lagi ke Jalan Kanjuruhan. Ini saya lihat kayaknya banyak yang ambil alternatif itu kawan ya, sehingga di Telogo Sari belok ke Kanjuruhan sekarang rame. Nah, ini pada exitnya di Joyo Agung dari Jalan Kanjuruhan. Terima kasih banyak yang masih mendengarkan kami di frekuensi 91,1. Kawan-kawan juga masih boleh kembali berbagi info ya di beberapa titik lainnya. Boleh langsung kabarkan dengan mention di City Guide 911 FM.
4: Info, informasi seputar jantung.
0: Ya kawan, kita kembali update pantauan lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan. Masih lancar ya dua arah dari beberapa getol yang masih mendominasi di jalur exit. exitnya Tol Singosari, Gate Singosari, tapi kalau nanti di Gate Malang Madiopuro, exit entry-nya sama ya, sama-sama rame. Di Gate Pakis jauh lebih lengang, Lawang juga sama. Sama-sama lancar. Mungkin antisipasi nanti di Kejapanan arah ke Porong itu ada peningkatan volume, perlambatan menuju ke utara, tapi untuk arah sebaliknya jauh lebih lancar. Kalau di Gempa Rembang, Gempa sampai dengan Paspro jauh lebih lengang lagi. Sementara nanti kalau bergeser di sekitaran Waru, Waru Perak rame, Waru Juanda juga sama, tapi kalau di area Mojokerto, Grand Kertosono relatif lebih lengang.

City Guide 911 FM. Guidance for your life. Sesaat lagi, waktu maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingat.

0: Solutions for Your Life. CityGate FM.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Bu Guru.
6: Loh, masa tidak ada yang tahu?
7: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
6: Itu siapa?
7: Lah, kalau itu nama bapakmu.
6: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
7: Ibu Mariani Ayu.
6: Hah? Itu siapa lagi?
7: Lah, kalau itu ibumu.
6: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
7: Saya tahu.
8: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
9: Pesan ini dipersembahkan oleh CityGate 911 FM.
10: Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif tentang perjalanan mereka.
11: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
10: Tantangan yang dihadapi.
12: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih, Kak, bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
10: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
13: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
10: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
14: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah realitas.

0: Di setiap sudut kota, selalu ada fasilitas yang dibangun untuk kepentingan bersama. Tempat duduk, halte, taman, hingga ajungan air siap minum. Semua disediakan agar masyarakat bisa merasakan kenyamanan tanpa harus membayar. Namun sayangnya, tidak semua orang memilih untuk menjaganya. Dalam beberapa hari terakhir, ajungan air siap minum di kawasan Kayu Tangan Heritage kembali menjadi sasaran aksi vandalisme. Papan informasi dicoret, hingga keran air minum turut terkena cat. Ini bukan kejadian pertama. Sebelumnya, fasilitas lainnya di kawasan Kayu Tangan juga mengalami perusakan. Wali Kota Malang Wayu Hidayat menyayangkan aksi tersebut karena fasilitas yang dirusak merupakan sarana yang dibangun untuk memudahkan masyarakat mendapatkan akses air minum gratis.
1: Ya itu ya kita sesali ya, kan sebetulnya kita buktikan mereka, dan mereka akhirnya ada keinginan umum yang dirusak ya, jangan aja masyarakat sendiri yang rugi terkait dengan tersebut. Sebenarnya kan juga untuk masyarakat negara itu air minum yang sudah dibuat untuk memberikan untuk mereka yang harus dan tidak harus membeli gratis, nah itu dirusak yang ini sama sekali
2: ya, ini sanksinya kita berikan kepada yang berhak saja. Tapi secara ini saya sampaikan, ini bukan mereka ya, jadi ada orang yang memerlukan akhirnya merasa jadi terkendala. Biasanya biasanya berpengen dari sana, akhirnya dengan vandalisme ini ya, jadi orang jadi kesulitan mendapatkan air minum.
0: Menyusul kejadian itu, Perumda Air Minum Tugu Tirta langsung membersihkan fasilitas yang terdampak, sekaligus melaporkan aksi vandalisme ke Polresta Malang Kota dengan menyertakan rekaman CCTV. Direktur Utama Perumda Tugu Tirta Priyo Sudibyo menyebut kerugian materi memang tidak besar, namun fasilitas publik yang selama ini dimanfaatkan masyarakat menjadi tidak nyaman digunakan.
3: Sabtu dini hari, itu ketahuan ketika tim kan kita siap 3 hari sekali itu memeriksa anjungan-anjungan, bagaimana kualitas airnya dan lain sebagainya. Nah, tiba-tiba ketika pagi ke situ, itu hari Minggu, itu kaget. Nah, saya dilaporin fotonya, terus Senin pagi saya langsung ke sana, Mas. Setelah apel di Balai Kota, saya langsung ke sana meninjau. Dan ini kejadian ini, jadi yang kedua. Yang kedua, pertama Pak, yang di sebelah Gang 4. Jadi ketika saya ketika Senin, saya dokumentasi, saya video, terus buat laporan ke Polres. Saat itu juga langsung dibetulin dan sudah kembali normal dan sudah kembali baik. Coretan ini kan tidak hanya di anjungan Sermin ya. Ada di halte, ada yang di tembok-tembok yang tidak ditempati, ada di apa, seng-seng itu. Dan itu tulisannya jelas, itu mungkin kelompok ya, saya enggak tahu. Tapi yang pasti yang bisa dibaca itu ABM. Berdua orang, yang terlihat di situ 2 orang dan pakai motor. Dan situ agak burem, ada plat nomor motor yang di situ. Mudah-mudahan aparat dari Polres dan Polda bisa mengidentifikasi plat nomor di motor tersebut.
0: Merawat fasilitas publik bukan hanya menjadi tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab kita semua. Fasilitas umum dibangun dengan anggaran pemerintah, tapi umur panjangnya ditentukan oleh perilaku masyarakat.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan. Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding? Lo cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta? Setalasam barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
7: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
10: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedekatain Wanwar FM Guidance for Your Life. Kawan, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk yang menjalankan. Untuk pantauan di beberapa titik sore hari ini saya geser dulu ya. Ada Pak Islafuddin kirim video.
1: Iya, ini suasana olahraga sore di lapangan UEM.
0: Oh, UMM.
1: UMM. Iya. Malang.
0: Oke. Okay. Oh, ini di jogging track-nya ya. Dekatnya lapangan. Cuaca juga syahdu di sana, kawan. Ramai juga yang lagi olahraga. Saya agak percepat. Oke. Terima kasih Pak Islafuddin untuk update-nya. Lalu juga tadi ada kiriman voice note dari Pak Dani.
2: Suasana di stasiun kereta api sedikit crowded karena ada kereta datang. Lalu barier yang di depannya stasiun kereta api pintu barat persis itu kurang panjang kelihatannya. Karena banyak orang yang langsung putar balik, akhirnya terjadi crowded di sini. Harusnya mungkin bisa diusulkan ke Dishub, bariernya kurang panjang.
0: Ini barier yang di Kertanegara itu, Pak, yang persimpangan Trunojoyo itu bukan yang dimaksud Pak Dani atau bagaimana? Nanti boleh ditambahkan, Pak. Sementara update lainnya ada Pak Anton. Tadi Pak Anton juga kirim info di area Sukun ya, arah ke utara, katanya masih ramai lancar. Cuacanya panas katanya begitu. Oh, ini yang tadi, Pak ya. Baik, ada update juga dari Bu Husnul Wajah. Sore hari ini anginnya kencang. Di Kota Malang juga sesekali saya lihat berangin ya. Dari tadi siang sih sampai dengan saat ini juga masih relatif berangin, kawan. Update lainnya tadi ada info dari rekan-rekan pos pantau Semeru. Hari ini Semeru, sore hari ini ya, itu erupsi lagi. Kurang lebih letusan abunya itu 1.200 meter di atas puncak atau 4.876 meter di atas permukaan laut atau MDPL. Untuk durasi tadi lumayan lama juga, kurang lebih 2 menit 9 detik disertai dentuman sedang. Itu info dari rekan-rekan pos pantau. Dan untuk status kita masih di level 3 siaga, kawan. Tadi juga saya terima laporan dari Pak Taufik. Pak Taufik juga tadi bergabung di live TikTok ya. Katanya di Tumpang itu bahkan beberapa hari ini selalu hujan abu katanya. Dan kalau kita lihat dari track recordnya juga, untuk Semeru sendiri, Gunung Api Semeru memang beberapa hari ini cukup intens ya. Bahkan sehari itu bisa sampai 2 bahkan 3 kali erupsi. Kadang bisa lebih dari itu juga. Dan intensitasnya juga beragam. Ada yang disertai dentuman, ada yang tidak. Kemudian ketinggiannya itu rata-rata di atas 500 meter begitu, kawan. Itu sementara untuk beberapa update sore hari ini, kawan-kawan juga masih boleh kembali berbagi info. Bisa langsung call in di 0811-3600-911.
3: Jalan-Jalan Plus. Anda lagi cari pendakian yang gak terlalu jauh dari pusat kota, tapi tetap bisa kasih pengalaman luar biasa. Mungkin bisa mengarahkan langkah ke Gunung Panderman. Gunung ini berada di Dusun Toyomerto, Desa Pesanggrahan, Kota Batu. Nah, ini salah satu gunung yang paling ramah buat pendaki pemula maupun yang cuma mau short escape dari rutinitas. Begitu mulai mendaki, Anda akan disambut jalur tanah yang cukup jelas dengan vegetasi hutan pinus dan semak khas pegunungan. Udara sejuknya langsung terasa. Treknya menanjak, ya tapi masih sangat doable. Justru di situ serunya. Setiap langkah seperti membawa kita makin jauh dari kebisingan kota. Yang paling menarik dari Gunung Panderman, view-nya. Di ketinggian sekitar 2045 meter di atas permukaan laut, Anda akan sampai di puncaknya yang dikenal dengan nama Basundara. Dari sini, pemandangan Kota Batu dan Malang terlihat jelas, apalagi kalau cuaca cerah. Sunrise dan sunset di sini benar-benar jadi momen yang ditunggu-tunggu para pendaki. Banyak juga yang memilih nge-camp untuk menikmati suasana malamnya. Bayangkan, langit penuh bintang, udara dingin khas pegunungan, dan lampu-lampu kota yang terlihat kecil berkilauan di bawah sana. Pendakian Gunung Panderman biasanya bisa ditempuh sekitar 3-4 jam tergantung ritme. Jadi, kalau Anda ingin merasakan sensasi mendaki tanpa harus perjalanan jauh, ingin menikmati panorama kota dari ketinggian, dan ingin menguji sedikit adrenalin, Gunung Panderman bisa jadi pilihan. Dari Kota Malang, Anda bisa mengarahkan kendaraan menuju ke Kota Batu. Dari Jalan Patimura, ambil ke kiri Jalan Dewi Sartika. Setelah itu lanjut mengarah ke Jalan Sultan Agung, lewat Jalan Suropati, dan lanjut lagi mengarah ke Desa Pesanggrahan. Jalan-Jalan Plus.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 Non-Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3, Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia. Kota, drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita. Air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911.

0: yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 6 petang. Kawan, Pemkot Malang genjot digitalisasi pasar. Diskopinda Kota Malang terus mempercepat langkah digitalisasi data pedagang pasar tradisional untuk membenahi tata kelola retribusi sekaligus menutup celah praktik jual beli lapak. Kepala Diskopinda Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, menyebut seluruh kios di 26 pasar tradisional nantinya akan dipetakan berdasarkan identitas serta denah pasar. Sementara saat ini sudah ada 11.000 pedagang tercatat, tapi jumlahnya sudah tidak relevan lagi karena dinamika aktivitas pedagang terus berubah dari waktu ke waktu. Kawan, Pemprov Jatim ajak perkuat ketahanan keluarga. Dalam peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 yang jatuh pada hari ini, Gubernur Jatim, Hovifah Indar Parawansa, berharap momentum ini bisa menjadi upaya memperkuat ketahanan keluarga sebagai fondasi utama pembangunan bangsa. Hovifah juga mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan keluarga sebagai ruang pertama membangun karakter, menanamkan nilai-nilai kehidupan sekaligus menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Menurut Hovifah, keluarga merupakan lingkungan pertama tempat lahirnya generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, berakhlak mulia, sekaligus memiliki daya saing menghadapi tantangan masa depan. Evakuasi berlangsung 4 jam, balita tak tertolong. Seorang balita berusia 4 tahun terjatuh ke lubang proyek pembangunan di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Korban berhasil dievakuasi setelah proses penyelamatan selama sekitar 4 jam, tapi korban meninggal dunia saat dalam perjalanan menuju rumah sakit. Petugas gabungan mengerahkan 2 unit ekskavator untuk membantu evakuasi dengan penggalian secara hati-hati untuk mencegah longsor. Demikian 911 Hot News jam 6 petang, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat petang.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat petang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat kawan untuk di petang hari ini ya, kalau misalkan kita cek kawan, ada beberapa informasi yang tadi masuk dan belum terbaca ya. Ini ada dari Pak Fahaza menginformasikan, di mana ini ya? Kita coba cek kawan. Kata Pak Fahaza, selamat malam, sudah seminggu PCU di tempat kami mati di Jalan LA Sucipto, Pandanwangi, Blimbing, Malang. Dan ini sudah diteruskan ke pengaduan PCU Kota Malang ya. Dan kalau misalkan kita lihat ini titiknya di mana? LA Sucipto ya. Oh, ini fotonya kawan. Nah, ini dia fotonya. PCU-nya mati kawan. Gelap ya jadinya. Meskipun ada toko-toko di samping-sampingnya yang terang, tapi PCU-nya ini mati, jadi otomatis jalanan berdampak juga. Ada videonya kawan. Nah, ini maksudnya. Jadinya gelap kawan ya.
1: Cipto Pandanwangi sudah seminggu ini.
0: Nah, ini kita
1: PCU di LA Sucipto Pandanwangi sudah seminggu ini tidak ada yang menyala.
0: Oke.
1: Ini hari ke-6. Nampak tidak ada yang menyala sama sekali PCU. Nah, terima kasih, mohon perhatiannya.
0: Oke, terima kasih informasinya Pak Fahaza untuk malam hari ini ya, untuk petang hari ini. Dan kalau misalkan kita lihat katanya, sudah kami laporkan tapi belum ada respon sama sekali. Laporan sudah kami sampaikan ke Jogomalang dan Pemkot, tapi belum ada respon. Dan sudah kami teruskan kawan ke PJU, pengaduan PJU Kota Malang, dan langsung dibalas, terima kasih infonya, diagendakan perbaikan di sana, katanya seperti itu. Terima kasih Pak Fahaza untuk informasinya. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, di malam hari ini ada informasi lain dari Pak Riko tadi, telepon off air kawan ya, di newsroom, katanya di Temenggung Suryo depan toko Bares dekat Gotong Royong, sudah ada 3 orang yang menjadi korban terpleset, katanya seperti itu. Oke, ini ada apa ya? Apakah memang ada tumpahan oli, tumpahan solar gitu? Oh, ini sudah ada infonya ya. Ada tumpahan solar kawan ya. Kita coba lihat.
2: Tumpahan solar. Nah, ini. Bukanya toko Bares. Pelan-pelan, pelan solar, pelan-pelan. Ini banyak solar, ini korbannya.
0: Oh, langsung 3 orang kawannya, langsung 3 sepeda motor maksudnya. Oke, terima kasih informasinya Pak Riko, hati-hati nih ya untuk Anda yang melewati di Jalan Bares, khususnya saat menggunakan sepeda motor kawan. Dan sudah kami teruskan ke BPBD di Kota Malang, katanya mohon waktu gitu. Nah, ini biar diteruskan ke damkar gitu kawan ya. Dan kalau misalkan kita cek, ada informasi dari Pak Ahmad Rifai menginformasikan, apa ini Pak Ahmad?
3: Info laka Mbak, tolong disampaikan untuk ambulan di depan SPX antara jalan raya itu ya, pakai saji Panjen, mohon diinfokan segera.
0: Oke, pakai saji ke Panjen ya, mohon diinfokan segera katanya. Ini di SPX mana ini ya, Panjen atau di pakai saji ya, coba kita lihat kawan untuk kali ini. Oh, di pakai saji juga ada ya, di jalan raya Genengan lebih tepatnya mungkin ya. Nah, ini yang mengarah ke Kepanjen atau bagaimana ini?
3: Info laka Mbak, tolong disampaikan untuk ambulan di depan SPX antara jalan raya itu ya, pakai saji Panjen, mohon diinfokan segera.
0: Oke. Baik, terima kasih Pak Ahmad Rifai untuk informasinya. Lalu ada informasi dari Bu Husnu Khotimah menginformasikan wajah malam ini dingin dengan suhu 23 katanya. Terima kasih Bu Husnu untuk informasinya. 23 derajat Celcius. Oh, ini ada informasi tambahan mengenai laka di pakai saji kawannya dari Pak Dovin. Ada laka di pakai saji Bendo. Oh, di Bendo. Ini ya, kita
4: ini
0: coba
4: tuh
0: lihat.
4: Ninggal gak? Enggak.
0: Wah, ini sebenarnya kita tidak bisa kami tampilkan ya, kita dengarkan saja suaranya kawan.
4: Ninggal gak? Enggak.
0: Oke, kita coba lihat ya. Kita coba lihat di jalanan. Oke, ini satu orang kawan ya, menggunakan jaket berwarna merah, oh berwarna hitam, terus ada motifnya merah dan putih, menggunakan sarung dan sepertinya menggunakan kopiah gitu ya. Oke, jatuh gitu kawan di tengah jalan, ini di kanan jalan ya, jadi otomatis di tengah-tengah gitu. Waspadai saja, ini sedikit melambat ya. Pak Dovin bisa ditambahkan, ini Pak Dovin yang mengarah kemana, apakah mengarah ke selatan atau utara ke selatan, seperti itu. Dan posisi lakanya itu dari mana Pak, dari arah utara apa selatan, seperti itu ya Pak Dovin. Terima kasih informasinya, terima kasih tambahannya. Lalu kalau misalkan kita lihat, ada informasi lain dari beberapa kawan pendengar, tapi kita coba akomodasi, kita coba akomodir di segmen selanjutnya kawan. Anda mungkin bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di 0811 3609 11.

0: Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke Pak, tapi
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
0: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
0: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City 891FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat petang menuju malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat, ini ada Pak Rico ya. Oke. Ini tadi ada informasi dari Pak Rico kawan. Kita coba move ya setelah ini ke newsroom. Dan memang ada beberapa informasi yang masuk lainnya. Ini ada Pak Satrio Bintang ya. Pak Satrio Bintang, kita coba putarkan terlebih dahulu sebelum Pak Rico
1: informasinya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Mas, ini info ada tumpahan solar. Mulai dari depan Grand Mercure sampai dengan jalan sebelum ke Gotong Royong.
0: Jalan sebelum ke Gotong
1: Royong. Posisi tadi yang ada korban di setelah Grand Mercure itu, sama di pertigaan yang ke kanan itu menuju ke Jalan Karya Timur itu.
0: Oh, Jalan Karya Timur, oke. Baik, terima kasih Pak Satrio untuk informasinya. Dan ini ada tambahan tadi dari Pak Rico ya. Kita akan move ke newsroom, Yola.
2: Ya Iqbal, tadi itu Pak Rico ini kan yang pertama kali laporan soal tumpahan solar ya. Posisinya ada di Temunggung Suryo itu. Nah, tadi Pak Rico itu ternyata menyusuri jejak dari tumpahan solar ini. Ternyata itu miliknya dari Bes Bagong. Dan Pak Rico ini mengikuti sampai ke PO-nya, ke PO Bes Bagongnya itu. Jadi Bes Bagong Pariwisata katanya yang garasinya itu ada di Karya Timur. Nah, sampai di sanalah Pak Rico mengikuti cecaran tumpahan solarnya. Dan tadi Pak Rico juga langsung bilang ke pihak PO-nya untuk segera menuju ke lokasi yang banyak tumpahan solarnya itu, karena kan ada korban ya. Harapannya dari PO Bes ini juga bisa bertanggung jawab lah begitu, karena tumpahan solarnya sampai mengakibatkan beberapa orang tadi tergelincir dan jatuh di sana.
0: Oke.
2: Nah, tadi kalau katanya Pak Rico, pihak PO-nya siap akan segera ke lokasi. Begitu Iqbal.
0: Oke, terima kasih Yola untuk informasinya. Dan terima kasih Pak Rico. Jadi cukup banyak berarti ya. Korbannya sudah ada berapa kawan? Tadi terakhir update ada 3 sepeda motor ya yang terjatuh karena solar tersebut dan berbarengan kawan. Itu yang mungkin perlu Anda waspadai. Hati-hati kawan ya untuk kali ini di sekitaran Panji Suroso sampai ke Karya Timur. Lalu kalau misalkan kita lihat, ini tadi Pak Dovin menginformasikan laka di sekitaran Pakisaji Mendo kawan ya.

0: Dan kalau misalkan kita cek, tadi kita tanya memang ini yang arah utara maupun selatan, lalu posisi korbannya ini di mana gitu ya. Nah, ini lebih jelasnya dikirim melalui voice note.
1: Sementara belum ada petugas kepolisian yang merapat. Saya kebetulan dari arah Malang menuju ke Blitar.
0: Oke.
1: Terima kasih. Kayaknya keserempet gitu kayak.
0: Sepertinya terserempet gitu ya. Kemungkinan terserempet kawan. Dugaannya dari Pak Dovin. Terima kasih Pak Dovin untuk informasinya. Dan ini berarti lokasi korbannya itu yang dari arah Kepanjen ke Malang kawan. Waspadai saja ya, dari arah selatan ke utara kemungkinan akan sedikit padat, karena kalau misalkan kita lihat ini tergeletak di tengah jalan kawan. Dan tadi sudah dipantau ya oleh kawan-kawan relawan. Ini tadi kalau misalkan kita cek sudah diteruskan di jam 6 lebih 9 menit tadi kawan ya. Dan ini masih menghubungi PKM Kepanjen dan katanya PMI siap meluncur seperti itu. Terima kasih informasinya ya kawan-kawan pendengar yang sudah menginformasikan mengenai hal tersebut. Lalu ada informasi dari Pak Anton juga kawan. Ini veteran ramai lancar cuaca terang katanya. Oke, ini di veteran kawan ya. Nah, ini kawan. Ramai lancar cuacanya terang ya. Masih aman. Ya, sampai sore tadi kawan memang kalau misalkan untuk cuaca tidak ada kendala ya. Lancar-lancar saja dan masih aman gitu. Nah, mungkin Anda pun juga boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811-3600-911. Cuaca pun juga bersahabat kawan untuk malam hari ini, mungkin sedikit dingin ya. Tapi secara keseluruhan masih aman, tidak ada potensi hujannya untuk di jam 6 lebih 26 menit. Nah, beberapa menit lagi kita coba update ya pantauan cuaca. Terima kasih kawan pendengar yang sudah mengirimkan informasi. Anda juga boleh kirimkan informasi lain mengenai lalu lintas, cuaca maupun apapun itu kawan ya. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
2: Informasi seputar jantung.
3: Selamat malam kawan, kita kembali update pantauan lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan. Kondisinya masih lancar dua arah dari beberapa getol di Singosari, Lawang, Malang Madiopuro maupun Pakis yang mendominasi di jalur exit entry-nya get Singosari ya. Kalau di Gayat Lawang, jalur exit yang cukup ramai, sama halnya dengan Gate Malang Madiopuro. Yang nanti lanjut arah ke utara di sekitaran Kejapanan arah ke Porong ada perlambatan. Untuk arah sebaliknya masih cenderung lancar, termasuk yang bergeser ke Gemporombang, Gempas sampai dengan Paspro. Sementara kalau di Surabaya ya, yang arah Waru arah ke bandara tuh ramai kawan, tapi kalau di Waru Perak cukup signifikan peningkatan volumenya. Sementara di Mojokerto, Krian Kertosono lancar dua arah.

0: sopo iki ndelok kasur ndek drainase iki. Anggite kos-kosan ta iki?
1: Aku, Pak. Lah, yo apa yo? Wis gak digawe kan?
0: Ya Allah, Bu, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Kok ana nggon liyo ae. Samane ono-ono ae.
2: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Saya Sulam Muhammad dari Karimata Pamekasan membawa kabar. Bupati Pamekasan Kiai Haji Holilur Rahman menargetkan pengisian kepala sekolah definitif segera dituntaskan. Dia meminta jabatan kepala sekolah yang masih diisi PLT dapat terisi paling lambat pada bulan Juli mendatang. Bupati menegaskan Disdikbud Pamekasan harus segera menindaklanjuti proses pengisian itu. Langkah tersebut dinilai penting agar roda pelayanan pendidikan berjalan lebih optimal. Seperti diketahui, saat ini terdapat 117 kepala SD dan 4 kepala SMP di Pamekasan yang masih berstatus PLT. Kondisi itu menjadi perhatian pemerintah daerah agar segera diselesaikan.
2: Informasi selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Memasuki masa libur sekolah, PT Kereta Api Daop 4 Semarang memperketat pengawasan di sepanjang jalur rel. Langkah ini diambil guna mencegah aktivitas berbahaya anak-anak serta aksi vandalisme seperti pelemparan batu. Manajer Humas KAI Daop 4 Semarang, Lukman Arif, mengingatkan sepanjang Januari hingga Juni tercatat satu kasus pelemparan batu di Kabupaten Kendal yang mengakibatkan kaca kereta Matarmaja retak. Pihak PT KAI menegaskan masyarakat yang nekat beraktivitas di sekitar jalur rel dapat dikenai sanksi pidana kurungan 3 bulan atau denda maksimal 15 juta rupiah.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Pembangunan fisik pasar kota Bojonegoro mulai dikerjakan pada pekan kedua Juli 2026. Proyek dengan pagu anggaran 79,9 miliar dimenangkan PT Tiara Multiteknik asal Surabaya dengan nilai kontrak 78 miliar. Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Bojonegoro Anang Prasetyo Adi mengatakan kontrak dengan PT Tiara Multiteknik diteken hari ini setelah adanya tender ulang. Sementara itu, sebanyak 396 pedagang pasar kota Bojonegoro telah direlokasi sementara ke pasar wisata dan pasar Banjarjo.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: We done?
1: Yeah.
2: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat petang menuju malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan ini tadi ada informasi dari Pak Dani Suhat Ramelan, katanya rame lancar. Baik, terima kasih Pak Dani untuk informasinya ya. Dan kami mendapatkan informasi tadi dari Humas Perumda Air Minum Tugu Tirta, Bu Firly ya. Bu Firly ini menginformasikan, izin menginfokan gangguan nanti malam katanya. Nah, mungkin untuk Anda kawan yang di daerah Sumpil, Cakalang, Kendalsari, Polowijen, Kemirahan, Bantaran, Bukirsari, Cenggerayam, Kedawung, Soekarno-Hatta, Borobudur, Kiai Haji Yusuf, Sudimoro Utara, Semanggi Timur, Dewan Daru, Ahmad Yani, kawasan Bunga, kawasan Candi, kawasan Ikan Sudimoro, kawasan Papa dan sekitarnya, itu akan terjadi aliran kecil air hingga air tidak mengalir kawan ya. Jadi akan terjadi gangguan aliran air, jadi alirannya kecil maupun tidak mengalir karena adanya perbaikan kebocoran valve 200 mm di jembatan Jabon kawan. Seperti itu. Dan ini estimasi perbaikannya adalah jam 7 sampai jam 1 malam nanti. Mungkin ini masih ada beberapa menit ya sebelum normalisasi, sebelum dimatikan. Jadi mungkin Anda bisa persiapkan dulu gitu untuk malam nanti airnya. Dan ini masih ada 20 menitan gitu kawannya. Dan kalau misalkan nanti ini estimasi pekerjaannya 5 jam berarti. Dan normalisasi alirannya itu secara bertahap ya, maksimal 1x24 jam setelah pekerjaan selesai kawan. Dan mungkin untuk Anda yang di rumahnya tidak ada tangki air atau mungkin tidak sempat nyetok air, boleh nanti telepon ke City Guide, kami teruskan mengenai layanan air tangki kawan ya. Dan mungkin Anda bisa bagikan mengenai hal ini, kirimkan di 0811-3600-911. Apakah sudah mati? Atau mungkin belum mati kawan? Nah ini kami ulangi ya. Jadi nanti itu akan ada gangguan aliran air. Jadi ada aliran yang kecil, ada yang tidak mengalir, mati ya, bisa dibilang seperti itu. Di Sumpil, Cakalang, Kendalsari, Polowijen, Kemirahan, Bantaran, Bukirsari, Cenggerayam, Kedawung, Soekarno-Hatta, Borobudur, Kiai Haji Yusuf, Sudimoro Utara, Semanggi Timur, Dewan Daru, Ahmad Yani, Pisang Kipas, Kuping Gajah, Rembuk Sari, Kembang Turi, Kembang Kertas, Bunga-Bunga, Candi-Candi, serta kawasan ikan-ikan Sudimoro dan Papa. Jadi Papa biru, hijau, kuning, merah, putih, ungu, beserta jalan sekitarnya itu akan ada gangguan aliran air kawan. Waspadai saja ya, persiapkan mulai saat ini kawan. Dan kalau misalkan kita lihat, Anda mungkin bisa bagikan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya. Kirimkan di 0811-3600-911. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, di 1827 tadi ya, ada informasi mengenai erupsi Gunung Semeru. Tinggi kolom abu teramati 700 meter di atas puncak. Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang, condong ke arah barat daya. Dan saat ini status Gunung Semeru itu berada pada status level 3 atau siaga. Nah ini mungkin perlu Anda waspadai yang sedang mengarah ke sekitaran daerah Semeru ya, atau melewati Lumajang, waspadai saja kawan ya. Anda mungkin perlu berhati-hati, tingkatkan kewaspadaan. Anda boleh bagikan bagaimana pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di 0811-3600-911 beserta pantauan cuaca untuk malam hari ini kawan.

ada belasan organisasi yang saya lahirkan, organisasi bisnis, ya. Terus kalau yang saya dampingi prosesnya itu sudah puluhan mungkin, ya. Ya, alhamdulillah semuanya itu ya bisa dibilang berhasil gitu. Berhasil ya sesuai yang diharapkan, sehingga itu bisa memberikan kontribusi pada pemiliknya dan sesuai yang diharapkan. Tapi terlepas dari semua itu, kalau saya boleh rewind ke belakang, mau kita jadi pebisnis, mau kita jadi pegawai, itu yang kita butuhkan itu adalah kita bisa mendapat trust integration, ya. Jadi semacam pengakuan kejujuran. Manusia itu kan sebetulnya ini ya, dibatasi waktu, usia dan sebagainya, ya. Tapi sebetulnya manusia kalau tentang ilmu dan kemampuan itu tidak terbatas. Kita mau belajar kah atau enggak? Kita mau mempelajari ilmu yang mungkin kita enggak tahu atau tidak? Seringkali kan yang terjadi itu manusia membatasi dirinya sendiri. Padahal kan kalau kita bekerja gitu ya, untuk menuju tercapainya sebuah pengakuan kepercayaan itu butuh ujian-ujian ya, mungkin yang dilakukan oleh pemilik. Nah, di mana kita dikasih tugas-tugas ya. Kalau tugas yang rutin, umum, ya tentunya semua orang bisa gitu. Semua orang yang ada di organisasi itu juga mampu. Tapi kalau kita bisa memberikan sesuatu yang berbeda, kemudian tugas itu tidak ada hubungannya dengan tugas kita, dan itu pun bisa kita selesaikan dengan bagus, itu akan memberikan rasa yang berbeda untuk orang yang memberi tugas tentunya. Nah, di sini yang namanya pengakuan kepercayaan tadi mulai tumbuh gitu, bahwa orang ini dia bisa nih diberi wewenang lebih dan sebagainya. Yang bisa kita lakukan adalah begitu ada kesempatan, kita udah punya ilmunya belum nih. Nah, karena itu sebelum kesempatan datang ya kita belajar sebanyak-banyaknya gitu. Karena pada saat nanti kesempatan datang dan kita siap, ya kita bisa tangkap itu. Inilah sebetulnya kunci gitu. Kalau kita itu mau berkarir, jadi jangan batasi diri kita, udah belajar aja semuanya gitu. Kita nggak tahu kesempatan mana yang nanti akan datang ke kita. Jangan pernah mencari zona nyaman. Carilah zona aman. Pastikan pekerjaan kamu aman. Jangan datang terus merasa nyaman. Selama kamu berproses, pastikan bahwa semuanya aman. Untuk bisa memastikan aman, Anda harus bisa mitigasi resiko. Untuk bisa mitigasi resiko dengan bagus, maka Anda harus bisa dan mampu memprediksi banyak hal. Untuk bisa memprediksi banyak hal, maka Anda harus banyak pengetahuannya, banyak ilmunya gitu. Saya Muhammad Agung Putrajaya, konsultan sistem manajemen organisasi dan perumah sakitan, dan juga direktur RSU Brimedika Malang. Wisdom.

0: City 89.11 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi ada telepon kawan ya, ada Bu Titin dan Pak Ahok. Nah ini kita coba telepon Pak Ahok terlebih dahulu kawan, karena urgent ya untuk informasi dari Pak Ahok kawan untuk kali ini. Nah kita coba hubungkan dengan Pak Ahok Sugiarto kawan ya. Halo, selamat malam Pak Ahok.
1: Malam, iya.
0: Ya, gimana Pak Ahok informasinya tadi?
1: Informasinya gini, itu bis itu kan awalnya mungkin dari Tunggul Mas, jembatan Tunggul Mas, mentok kan terus nganan dia.
0: Ya.
1: Nah, terus ketemu kuburan dia ngiri.
0: Oh, oke, okay. Jadi ini ada bis tak di Sasando, Jalan Sasando gitu Pak ya?
1: Iya betul, Jalan Sasando, kalau lurus kan ketemu Jalan Atletik, terus ketemu Masjid Kembar itu.
0: Oke, okay, Karang Ploso.
1: Ya betul. Itu ada dua bis, berarti buntu tuh di situ.
0: Oke, di Jalan Sasando buntu berarti Pak ya. Nah itu ya, bisnya posisinya di mana Pak? Jalan Sasandonya lebih tepatnya di posisinya mana?
1: Kalau dari kuburan mungkin ya sekitar masih deket toh. Yang satu malah masih di kuburan bisnya.
0: Oh gitu
1: yang
0: ya.
1: Satu.
0: Lalu lintas dari arah selatan gimana Pak?
2: Lewati pertigaan
1: sisi. Selatan ya nggak bisa, malah yang di pertigaan tuh buntu karena makin padat dari barat juga buntu mulai jembatan itu, karena sana kan kadang-kadang itu yang dari Sekso pun langsung nganan kan dia mepet temennya gitu loh, biar bisa dapat jalan, tapi di depannya nggak bisa gerak, buntu di situ. Itu harusnya dijaga dua tempat Mas, satunya di Masjid Kembar jangan boleh masuk kendaraan, terus yang di pertigaan tuh ya jangan boleh masuk, kayak gitu. Itu kalau enggak bisa terurai itu. Kalau enggak, anu, karena kan simpangan sama mobil kan pasti enggak bisa itu. Apalagi yang mentok itu terus nganan itu kan ketemunya Jalan Wiguna itu kan tambah kecil itu.
0: Yeah.
1: Ada jembatan juga itu. Perumahan apa yang pojokan turun terus ngiri itu?
0: Yeah.
1: Itu kan enggak bisa, anu, mobilnya mobil loh. Itu okay. Kecil. Bis besar.
0: Jadinya ini terjebak Pak ya, bukan bis ukuran medium atau kecil, tapi bis besar Pak ya,
1: bukan,
0: bis pariwisata.
1: Bis besar, iya bis wisata.
0: Baik.
1: Kelihatannya yang satu kayak bisnya, kayak bisnya Eka itu loh modelnya.
0: Okay.
1: Eka sama Mira itu loh kelihatannya, tapi nggak tahu sama strip nanti nggak ada tulisannya, wisata pariwisata gitu.
0: Oke, okay. baik. Terima kasih Pak Ahok.
1: Cepat dijaga kepolisian. Kalau saya itu sudah tak kasih tahu tadi, tapi ya tetap ngotot, tetap masuk, enggak bisa.
0: Tetap masuk Pak ya?
1: Saya kan kasih masuk. Saya kasihan gitu loh.
0: Wah, agak sulit ya kalau misalkan seperti itu. Terima kasih Pak Ahok untuk informasinya. Hati-hati di jalan Pak.
1: Geng. Siap, terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih kembali. Itu tadi kawan informasi dari Pak Ahok ya. Anda perlu hindari saja Jalan Sasando kawan untuk kali ini. Jalan Sasando, Karya Wiguna, Saksofon, atau mungkin dari arah utara ya, itu di sekitaran Karang Ploso menuju ke Sasando, waspadai saja. Karena ada mobil, ada truk kawan ya, ada bis maksud saya, ada bis pariwisata, dua posisinya ada di sekitaran 500 meter setelah kuburan dan di pas dekat kuburan Sasandonya itu kawan. Jadi waspadai saja, ini terlanjur masuk sepertinya ya, dan akhirnya membuat kepadatan yang berlebih gitu. Dan ini ada Pak Bagus menginformasikan, apa ini Pak? Di mana ini Pak?
3: Selamat malam, menginformasikan traffic dari arah Tasikmadu menuju pertigaan Saksofon atau di sebelah utara Begawan, terlihat antrian menuju pertigaan, kurang tahu ini mungkin masalah volume atau bagaimana, antrian lumayan mungkin
0: okay.
3: Sekitar 1 km ke arah utara atau yang menuju pertigaan Saksofon dari arah Tasikmadu. Demikian info traffic, selamat malam.
0: Oke, baik, terima kasih Pak. Pak Bagus, ini ada bis ya tadi ya, ada bis di Jalan Sasando yang membuat kepadatan berlebih ya, dan bahkan berhenti kawan untuk kali ini. Jadi perlu waspada saja, hindari kawan di sekitaran sana. Lalu kalau misalkan kita lihat, tadi ini ada Bu Titin yang ingin on air kawannya. Kita coba hubungkan dengan Bu Titin terlebih dahulu kawan ya. Di line telepon kita coba hubungkan dengan Bu Titin. Tadi Bu Titin itu menginformasikan kalau sempat melewati di Grand Mercure ya, atau mungkin sekitaran Panji Suroso. Nah, tapi ternyata di sana cukup berbahaya gitu ya. Padahal menggunakan mobil katanya, tapi cukup berbahaya. Nah, ini kita coba tanyakan lebih jelas. Halo, selamat malam Bu Titin.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam Bu Titin. Nah, tadi ada informasi apa Bu Titin?
2: Selamat malam. Mm-mm. Oh ya, jadi tadi kan saya pulang kantor tuh, melintas di setelah depan Grand Mercure, itu kan ada lampu merah ya. Nah, pas belum lampu merah itu ada
0: solar ya.
2: Ada apa? Basah gitu loh. Mm-mm. Basah. Saya nggak ngerti kalau itu solar ya.
0: Oke.
2: Okay. Basah. Pas melintas di situ saya tuh tergelincir kayak mobil tergelincir gitu loh, oleng gitu.
0: Jadi ini mobilnya jadi tergelincir takut, Bu ya?
2: Iya, tapi nggak karena nggak kenceng kan, itu kan lampu merah ya. Jadi nggak kenceng, cuman bikin kaget juga gitu. Nih ada apa? Terus bawa bensin gitu kan. Akhirnya sekitar 200 meter setelah lampu merah tadi, saya berhenti memastikan ini apa gitu. Ternyata nggak ada apa-apa. Nah, ketika saya berhenti itu di depan toko perabotan rumah tangga Bares tuh loh. Sebelum belokan ke Gotong Royong. Nah, berhenti di situ memastikan nih mobil saya nggak apa-apa gitu, nggak ada apa-apa gitu. Ternyata kan masih bawa bensin kan. Nah, terus di seberang jalan arah dari kota ke ini ya, ke arah lampu merah LA Sucipto itu ada terpeleset gitu, ada motor terpeleset, mungkin ada 3 atau 4 motor gitulah ya.
0: Oke.
2: Okay. Pokoknya saya lihat tuh lebih dari dua motor tuh terpeleset, jatuh beruntun gitu. Nah, saya lihat di situ kayaknya basah-basah juga, tapi saya nggak tahu apakah itu juga solar atau genangan air tuh. Cuman memang jalannya kayaknya basah juga gitu.
0: Oke, itu tadi solar

0: kaget dan saya pikir ini kalau motor sangat berbahaya, sementara mobil aja rasa tergelincir gitu ya. Itu apalagi motor gitu. Menurut saya mungkin itu perlu di apa tuh? Jangan dilalui gitu. Ini aja saya kontak anak saya supaya nanti pulang jangan melintas itu gitu.
1: Okay.
0: Karena licin gitu.
1: Karena licin ya, baik. Ini sudah kami hubungi ke BPBD dan biar diteruskan ke damkar, Bu Titin ya. Karena tadi informasinya katanya masih diteruskan ke damkar, seperti itu. Nah, kita tunggu informasinya. Terima kasih Bu Titin untuk informasinya.
0: Sama-sama.
1: Ya.
0: Sama-sama. Iya, selamat malam.
1: Selamat malam. Tadi kawan ya, informasi dari Bu Titin, tambahan penguat informasi dari beberapa informasi yang telah kami dapatkan sebelumnya. Nah, ini mobil saja tergelincir, apalagi motor. Jadi mungkin perlu Anda waspadai ya, yang melewati sekitaran Panji Suroso, sekitaran Bares, Grand Mercure, bahkan tadi itu sampai di Karya Timur kawan untuk tumpahan solarnya, karena itu berasal dari bis gitu. Anda perlu waspadai saja, hati-hati di jalan. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: 911 Hot News.
1: Serigata 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yolo Octavia di 911 Hot News jam 7 malam. Kawan Pemkot Malang siapkan gerakan antar ayah di hari pertama sekolah. Kepala Dinsos P3AP 2KP Kota Malang, Doni Sandito menyebut, gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah atau GAMAS merupakan tindak lanjut dari ajakan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan BKKBN. Menurut Doni, program tersebut menjadi upaya untuk memperkuat peran ayah dalam pengasuhan anak. Nantinya program ini bakal dilaksanakan bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027. Kawan peternak demo imbas harga telur anjlok. Ratusan peternak dari berbagai daerah yang tergabung dalam Paguyuban Ternak Rakyat Indonesia atau Paterain menggelar aksi demonstrasi di kantor DPRD Provinsi Jawa Timur hari ini imbas anjloknya harga telur. Salah satu peternak asal Bojonegoro yang ikut dalam aksi ini, Isbandi, menyebut harga telur yang biasa dijual dengan harga Rp22.000-Rp24.000 per kilo itu turun drastis menjadi Rp16.000 per kilogramnya. Isbandi juga menyebut anjloknya harga telur ini sudah terjadi sejak 3 bulan terakhir dan faktor turunnya harga telur dipicu oleh produksi telur yang melimpah namun tidak terserap maksimal. Kawan tim voli ukir sejarah di ajang AVISI Men's Cup 2026. Timnas voli putra Indonesia berhasil meraih gelar juara di AVISI Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan 3 set langsung pada laga final di India. Kemenangan ini menjadi gelar perdana Indonesia, sekaligus membawa Indonesia masuk dalam daftar negara juara turnamen tersebut. Sepanjang turnamen Indonesia bangkit setelah sempat kalah pada laga pembuka, kemudian melaju hingga final sebelum memastikan kemenangan atas Korea Selatan. Demikian 911 Hot News, jam 7 malam, saya Yola Octavia, selamat malam.
0: One Hot News.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan ini tadi ada informasi ya yang masuk. Kalau misalkan kita lihat untuk kali ini, ada informasi dari beberapa kawan pendengar. Kita coba cek kawan. Tadi sudah baca Pak Bagus ya saya. Jadi Tarsik Madu menuju ke pertigaan saksofon itu padat sekali kawan. Dan kalau misalkan kita lihat memang tadi ada bis kawan. Lalu ada informasi tadi belum saya baca dari Pak Satrio Wibowo ya. Kita coba cek kawan, Pak Satrio Wibowo. Nah ini kawan,
1: info laka di KM 751-800 setelah res area 800. Sidoarjo arah Surabaya.
0: Oke.
1: Okay. KM 751-800 setelah res area Sidoarjo arah ke Surabaya. Itu tadi terjadi laka, posisinya sudah di kiri jalan, sudah di bahu jalan. Truk kayaknya sama-sama truk atau kendaraan mobil pribadi mungkin.
0: Oke. Okay.
1: Nggak sempat video karena posisi saya sebelah kanan, tapi terjadi sedikit ya kepadatan. Okay. Tapi masih lancar, masih bisa jalan. Cuman mohon jaga jarak.
0: Jaga jarak.
1: Dan harap bersabar supaya selamat sampai di tujuan.
0: Oke.
1: Okay. Sekian informasi. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Satrio untuk informasinya dan sudah kami teruskan kawan ke JMTIC wilayah timur ya, Tol Sidoarjo Waru itu. Lalu kalau misalkan kita lihat ini ada informasi ya, tadi kami tanyakan ke JMTIC kawan. Izin meneruskan info dari pendengar kami terkait laka di KM 751-800, apakah sudah monitor gitu. Lalu kata JMTIC, kawan saat ini petugas sedang mengarah ke lokasi gitu. Terima kasih ini informasinya ya. Dan nanti kita coba lihat laporan dan update-nya, laka dengan apa dan apa gitu ya. Lalu ini ada Pak Bagus Prabowo menambahkan informasi di jam 7 lebih 3 menit tadi kawannya. Terakhir Pak Bagus itu menginformasikan kalau misalkan memang ada bis, ada kemacetan maksudnya kawan, ada kemacetan yang dari Tasikmadu menuju ke saksofon. Nah ini ternyata di video keduanya ada bisnya kawan, yang tadi diinformasikan oleh Pak Ahok ya di segmen sebelumnya.
2: Nah ini bisnya, bis pariwisata.
0: Nah ini kawan bisnya,
2: H7698OC, rombongan ziarah Wali Songo Pondok Pesantren. Nggak tahu ini kok malah dikawal lewat sini.
0: Oke. Okay.
2: Bukannya diarahkan mundur atau gimana, malah dikawal.
0: Oke, okay, kita coba lihat kawan. Ini terlihat tadi ya di awal-awal.
2: Bisnya, bis pariwisata.
0: Oh, tidak terlalu terlihat ternyata.
2: H7698OC.
0: Oke, okay, terima kasih. Informasinya Pak Bagus Prabowo ya, itu yang menyebabkan kepadatan tadi yang diinformasikan oleh Pak Ahok di segmen sebelumnya dan Pak Bagus ya. Terima kasih Pak Bagus untuk tambahannya. Itu sudah mulai mengarah ya ke sepertinya ke perlimaan ini kawan, ke perlimaan Tasikmadu itu ya sepertinya ya. Nah ini perlu waspadai saja. Lalu kalau misalkan kita cek ada informasi lain dari Pak Muhammad Arif ini. Pak Muhammad Arif menginformasikan lewat voice note.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam.
3: Salam sehat selalu.
0: Salam sehat selalu.
3: Saya mengomentari tentang bis yang masuk di Sasando dan Tegal Gondo itu. Sebenarnya sudah ada tanda larangan kelas 3 itu. Itu kan jalan kelas 3. Jadi tidak bisa itu. Ada tulisannya bis truk tidak boleh masuk. Ya salahnya bisnya itu, harus ditilang sebenarnya itu. Begitu komentar saya, barangkali ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih informasinya Pak Arif. Lalu ada Pak Dani ya, menginformasikan ada apa ini? Pak Dani, di grup kawan ya, akan ada festival Kampung Dilem katanya. Di tanggal berapa ini ya, Gondowangi kawannya, Juli, dari Juli tanggal 5 sampai tanggal 11 ini ya, ada beberapa acara gitu. ada festival Kampung Dilem di Wagir kawan. Nah ini mungkin cukup ramai ya. Lalu ada acara juga di 1-2 Agustus nantinya. Dan ada beberapa informasi lain yang dikirimkan oleh Pak Dani mengenai penutupan jalan kawan. Banyak sekali, terima kasih Pak Dani untuk informasinya ya. Lalu kalau misalkan kita lihat ada Pak Igos ini ya. Pak Igos di mana ini? Kita coba cek kawan.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Selamat malam. Salam sejahtera buat kita semuanya. Melaporkan Semeru hari ini bagus, indah sekali, cukup cerah. Jadi saya tadi ke sana.
0: Oke.
4: Okay. Alhamdulillah aman.
0: Lavator ini ya.
4: Mendapatkan view yang bagus sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dikirimkan kawan foto Pak Igos ya. Kami tampilkan. Wah, ini lavator kawan ya. Bersama keluarga. Terima kasih Pak Igos ya. Jadi ditutup kawan Semeru. Tadi saya sempat mengabarkan mengenai Semeru erupsi ya di malam hari ini 18.27 kalau tidak salah tadi. Dan memang kalau misalkan kita lihat Semeru beberapa minggu ini cukup aktif kawan ya. Dan itu tadi pagi terlihat juga ada awan ya ini dari kolom abu, maksudnya kolom abu dari Semeru kawan, di fotonya Pak Igos cukup bagus kawan fotonya ya, cerah. Terima kasih Pak Igos untuk informasinya. Lalu kalau misalkan kita lihat ada informasi lain dari Pak Didi ya. Pak Didi ini menginformasikan mengenai bis juga kawan. Tadi sempat telepon di newsroom, tapi kita coba telepon secara on air ya supaya lebih jelas bagaimana Pak Didi ini tadi. Halo, selamat malam Pak Didi. Gimana tadi Pak? Pak Didi sepertinya ya, tadi sempat malam. Selamat malam. Halo Pak Didi, suaranya kok kecil sekali nih?
5: Iya.
0: Nah, gimana Pak Didi?
5: Jelas,
0: Pak. Sudah jelas. Tadi sempat
5: itu tadi
0: di Tunggul Mas Pak ya.
5: Saya iya.
0: Gimana itu Pak?
5: Saya mau ke Finlandia.
0: Iya.
5: Dari yang satu, saya lewat itu setelah Tunggul Mas belok kanan mau ke Sakopon. Itu di depan kafe-kafe itu kok udah berhenti. Nah, terus kok saya tunggu agak lama kok tetap nggak jalan sama sekali. Langsung saya melihat ke depan agak jauh itu kok ada hazard tinggi.
0: Iya.
5: Waduh, berarti saya mikir ini bis ini.
0: Betul Pak, tadi ada bis yang masuk ke Jalan Sasando gitu.
5: Iya.
0: Ada dua bis tadi Pak.
5: Itu saya putar balik di depan kafe-kafe itu, alhamdulillah bisa.
0: Oh gitu, untungnya masih bisa putar balik Pak ya.
5: Iya.
0: Antrian sudah sampai mana tadi Pak? Reflek, Pak. Antrian sudah sampai mana tadi Pak Didi?
5: Tadi itu ya hampir sampai di pertigaan ini Pak.
0: Tunggul Mas.
5: Saya putar balik itu sudah sampai yang mau ke jembatan itu, pertigaan persis.
0: Di situ
5: tadi
0: ya.
5: Tadi itu.
0: Tadi.
5: Ya, setengah jam lebih tadi. Ya.
0: Setengah jam lebih.
5: Gak tahu sekarang.
0: Oke, ke sekarang Pak Didi lewat mana akhirnya Pak?
5: Saya tadi putar balik Pak, dan akhirnya lewat di Noyo lah.
0: Ramai lancar Pak ya?
5: Iya.
0: Oke.
5: Okay. Terus ini loh Mas, itu rambu untuk larangan bis belok ke Tunggul Mas itu. Saya sih belum lihat ya, tapi Bapak tadi ada yang bilang sudah. Harusnya kalau rambu nggak terlihat memang karena lalu lintasnya kan padat ya. Mungkin bisa jadi nggak terlihat, nggak jelas. Lebih baik ya dibikinkan banner ya,
0: karena. Iya.
5: Nah, ya, soalnya kalau betul. Sudah belok ke Tunggul Mas itu emang repot. Bis mau putar balik juga kesulitan.
0: Iya, nggak nutut Pak ya.
5: Iya. Jadi. Jangan sampai belok ke jembatan.
0: Oke. Jadi kalau bisa so, lurus
5: kalau
0: lewat.
5: Kalau itu masih mungkin bisa ya putar beberapa kali, tapi ya sulit, apalagi kalau
0: oke.
5: Kalau sudah lewat situ repot.
0: Repot, betul betul betul betul. Baik.
5: Iya, mau putar ya itu masalahnya putar balik nggak bisa.
0: Baik Pak Didi, terima kasih informasinya Pak. Hati-hati di jalan Pak.
5: Jadi
0: ya.
5: Jadi tolong berkali-kali saya sampaikan kalau itu di sub tolong nggak dibuat itu. Karena kalau sudah begitu yang repot banyak.
0: Nah, betul. Baik Pak.
5: Warga mau pulang saja tapi.
0: Nanti kita coba tanyakan ini Pak ya.
5: Bersabar. Yang kena macet mudah-mudahan segera terurai.
0: Siap. Terima kasih Pak Didi. Hati-hati di jalan Pak.
5: Selamat malam.
0: Selamat malam. Itu tadi kawan informasi dari Pak Didi ya, katanya kasihan juga yang terjebak gitu ya. Kalau misalkan kita lihat ini sudah berulang kali terjadi, dan bagaimana caranya supaya mengantisipasi supaya hal ini tidak terjadi lagi kawan ya? Apakah memang karena supirnya pemula atau bagaimana? Nah, kalau misalkan memang ada tanda larangan belok kiri untuk bis kan jadi otomatis tahu, oh bis dilarang masuk karena apa? Karena jalanan sempit gitu misalkan. Nah, jadi otomatis supir bis yang mungkin belum pernah ke Malang atau mungkin pertama kali ke Malang atau mungkin beberapa kali saja ke Malang dan belum melewati sana, jadinya tahu, oh jangan lewat sini otomatis gitu ya. Terima kasih Pak Didi dan kawan pendengar lainnya yang menginformasikan mengenai bis masuk ke Jalan Sasando ya. Kirimkan informasi-informasi lain kawan, apakah sudah terurai di sekitaran saksofon Sasando? Kirimkan di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Riki, kok tulisan di HP Bapak buram ya?
2: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
1: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepet capek, malam juga mulai silau.
2: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Kendedes Eye Center.
1: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
2: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
1: Kalau ternyata katarak?
2: Tenang, di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vaku emulsifikasi.
1: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
2: Jangan tunggu penglihatan terganggu baru memeriksakan mata. Kunjungi Kendedes Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, dan juga asuransi. Kendedes Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman nomor 135 Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram at kendedeseyecenter_. Kendedes Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece.
3: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
2: Pak, es kelapa ya, satu.
3: Oke. Nih, 50.000 saja.
2: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
3: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
2: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya senang-senang. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas dengar cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
3: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
2: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
3: Aduh, jangan deh. Ampun.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan ini tadi kawan ya, kita cukup banyak informasi mengenai adanya tumpahan solar. Dan kata dari Pak Nick, ini ada 7 motor yang jatuh kawan ya. Terima kasih Pak Nick untuk informasinya. Lalu kalau misalkan kita lihat kawan, Anda mungkin boleh tambahkan ya bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811 36 9 11. Dan untuk sore hari ini Anda yang sedang menuju ke sekitaran kota Malang dari arah Batu terpantau ramai lancar kawan ya. Beberapa titik mungkin ada antrian seperti di TL Tunggul Mas, MT Haryono. Lalu di sekitaran Saksofon ini ternyata sudah mulai menurun kawan ya untuk intensitas kepadatannya. Lalu kalau misalkan kita cek juga di Jalan Sigura-Gura ramai lancar, Sumber Sari juga ramai lancar, tidak ada kendala, dan kepadatan ini sudah mulai terakomodir gitu ya, sudah mulai menurun juga kawan. Nah mungkin Anda boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di WhatsApp kami. Traffic Report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramaland. Villa lantai 2 view Gunung Arjuna, dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-333-1447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya. Nah kawan, tadi saya belum pantau sama sekali mengenai cuaca ya. Kita coba cek terlebih dahulu cuaca di sekitaran kota Malang. Kalau untuk saat ini rata-rata cerah kawan, dengan suhu kisaran 18-20 derajat Celcius. Dan kelembapan ini kisaran 86-90%. Dan kalau misalkan kita lihat beberapa titik, ini masih aman saja kawan ya, tidak ada potensi-potensi hujannya gitu. Dan kalau misalkan kita lihat di Kabupaten Malang, mungkin yang mengarah ke selatan ya, ini tidak ada kendala juga kawan, mengarah ke Bululawang maupun ke Panjen. Lalu kalau misalkan kita lihat yang mengarah ke Unira juga, cuaca masih aman di sekitaran Jalan Raya Mojosari itu kawan ya, ke Panjen tidak ada kendala, termasuk lalu lintasnya pun juga masih aman. Nah mungkin Anda boleh tambahkan pantauan-pantauan cuaca di titik-titik lainnya kawan di 0811 36 9 11. City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat atau Unira Malang, kampus untuk semua, biaya ramah. Info lengkap kunjungi Instagram @unira_malang.
1: Informasi seputar jantung.
0: Kawan, untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang terpantau masih ramai lancar sampai sekitaran Gempol. Lalu di Pandan Malang menuju Gempol ini lancar, Gempol menuju Kejapanan juga tidak ada kendala kawan. Dan dari Kejapanan menuju ke Sidoarjo, lalu Surabaya Porong masih aman lancar, sampai Surabaya Porong lurus ke Satelit Perak pun tidak ada kendala. Surabaya Porong di sekitaran Waru Utama menuju ke Krian, Mojokerto, Kertosono hingga ke Solo juga masih aman lancar. Boleh bagikan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di 0811 36 9 11.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Cilok, cilok, anget iki. Cilok kuah seger. Sing diet diundur dise. Monggo, monggo, monggo.
7: Mas, ciloknya 10.000 ya?
6: Oh iya bu, plastik biasa ta?
7: Oh, enggak. Aku bawa tempat sendiri. Nyoy, iki tempate.
6: Lu keren bu. Saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
7: Ini namanya hemat sekaligus go green, Mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
6: Wah, bener kuwi, Bu. Wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
7: Iya kan? Biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah, saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame timbang ciloknya.
6: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
7: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, ini ada informasi ya dari Pak Nik kawan. Mas Iqbal, tolong tanya ke PLN, apakah ada gangguan supply daya listrik? Karena anak-anak Grab elektrik ngeluh ngecharge battery Brompit setrum, kok wattnya kecil di charging station di Alfa Jalan Galunggung. Oke, ini bukan di Alfanya Pak ya, bukan di minimarketnya ya, atau gimana Pak ya, di Jalan Galunggung. Oke, di Alfamart Jalan Galunggung. Nanti kita coba tanyakan ya Pak Nik, apakah itu yang penyedianya itu PLN atau dari minimarketnya Pak Nik? Ini yang perlu kita tanyakan ya. Perlu dipastikan dulu yang menyediakan charging stationnya ini siapa? Apakah dari PLN atau mungkin dari pihak minimarketnya? Nah, kalau misalkan memang dari PLN, nanti kita coba teruskan ya. Oh, dari PLN, oke, terima kasih Pak Nik. Nanti kita coba teruskan ya ke PLN mengenai hal ini. Lalu Anda bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas kawan untuk malam hari ini di sekitaran Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang. Dan kalau di Kota Malang yang cukup ramai itu di sekitaran Gatot Subroto dan juga Kayu Tangan ya. Itu antrian yang paling panjang yang saya cek di beberapa titik yang ada di Kota Malang kawan. Oh, Tlogomas juga padat kawan ya, dari arah Batu. Lalu di Batu ini yang cukup ramai di Jalan Tiponegoro dan alun-alun Kota Wisata Batu. Ramai di sekitaran sana ya. Lalu yang arah selatan mungkin mengarah ke kabupaten, yang pada di Kebon Agung saja kawan, sedikit ada antrian, dan juga di Jalan Raya Gadang. Lepas dari sana lalu lintas cenderung ramai lancar, dan di pertigaan Krebet ini juga cukup padat kawan ya, dari arah Turen. Lalu sekitaran utara mungkin kita lihat di Jalan Raya Perusahaan terlebih dahulu, tidak ada kendala, masih aman lancar. Ahmad Yani, Balai Arjosari juga aman. Sekitaran Mondoroko, Singosari, mengarah ke Lawang pun juga tidak ada kendala. Dan mungkin Anda boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di 0811-3600-911. Traffic Report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah sakit unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: City Guides Inside. Anjloknya harga telur kini menghimpit peternak lokal hingga terpaksa menjual aset akibat lonjakan biaya pakan. Tapi pemerintah daerah menilai dampaknya belum signifikan hanya karena belum menerima laporan aduan resmi. Lalu seberapa cepat langkah konkret pemerintah untuk menyelamatkan peternak dari ancaman gulung tikar? Kepala Bidang Peternakan dan Perikanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, Sri Nur Cahyani Rahayu menjelaskan, penurunan harga telur dipicu oleh faktor low season dan overproduksi, sehingga pihaknya kini mengupayakan pengajuan subsidi pakan jagung ke pusat.
2: Kita kan punya asosiasi peternak ayam petelur itu anggotanya 23 orang ya, dengan total populasi itu totalnya 84.155 ekor ayam petelur. Jumlah produksinya 73.840 kg. Ini sementara, biasanya mereka kalau sudah kesulitan itu datang ke kendara, masih belum datang ke kami, tapi kita ya sudah antisipasi itu tadi, kita ke pemerintah pusat untuk subsidi jagung.
3: Salah satu komponen pakan meskipun banyak itu salah satu juga jagung. Jadi memang bahan baku utama pakan ya, kalau untuk unggas 70%-nya jagung, seperti itu. Kita lakukan pendampingan kepada peternak untuk mengontrol populasi dan mengontrol produksi, kayak gitu. Itu yang bisa kita lakukan selama ini. Kita lakukan koordinasi dengan OPD-OPD terkait ya, terkait untuk pemantauan harga apa namanya telur ya, dengan BI, dengan Perindak. Jadi untuk kami termasuk komoditas yang turut mengerek inflasi ya. Jadi selalu kita lakukan pemantauan untuk harga-harga termasuk telur, daging seperti itu. Kemudian untuk pakan itu kan pemerintah berupaya untuk swasembada ya, swasembada pakan. Jadi kita melakukan penanaman jagung di lahan-lahan yang istilahnya belum termanfaatkan. Itu kita menggandeng polisian untuk menanam jagung di lahan-lahan baik itu milik pemerintah maupun milik masyarakat yang bisa diajak untuk bekerjasama menanam jagung seperti itu, biar kita mengurangi impor seperti itu.
1: Peternak ayam lokal Ruli Wicaksono menyampaikan, tingginya biaya pakan memaksa peternak menjual aset demi menutupi modal, sehingga ia mendesak pemerintah dan DPRD segera menjembatani kerjasama serapan telur dengan sektor perhotelan dan restoran.
4: Langkah untuk bertahan kita semaksimal mungkin ya, sebabnya tinju itu kita udah nggak pakai tangan lagi, kita ambil meja untuk nutupi pukulan-pukulan itu. Jadi langkah-langkah kita udah bertahan banget. Istilahnya kalau bacanya itu bertahan banget. Kita jual aset, jual motor ya, gitu ya. Ada kan di kandang itu ada beberapa temen yang pakai ABK. ABK itu anak buah kandang. Ada yang sekarang kalau ABK itu 5 orang. Jadi tiap hari dalam pengelolaan kandang itu 5 orang. Ada yang ini dibikin shift atau dikurangi jam kerja, hari kerjanya sampai segitunya kan. Dan itu pengaruhnya besar juga pada kehidupan para ABK. Kemudian kita akhir gini, jadi ayam petelur yang sudah melewati masa emasnya saat petelur itu kita akhirkan, kita jual ke tetangga.

0: beli ayam potong, saya jual tetap hidup biar tetangga juga pelihara, kayak gitu. Kemudian bahkan ditawarkan ke peternak lain, beliin ayamku ini per sekian-sekian peratus atau per seribu sekian. Jadi misalnya lempar ayamnya ke peternak lain. Nah, kalau peternak lainnya dikasih kayak gitu, waduh, jadi mumet aku. Aku pakannya yuk bingung. Ya, akhirnya, istilahnya, ayo duduk bareng, kita nangis bareng, kayak gitu. Kemudian, ada temen yang juga langsung dari kandang, jual ke toko langsung. Jadi, nggak pakai, apa istilahnya, bakul. Jadi, yuk peternak, ya juga jadi bakul. Artinya, cara yang terakhir ini, memangkas bakul, ini sebenarnya cara yang bagus. Jadi keuntungannya bisa lebih, meskipun hanya apa ya, per kilo itu perbandingan kalau diambil bakul anggaplah Rp1.000, tapi kalau kita jual langsung ke ecer kita dapat Rp1.000-nya itu, nggak diambil sama bakul tapi diambil sama kita sendiri.
1: Krisis harga telur menjadi ujian nyata bagi komitmen perlindungan sektor peternakan daerah. Ketergantungan pada pasar musiman tidak boleh dibiarkan berlarut tanpa adanya kepastian serapan yang stabil. Sinergi dengan mitra industri kini mutlak diperlukan agar nasib peternak lokal tidak terus ditumbalkan oleh ketidakpastian harga.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini oh, ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Oh, headset masuk keranjang. Sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
3: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
3: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
1: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, CityGuide 911 FM menghadirkan Konsologi, Konsultasi Psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, Konsultasi Psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Kembali lagi bersama saya untuk memantau lalu lintas kawan ya. Dan tadi ada informasi dari Pak Nik dan diteruskan oleh kawan-kawan di newsroom kawan ya. Karena informasinya tadi ada charging station yang digunakan untuk motor-motor listrik di minimarket yang di sekitaran Galunggung itu milik PLN. Nah, katanya ada gangguan supply daya kah atau gimana? Soalnya kok ngecasnya lama seperti itu ya. Ini kita coba teruskan terlebih dahulu. Dan ada Bu Kurnia, perbaikan PDAM apa jalan sulfat terdampak ya? Kalau misalkan yang saya lihat sepertinya sulfat tidak terdampak ya. Nah, ini saya ulang lagi kawan ya. Nanti wilayah terdampak dari jam 7 tadi ya sampai di jam 1 malam nanti. Itu estimasi perbaikannya. Bahkan kalau misalkan normalisasi bisa sampai 1 kali 24 jam kawan. Itu wilayah terdampaknya dari Sumpil, Cakalang, Kendalsari, Polowijen, Kemirahan, Bantaran, Bukirsari, Cengger Ayam, Kedawung, Soekarno-Hatta, Borobudur, Kiai Haji Yusuf, Sudimoro Utara, Semanggi Timur, Dewan Daru, Ahmad Yani, Pisang Kipas, Kuping Gajah, Rembuk Sari, Kembang Turi, Kembang Kertas, Bunga-Bunga, lalu Candi-Candi, serta kawasan ikan-ikan Sudimoro, dan papa-papa itu kawan ya, papa biru, papa hijau, papa kuning, merah, putih, ungu, beserta jalan sekitarnya, seperti itu. Jadi estimasi pekerjaan ini 5 jam, dan estimasi normalisasi aliran itu 1 kali 24 jam pasca perbaikan selesai. Dan mungkin Anda bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di 0811-3600-911. Dan kalau misalkan kita pantau mengenai lalu lintas untuk malam hari ini,

mengarah ke Bukluduk sudah mulai melandai kawan ya. Syukur kita tidak merasakan kepadatan sampai di malam hari nanti ini. Lalu kalau misalkan kita lihat beberapa titik lainnya mungkin masih ada antrian, contoh TL Sabilila, TL MCC, tapi tidak terlalu padat, tidak terlalu panjang juga. Di TL Maijen Panjaitan, TL Suhat Jembatan ya, dari Maijen Panjaitan maksud saya, itu terpantau ada antrian juga. MT Haryono, pertigaan Daging Dinoyo itu ada antrian dari tiga arah, tapi ya masih lumayan aman. Logo Mas, Tunggul Mas, itu juga ada antrian baik dari arah Logo Mas, dari sekitaran Studio City Guide itu ya, atau mungkin yang dari arah Batu di TL Tunggul Mas masih aman sekali. Anda boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di WhatsApp kami. Dan kami mendapatkan informasi dari Pusdalo BPBD Kota Batu melaporkan update cuaca situasi kondisi secara visual Kota Batu malam hari ini ya, terpantau cuaca cerah semua kawan, termasuk di posko BPBD Kota Batu terpantau cuacanya cerah. Anda boleh bagikan pantauan-pantauan lalu lintas beserta cuaca di titik-titik lainnya, kirimkan di 0811 360 911. Traffic report didukung oleh UM Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 8 malam. Kawan Pemkot Malang pangkas frekuensi perjalanan armada pengangkut sampah. PLH Kepala DLH Kota Malang, Raymond Hatigoran Matondang menyebut imbas naiknya harga BBM, frekuensi perjalanan armada pengangkut sampah bakal dipangkas dari yang sebelumnya 4 kali menjadi 3 kali setiap hari. Kata Raymond, hal itu berdampak pada penambahan volume sampah yang diangkut dalam satu kali angkut. Selain itu, DLH juga melakukan penghematan di berbagai pos anggaran, salah satunya memangkas anggaran operasional bidang lain sebesar 20% yang dialihkan untuk mendukung operasional bidang ruang terbuka hijau atau RTH dan juga unit pelaksana teknis atau UPT pengelolaan sampah TPA Supit Urang. Kawan, antrian BBM biosolar di SPBU Jatim dipastikan sudah aman. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Niaga Jatim Balinus Ahad Rahedi mengatakan pihaknya memastikan antrian kendaraan di beberapa SPBU Jatim khususnya antrian BBM jenis biosolar sudah mulai terurai. Kata Ahad, mengurainya antrian tersebut terjadi karena percepatan pengiriman BBM ke SPBU dan situasi lalu lintas pada akhir pekan yang relatif lengang membuat distribusi lebih lancar. Lebih lanjut, Pertamina memastikan ketersediaan BBM akan tetap aman karena distribusi masih normal dan pemantauan juga dilakukan di masing-masing SPBU untuk mengantisipasi lonjakan permintaan susulan. Kawan, ASEAN hadapi tantangan baru di tengah dinamika global. Indonesia dinilai memiliki peran strategis dalam menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan ASEAN melalui penguatan kerjasama dan penyelesaian sengketa secara damai. Sekretaris Jenderal ASEAN, CM Widya, mengatakan Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memastikan semangat Trade of Amity Cooperation tetap menjadi pedoman bagi negara-negara ASEAN. CM juga menyebut Indonesia diharapkan terus mengedepankan dialog dan memperkuat kepercayaan antar negara agar kawasan ASEAN tetap damai, stabil, dan mampu menghadapi berbagai tantangan global. Demikian 911 Hot News jam 8 malam. Saya Yola Octavia. Selamat malam.

CityGuide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat untuk di malam hari ini ya, jam 8 lebih 10 menit kawan, tidak ada kendala untuk lalu lintas dan juga cuaca di sekitaran kota Malang ya, masih sangat aman kawan. Nah, kalau misalkan untuk kali ini di sekitaran kota Malang ya, memang biasanya akan cukup ramai di bulan-bulan Juli, Agustus, September gitu ya, bahkan sampai Desember kawan, karena biasanya banyak orang yang melakukan karnaval untuk memperingati Agustusan. Nah, itu biasanya dilakukan di bulan Juli gitu ya. Bulan Juli sampai Desember padat sekali kawan ya. Mungkin Anda bisa bagikan pantauan-pantauan lalu lintas untuk malam hari ini, apakah memang ada kepadatan kawan di titik-titik yang Anda lewati? Dan kalau misalkan kita lihat tadi, ini tadi ada informasi ya, ada beberapa acara yang dikirimkan oleh Pak Dani di grup City Guide kawan. Kalau misalkan kita lihat, ini ada informasi dari PU. Dari PU ini menginformasikan pekerjaan pelebaran jalan ruas Legundi sampai BTS Kabupaten Mojokerto. Nah, kalau misalkan kita cek, ini memang akan membuat kepadatan juga. Ini yang melakukan PU Bina Marga Jatim kawannya, dari tanggal 4 Juli sampai 19 September. Lalu ada festival juga di Hotel Savana kawan, Jalan Legend Sutoyo itu ya, dari 3 sampai 5 Juli itu festival juga dilakukan di sana. Pasti akan cukup ramai ini kawan ya. Lalu ada pertunjukan wayang kulit juga, ini di hari Sabtu 4 Juli kawan ya, di Pendopo Junrejo. Jadi ini memperingati Suro kawan ya, dan waktunya 18.30 sampai selesai. Lalu kalau misalkan kita cek juga, ada penutupan jalan sementara di 29 Juni, oh hari ini ya, pukul 13.30 sampai 23.30. Ini tadi ada karnaval kawannya, kegiatan karnaval desa Sumber Berantas. Jalur yang ditutup itu jalur Batu Pacet dan arah sebaliknya. Dan mungkin Anda bisa mencari alternatif lain untuk malam hari nanti kawan, karena ini sampai malam ya, 23.30. Dan katanya mohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Lalu kalau misalkan kita cek juga, ada acara-acara lain. Ini ada di BNS itu ya, 1-2 Agustus itu juga ada festival juga kawan. Lalu di Gondowangi itu ada festival. Kalau misalkan kita cek, memang ini acaranya dari tanggal 5 sampai 11 kawan. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 itu semuanya ada acara. Dan kemungkinan acaranya itu mulai jam 7 malam kawan ya, di Kecamatan Wagir Gondowangi, seperti itu. Jadi Anda perlu waspadai saja. Mungkin Anda bisa tambahkan pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Hey, Rek, kata Nandi.
2: Ke kampus, ada kuliah.
3: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek. Kuliah Nandi sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university. Modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum, sosial, dan politik. Fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh. Masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya, karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja.
1: Lah nek aku kan luar kota, ya apa bisa daftar UT?
3: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no kos, universitasnya jos. Ya di Universitas Terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
4: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924. Instagram dan TikTok UT_Malang. Facebook Universitas Terbuka Malang. Website di malang.ut.ac.id.
5: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
6: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
5: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
6: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Tadi ada Pak Budi Kuncoro menginformasikan lewat voice note kawan.
1: Selamat malam City Guide, melaporkan.
0: Selamat malam.
1: Pertigaan Karang Peloso macet.
0: Waduh.
1: Tidak hanya merambat, macet. Kelihatannya ada acara bersih desa di pas pertigaan Karang Peloso. Terima kasih.
0: Kegiatan bersih desa di pas pertigaan Karang Peloso ya. Sebentar kita coba cek ya. Untuk informasinya Karang Peloso ini ya. Apakah memang ada apa namanya ya, informasi mengenai Karang Peloso ini? Sebentar kita coba cek. Oke, masih belum ada informasinya kawan ya. Atau mungkin ada yang memang melihat informasi mengenai di sekitaran Karang Peloso ini ya kawan, bisa tambahkan saja. Pertigaan Karang Peloso macet tidak hanya merambat ini katanya. Sepertinya ada kegiatan bersih desa di pertigaan Karang Peloso kawan. Waspadai saja ya. Itu informasi dari Pak Budi Kuncoro. Lalu kalau misalkan kita lihat untuk lalu lintas di sekitaran Karang Peloso, kita coba cek kawan ya, merambatnya sampai mana gitu. Ini pertigaan Karang Peloso. Oh, yang di Panglima Sudirman kawan ya, padat sekali. Yang dari arah Batu menuju pertigaan Karang Peloso itu panjang sekali. Tapi dari Kertanegara terpantau masih ramai lancar, atau mungkin dari Karangjuwet ya, itu masih terpantau ya padat, tapi tidak terlalu panjang antriannya kawan. Yang cukup padat ini dari arah Muhammad Hatta ya, atau dari arah Batu menuju Karang Peloso. Waspadai saja untuk kali ini kawan, yang mengarah ke Ngijo Karang Peloso ya, dari arah Batu cukup padat. Waspadai saja, hati-hati di jalan, dan tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: guidance for your life. CityGate FM. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
1: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
2: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
1: Ini dia tempat tinggal impian kita.
2: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
3: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya.
4: Emang tahu itu siapa?
3: Enggak.
4: Tahu ceritanya?
3: Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
4: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
3: Nah, itu pinter.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City 89.11 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di malam hari ini ya, ini tadi ada informasi. Tadi kami sudah meneruskan informasi dari Pak Budi Kuncoro. Kawan-kawan di Newsroom meneruskan ke Kapolsek Karangploso AKP Saminto ya. Dan informasinya katanya betul, ngarak tumpeng katanya. Tumpengnya muat karena diubengke kampung. Waduh, ini maksudnya bercanda ya Pak AKP Saminto. Pengamanan sudah saya kerahkan, kata Pak Saminto dari Disub TNI Polri Linmas, tapi tidak sampai larut malam. Lalu ini ada foto dan video. Nah, ini fotonya kawan. Nah, ini Disub juga sudah mulai di sana ya. Ada ambulans juga dikerahkan. Ini videonya kawan. Itu ada Linmas juga. Oh, Linmas dan Disub kawan ya. Linmas 1, Disub 1. Nah, ini masih berusaha untuk normalisasi kawan secara manual ya. Oke, terima kasih Pak Saminto untuk informasinya. Dan ini masih kita tanyakan, apakah ada rutenya nggih, ngaraknya kemana saja gitu. Terima kasih informasinya Pak Saminto. Dan ini ada Pak Hasan Bisri menginformasikan lewat telepon ya. Kita coba angkat terlebih dahulu. Oke, sudah diangkat oleh kawan-kawan di Newsroom kawan ya. Nanti kita coba hubungkan dengan Pak Hasan Bisri kawan ya. Atau mungkin nanti kalau misalkan Pak Hasan ingin on air, kita coba hubungkan di segmen selanjutnya. Seperti itu, tetap bersama kami kawan di City 89.11 FM. Nah kawan, kalau misalkan kita lihat untuk hari ini kawan ya, jadi tadi ada demo yang dilakukan oleh peternak telur kawan. Jadi itu tadi sore ya, tadi siang gitu. Jadi itu terjadi demo yang dijanjikan, yang dilakukan maksud saya, yang dilakukan oleh peternak telur Jatim kawan ya. Jadi ada 200 peternak telur ras itu menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR Jatim. Mereka ini menuntut harga telur naik kawan, terkait peraturan pemerintah mengenai harga eceran tertinggi atau HET yang dijalankan secara konsisten ya. Dan kalau misalkan kita lihat memang selain menggelar demo, para peternak telur ini melakukan aksi simbolik gitu ya, dengan cara berbagi telur gratis ke masyarakat sebagai respon dari harga telur yang memang terus menurun kawan. Dan kalau misalkan kita lihat salah satu peternak telur dari Bojonegoro, Isbandi namanya, yang mengikuti demo tadi, harga telur di tingkat hulu harganya itu terjun di angka 16.000 kawan, dari sebelumnya di kisaran 22-24.000. Nah, karena harga telur yang masih menurun ini, para peternak itu merugi sampai 400.000 meski produksi telur mencapai puluhan kilogram setiap harinya. Jadi harga telur anjlok ini sudah terjadi selama 3 bulan terakhir, dan memang penurunan harga ini karena tingginya populasi ayam petelur, tapi tidak sejalan dengan penyerapan komoditas secara optimal. Dan Ketua Paterain Muhammad Ali, Nur Muhammad Ali menjelaskan, para peternak telur di Jatim saat ini itu menghadapi tekanan ekonomi berat kawan ya. Tidak hanya telur yang harganya semakin menurun, harga pakan ternak juga disebut mengalami kenaikan. Otomatis pengembangan peternakan skala besar ya, itu memicu terjadinya kelebihan pasokan populasi ayam yang memang membuat harga-harga telur di tingkat peternak lokal itu menurun, apalagi tidak seimbang dengan kapasitas peternak lokal juga. Dan dalam hari demo hari ini ya, masa aksi ini menuntut 5 hal kawan, seperti transparansi harga pakan, penegakan harga acuan pembelian atau HAP, lalu perlindungan usaha peternak rakyat, dan juga peningkatan serapan telur peternak rakyat, lalu penjaga ketahanan pangan berbasis peternakan rakyat. Dan memang kalau misalkan kita lihat, Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak itu menerima langsung curhatan para peternak ini dan memastikan langkah untuk jangka pendek ya, salah satunya para perantara penjual telur agar tidak memainkan harga sembarangan gitu. Jadi
akan memanggil semua middleman atau perantara telurnya, akan didudukkan bersama untuk memastikan harga telur ini tetap terjaga. Jadi peternak bisa untung karena pihaknya ini prihatin biaya produksi mereka tidak sebanding dengan harga jual. Selain itu juga ditelepon langsung Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak Jatim, Pak Iwan. Emil ini meminta Disperindak untuk menyiapkan data perantara penjual telur ya. Dan surat dari Mentan jelas kata Emil, sudah ada acuan di harga Rp26.500 untuk produsen dan harga untuk konsumen di Rp30.000. Dan tadi di Reskrimsus Polda Jatim, Kombes Pol Roy itu juga sudah berkomunikasi dengan salah satu Polres yang memang menjadi Satgas Pangan, itu akan memantau langsung ya. Dan jajaran Satgas Pangan dari seluruh di seluruh Polres Jatim ini diminta untuk memantau langsung harga telur kawan. Dan saat ini banyak kabar harga telur 18.000 gitu ya. Karena Satgas Pangan Jatim itu meminta harga minimal dari peternak ketengkulak atau koperasi itu 26.500 kawan. Dan kini kita akan melihat bagaimana penanganannya gitu. Bahkan DPRD Jatim ini mengancam tentang janji BGN untuk menyerap telur dari peternak lewat SPPG, tapi pada kenyataannya sampai sekarang itu masih belum terrealisasi. Dan nanti kita bahas mengenai sudut pandang dari DPRD Jatim kawan. Anda mungkin bisa tambahkan terlebih dahulu pendapat Anda di 0811 36 00 911.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kawan, apakah Anda pernah melihat perubahan pada cara anak berkomunikasi di rumah? Saat ditanya jawabannya singkat, lebih sering sibuk dengan gadget, atau bahkan jarang bercerita tentang aktivitasnya sehari-hari. Kalau iya, bisa jadi komunikasi antara orang tua dan anak mulai menjauh. Tapi jangan panik, komunikasi yang renggang bukan berarti hubungan sudah rusak. Justru ini saat yang tepat untuk memperbaikinya. Nah, ada satu cara sederhana yang bisa mulai Anda coba, yaitu kurangi kebiasaan bertanya seperti sedang menginterogasi. Daripada langsung bertanya, nilaimu berapa? Kenapa pulangnya telat? Atau tadi ngapain aja? Nah, cobalah diganti ya. Coba mulai dengan pertanyaan yang lebih santai. Bagian paling seru hari ini apa ya? Siapa yang bikin kamu ketawa hari ini? Atau ada cerita menarik gak hari ini? Nah, cara ini membuat anak merasa lebih nyaman untuk membuka percakapan. Selain itu, saat anak mulai bercerita, usahakan mendengarkan sampai selesai. Jangan langsung menyalahkan, menghakimi, atau buru-buru memberi ceramah. Karena seringkali anak hanya ingin didengar terlebih dahulu. Luangkan juga waktu khusus tanpa gangguan gadget, meski hanya 10 atau 15 menit setiap hari. Seperti makan bersama, jalan santai, atau sekedar mengobrol sebelum tidur. Momen sederhana seperti ini seringkali lebih bermakna daripada percakapan panjang yang dipaksakan. Psikolog juga menyebut salah satu tanda komunikasi orang tua dan anak mulai menjauh adalah ketika anak tidak lagi merasa nyaman berbagi cerita tentang kehidupan sehari-harinya. Karena itu, membangun kebiasaan mendengar tanpa menghakimi menjadi salah satu cara terbaik untuk mengembalikan kedekatan tersebut.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Ke Kota Batu sekarang makin gampang dan makin hemat. Mau cari hotel nyaman, tiket theme park favorit sampai paket wisata praktis, semuanya ada di Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group. Nikmati paket wisata eksklusif dengan pilihan hotel seperti 1979 Social Hotel, Senyum World Hotel, Pohon Inn Hotel, dan Klub Bunga Theme Park Hotel yang bisa langsung dibundling dengan Jati Park 1, Jati Park 2, Dino Park, hingga Museum Angkut. Harga paketnya juga hemat. Mulai dari paket rombongan 1979 Social Hotel cuma mulai Rp70.000 per orang per malam. Paket Sakti 2 hari 1 malam mulai Rp240.000 per orang. Hingga paket Super Sakti 3 hari 2 malam mulai Rp495.000 per orang. Tersedia juga penitipan barang, International Charging Station, dan informasi wisata lengkap untuk perjalananmu di Kota Batu. Langsung datang ke Tourism Service Center di Main Gate Jati Park 3, area bawah jembatan layang. Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group, jagonya liburan hemat.
0: Guidance for your life. City Gate FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan ini tadi ada informasi dari Pak Saminto ya, Kapolsek Karangploso, AKP Saminto. Jadi tadi kita tanyakan, apakah memang ngarak tumpeng itu ada rutenya gitu ya, seperti pawai, kirap, atau mungkin karnaval gitu ya, yang kami bayangkan seperti itu. Ternyata kata Pak Saminto ini cuman di dalam kampung saja, tidak panjang, dan imbas keluar dari jalan kampung aja jadinya agak terganggu tapi tidak macet, katanya seperti itu. Ini ada pantauan videonya lagi.
1: Ini udah lancar.
0: Oh, ini terkini.
1: Nyebrang memang agak macet. Tapi lancar.
0: Iya, ini sudah lancar kawan. Ramai lancar ya. Oke, terima kasih Pak Saminto ya untuk informasinya. Terima kasih atas respon cepatnya juga. Dan Anda boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya kawan untuk kali ini. Kirimkan di 0811-3600-911. Nah, tadi kita lanjut lagi kawan ya, membahas mengenai ratusan peternak yang memang mendemo kawan ya. Dan peternak ini kecewa kalau misalkan harga telur itu terus turun di Jatim kawan. Bahkan sampai membagi-bagikan telur gratis. Karena apa? Karena sebagai aksi simbolik saat unjuk rasa kawan ya. Ini loh, telur ini sudah tidak berharga di harga peternak gitu ya. Jadi seperti itu kawan. Dan bahkan kalau misalkan kita lihat harga telur anjlok di Blitar, Magetan, dan titik-titik lainnya yang ada di Jatim itu sangat luar biasa sekali. Bahkan Emil Dardak pun, Wagub Jatim, itu mengancam tutup dapur MBG di Jatim yang memang tidak membeli telur peternak kawan. Dan tadi kan kita membahas dari sudut pandang DPR Jatim ya. Ini kita coba bacakan terlebih dahulu kawan ya, bagaimana gitu sih dari DPR Jatim, lebih tepatnya Ketua Komisi B yang memang membidangi perdagangan dari DPRD Jatim, Anik Maslaha, menyinggung tentang janji BGN untuk menyerap telur dari peternak lewat SPPG. Tapi kenyataannya sampai saat ini belum terrealisasi ya. Prinsip seluruh pemangku kebijakan Jatim sudah melakukan tahapan mitigasi. Dan pada awal Juni BGN sudah turun ke Magetan untuk SPPG menyerap, tapi fakta real implementasinya masih nol katanya, masih kosong. Menurut Ani, perlunya perda untuk menjaga harga telur ras peternak di Jatim ini sangat penting ya. Apalagi Jatim menjadi salah satu lumbung pangan komoditi telur. Jadi perlu pengawasan lebih intensif dan perlu penegakan hukum agar harga telur itu sesuai aturan. Dan dari legislatif pun siap membuat atau menyiapkan perda khusus untuk peternak telur. Nah, mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini kawan. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Atau boleh juga tambahkan pendapat Anda ke sosial media di @cityguide911fm.

0: Jantung, informasi seputar jantung.
1: Selamat malam kawan, kita update dulu pantauan lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan. Malam hari ini terlihat lengang ya, dari beberapa gate tol juga seperti di gate Malang Madiopuro, kemudian di gate Paki Singosari maupun Lawang. Tapi kalau di gate Malang Madiopuro itu jalur exitnya arah ke Gia Genggribik ini ya, masih ada peningkatan volume di sana. Sementara kalau nanti yang mau lanjut arah ke Surabaya, di Kejapanan cukup ramai arah ke Porong, kalau untuk arah sebaliknya masih normal. Di Sidoarjo sampai dengan Surabaya Porong, Waru Juanda itu lancar, sama halnya dengan Gemporembang, Gempas sampai dengan Paspro.

Jalan-Jalan Plus. Kota Batu memang tak lepas dari wisata dan suasana alam yang masih alami, salah satunya Kelurahan Temas. Suasana desa di sini masih sangat terasa dan cocok banget buat healing, kabur sesaat dari suasana kota. Penasaran saya di mana? Ya, saya sekarang ada di Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu. Kelurahan Temas mencerminkan keagungan dan warisan kerajaan yang menghiasinya. Di sini, Anda akan menemukan jejak-jejak masa lalu yang megah. Jejak sejarah Kelurahan Temas berasal dari masa lalu kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah ini. Pada waktu itu, wilayah ini adalah bagian penting dari kerajaan yang besar. Menurut buku Babat Tanah Jawi tentang Temas Kerajaan, cikal bakal Kelurahan Temas masih berhubungan erat dengan Kerajaan Tumapel atau Singosari. Konon katanya, Kelurahan Temas dulu menjadi lokasi berdirinya Kerajaan Tumapel. Sampai akhirnya, ibu kota kerajaan itu berpindah dan diberi nama Singosari. Sementara Kelurahan Temas sendiri kala itu tetap dijadikan kedaton atau pusat pemerintahan oleh raja yang menjabat, Raja Ken Arok. Sementara itu, banyak warga berpindah ke Singosari dengan alasan lebih mudah mencari nafkah karena di lokasi ibu kota. Temas Keraja atau Kelurahan Temas semakin sepi karena kurang pengawasan dari pemerintah, dan masyarakatnya pun banyak yang melakukan perbuatan tidak baik seperti judi, minum-minuman keras, dan merampok. Suatu ketika, di zaman penjajahan Belanda, datang seorang bernama Raden Mas Wiryokusumo atau Singojoyo yang perlahan memperbaiki kebiasaan buruk masyarakat. Karena ucapan Singojoyo yang dianggap benar oleh masyarakat, Singojoyo dijuluki Mbah Bener. Bener dalam bahasa Indonesia berarti benar. Kawan, penamaan kelurahan ini dicetuskan oleh masyarakat sekitar dari kata teman, Mas Kitoni, yang disingkat Temas, yang artinya sejujurnya dan nyembadani. Selain sejarah kerajaan yang mengesankan, Kelurahan Temas juga dianugerahi dengan keindahan alam yang memukau, dikelilingi oleh pegunungan yang megah dan taman-taman hijau yang memikat. Lokasi Kelurahan Temas saat ini sudah berkembang pesat. Sejak 6 Maret 1993, Kelurahan Temas menjadi bagian dari Kota Administratif Batu. Saat ini Kelurahan Temas sudah menjadi bagian dari Kota Otonom Batu sejak 17 Oktober 2001 dan sudah banyak dibangun destinasi wisata, resto, dan juga penginapan seperti Jati Park 2, Taman Hutan Temas, dan Kampung Ekologi Temas. Jadi, tunggu apa lagi kawan? Rencanakan perjalanan Anda ke Kelurahan Temas Kota Batu sekarang. Anda dapat menemukan akomodasi yang nyaman di sini. Jangan lupa bagikan keseruan Anda di media sosial @citygatefm. Jalan-Jalan Plus.

0: BBM di wilayah Kabupaten Malang, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menyebut pasokan biosolar di Malang dan sekitarnya masih dalam kondisi aman. Kata Hovifah, pihaknya bakal terus memperkuat koordinasi dengan Pertamina dan PLN untuk menjaga ketersediaan energi. Selain itu, nantinya Pertamina juga bakal menambah pasokan untuk memperkuat stok BBM di wilayah Malang, serta untuk mencegah terjadinya antrian panjang di sejumlah SPBU. Kawan Wagub Emil ancam tutup dapur MBG yang tidak serap telur dari peternak. Wakil Gubernur Jatim, Emil Elistianto Dardak mengatakan pihaknya akan merekomendasikan penutupan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, MBG, jika tidak membeli telur langsung dari peternak lokal. Kata Emil, banyak laporan mengenai beberapa SPPG yang tidak menjalankan arahan dari BKN untuk menyerap telur dari peternak di tengah menurunnya harga telur di tingkat peternak. Sebelumnya, ratusan peternak telur dari berbagai daerah di Jatim melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Jatim dengan melakukan pembagian telur gratis sebagai bentuk protes pada anjloknya harga telur. Lebih lanjut, saat ini harga telur di tingkat peternak hanya sekitar Rp16.000 per kilogram dan jauh lebih rendah dari harga pokok penjualan para peternak yang diperkirakan mencapai Rp24.000 per kilogram. Kawan program magang nasional diperluas tahun 2026. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan meluncurkan program magang nasional tahun 2026 dengan target melibatkan hingga 150.000 peserta di berbagai perusahaan mitra. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan program ini ditargetkan melibatkan 150.000 peserta yang akan bekerja di sekitar 8.800 perusahaan mitra. Peserta magang akan memperoleh pengalaman kerja di perusahaan serta menerima uang saku sesuai ketentuan selama mengikuti program. Demikian 911 Hot News, jam 9 malam, saya Yola Octavia. Selamat malam.
1: Hot News.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk malam hari ini ya, kalau misalkan kita cek di sekitaran Kota Malang kawan, untuk lalu lintas sudah mulai lancar ya, termasuk di kabupaten pun juga tidak ada kendala. Mungkin ada beberapa titik yang cukup padat, tapi sekarang sudah mulai ramai lancar. Termasuk tadi di pertigaan Karangploso itu sudah mulai landai kawan ya, tidak ada kendala. Lalu di sekitaran alun-alun Kota Wisata Batu juga masih aman lancar. Di sekitaran Singhasari Resort atau Beji itu ya biasanya kan cukup padat ya, sekarang sudah mulai ramai lancar juga kawan. Lalu sekitaran Soekarno-Hatta juga masih ramai lancar kawan untuk kali ini. Dan LA Sucipto ramai lancar, tidak ada kendala. Raden Panji Suroso juga masih aman. Dan mungkin Anda yang melewati Raden Panji Suroso bisa tambahkan nih, apakah sudah ditangani atau belum ya masalah tumpahan solar tadi. Boleh sharing-sharing saja. Lalu di Sabilillah kawan, TL Sabilillah dari arah selatan ke utara masih ada sedikit antrian. Begitu juga dari TLMCC, tapi secara keseluruhan sudah mulai aman, tidak terlalu panjang. Dan di Kayutangan masih cukup ramai di jam 9 lebih 10 menit. Boleh bagikan informasinya bagaimana untuk di sekitaran sana kawan. Zainal Zakse mengarah ke Muharto ramai lancar ya. Dan kalau misalkan kita lihat Kolonel Sugiono atau Mergosono mengarah ke Rayang Gadang, tidak ada kendala sampai ke Lawak Doro atau Segaran kawannya. Adi Mulya ini juga masih aman lancar mengarah ke sekitaran Bululawang, tidak ada kendala. Bisa tambahkan, kirimkan informasi di titik-titik lainnya. Ini ada informasi dari Pak Yudi ya. Ada apa ini Pak Yudi ya, mengirimkan foto saja ini terlihat seperti berhenti gitu ya. Kok ini saya lihat seperti displindit ya Pak Yudi, apakah memang betul displindit yang jalan apa itu Majapahit ya, atau di mana ini Pak Yudi Utomo? Boleh tambahkan ya informasi lebih jelasnya melalui voice note saja Pak Yudi supaya lebih jelas, atau mungkin bisa telepon juga ya di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pinter.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Bu, akhir-akhir ini kok tulisan di HP Bapak buram ya?
6: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
5: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepat capek, malam juga mulai silau.
6: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Kendedes Eye Center.
5: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
6: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
5: Kalau ternyata katarak?
6: Tenang, di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vakoemulsifikasi.
5: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
6: Jangan tunggu penglihatan terganggu, baru memeriksakan mata. Kunjungi Kendedes Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, dan juga asuransi. Kendedes Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman, nomor 135, Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram at kendedeseyecenter_.
7: Kendedes Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya, Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat kawan untuk di malam hari ini ya, kalau misalkan kita cek mengenai informasi yang tadi kita bahas kawan, yaitu demo kawan ya, demo dari peternak-peternak, ratusan peternak telur di Jatim. Bahkan kawan, tadi kan ada salah satu aksi simbolik ya, yaitu dengan bagi-bagi telur. Ini melambangkan kalau misalkan telur itu sudah tidak berharga kawan, dan tidak ada kepastian dari pemerintah mengenai harga telur yang memang ada di sekitaran Jawa Timur gitu ya. Bahkan harga telur di pasaran katanya itu maksudnya di harga peternak ya, di harga peternak itu sekitaran 16.000, 14 sampai 16.000 kawan. Nah, padahal HPP dari para peternak ini bisa mencapai kurang lebih 24.000 ya. Dan sudah ada ditetapkan gitu harga minimal telur oleh pemerintah itu adalah di 26.500 kawan, di harga tengkulaknya atau harga peternaknya ya. Dan kalau misalkan kita lihat yang ke konsumen itu bisa sampai 30.000, harusnya seperti itu, dijualnya bisa sampai 30.000, tapi dalam kenyataannya kawan tidak seperti itu ya. Dan mungkin Anda boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas dan juga cuaca untuk malam hari ini kawan, selain kita membahas mengenai harga telur yang memang masih turun ini ya. Dan kalau misalkan kita move ke pantauan lalu lintas, tadi itu ada informasi dari Pak Yudi Utomo. Oh, ternyata masih belum dibalas oleh Pak Yudi ya. Ini dikirimi foto saja tapi tidak jelas ini di mananya Pak Yudi ya. Mungkin boleh bagikan Pak Yudi ini di mana ya, lebih lanjutnya bagaimana ini fotonya, ada apa ini, apakah macet atau parkir liar atau apa ya, tidak terlihat ya. Terima kasih untuk Anda kawan yang tadi sudah mengirimkan informasi-informasi penting. Dan kalau misalkan kita cek kali ini lalu lintas di sekitaran Kota Malang sudah mulai aman lancar. Dan mungkin Anda boleh tambahkan juga apa pendapat Anda mengenai harga telur di tingkat peternak ini semakin menurun kawan ya, terus menurun. Karena kalau misalkan kita lihat katanya peternak-peternak telur lokal ini kalah karena banyaknya peternak telur besar kawan. Jadi peternak-peternak telur yang memang secara kita lihat itu pabrikan lah misalnya, bisa dibilang seperti itu, dengan jumlah telur yang luar biasa. Nah, itu dengan harga yang lebih murah juga gitu ya. Jadi otomatis mereka kalah dari segi harga dan juga dari segi HPP-nya kawan. Nah, mungkin Anda boleh sharing-sharing mengenai hal ini, ditambah harga pakannya semakin meningkat. Nah, ini yang perlu diantisipasi. Bagaimana caranya pemerintah ini membantu para peternak lokal, peternak telur lokal, supaya bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar penghasil telur. Anda boleh bagikan pendapat Anda di 0811 3600 911.

0: informasi seputar jantung.
1: Ya kawan, kita update kembali. Pantauan lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan, kondisinya masih lancar dua arah dari beberapa getol Singosari, Lawang, Malang, Madiopuro maupun Pakis. Itu untuk exit maupun entry-nya aman ya. Lengang sekali kawan di ruas Kejapanan Porong Sidoarjo sampai sekitaran Waru, termasuk di Gempol Rembang, Gempas sampai dengan Paspro. Kami juga mengimbau untuk Anda yang lagi mobile di beberapa ruas tol lainnya, antisipasi hati-hati juga kalau dirasa sudah mulai mengantuk, bisa langsung melipir dulu ya ke rest area istirahat sejenak.

0: vibes for your life. CityGate FM. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
1: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
2: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
1: Ini dia tempat tinggal impian kita.
2: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
3: RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.

City891 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi ada informasi ya, kalau misalkan itu laporan dari Pak Nick, kita dapat tadi laporan mengenai adanya charging station buat motor listrik kawan ya, di salah satu minimarket yang ada di Galunggung. Itu banyak anak-anak grab elektrik itu ngeluh nge-charge baterai motornya kok wattnya kecil di charging station gitu kan ya. Nah terus habis itu ternyata itu charging station milik PLN, dan kita tanyakan ke Pak Fandi Faisal ya, asisten manajer jaringan PLN UP3 Malang. Dan kalau misalkan kita lihat update kondisi di lokasi untuk tegangan di panel IML SPKLU normal Pak, sudah normal Mas, katanya seperti itu. Oke, terima kasih Pak Fandi Faisal ya. Nah ini kawan, sudah normal ya untuk kali ini. Nah ini terlihat tegangannya. Apa ini ya, tidak terlihat kawan, 24 ampere atau apa ini, tidak terlihat ya. Pokoknya ini di AC clamp meter lah intinya, seperti itu ya. Tulisannya 240,7 volt kawan ya, 240,7 volt ini. Terima kasih informasinya Pak Fandi Faisal, sudah aman ini tegangannya ya, sudah normal lagi. Terima kasih informasi dari Pak Fandi ini ya, dan update-nya. Nah ini kita sudah teruskan juga ke Pak Nick. Dan Pak Nick tadi ya di jam 21.22 kawan menginformasikan acara sound horror sumber berantas di Batu. Nah ini ada auroreknya kawan ya, atau lampu-lampu yang memang menyala gitu dan ditembakkan ke langit. Sudah mulai ada auroreknya. Dan kalau misalkan kita lihat memang di sumber berantas ini itu akan dilakukan penutupan sampai di jam 23.30 kawan ya.

Dan katanya akan ada 10 unit Sonhorak. Tadi itu ada sekitaran 10 unit Sonhorak yang terakhir dipantau gitu ya. Dan kalau misalkan kita lihat, ini akan dilakukan sampai 23.30 lebih tepatnya ya, setengah 12 kawan. Dan mungkin ada yang memang melewati di Via Cangar gitu ya, harap cari alternatif lainnya memang. Dan kalau misalkan kita lihat, Anda bisa tambahkan, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 360 911 untuk pantauan lalu lintas malam hari ini kawan ya. Di Kayutangan untuk malam hari ini saya pantau sudah mulai melandai lalu lintasnya. Kawi Ijen, Kawi Atas juga meskipun masih ada antrian gitu, tapi terpantau tidak sepanjang biasanya kawan ya. Kalau misalkan saat weekend sudah mulai landai juga. Dan hari ini memang meskipun hari Senin, lalu lintas sangat padat loh kawan ya. Hari Senin biasanya di malam hari itu sudah mulai menurun, jam 6 itu sudah mulai menurun. Tapi hari ini sangat luar biasa, mungkin karena sudah banyak anak-anak sekolah libur ya. Jadi otomatis beberapa titik itu cukup padat, khususnya di sekitaran yang memang mendekati tempat-tempat wisata atau tempat daya tarik tersendiri, khususnya wisata kuliner gitu. Anda boleh bagikan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di 0811 360 911.

0: Di setiap sudut kota, selalu ada fasilitas yang dibangun untuk kepentingan bersama. Tempat duduk, halte, taman, hingga ajungan air siap minum. Semua disediakan agar masyarakat bisa merasakan kenyamanan tanpa harus membayar. Namun sayangnya, tidak semua orang memilih untuk menjaganya. Dalam beberapa hari terakhir, ajungan air siap minum di kawasan Kayu Tangan Heritage kembali menjadi sasaran aksi vandalisme. Papan informasi dicoret, hingga keran air minum turut terkena cat. Ini bukan kejadian pertama. Sebelumnya, fasilitas lainnya di kawasan Kayu Tangan juga mengalami perusakan. Wali Kota Malang Wayu Hidayat menyayangkan aksi tersebut karena fasilitas yang dirusak merupakan sarana yang dibangun untuk memudahkan masyarakat mendapatkan akses air minum gratis.
1: Ya itu ya kita sesali ya, kan betulnya ini kan tudingan mereka, dan mereka akhirnya ada tudingan umum yang dirusak ya, jangan aja masyarakat sendiri yang rugi terkait dengan tersebut. Sebenarnya kan juga untuk masyarakat juga itu air minum yang sudah dibuat untuk memberikan untuk mereka yang harus dan tidak harus membeli gratis, nanti dirusak yang ini bisa menyesal.
2: Ya nanti sanksinya kita berikan kepada yang berhak saja, tapi secara ini saya sampaikan ini bukan mereka ya. Jadi ada orang yang memerlukan akhirnya merasa jadi terkendala. Yang biasa dapat minum dari sana, akhirnya dengan vandalisme ini ya, orang jadi kesulitan mendapatkan air minum tersebut.
0: Menyusul kejadian itu, Perumda Air Minum Tugu Tirta langsung membersihkan fasilitas yang terdampak, sekaligus melaporkan aksi vandalisme ke Polresta Malang Kota dengan menyertakan rekaman CCTV. Direktur Utama Perumda Tugu Tirta Priyo Sudibyo menyebut kerugian materi memang tidak besar, namun fasilitas publik yang selama ini dimanfaatkan masyarakat menjadi tidak nyaman digunakan.
3: Sabtu dini hari itu ketahuan ketika tim kan kita siap 3 hari sekali itu memeriksa anjungan-anjungan bagaimana kualitas airnya dan sebagainya. Nah, tiba-tiba ketika pagi ke situ itu hari Minggu itu kaget. Nah, saya dilaporin fotonya, terus Senin pagi saya langsung ke sana, Mas. Setelah apel di Balai Kota saya langsung ke sana meninjau, dan ini kejadian ini jadi yang kedua. Yang kedua, pertama Pak, yang di sebelah Gang 4. Jadi ketika saya ketika Senin saya dokumentasi, saya video, terus buat laporan ke Polres. Saat itu juga langsung dibetulin dan sudah kembali normal dan sudah kembali baik. Coretan ini kan tidak hanya di anjungan Sermin ya. Ada di halte, ada yang di tembok-tembok yang tidak ditempati, ada di apa, seng-seng itu. Dan itu tulisannya jelas, ini mungkin kelompok ya, saya enggak tahu. Tapi yang pasti yang bisa dibaca itu ABM. Berdua orang yang terlihat di situ, dua orang dan pakai motor. Dan situ agak buram, ada plat nomor motor yang di situ. Mudah-mudahan aparat dari Polres dan Polda bisa mengidentifikasi plat nomor di motor tersebut.
0: Merawat fasilitas publik bukan hanya menjadi tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab kita semua. Fasilitas umum dibangun dengan anggaran pemerintah, tapi umur panjangnya ditentukan oleh perilaku masyarakat.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 Non-Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

3891 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di jam 9 lebih 49 menit kawan ya, terpantau untuk lalu lintas sangat aman lancar. Cuaca pun untuk kali ini cerah kawan ya, tidak ada potensi-potensi yang cukup berbahaya. Tapi ada satu hal yang memang saya ingin ingatkan kepada Anda kawan. Malam hari ini cuacanya itu cukup dingin ya. Suhunya berada di kisaran 18-19 derajat Celcius. Bahkan beberapa titik di Kota Batu, Kabupaten Malang yang mendekati gunung ya, itu sampai 17 bahkan 16. Anda perlu waspadai saja. Malang hari ini cukup dingin karena tidak ada tutupan awan. Seperti biasa, pokok kalau misalkan siangnya tidak ada tutupan awan, panas sekali, malamnya pasti dingin. Tapi kalau misalkan siangnya atau paginya ada tutupan awan, malamnya masih lumayan hangat atau panas gitu ya. Dan mungkin Anda boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan cuaca di sekitaran Anda, kawan, kirimkan di 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus. Anda lagi cari pendakian yang gak terlalu jauh dari pusat kota, tapi tetap bisa kasih pengalaman luar biasa? Mungkin bisa mengarahkan langkah ke Gunung Panderman. Gunung ini berada di Dusun Toyomerto, Desa Pesanggrahan, Kota Batu. Nah, ini salah satu gunung yang paling ramah buat pendaki pemula maupun yang cuma mau short escape dari rutinitas. Begitu mulai mendaki, Anda akan disambut jalur tanah yang cukup jelas dengan vegetasi hutan pinus dan semak khas pegunungan. Udara sejuknya langsung terasa. Treknya menanjak, ya tapi masih sangat doable. Justru di situ serunya. Setiap langkah seperti membawa kita makin jauh dari kebisingan kota. Yang paling menarik dari Gunung Panderman, view-nya. Di ketinggian sekitar 2045 meter di atas permukaan laut, Anda akan sampai di puncaknya yang dikenal dengan nama Basundara. Dari sini, pemandangan Kota Batu dan Malang terlihat jelas, apalagi kalau cuaca cerah. Sunrise dan sunset di sini benar-benar jadi momen yang ditunggu-tunggu para pendaki. Banyak juga yang memilih nge-camp untuk menikmati suasana malamnya. Bayangkan, langit penuh bintang, udara dingin khas pegunungan, dan lampu-lampu kota yang terlihat kecil berkilauan di bawah sana. Pendakian Gunung Panderman biasanya bisa ditempuh sekitar 3-4 jam, tergantung ritme. Jadi, kalau Anda ingin merasakan sensasi mendaki tanpa harus perjalanan jauh, ingin menikmati panorama kota dari ketinggian, dan ingin menguji sedikit adrenalin, Gunung Panderman bisa jadi pilihan. Dari Kota Malang, Anda bisa mengarahkan kendaraan menuju ke Kota Batu. Dari Jalan Patimura, ambil ke kiri Jalan Dewi Sartika. Setelah itu lanjut mengarah ke Jalan Sultan Agung, lewat Jalan Suropati, dan lanjut lagi mengarah ke Desa Pesanggrahan. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: Serigat 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 10 malam. Kawan, legislator minta pengawasan ketat anggaran Dinkes Kabupaten Malang. Anggota DPRD Kabupaten Malang, Zulham Ahmad Mubarok, mendorong adanya pemeriksaan menyeluruh oleh aparat pengawas internal pemerintah terhadap pengelolaan anggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Malang imbas adanya temuan ketidakwajaran dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa. Zulham menilai berbagai isu terkait ketidakwajaran itu harus ditindaklanjuti secara serius untuk menjaga kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintah daerah. Menurut Zulham, Inspektorat Kabupaten Malang perlu segera melakukan audit agar program yang menjadi sorotan tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan. Kawan, Pemprov Jatim tawarkan solusi usai peternak protes soal harga telur. Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menyebut pihaknya telah memetakan tiga hal utama untuk menangani anjloknya harga telur, mulai dari koordinasi dengan Dinas Peternakan dan pemerintah pusat untuk membatasi pasokan bibit ayam petelur untuk mengatur kelebihan pasokan telur di pasar. Selain itu, Emil juga menekankan soal realisasi komitmen Badan Gizi Nasional atau BGN dan Badan Pangan Nasional yang sebelumnya berjanji menyerap telur 3 kali seminggu dengan harga minimal Rp24.000 per kilogram. Kemudian, Pemprov Jatim juga menindaklanjuti surat edaran dari Menteri Pertanian untuk mengatur kebijakan harga telur di level peternak sebesar Rp26.500 dan Rp30.000 di level konsumen. Aturan baru pajak pedagang online resmi diterapkan. Kementerian Keuangan akan mulai menerapkan mekanisme pemungutan pajak melalui marketplace mulai Juli 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan, kebijakan ini bukan menghadirkan pajak baru, melainkan mengubah mekanisme pemungutan pajak penghasilan atau PPH Pasal 22 sebesar 0,5% bagi pedagang daring. Pemerintah berharap mekanisme baru ini dapat menyederhanakan administrasi perpajakan sekaligus menciptakan sistem pemungutan pajak yang lebih setara. Demikian 911 Hot News jam 10 malam. Saya Yola Octavia, selamat malam.
0: Hot News.

0: Kids for Your Life. CityGate FM.
1: Memory Lex.
2: CityGate 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain, kembali lagi di Memory Lex ya. Dan malam ini seperti biasa kita akan balik ke tahun 70-an sampai 90-an kawan, dimana era-era pop culture itu sudah mulai masuk ya ke Indonesia. Dan kita seperti pulang ya ke masa tersebut, dimana musik itu bukan sekedar file saja yang bisa Anda klik gitu kawan, tapi sesuatu yang dicari, dihargai, bahkan ditunggu-tunggu ya. Karena kalau Anda lahir sebelum tahun 2000-an, pasti sebelum 2000-an ya, pasti Anda ingat ini betapa prosesnya gitu, betapa sulitnya proses menemukan sebuah lagu. Dan itu panjang kawan ya prosesnya, bahkan kadang dramatis. Dan dari proses itulah rasa kecintaan kita sama musik itu jadi lebih dalam. Orang Indonesia tahun 70-an, 90-an nemuin musik dari 3 pintu utama, yaitu radio, kaset, dan televisi. Tapi malam ini kita bahas dulu 2 pintu yang paling menentukan, yaitu radio dan kaset. Kalau Anda tanya orang tua atau mungkin teman atau mungkin Anda sendiri gitu ya, radio itu ibarat Google, Spotify, TikTok, podcast jadi satu kawan ya. Jadi

Yulah yang memang mengenalkan lagu-lagu baru. Karena waktu itu tidak semua orang mampu membeli kaset setiap bulan. Harga kaset sendiri di era 80-an itu aslinya sekitar 3.500 sampai 4.500 ya, yang saya cari-cari di internet kawan. Nah mungkin untuk Anda bisa sharing-sharing, kalau misalkan di zaman dulu tahun 70-an sampai 90-an kaset itu berapa kawan? Kaset itu harganya berapa gitu ya? Anda bisa sharing ke WhatsApp kami gitu. Di tahun itu juga sama kayak uang makan satu keluarga selama seminggu mungkin 3.500 itu ya. Makanya orang mendengarkan radio dengan sepenuh hati. Ada momennya gitu kawan. Jadi Anda duduk di dekat radio, tombol antenanya ditarik tinggi, dan ada penyiar yang mengatakan di radionya, dan ini dia lagu terbaru dari Faris RM gitu, judulnya Sakura. Dan begitu intro keyboard uniknya masuk, langsung satu rumah menikmati gitu ya. Atau mungkin satu tongkrongan di pos gitu menikmati langsung. Dan di radio memang Anda bisa request lagu ya, dengerin suara gebetan, kirim pesan dari penyiar, dan itu rasanya seperti mendapatkan surat cinta terbuka ya. Selain radio, cara kedua menemukan musik itu kaset kawan, melalui kaset. Ini era legenda ya, era legend banget. Kaset pita 90 menit gitu misalkan. Pita coklatnya bisa kusut kapan aja. Dan orang dulu memang memilih kaset itu dengan serius kawan. Sampel covernya diraba, dilihat, dibolak-balik. Kalau kaset asli biasanya di dalamnya itu ada lirik lengkap, kredit musisi, foto artis, bahkan cerita proses rekamannya gimana. Dan kalau Anda ingat dulu kaset itu ya, memang cukup unik gitu, menempel di ingatan kawan. Jadi Anda play tidak bisa langsung ke lagu yang Anda inginkan biasanya. Jadi harus nunggu satu-satu gitu ya. Tidak seperti sekarang mungkin kita pilih tinggal satu lagu langsung ke play. Nah kalau misalnya dulu nggak sesimpel itu memang. Kasetnya di rewind dulu atau mungkin dipercepat dulu gitu ya. Setelah dipercepat, oh ini lagu yang pengen aku play. Langsung akhirnya diberhentiin di play. Nah jadi orang-orang dulu itu sempat merasakan gitu hal-hal yang memang cukup unik kawan. Bahkan kalau misalkan pita kasetnya itu kusut gitu, itu yang agak ribet di akhirnya pakai pensil diputar gitu. Dan beli kaset itu sebuah investasi rasa kawan ya. Orang akan dengar albumnya, bukan satu lagu saja jadinya. Jadi satu album ini bisa menemani emosi Anda mungkin berbulan-bulan waktu itu. Dan lucunya dulu menemukan musik itu sering terjadi tanpa sengaja. Kadang Anda jalan ke toko, lihat kaset dengan cover yang keren. Wah ini kok keren ya, penasaran terus beli akhirnya. Dan berakhirnya ini jatuh cinta ya. Nah proses ini yang bikin musik menempel di ingatan kawan. Bukan karena algoritma, tapi karena perjalanan kita sendiri menuju lagu itu. Dan malam ini saya ingin mengingatkan Anda satu hal ya. Dulu musik itu bukan sekedar hiburan saja kawan, tapi menjadi ruang untuk mengenal diri sendiri. Nah jadi banyak orang-orang yang, oh ini lagu saya banget ini ya gitu. Mungkin Anda bisa sharing-sharing bagaimana pendapat Anda mengenai hal ini, atau mungkin pengalaman juga boleh kawan. Bagaimana dulu Anda menemukan suatu lagu gitu, atau mungkin bagaimana Anda tahu satu lagu yang baru-baru dulunya dari radio atau dari kaset gitu. Anda bisa sharing-sharing di 0811 3600 911, atau mungkin sharing ke sosial media kami di @cityguide911fm.

0: Kids for Your Life. CityGate FM.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
0: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816 966 9661 atau di 0838 7002 5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: guidance for your life. CityGate FM. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
1: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
2: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
1: Ini dia tempat tinggal impian kita.
2: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Memory Lex.
1: Kawan, malam ini kita melanjutkan ya nostalgia musik, dan sekarang kita masuk ke dunia yang berbeda, dunia panggung, konser, dan festival musik ya. Jadi konser tahun 80-an sampai 90-an itu bukan cuma acara musik kawan, tapi perayaan budaya gitu ya ngomongnya. Jadi Anda bisa membayangkan konser modern yang serba LED untuk saat ini. Nah, dulu itu gak ada. Jadi konser dulu itu lebih liar, sederhana, tapi punya energi yang lebih hidup kawan ya. Tawuran pun juga ada. Jadi di Jawa Timur, khususnya Malang, Surabaya gitu ya, daerah-daerah yang memang besar kawan, konser rock itu luar biasa sekali. Majalah Aktuil pernah menulis tahun 1988 kawan ya, Malang ini merupakan kota rock terbesar kedua setelah Bandung. Dan itu bukan karena lebay kawan, bukan karena berlebihan ya, karena banyak band kampus dari UBI, Kristiba sampai ke SMA, SMK-nya atau STM-STM-nya itu melahirkan musisi-musisi hebat kawan. Nah, kalau misalkan kita lihat dulu lapangan Rampal mungkin ya, tempat sakralnya, atau mungkin di mana kawan dulu tempat-tempat apa namanya ya, konser-konsernya. Anda bisa sharing nih ya, kalau ada konser God Bless, lalu power metal atau grass rock, dan masih banyak lagi gitu. Ribuan orang itu tumpah ruah ya, jadi ribuan orang itu berkumpul bersama, bernyanyi, tawuran, pukul-pukulan, dan masih banyak lagi. Tapi yang jelas itu luar biasa sekali dulunya ya. Lampunya sederhana, soundnya kadang pecah gitu, tapi ya semua orang nyanyi bareng kawan ya. Tahun 80-an, 90-an juga era festival band-band, baik kampus, baik sekolah, dan lain-lain. Anak-anak Malang ini naik panggung, bawa gitar Ibanez KW, atau mungkin efek distorsi rakitan, tapi soul-nya itu luar biasa. Soul-nya bagus banget kawan ya, atau apa namanya ya, nyawanya itu ada. Nah, mereka mainin lagu-lagu Van Halen, Deep Purple, Metallica, Scorpion, The Beatles, dan masih banyak lagi yang kadang nadanya itu gak pas, tapi semangatnya 200% kawan. Dan ini yang paling menarik ya, konser dulu itu cara anak muda belajar identitas. Kalau Anda suka rock ya pakai jeans belel ya, jaket jeans gitu. Lalu kalau suka pop ya pakai kemeja putih rapi gitu ya, ala-ala Krisye lah kalau misalkan kita gambarkan itu. Kalau suka dangdut ya biasanya seperti yang Anda tahu, joget-joget bebas dan lain-lain gitu. Konser itu ya kita lihat memang ruang sosial kawan, tempat remaja ketemu cinta pertama, tempat mahasiswa lupa tekanan kuliah, atau mungkin tempat mahasiswa juga cari hiburan. Dan sekarang kita punya festival modern yang lebih canggih, lebih bagus dari segi audio, dari segi visual, dan masih banyak lagi kelampu-lampuannya. Tapi atmosfer organik konser dulu itu tidak bisa tergantikan kawan. Inilah yang memang banyak orang kangen dengan konser-konser dulu ya. Mungkin Anda bisa sharing mengenai pengalaman Anda menonton konser di tahun 80-an, 90-an, bahkan kalau ada 70-an juga bisa kawan ya, di WhatsApp kami di 0811 360 911.
2: Ada belasan organisasi yang saya lahirkan, organisasi bisnis ya. Terus kalau yang saya dampingi prosesnya itu sudah puluhan mungkin ya. Ya, alhamdulillah semuanya itu ya bisa dibilang berhasil gitu. Berhasil ya, sesuai yang diharapkan, sehingga itu bisa memberikan kontribusi pada pemiliknya dan sesuai yang diharapkan. Tapi terlepas dari semua itu, kalau saya boleh rewind ke belakang, mau kita jadi pebisnis, mau kita jadi pegawai, itu yang kita butuhkan itu adalah kita bisa mendapat trust integration ya. Jadi semacam pengakuan kejujuran. Manusia itu kan sebetulnya ini ya, dibatasi waktu, usia dan sebagainya ya. Tapi sebetulnya manusia kalau tentang ilmu dan kemampuan itu tidak terbatas. Kita mau belajar kah atau enggak? Kita mau mempelajari ilmu yang mungkin kita enggak tahu atau tidak? Seringkali kan yang terjadi itu manusia membatasi dirinya sendiri. Padahal kan kalau kita bekerja gitu ya, untuk menuju tercapainya sebuah pengakuan kepercayaan itu butuh ujian-ujian ya, mungkin yang dilakukan oleh pemilik. Nah, di mana kita dikasih tugas-tugas ya. Kalau tugas yang rutin, umum, ya tentunya semua orang bisa gitu. Semua orang yang ada di organisasi itu juga mampu. Tapi kalau kita bisa memberikan sesuatu yang berbeda, kemudian tugas itu tidak ada hubungannya dengan tugas kita, dan itu pun bisa kita selesaikan dengan bagus, itu akan memberikan rasa yang berbeda untuk orang yang memberi tugas tentunya. Nah, di sini yang namanya pengakuan kepercayaan tadi mulai tumbuh gitu, bahwa orang ini dia bisa nih dibeli wewenang lebih dan sebagainya. Yang bisa kita lakukan adalah begitu ada kesempatan, kita udah punya ilmunya belum nih. Nah, karena itu sebelum kesempatan datang ya kita belajar sebanyak-banyaknya gitu. Karena pada saat nanti kesempatan datang dan kita siap, ya kita bisa tangkap itu. Inilah sebetulnya kunci gitu. Kalau kita itu mau berkarir, jadi jangan batasi diri kita, udah belajar aja semuanya gitu. Kita nggak tahu kesempatan mana yang nanti akan datang ke kita. Jangan pernah mencari zona nyaman, carilah zona aman. Pastikan pekerjaan kamu aman. Jangan datang terus merasa nyaman. Selama kamu berproses, pastikan bahwa semuanya aman. Untuk bisa memastikan aman, Anda harus bisa mitigasi resiko. Untuk bisa mitigasi resiko dengan bagus, maka Anda harus bisa dan mampu memprediksi banyak hal. Untuk bisa memprediksi banyak hal, maka Anda harus banyak pengetahuannya, banyak ilmunya gitu. Saya Muhammad Agung Putrajaya, konsultan sistem manajemen organisasi dan perumahsakitan, dan juga direktur RSU Brimedika Malang. Wisdom.

0: decisions for your life. CityGate FM.
1: Ke Kota Batu sekarang makin gampang dan makin hemat. Mau cari hotel nyaman, tiket theme park favorit, sampai paket wisata praktis, semuanya ada di Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group. Nikmati paket wisata eksklusif dengan pilihan hotel seperti 1979 Social Hotel, Senyum World Hotel, Pohon Inn Hotel, dan Klub Bunga Theme Park Hotel yang bisa langsung dibundling dengan Jati Park 1, Jati Park 2, Dino Park, hingga Museum Angkut. Harga paketnya juga hemat. Mulai dari paket rombongan 1979 Social Hotel cuma mulai Rp70.000 per orang per malam. Paket Sakti 2 hari 1 malam mulai Rp240.000 per orang. Hingga paket Super Sakti 3 hari 2 malam mulai Rp495.000 per orang. Tersedia juga penitipan barang, International Charging Station, dan informasi wisata lengkap untuk perjalananmu di Kota Batu. Langsung datang ke Tourism Service Center di Main Gate Jati Park 3, area bawah jembatan layang. Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group, jagonya liburan hemat.
2: Hey, Rek, kata Nandi.
3: Ke kampus, ada kuliah.
4: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek.
5: Kuliah Nandi sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university, modern, bisa dimanapun, kapanpun.
4: Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh, masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya. Karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja.
2: Lah nek aku kan luar kota, ya apa bisa daftar UT?
4: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no cost, universitasnya jos. Ya di universitas terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
6: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924. Instagram dan TikTok UT_Malang. Facebook Universitas Terbuka Malang. Website di malang.ut.ac.id.
0: Cadence for your life. City Guide FM.
7: Memory Lex.
8: City Guide 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan saya, Iqbal Zulkarnain. Kembali lagi di Memo Relax ya. Dan pengaruh musik barat ke gaya anak muda Indonesia itu luar biasa kawan ya. Kalau kita ngobrol soal gaya musik Indonesia tahun 80-an, 90-an, tidak mungkin lepas dari pengaruh musik barat ya. Baik dari Eropa maupun Amerika. Pengaruh paling besar memang datang dari British Invasion ya di tahun 60-an. Khususnya The Beatles waktu itu. Bahkan menjelang 80-an, gaya rambut, gaya pakaian, chord-chord gitar pop Indonesia masih sangat beraroma Beatles gitu kawan. Band seperti Kus Plus jelas itu mengambil pengaruh dari gaya melodi pop barat ya. Jadi jembatan antara musik global dan telinga Indonesia. Masuk 80-an, anak muda Indonesia mulai terpapar rock, glam metal, hard rock, new wave, dan majalah aktual dan hari ini penuh dengan foto Rod Stewart, Bon Jovi, Scorpion, Queen, dan masih banyak lagi. Gaya-gaya itulah yang masuk ke musik Indonesia lewat band-band seperti God Bless, lalu El Pamas, Power Metal, Krakatau, dan masih banyak lagi ya. Fashion pun juga ikut berubah kawan, jaket kulit, celana ketat, rambutnya mengembang, lalu ada yang pakai sepatu boot mungkin. Itu semua hasil jiplakan kreatif anak muda Indonesia. Tapi yang menarik, generasi 80-an, 90-an itu gak pernah benar-benar menyalin. Pasti ada yang diindonesiakan gitu, yang dilokalkan gitu ya. Mereka mengindonesiakan musik barat biasanya seperti itu. Chordnya barat tapi liriknya puitis dan folk lokal gitu. Lalu bassnya funk tapi melodinya Jawa. Itulah kenapa musik Indonesia zaman itu terasa unik kawan. Global tapi tetap punya rasa Indonesia gitu ya. Dan kalau kita lihat memang dulu di tahun 60-an akhir Indonesia belum punya banyak media kawan ya. Televisi pun baru punya satu saluran kalau tidak salah TVRI. Dan internet belum ada, kaset masih jarang, yang kuat cuma radio kawan. Bahkan dulu yang sharing-sharing lagu juga biasanya di radio. Ada Ismail Marzuki itu menjadi salah satu musisi yang memang langganan diputar kawan ya dulunya. Nah, dari situlah banyak musisi-musisi Indonesia yang terinspirasi juga. Salah satunya Faris RM, mungkin Anda tahu, yang menyanyikan Sakura dan Barcelona itu ya, selalu terinspirasi dari Ismail Marzuki katanya, seperti itu. Dan memang The Beatles ini terlihat seperti revolusi kecil gitu kawan ya. Sangat-sangat luar biasa Beatles fever-nya atau demam The Beatles ya. Dan Indonesia tidak menyalin tapi mengolah uniknya di situ kawan. Meniru musik barat mentah-mentah tidak, tapi mengindonesiakan musik barat iya gitu. Dan kalau kita lihat peran-peran majalah waktu itu juga sangat-sangat luar biasa kawan ya. Anda mungkin bisa sharing-sharing juga mengenai hal ini kawan, langsung ke WhatsApp kami di 0811 3600

0: Apple sebagai ikon kota wisata Batu ternyata tidak hanya bisa kita nikmati di era 2000-an. Karena perkebunan apel di kota Batu sudah eksis sejak tahun 1930-an. Apel ini sebuah tanaman yang dibawa oleh pemerintahan kolonial Belanda. Tanah yang subur membuat tanaman pohon apel bisa berkembang dengan bagus di Kota Batu. Salah satunya ada di Desa Tulung Rejo, Kota Batu. Wisatawan yang pernah mencicipi apel Batu pasti bilang apel Kota Batu itu rasanya manis dan ada sedikit berasam-asam. Rasa-rasa ini bergantung pada jenis apelnya. Apel Batu ada yang berjenis mana lagi? Room Beauty, Granny Smith, Anna, dan Wang Lin. Yang pastinya setiap jenis punya kekhasan masing-masing. Apel mana lagi memiliki rasa yang paling manis dan daging buahnya sedikit keras, warna hijau kekuningan, sedangkan aromanya harum dan lebih wangi kalau dibandingkan dengan jenis apel yang lain. Tapi apel ini memiliki kandungan air yang lebih sedikit. Apel mana lagi merupakan jenis apel yang paling banyak ditanam di Kota Batu karena memiliki daya tahan yang cukup lama dan sangat cocok untuk oleh-oleh dibawa keluar kota. Selain apel mana lagi, ada apel jenis Anna. Jenis ini memiliki rasa kombinasi asam dan manis, daging buahnya lunak, masir, tapi memiliki isi yang padat. Bentuk apel Anna seperti trapesium terbalik, kawan. Aromanya juga sangat tajam, kulit apel ini tipis, dan membuat apel Anna tidak bisa bertahan lama seperti apel mana lagi. Selain dua jenis ini kawan, di Kota Batu Anda bisa menjumpai apel jenis Room Beauty. Apel jenis ini memiliki warna buah hijau bersemur warna merah. Rasanya juga segar dengan sedikit rasa asam. Bentuknya sedikit bulat, hampir sama dengan bentuk apel mana lagi. Hanya saja kalau apel jenis Room Beauty ini memiliki lekukan di bagian ujung yang relatif lebih dalam. Apel jenis ini daging buahnya sedikit keras, tapi jika sudah masak di pohon, buahnya terasa lebih renyah. Jenis apel ini sering dipakai untuk bahan pembuatan sari apel karena memang rasa apelnya sangat kuat. Seiring perkembangan zaman, Anda membawa oleh-oleh apel dari Batu tidak hanya bisa membeli buahnya saja, tapi Anda juga bisa membelinya dalam hasil jadi seperti keripik apel dan minuman sari apel. Kawan, kalau Anda sudah mendapat oleh-oleh apel khas Kota Batu yang unik, Anda juga bisa bagikan di media sosial City Guide 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: Malang melakukan sidak ke Velodrome Sawojajar didampingi KONI Kota Malang, diaspora provinsi, dan juga pengurus ISI yang setiap hari ada di lokasi. Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Sri Utari, menyebut Velodrome butuh perbaikan serius sebab pada 11 sampai 12 Juli mendatang lintasan ini akan digunakan dalam kegiatan Piala Gubernur Balap Sepeda. Untuk jangka pendek, pihaknya mendorong Pemkot dan Pemprov segera membuat perjanjian kerjasama. Sementara jangka panjangnya, pihaknya membuka wacana hibah aset dari provinsi ke kota. Kawan Pemprov Jatim cari cara agar Koperasi Merah Putih tidak bernasib bangkrak. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan Koperasi Desa Merah Putih juga harus terintegrasi dengan koperasi lokal yang sudah lebih dulu berkembang. Emil menambahkan keberhasilan KDMP tidak cukup hanya dengan membangun gedung atau gerai, tapi yang lebih penting adalah membangun ekosistem usaha melalui kemitraan dengan koperasi yang sudah memiliki jaringan dan pasar, sehingga bisa saling menguatkan. Sementara itu, sambil menunggu sistem distribusi dari pusat berjalan, sejumlah desa mulai berinisiatif menggerakkan koperasi dengan memanfaatkan potensi ekonomi lokal. Informasi lain kawan, Komnas HAM rekomendasikan latihan dasar militer calon manajer Koperasi Desa Merah Putih dihentikan. Koordinator Subkom Penegakan HAM Pramono Ubay Tantowi menyampaikan, rekomendasi penghentian ditujukan untuk latihan militer calon manajer Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP maupun calon manajer Koperasi Nelayan Merah Putih atau KNMP. Pramono menekankan penghentian latihan militer dirasa perlu pasca ada 5 orang peserta meninggal dunia waktu mengikuti latihan militer. Menurut Pramono, peningkatan kapasitas manajer koperasi lebih baik difokuskan untuk penguatan kompetensi manajerial, kepemimpinan, dan juga literasi keuangan. Pihaknya menilai, pelatihan dasar kemiliteran juga tidak secara langsung bisa mendukung pencapaian kompetensi calon manajer. Demikian 911 Hot News jam 11 malam, saya Nurul Fitriani, selamat malam.
1: 911 Hot News.
2: For your life. City Guide FM.
3: Memory Lex. City Guide 911 FM Guidance for your life. Selamat malam kawan, saya Iqbal Zulkarnain. Kembali lagi di Memo Relax ya. Dan pengaruh musik barat ke gaya anak muda Indonesia itu luar biasa kawan ya. Kalau kita ngobrol soal gaya musik Indonesia tahun 80-an, 90-an, tidak mungkin lepas dari pengaruh musik barat ya. Baik dari Eropa maupun Amerika. Pengaruh paling besar memang datang dari British Invasion ya di tahun 60-an, khususnya The Beatles waktu itu. Bahkan menjelang 80-an, gaya rambut, gaya pakaian, chord-chord gitar pop Indonesia masih sangat beraroma Beatles gitu kawan. Band seperti Ghost Plus jelas itu mengambil pengaruh dari gaya melodi pop barat ya. Jadi jembatan antara musik global dan telinga Indonesia. Masuk 80-an, anak muda Indonesia mulai terpapar rock, glam metal, hard rock, new wave. Dan majalah aktual dan hari ini penuh dengan foto Rod Stewart, Bon Jovi, Scorpion, Queen, dan masih banyak lagi. Gaya-gaya itulah yang masuk ke musik Indonesia lewat band-band seperti God Bless, lalu El Pamas, Power Metal, Krakatau, dan masih banyak lagi ya. Fashion pun juga ikut berubah kawan, jaket kulit, celana ketat, rambutnya mengembang, lalu ada yang pakai sepatu boot mungkin. Ya, itu semua hasil ciplakan kreatif anak muda Indonesia. Tapi yang menarik, generasi 80-an, 90-an itu gak pernah benar-benar menyalin. Pasti ada yang diindonesiakan gitu, yang dilokalkan gitu ya. Mereka mengindonesiakan musik barat, biasanya seperti itu. Chordnya barat tapi liriknya puitis dan folk lokal gitu. Lalu bassnya funk tapi melodinya Jawa. Itulah kenapa musik Indonesia zaman itu terasa unik kawan. Global tapi tetap punya rasa Indonesia gitu ya. Dan kalau kita lihat memang dulu di tahun 60-an akhir Indonesia belum punya banyak media kawan ya. Televisi pun baru punya satu saluran kalau tidak salah TVRI, dan internet belum ada, kaset masih jarang, yang kuat cuma radio kawan. Bahkan dulu yang sharing-sharing lagu juga biasanya di radio. Ada Ismail Marzuki itu menjadi salah satu musisi yang memang langganan diputar kawan ya dulunya. Nah, dari situlah banyak musisi-musisi Indonesia yang terinspirasi juga. Salah satunya Faris RM, mungkin Anda tahu, yang menyanyikan Sakura dan Barcelona itu ya. Selalu terinspirasi dari Ismail Marzuki katanya, seperti itu. Dan memang The Beatles ini terlihat seperti revolusi kecil gitu kawan ya. Sangat-sangat luar biasa Beatles fever-nya atau demam The Beatles.

minerals ya. Dan Indonesia tidak menyalin tapi mengolah, uniknya di situ kawan. Meniru musik barat mentah-mentah tidak, tapi mengindonesiakan musik barat iya gitu. Dan kalau kita lihat peran-peran majalah waktu itu juga sangat-sangat luar biasa kawan ya. Anda mungkin bisa sharing-sharing juga mengenai hal ini kawan, langsung ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Kelurahan Dampit yang menjadi ibu kota Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, ternyata memiliki sejarah yang hampir mirip dengan beberapa daerah di Malang Selatan lainnya. Daerah ini dulunya berstatus desa yang didirikan oleh pelarian prajurit Pangeran Diponegoro. Dulu, ada kisah petualangan dua orang prajurit Pangeran Diponegoro ke wilayah timur Pulau Jawa, yaitu Mbah Tugu Ki Tompo Karso dan Mbah Koplo Ki Joko Bodo. Saat sang pemimpin tertangkap oleh Belanda, dua orang prajurit ini lari ke sisi timur Pulau Jawa. Dan kala itu, membabat alas di wilayah Dampit untuk dijadikan sebagai daerah permukiman bagi para pengikutnya. Semakin banyaknya orang yang tinggal di kawasan ini, tokoh pembabat alas menyebut daerah ini dengan nama Dampit, yang asal-usulnya dipilih karena di pusat daerah itu ada tanaman pohon aren yang Dampit atau Gandeng, dan sering dipakai untuk berteduh oleh Mbah Tugu dan Mbah Koplo kala itu. Kemudian saat Indonesia masih dalam kekuasaan pemerintah Hindia Belanda, tepat di tahun 1915, Dampit berubah status menjadi kelurahan dan menjadi ibu kota kecamatan yang berlangsung sampai saat ini. Anda salah satu warga Dampit? Atau Anda tahu sejarah-sejarah lain soal Dampit? Anda bisa sharing juga loh ke media sosial City Guide 911 FM.
1: Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
2: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tomber sih.
3: Lah iya, Pak. Loh entah Pak, kok banyune tambah mumpul ya?
2: Waduh iya iya, siap-siap Bu, tak cek aja. Ya Allah, sopo iki ndelok kasur ndek drainase. Anggite kos-kosan ta iki?
3: Aku Pak. Lah, yo apa yo? Wis gak digawe kan?
2: Ya Allah, Bu. Yo gak ngono. Ini kira gara-gara no saluran banyu ini mampet dah. Kau kan nonggon liyoy. Sama ini ono-ono ay.
4: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan. Apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi. Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wins for your life. Citygate FM.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, amit lo ya. Itu lo, sampe lihat kan ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
2: Mas, lihat deh. Sampai ada keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
4: Ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
5: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
3: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
6: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di jalan Kelut, nanti kita alihkan ke utara.
7: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
3: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
8: Memory Lex. City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kita membahas soal musik ya. Kalau kita membahas soal musik, masih kurang rasanya kalau kita tidak membahas mixtape kawan. Jadi mixtape ini bukan kaset biasa kawan. Ini menjadi surat cinta mungkin ya, dalam bentuk suara gitu. Dan kita lihat dunia yang super cepat seperti sekarang, mungkin sulit ya membayangkan bagaimana dulu anak muda memberikan mengomongkan atau mungkin menyatakan perasaannya lewat kaset gitu. Karena mixtape dulu itu bukan cuma kumpulan lagu, mixtape ini merupakan curahan hati yang dikurasi gitu ya. Jadi Anda duduk di depan radio, jadi siap memencet tombol record gitu, nunggu lagu yang dia mau gitu, nunggu timing yang pas. Nah kadang deg-degan juga, jangan sampai ada suara penyiar di intronya gitu. Dan begitu lagu masuk, langsung tahan nafas gitu. Ya sampai segitunya ya, karena mixtape itu bukan instan, butuh kesabaran kawan. Ada cinta yang memang diam-diam bekerja di balik tombol record itu, karena setiap lagu itu dipilih gitu, dicedanya hitung, sisi kasetnya itu dipertimbangkan gitu ya. Dan itulah yang bikin mixtape bukan cuma hadiah, tapi pernyataan perasaan waktu itu kawan ya. Mungkin ada yang pernah membuat mixtape juga, jadi record-record lagu gitu lewat radio, bisa tambahkan ke WhatsApp kami kawan. Dan anak muda sekarang mungkin gak ngerti kenapa orang dulu bisa bikin mixtape sampai jam 2 pagi gitu ya, atau mungkin sampai malam, sampai dini hari dan lain-lain gitu. Tapi buat generasi 80-an, 90-an, proses itu justru bagian paling serunya. Dan ada tombol record, lalu pitanya bergerak, trek gitu ya, lalu posnya dilepas. Dan kalau kita bisa dengar suara mesin itu bekerja ya, ya itu menjadi hal yang suatu yang luar biasa kawan ya. Kalau ada suara motor lewat, diulang dari awal. Atau mungkin ada apa, teriakan lain-lain, ulang dari awal. Kalau iklan masuk, ulang dari awal. Nah biasanya ada penyiar juga yang memotong lagunya, nah ulang dari awal lagi gitu. Jadi mixtape ini merupakan sekolah kesabaran gitu ya waktu itu. Jadi Anda rela duduk berjam-jam untuk merekam lagu untuk seseorang. Dan sekarang mungkin kita bisa membuat playlist 1 menit lewat aplikasi bermusik, contohnya Spotify, Joox, dan lain-lain gitu. Tapi ya kalau dulu tidak bisa seperti itu ya. Playlist itu butuh komitmen dari mixtape, dan itu yang membuat berharga kawan. Setelah kasetnya selesai direkam, ada satu tahap lagi yang lebih deg-degan, nulis cover kasetnya biasanya. Nah ini yang agak-agak sulit ya. Di sini tercetak judul lagu ini gitu. Nah biasanya ada catatan kecil gitu, semoga kamu suka atau apa gitu, dengar waktu malam hari atau mungkin bagaimana gitu. Sederhana kawan, tapi mendalam ya. Karena ada perasaan malu, deg-degan, kecewa, semuanya bercampur jadi satu. Dan itu ditulis di kertas kecil yang sekarang mungkin sudah menguning dimakan waktu. Nah mungkin Anda bisa sharing-sharing ke WhatsApp kami mengenai hal ini di 0811-3600-911. Dan kalau misalkan kita lihat juga, mixtape ini bukan cuma untuk cinta tapi untuk persahabatan juga kawan. Jadi banyak anak muda dulu itu membuat mixtape bukan hanya untuk pacarnya tapi untuk sahabatnya juga. Misalkan mixtape, lagu-lagu semangat belajar dan lain-lain gitu. Mungkin waktu itu bukan hanya hiburannya tapi cara orang untuk mengikat hubungan kawan. Dan Anda bisa tambahkan nih ya ke WhatsApp kami di 0811-3600-911. Karena ini menjadi hal yang cukup unik gitu ya. Saya mendengarnya dari beberapa orang-orang yang sudah merasakan itu. Nah mungkin ada yang pernah merasakan juga, bisa tambahkan ya ke WhatsApp kami di 0811-3600-911.

0: city guides inside.
1: Anjloknya harga telur kini menghimpit peternak lokal hingga terpaksa menjual aset akibat lonjakan biaya pakan. Tapi pemerintah daerah menilai dampaknya belum signifikan hanya karena belum menerima laporan aduan resmi. Lalu seberapa cepat langkah konkret pemerintah untuk menyelamatkan peternak dari ancaman gulung tikar? Kepala Bidang Peternakan dan Perikanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, Sri Nur Cahyani Rahayu menjelaskan, penurunan harga telur dipicu oleh faktor low season dan overproduksi, sehingga pihaknya kini mengupayakan pengajuan subsidi pakan jagung ke pusat.
2: Kita kan punya asosiasi peternak ayam petelur itu anggotanya 23 orang, ya. Dengan total populasi itu totalnya 84.155 ekor ayam petelur. Jumlah produksinya 73.840 kg. Ini sementara biasanya mereka kalau sudah kesulitan itu datang ke sementara masih belum datang ke kami, tapi kita ya sudah antisipasi itu tadi, kita ke pemerintah pusat untuk subsidi jagung.
3: Salah satu komponen pakan meskipun banyak itu salah satu juga jagung. Jadi memang bahan baku utama pakan ya kalau untuk unggas 70%-nya jagung, seperti itu. Kita lakukan pendampingan kepada peternak untuk mengontrol populasi dan mengontrol produksi, kayak gitu. Itu yang bisa kita lakukan selama ini. Kita lakukan koordinasi dengan OPD-OPD terkait untuk pemantauan harga telur ya, dengan BI, dengan Perindak. Jadi untuk kami termasuk komoditas yang turut mengerek inflasi ya. Jadi selalu kita lakukan pemantauan untuk harga-harga termasuk telur, daging, seperti itu. Kemudian untuk pakan itu kan pemerintah berupaya untuk swasembada pakan. Jadi kita melakukan penanaman jagung di lahan-lahan yang istilahnya belum termanfaatkan. Itu kita menggandeng polisian untuk menanam jagung di lahan-lahan baik itu milik pemerintah maupun milik masyarakat yang bisa diajak untuk bekerjasama menanam jagung, seperti itu, biar kita mengurangi impor, seperti itu.
1: Peternak ayam lokal Ruli Wicaksono menyampaikan, tingginya biaya pakan memaksa peternak menjual aset demi menutupi modal, sehingga ia mendesak pemerintah dan DPRD segera menjembatani kerjasama serapan telur dengan sektor perhotelan dan restoran.
4: Langkah untuk bertahan kita semaksimal mungkin ya, sebabnya tinju itu kita udah nggak pakai tangan lagi, kita ambil meja untuk nutupi pukulan-pukulan itu. Jadi langkah-langkah kita udah bertahan banget. Istilahnya kalau bacanya itu bertahan banget. Kita jual aset, jual motor ya, gitu ya. Ada kan di kandang itu ada beberapa temen yang pakai ABK. ABK itu anak buah kandang. Ada yang sekarang kalau ABK itu 5 orang, jadi tiap hari dalam pengelolaan kandang itu 5 orang, ada yang ini dibikin shift atau dikurangi jam kerja, hari kerjanya sampai segitunya kan. Dan itu pengaruhnya besar juga pada kehidupan para ABK. Kemudian kita akhir gini, jadi ayam petelur yang sudah melewati masa emasnya saat petelur itu kita akhirkan, kita jual ke tetangga jadi ayam potong, kita jual tetap hidup biar tetangga juga pelihara, kayak gitu. Kemudian bahkan ditawarkan ke peternak lain, beliin ayamku ini persekian-sekian peratus atau perseribu sekian. Jadi istilahnya lempar ayamnya ke peternak lain. Nah kalau peternak lainnya dikasih kayak gitu, waduh ini mumet aku pakannya yuk bingung ya. Akhirnya istilahnya ayo duduk bareng, kita nangis bareng, kayak gitu. Kemudian ada temen yang juga langsung dari kandang jual ke toko langsung, jadi nggak pakai apa istilahnya bakul, jadi jauh peternak dan juga jadi bakul. Artinya cara yang terakhir ini memangkas bakul ini sebenarnya cara yang bagus. Jadi keuntungannya bisa lebih meskipun hanya per kilo itu perbandingan kalau diambil bakul anggaplah Rp1.000, tapi kalau kita jual langsung ke ecer kita dapat Rp1.000-nya itu, nggak diambil sama bakul tapi diambil sama kita sendiri.
1: Krisis Stabilitas harga telur menjadi ujian nyata bagi komitmen perlindungan sektor peternakan daerah. Ketergantungan pada pasar musiman tidak boleh dibiarkan berlarut tanpa adanya kepastian serapan yang stabil. Sinergi dengan mitra industri kini mutlak diperlukan agar nasib peternak lokal tidak terus ditumbalkan oleh ketidakpastian harga.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
0: Guidance for your life. City Gate FM.
1: Memory Lex.
2: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, kembali lagi bersama saya Iqbal di Memory Lex. Dan untuk Anda yang menutup perjalanan musik nostalgia untuk malam hari ini ya, saya akan ajak Anda ke, memang sekarang sudah mulai hilang dari dunia, mungkin salah satu benda yang memang sudah hampir hilang, tapi dulu menjadi pintu utama anak-anak muda Indonesia, khususnya Malang Kota dan lain-lain, mengenal musik, gaya hidup, dan pop culture kawan ya. Dan sebuah dunia yang memang bentuknya itu sederhana, kertas, tinta, foto warna, sampul glossy, yaitu majalah musik kawan. Lalu ada tabloid pop, poster dinding juga. Nah sebelum Google, sebelum Instagram, sebelum YouTube gitu ya, anak muda Indonesia bertemu dengan dunia musik lewat lembaran-lembaran majalah kawan. Aktuil, Hai, Aneka Yes gitu ya. Tiga nama yang memang membawa energi ke anak-anak muda di zaman itu kawan. Dan malam ini kita bukan cuma bahas majalahnya, tapi kenapa mereka begitu penting waktu itu, kita bahas itu kawan. Bagaimana majalah-majalah ini membentuk karakter anak muda Indonesia ya. Yang jelas memang untuk memahami pentingnya majalah dulu, kita harus ingat kalau dulu itu era tanpa internet kawan ya. Jadi kalau Anda ingin tahu album baru apa yang rilis, siapa nama gitaris band tertentu, apa arti lirik lagu, siapa musisi yang sedang naik daun, di mana konser akan digelar, jawabannya cuma satu, majalah gitu ya. Karena majalah ini menjadi kitab sucinya anak muda waktu itu ya, menjadi hal yang penting untuk anak muda. Jadi anak muda ini menunggu majalah seperti menunggu episode baru drakor zaman sekarang mungkin ya. Kadang antri gitu, begitu majalah datang, ya ini rasanya langsung dibaca. Oh ternyata gini ya gitu, oh ternyata gini ya gitu. Jadi majalah ini bukan sekedar berita, tapi merupakan gerbang pembuka gitu kawan ya, yang memang membuat anak-anak muda zaman dulu itu merasa terhubung dengan musik, budaya, dan dunia yang lebih besar daripada kota mereka. Dan kalau kita berbicara soal sejarah masalah majalah musik Indonesia, kita harus mulai dari Aktuil kawan. Aktuil ini pertama kali terbit di tahun 1970 kawan ya. Jadi sebenarnya ini dibentuk di 1967 gitu, di Bandung kawan. Dan terbitnya 1970, didirikan oleh Randy Silado ya, penulis, musisi, dan jurnalis yang sangat tajam. Jadi Aktuil ini merupakan majalah yang pertama kali mengenalkan musik barat secara serius di Indonesia. Ya saat itu ya musik rock, metal, progresif, jazz fusion belum punya ruang di media nasional. Nah inilah yang datang Aktuil ini kawan, membawa-bawa foto seperti Deep Purple, Led Zeppelin, Rolling Stones, Jimi Hendrix, Queen, Pink Floyd, Uriah Heep, yang di Indonesia waktu itu dianggap liar kawan ya. Tapi justru karena itu Aktuil disukai anak muda, haus kebebasan, haus referensi, haus sesuatu yang tidak mereka lihat di TVRI ya. Dan Aktuil ini juga mendokumentasikan konser rocknya Indonesia tahun 70-an yang kemudian melahirkan band-band besar, God Bless, bahkan musisi-musisi Indonesia yang mengaku awalnya inspirasinya dari Aktuil kawan, saat membaca Aktuil gitu. Ini menunjukkan kekuatan majalah ini bukan cuma media kawan, tapi pintu gerbang untuk membuka budaya baru di Indonesia ya. Lalu masuk ke 80-an lahir majalah Hai. Ini juga majalah yang membahas tentang fashion, film, komik, tips sekolah, sampai surat curhat pembaca ya. Jadi ada rubrik musik juga, ini yang membuat anak muda Indonesia mengenal beberapa musik seperti Bon Jovi, Michael Jackson, Madonna, lalu Metallica, dan masih banyak lagi musisi-musisi lokal juga di sana biasanya untuk untuk promosinya. Lalu ada Aneka Yes juga, ini yang memang cukup unik kawan ya di zaman-zaman dulu. Nah, mungkin Anda bisa tambahkan mengenai hal ini. Anda dulu sering baca majalah apa kawan? Bisa sharing-sharing ke WhatsApp kami ya di 0811-3600-911. Dan tambahkan pengalaman Anda. Yang jelas memang untuk malam hari ini kita bahas tentang musik full kawan ya di Memory Lex. Dan setelah ini kita akan dengarkan lagu-lagu yang lebih enak lagi kawan.

Jalan-Jalan Plus. Kota Batu memang tak lepas dari wisata dan suasana alam yang masih alami, salah satunya Kelurahan Temas. Suasana desa di sini masih sangat terasa dan cocok banget buat healing, kabur sesaat dari suasana kota. Penasaran saya di mana? Ya, saya sekarang ada di Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu. Kelurahan Temas mencerminkan keagungan dan warisan kerajaan yang menghiasinya. Di sini, Anda akan menemukan jejak-jejak masa lalu yang megah. Jejak sejarah Kelurahan Temas berasal dari masa lalu kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah ini. Pada waktu itu, wilayah ini adalah bagian penting dari kerajaan yang besar. Menurut buku Babat Tanah Jawi tentang Temas Kerajaan, cikal bakal Kelurahan Temas masih berhubungan erat dengan Kerajaan Tumapel atau Singosari. Konon katanya, Kelurahan Temas dulu menjadi lokasi berdirinya Kerajaan Tumapel. Sampai akhirnya, ibu kota kerajaan itu berpindah dan diberi nama Singosari. Sementara Kelurahan Temas sendiri kala itu tetap dijadikan kedaton atau pusat pemerintahan oleh raja yang menjabat Raja Ken Arok. Sementara itu banyak warga berpindah ke Singosari dengan alasan lebih mudah mencari nafkah karena di lokasi ibu kota. Temas Keraja atau Kelurahan Temas semakin sepi karena kurang pengawasan dari pemerintah dan masyarakatnya pun banyak yang melakukan perbuatan tidak baik seperti judi, minum-minuman keras, dan merampok. Suatu ketika, di zaman penjajahan Belanda, datang seorang bernama Raden Mas Wiryokusumo atau Singojoyo yang perlahan memperbaiki kebiasaan buruk masyarakat. Karena ucapan Singojoyo yang dianggap benar oleh masyarakat, Singojoyo dijuluki Mbah Bener. Bener dalam bahasa Indonesia berarti benar. Kawan, penamaan kelurahan ini dicetuskan oleh masyarakat sekitar dari kata teman, maskitoni, yang disingkat temas, yang artinya sejujurnya dan nyembadani. Selain sejarah kerajaan yang mengesankan, Kelurahan Temas juga dianugerahi dengan keindahan alam yang memukau, dikelilingi oleh pegunungan yang megah dan taman-taman hijau yang memikat. Lokasi Kelurahan Temas saat ini sudah berkembang pesat. Sejak 6 Maret 1993, Kelurahan Temas menjadi bagian dari Kota Administratif Batu. Saat ini Kelurahan Temas sudah menjadi bagian dari Kota Otonom Batu sejak 17 Oktober 2001 dan sudah banyak dibangun destinasi wisata, resto, dan juga penginapan seperti Jati Park 2, Taman Hutan Temas, dan Kampung Ekologi Temas. Jadi, tunggu apa lagi kawan? Rencanakan perjalanan Anda ke Kelurahan Temas Kota Batu sekarang. Anda dapat menemukan akomodasi yang nyaman di sini. Jangan lupa bagikan keseruan Anda di media sosial @citygatefm. Jalan-Jalan Plus.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Anda lagi cari pendakian yang gak terlalu jauh dari pusat kota, tapi tetap bisa kasih pengalaman luar biasa. Mungkin bisa mengarahkan langkah ke Gunung Panderman. Gunung ini berada di Dusun Toyomerto, Desa Pesanggrahan, Kota Batu. Nah, ini salah satu gunung yang paling ramah buat pendaki pemula maupun yang cuma mau short escape dari rutinitas. Begitu mulai mendaki, Anda akan disambut jalur tanah yang cukup jelas dengan vegetasi hutan pinus dan semak khas pegunungan. Udara sejuknya langsung terasa. Treknya menanjak, ya tapi masih sangat doable. Justru di situ serunya. Setiap langkah seperti membawa kita makin jauh dari kebisingan kota. Yang paling menarik dari Gunung Panderman, view-nya. Di ketinggian sekitar 2045 meter di atas permukaan laut, Anda akan sampai di puncaknya yang dikenal dengan nama Basundara. Dari sini, pemandangan Kota Batu dan Malang terlihat jelas, apalagi kalau cuaca cerah. Sunrise dan sunset di sini benar-benar jadi momen yang ditunggu-tunggu para pendaki. Banyak juga yang memilih nge-camp untuk menikmati suasana malamnya. Bayangkan, langit penuh bintang, udara dingin khas pegunungan, dan lampu-lampu kota yang terlihat kecil berkilauan di bawah sana. Pendakian Gunung Panderman biasanya bisa ditempuh sekitar 3-4 jam tergantung ritme. Jadi, kalau Anda ingin merasakan sensasi mendaki tanpa harus perjalanan jauh, ingin menikmati panorama kota dari ketinggian, dan ingin menguji sedikit adrenalin, Gunung Panderman bisa jadi pilihan. Dari Kota Malang, Anda bisa mengarahkan kendaraan menuju ke Kota Batu. Dari Jalan Patimura, ambil ke kiri Jalan Dewi Sartika. Setelah itu lanjut mengarah ke Jalan Sultan Agung, lewat Jalan Suropati, dan lanjut lagi mengarah ke Desa Pesanggrahan. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kawan, apakah Anda pernah melihat perubahan pada cara anak berkomunikasi di rumah? Saat ditanya jawabannya singkat, lebih sering sibuk dengan gadget, atau bahkan jarang bercerita tentang aktivitasnya sehari-hari. Kalau iya, bisa jadi komunikasi antara orang tua dan anak mulai menjauh. Tapi jangan panik, komunikasi yang renggang bukan berarti hubungan sudah rusak. Justru ini saat yang tepat untuk memperbaikinya. Nah, ada satu cara sederhana yang bisa mulai Anda coba, yaitu kurangi kebiasaan bertanya seperti sedang menginterogasi. Daripada langsung bertanya, nilaimu berapa? Kenapa pulangnya telat? Atau tadi ngapain aja? Nah, cobalah diganti ya. Coba mulai dengan pertanyaan yang lebih santai. Bagian paling seru hari ini apa ya? Siapa yang bikin kamu ketawa hari ini? Atau ada cerita menarik gak hari ini? Nah, cara ini membuat anak merasa lebih nyaman untuk membuka percakapan. Selain itu, saat anak mulai bercerita, usahakan mendengarkan sampai selesai. Jangan langsung menyalahkan, menghakimi, atau buru-buru memberi ceramah. Karena seringkali anak hanya ingin didengar terlebih dahulu. Luangkan juga waktu khusus tanpa gangguan gadget, meski hanya 10 atau 15 menit setiap hari, seperti makan bersama, jalan santai, atau sekedar mengobrol sebelum tidur. Momen sederhana seperti ini seringkali lebih bermakna daripada percakapan panjang yang dipaksakan. Psikolog juga menyebut salah satu tanda komunikasi orang tua dan anak mulai menjauh adalah ketika anak tidak lagi merasa nyaman berbagi cerita tentang kehidupan sehari-harinya. Karena itu, membangun kebiasaan mendengar tanpa menghakimi menjadi salah satu cara terbaik untuk mengembalikan kedekatan tersebut.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit enggak ketahuan kali ya.
2: Mas, bukannya sampean mang diburi ku ta?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri iki ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi ku wis rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, Mas yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Apple sebagai ikon kota wisata Batu ternyata tidak hanya bisa kita nikmati di era 2000-an. Karena perkebunan apel di kota Batu sudah eksis sejak tahun 1930-an. Apel ini sebuah tanaman yang dibawa oleh pemerintahan kolonial Belanda. Tanah yang subur membuat tanaman pohon apel bisa berkembang dengan bagus di Kota Batu. Salah satunya ada di Desa Tulung Rejo, Kota Batu. Wisatawan yang pernah mencicipi apel Batu pasti bilang apel Kota Batu itu rasanya manis dan ada sedikit berasam-asam. Rasa-rasa ini bergantung pada jenis apelnya. Apel Batu ada yang berjenis mana lagi? Room Beauty, Granny Smith, Anna, dan Wang Lin. Yang pastinya setiap jenis punya kekhasan masing-masing. Apel mana lagi memiliki rasa yang paling manis dan daging buahnya sedikit keras, warna hijau kekuningan, sedangkan aromanya harum dan lebih wangi kalau dibandingkan dengan jenis apel yang lain. Tapi apel ini memiliki kandungan air yang lebih sedikit. Apel mana lagi merupakan jenis apel yang paling banyak ditanam di Kota Batu karena memiliki daya tahan yang cukup lama dan sangat cocok untuk oleh-oleh dibawa keluar kota. Selain apel mana lagi, ada apel jenis Anna. Jenis ini memiliki rasa kombinasi asam dan manis, daging buahnya lunak, masir, tapi memiliki isi yang padat. Bentuk apel Anna seperti trapesium terbalik, kawan. Aromanya juga sangat tajam, kulit apel ini tipis, dan membuat apel Anna tidak bisa bertahan lama seperti apel mana lagi. Selain dua jenis ini, kawan, di Kota Batu Anda bisa menjumpai apel jenis Room Beauty. Apel jenis ini memiliki warna buah hijau bersemur warna merah. Rasanya juga segar dengan sedikit rasa asam. Bentuknya sedikit bulat, hampir sama dengan bentuk apel mana lagi. Hanya saja kalau apel jenis Room Beauty ini memiliki lekukan di bagian ujung yang relatif lebih dalam. Apel jenis ini, daging buahnya sedikit keras, tapi jika sudah masak di pohon, buahnya terasa lebih renyah. Jenis apel ini sering dipakai untuk bahan pembuatan sari apel, karena memang rasa apelnya sangat kuat. Seiring perkembangan zaman, Anda membawa oleh-oleh apel dari Batu tidak hanya bisa membeli buahnya saja, tapi Anda juga bisa membelinya dalam hasil jadi seperti keripik apel dan minuman sari apel. Kawan, kalau Anda sudah mendapat oleh-oleh apel khas Kota Batu yang unik, Anda juga bisa bagikan di media sosial City Guide 911 FM.
1: Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Di setiap sudut kota, selalu ada fasilitas yang dibangun untuk kepentingan bersama. Tempat duduk, halte, taman, hingga ajungan air siap minum. Semua disediakan agar masyarakat bisa merasakan kenyamanan tanpa harus membayar. Namun sayangnya, tidak semua orang memilih untuk menjaganya. Dalam beberapa hari terakhir, ajungan air siap minum di kawasan Kayu Tangan Heritage kembali menjadi sasaran aksi vandalisme. Papan informasi dicoret, hingga keran air minum turut terkena cat. Ini bukan kejadian pertama. Sebelumnya, fasilitas lainnya di kawasan Kayu Tangan juga mengalami perusakan. Wali Kota Malang Wayu Hidayat menyayangkan aksi tersebut karena fasilitas yang dirusak merupakan sarana yang dibangun untuk memudahkan masyarakat mendapatkan akses air minum gratis.
1: Ya itu ya kita sesali ya, yang betulnya kita buktikan mereka. Dan mereka akhirnya ada pemilihan umum yang dirusak ya. Dan aja masyarakat sendiri yang rugi terkait dengan tersebut. Sebenarnya kan juga untuk masyarakat ini karena itu air minum yang sudah dibuat untuk memberikan kepada mereka yang harus dan tidak harus membeli gratis. Dan itu dirusak yang ini bisa menyesal.
2: Ya nanti selanjutnya kita berikan kepada yang berhak saja. Tapi secara ini saya sampaikan, ini bukan mereka. Ya. Jadi ada orang yang memerlukan akhirnya merasa jadi terkendala. Biasanya biasanya orang dari sana akhirnya dengan vandalisme ini ya orang jadi kesulitan mendapatkan air minum tersebut.
0: Menyusul kejadian itu, Perumda Air Minum Tugu Tirta langsung membersihkan fasilitas yang terdampak sekaligus melaporkan aksi vandalisme ke Polresta Malang Kota dengan menyertakan rekaman CCTV. Direktur Utama Perumda Tugu Tirta Priyo Sudibyo menyebut kerugian materi memang tidak besar, namun fasilitas publik yang selama ini dimanfaatkan masyarakat menjadi tidak nyaman digunakan.
3: Sabtu dini hari, itu ketahuan ketika tim kan kita siap 3 hari sekali itu memeriksa anjungan-anjungan, bagaimana kualitas airnya dan lain sebagainya. Oh, nah, tiba-tiba ketika pagi ke situ, itu hari Minggu, itu kaget. Nah, saya dilaporin fotonya, terus Senin pagi saya langsung ke sana, Mas. Setelah apel di Balai Kota, saya langsung ke sana meninjau. Dan ini kejadian ini jadi yang kedua. Yang pertama Pak, yang di sebelah Gang 4. Jadi ketika saya ketika Senin, saya dokumentasi, saya video, terus buat laporan ke Polres. Saat itu juga langsung dibetulin dan sudah kembali normal dan sudah kembali baik. Coretan ini kan tidak hanya di anjungan Sermin ya. Ada di halte, ada yang di tembok-tembok yang tidak ditempati, ada di apa, seng-seng itu. Dan itu tulisannya jelas, ini mungkin kelompok ya, saya nggak tahu. Tapi yang pasti yang bisa dibaca itu ABM. Berdua orang, yang terlihat di situ 2 orang, dan pakai motor. Dan situ agak burem, ada plat nomor motor yang di situ. Mudah-mudahan aparat dari Polres dan Polda bisa mengidentifikasi plat nomor di motor tersebut.
0: Merawat fasilitas publik bukan hanya menjadi tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab kita semua. Fasilitas umum dibangun dengan anggaran pemerintah, tapi umur panjangnya ditentukan oleh perilaku masyarakat.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung gak aktif sih nomornya?
2: Transfernya ke siapa? Saya gak pernah terima uang apapun loh.
1: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
2: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
1: Sebentar. Aduh, gak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
2: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
3: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya, pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli, bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Taukah Anda kawan, Kelurahan Dampit yang menjadi ibu kota Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang ternyata memiliki sejarah yang hampir mirip dengan beberapa daerah di Malang Selatan lainnya. Daerah ini dulunya berstatus desa yang didirikan oleh pelarian prajurit Pangeran Diponegoro. Dulu, ada kisah petualangan dua orang prajurit Pangeran Diponegoro ke wilayah timur Pulau Jawa, yaitu Mbah Tugu Ki Tompo Karso dan Mbah Koplo Ki Joko Bodo. Saat sang pemimpin tertangkap oleh Belanda, dua orang prajurit ini lari ke sisi timur Pulau Jawa. Dan kala itu, membabat alas di wilayah Dampit untuk dijadikan sebagai daerah permukiman bagi para pengikutnya. Semakin banyaknya orang yang tinggal di kawasan ini, tokoh pembabat alas menyebut daerah ini dengan nama Dampit, yang asal-usulnya dipilih karena di pusat daerah itu ada tanaman pohon aren yang Dampit atau Gandeng, dan sering dipakai untuk berteduh oleh Mbah Tugu dan Mbah Koplo kala itu. Kemudian saat Indonesia masih dalam kekuasaan pemerintah Hindia Belanda, tepat di tahun 1915, Dampit berubah status menjadi kelurahan dan menjadi ibu kota kecamatan yang berlangsung sampai saat ini. Anda salah satu warga Dampit? Atau Anda tahu sejarah-sejarah lain soal Dampit? Anda bisa sharing juga loh ke media sosial City Guide 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima, liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang. Sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa?
3: Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya.
1: Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan.
3: Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
1: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
3: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
1: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
3: Yeah, enak aja. Jual aja tuh semuanya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Kota Batu memang tak lepas dari wisata dan suasana alam yang masih alami, salah satunya Kelurahan Temas. Suasana desa di sini masih sangat terasa dan cocok banget buat healing, kabur sesaat dari suasana kota. Penasaran saya di mana? Ya, saya sekarang ada di Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu. Kelurahan Temas mencerminkan keagungan dan warisan kerajaan yang menghiasinya. Di sini, Anda akan menemukan jejak-jejak masa lalu yang megah. Jejak sejarah Kelurahan Temas berasal dari masa lalu kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah ini. Pada waktu itu, wilayah ini adalah bagian penting dari kerajaan yang besar. Menurut buku Babat Tanah Jawi tentang Temas Kerajaan, cikal bakal Kelurahan Temas masih berhubungan erat dengan Kerajaan Tumapel atau Singosari. Konon katanya, Kelurahan Temas dulu menjadi lokasi berdirinya Kerajaan Tumapel. Sampai akhirnya, ibu kota kerajaan itu berpindah dan diberi nama Singosari. Sementara Kelurahan Temas sendiri kala itu tetap dijadikan kedaton atau pusat pemerintahan oleh raja yang menjabat Raja Ken Arok. Sementara itu banyak warga berpindah ke Singosari dengan alasan lebih mudah mencari nafkah karena di lokasi ibu kota. Temas Keraja atau Kelurahan Temas semakin sepi karena kurang pengawasan dari pemerintah dan masyarakatnya pun banyak yang melakukan perbuatan tidak baik seperti judi, minum-minuman keras, dan merampok. Suatu ketika, di zaman penjajahan Belanda, datang seorang bernama Raden Mas Wiryokusumo atau Singojoyo yang perlahan memperbaiki kebiasaan buruk masyarakat. Karena ucapan Singojoyo yang dianggap benar oleh masyarakat, Singojoyo dijuluki Mbah Bener. Bener dalam bahasa Indonesia berarti benar. Kawan, penamaan kelurahan ini dicetuskan oleh masyarakat sekitar dari kata teman, maskitoni, yang disingkat temas, yang artinya sejujurnya dan nyembadani. Selain sejarah kerajaan yang mengesankan, Kelurahan Temas juga dianugerahi dengan keindahan alam yang memukau, dikelilingi oleh pegunungan yang megah dan taman-taman hijau yang memikat. Lokasi Kelurahan Temas saat ini sudah berkembang pesat. Sejak 6 Maret 1993, Kelurahan Temas menjadi bagian dari Kota Administratif Batu. Saat ini Kelurahan Temas sudah menjadi bagian dari Kota Otonom Batu sejak 17 Oktober 2001 dan sudah banyak dibangun destinasi wisata, resto, dan juga penginapan seperti Jati Park 2, Taman Hutan Temas, dan Kampung Ekologi Temas. Jadi, tunggu apa lagi kawan? Rencanakan perjalanan Anda ke Kelurahan Temas Kota Batu sekarang. Anda dapat menemukan akomodasi yang nyaman di sini. Jangan lupa bagikan keseruan Anda di media sosial @citygatefm. Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
2: Pak, es kelapa ya, satu.
1: Oke. Nih, 50.000 saja.
2: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
1: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
2: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya seneng-seneng. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini tapi pas denger cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
1: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
2: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
1: Aduh, jangan deh. Ampun.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kawan, apakah Anda pernah melihat perubahan pada cara anak berkomunikasi di rumah? Saat ditanya jawabannya singkat, lebih sering sibuk dengan gadget, atau bahkan jarang bercerita tentang aktivitasnya sehari-hari. Kalau iya, bisa jadi komunikasi antara orang tua dan anak mulai menjauh. Tapi jangan panik, komunikasi yang renggang bukan berarti hubungan sudah rusak. Justru ini saat yang tepat untuk memperbaikinya. Nah, ada satu cara sederhana yang bisa mulai Anda coba, yaitu kurangi kebiasaan bertanya seperti sedang menginterogasi. Daripada langsung bertanya, nilaimu berapa? Kenapa pulangnya telat? Atau tadi ngapain aja? Nah, cobalah diganti ya. Coba mulai dengan pertanyaan yang lebih santai. Bagian paling seru hari ini apa ya? Siapa yang bikin kamu ketawa hari ini? Atau ada cerita menarik gak hari ini? Nah, cara ini membuat anak merasa lebih nyaman untuk membuka percakapan. Selain itu, saat anak mulai bercerita, usahakan mendengarkan sampai selesai. Jangan langsung menyalahkan, menghakimi, atau buru-buru memberi ceramah. Karena seringkali, anak hanya ingin didengar terlebih dahulu. Luangkan juga waktu khusus tanpa gangguan gadget, meski hanya 10 atau 15 menit setiap hari. Seperti makan bersama, jalan santai, atau sekedar mengobrol sebelum tidur. Momen sederhana seperti ini seringkali lebih bermakna daripada percakapan panjang yang dipaksakan. Psikolog juga menyebut salah satu tanda komunikasi orang tua dan anak mulai menjauh adalah ketika anak tidak lagi merasa nyaman berbagi cerita tentang kehidupan sehari-harinya. Karena itu, membangun kebiasaan mendengar tanpa menghakimi menjadi salah satu cara terbaik untuk mengembalikan kedekatan tersebut.

0: seger. Sing diet diundur di se. Monggo, monggo, monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh, enggak. Aku bawa tempat sendiri. Nyaiki tempate.
0: Lu keren bu. Saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang. Bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu. Wong plastike kadang luwe akeh timbang cilok e.
1: Iya kan. Biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame dibang ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jalan Plus. Anda lagi cari pendakian yang gak terlalu jauh dari pusat kota, tapi tetap bisa kasih pengalaman luar biasa. Mungkin bisa mengarahkan langkah ke Gunung Panderman. Gunung ini berada di Dusun Toyomerto, Desa Pesanggrahan, Kota Batu. Nah, ini salah satu gunung yang paling ramah buat pendaki pemula maupun yang cuma mau short escape dari rutinitas. Begitu mulai mendaki, Anda akan disambut jalur tanah yang cukup jelas dengan vegetasi hutan pinus dan semak khas pegunungan. Udara sejuknya langsung terasa. Treknya menanjak, ya tapi masih sangat doable. Justru di situ serunya. Setiap langkah seperti membawa kita makin jauh dari kebisingan kota. Yang paling menarik dari Gunung Panderman, view-nya. Di ketinggian sekitar 2045 meter di atas permukaan laut, Anda akan sampai di puncaknya yang dikenal dengan nama Basundara. Dari sini, pemandangan Kota Batu dan Malang terlihat jelas, apalagi kalau cuaca cerah. Sunrise dan sunset di sini benar-benar jadi momen yang ditunggu-tunggu para pendaki. Banyak juga yang memilih nge-camp untuk menikmati suasana malamnya. Bayangkan, langit penuh bintang, udara dingin khas pegunungan, dan lampu-lampu kota yang terlihat kecil berkilauan di bawah sana. Pendakian Gunung Panderman biasanya bisa ditempuh sekitar 3-4 jam, tergantung ritme. Jadi, kalau Anda ingin merasakan sensasi mendaki tanpa harus perjalanan jauh, ingin menikmati panorama kota dari ketinggian, dan ingin menguji sedikit adrenalin, Gunung Panderman bisa jadi pilihan. Dari Kota Malang, Anda bisa mengarahkan kendaraan menuju ke Kota Batu. Dari Jalan Patimura, ambil ke kiri Jalan Dewi Sartika. Setelah itu lanjut mengarah ke Jalan Sultan Agung, lewat Jalan Suropati, dan lanjut lagi mengarah ke Desa Pesanggrahan. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Di setiap sudut kota, selalu ada fasilitas yang dibangun untuk kepentingan bersama. Tempat duduk, halte, taman, hingga ajungan air siap minum. Semua disediakan agar masyarakat bisa merasakan kenyamanan tanpa harus membayar. Namun sayangnya, tidak semua orang memilih untuk menjaganya. Dalam beberapa hari terakhir, ajungan air siap minum di kawasan Kayu Tangan Heritage kembali menjadi sasaran aksi vandalisme. Papan informasi dicoret, hingga keran air minum turut terkena cat. Ini bukan kejadian pertama. Sebelumnya, fasilitas lainnya di kawasan Kayu Tangan juga mengalami perusakan. Wali Kota Malang Wayu Hidayat menyayangkan aksi tersebut karena fasilitas yang dirusak merupakan sarana yang dibangun untuk memudahkan masyarakat mendapatkan akses air minum gratis.
1: Ya itu ya kita sesali ya, kan betulnya kita buktikan mereka, dan mereka akhirnya ada kepentingan umum yang dirusak ya, dan aja masyarakat sendiri yang rugi terkait dengan tersebut. Sebenarnya kan juga untuk masyarakat juga, itu air minum yang sudah dibuat untuk memberikan kepada mereka yang harus dan tidak harus membeli gratis, nah itu dirusak yang ini sama sekali.
2: Ya nanti sanksinya kita lakukan kepada yang berhak saja, tapi secara ini saya sampaikan, ini bukan mereka ya, jadi ada orang yang memerlukan akhirnya merasa jadi terkendala yang biasa dapat minum dari sana, akhirnya dengan vandalisme ini ya, orang jadi kesulitan mendapatkan air minum.
0: Menyusul kejadian itu, Perumda Air Minum Tugu Tirta langsung membersihkan fasilitas yang terdampak, sekaligus melaporkan aksi vandalisme ke Polresta Malang Kota dengan menyertakan rekaman CCTV. Direktur Utama Perumda Tugu Tirta Priyo Sudibyo menyebut kerugian materi memang tidak besar, namun fasilitas publik yang selama ini dimanfaatkan masyarakat menjadi tidak nyaman digunakan.
3: Sabtu dini hari, itu ketahuan ketika tim kan kita siap 3 hari sekali itu memeriksa anjungan-anjungan, bagaimana kualitas airnya dan lain sebagainya. Oh, nah, tiba-tiba ketika pagi ke situ, itu hari Minggu, itu kaget. Nah, saya dilaporin fotonya, terus Senin pagi saya langsung ke sana, Mas. Setelah apel di Balai Kota, saya langsung ke sana meninjau. Dan ini kejadian ini, jadi yang kedua. Yang pertama apa? Yang di sebelah Gang 4. Jadi ketika saya ketika Senin, saya dokumentasi, saya video, terus buat laporan ke Polres. Saat itu juga langsung dibetulin dan sudah kembali normal dan sudah kembali baik. Coretan ini kan tidak hanya di anjungan siap minum ya. Ada di halte, ada yang di tembok-tembok yang tidak ditempati, ada di apa, seng-seng itu. Dan itu tulisannya jelas, ini mungkin kelompok ya, saya nggak tahu. Tapi yang pasti yang bisa dibaca itu ABM. Berdua orang, yang terlihat di situ 2 orang dan pakai motor. Dan situ agak burem, ada plat nomor motor yang di situ. Mudah-mudahan aparat dari Polres dan Polda bisa mengidentifikasi plat nomor di motor tersebut.
0: Merawat fasilitas publik bukan hanya menjadi tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab kita semua. Fasilitas umum dibangun dengan anggaran pemerintah, tapi umur panjangnya ditentukan oleh perilaku masyarakat.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Apel sebagai ikon kota wisata Batu ternyata tidak hanya bisa kita nikmati di era 2000-an karena perkebunan apel di kota Batu sudah eksis sejak tahun 1930-an. Apel ini sebuah tanaman yang dibawa oleh pemerintahan kolonial Belanda. Tanah yang subur membuat tanaman pohon apel bisa berkembang dengan bagus di Kota Batu. Salah satunya ada di Desa Tulungrejo, Kota Batu. Wisatawan yang pernah mencicipi apel Batu pasti bilang apel Kota Batu itu rasanya manis dan ada sedikit berasam-asam. Rasa-rasa ini bergantung pada jenis apelnya. Apel Batu ada yang berjenis Mana Lagi, Room Beauty, Granny Smith, Anna, dan Wang Lin. Yang pastinya setiap jenis punya kekhasan masing-masing. Apel Mana Lagi memiliki rasa yang paling manis dan daging buahnya sedikit keras, warna hijau kekuningan, sedangkan aromanya harum dan lebih wangi kalau dibandingkan dengan jenis apel yang lain. Tapi apel ini memiliki kandungan air yang lebih sedikit. Apel Mana Lagi merupakan jenis apel yang paling banyak ditanam di Kota Batu karena memiliki daya tahan yang cukup lama dan sangat cocok untuk oleh-oleh dibawa keluar kota. Selain apel Mana Lagi, ada apel jenis Anna. Jenis ini memiliki rasa kombinasi asam dan manis, daging buahnya lunak, masir, tapi memiliki isi yang padat. Bentuk apel Anna seperti trapesium terbalik, kawan. Aromanya juga sangat tajam, kulit apel ini tipis, dan membuat apel Anna tidak bisa bertahan lama seperti apel Mana Lagi. Selain dua jenis ini, kawan, di Kota Batu Anda bisa menjumpai apel jenis Room Beauty. Apel jenis ini memiliki warna buah hijau bersemur warna merah. Rasanya juga segar dengan sedikit rasa asam. Bentuknya sedikit bulat, hampir sama dengan bentuk apel Mana Lagi. Hanya saja kalau apel jenis Room Beauty ini memiliki lekukan di bagian ujung yang relatif lebih dalam. Apel jenis ini, daging buahnya sedikit keras, tapi jika sudah masak di pohon, buahnya terasa lebih renyah. Jenis apel ini sering dipakai untuk bahan pembuatan sari apel, karena memang rasa apelnya sangat kuat. Seiring perkembangan zaman, Anda membawa oleh-oleh apel dari Batu tidak hanya bisa membeli buahnya saja, tapi Anda juga bisa membelinya dalam hasil jadi seperti keripik apel dan minuman sari apel. Kawan, kalau Anda sudah mendapat oleh-oleh apel khas Kota Batu yang unik, Anda juga bisa bagikan di media sosial City Guide 911 FM.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kelurahan Dampit yang menjadi ibu kota Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang ternyata memiliki sejarah yang hampir mirip dengan beberapa daerah di Malang Selatan lainnya. Daerah ini dulunya berstatus desa yang didirikan oleh pelarian prajurit Pangeran Diponegoro. Dulu, ada kisah petualangan dua orang prajurit Pangeran Diponegoro ke wilayah timur Pulau Jawa, yaitu Mbah Tugu Ki Tompo Karso dan Mbah Koplo Ki Joko Bodo. Saat sang pemimpin tertangkap oleh Belanda, dua orang prajurit ini lari ke sisi timur Pulau Jawa. Dan kala itu, membabat alas di wilayah Dampit untuk dijadikan sebagai daerah permukiman bagi para pengikutnya. Semakin banyaknya orang yang tinggal di kawasan ini, tokoh pembabat alas menyebut daerah ini dengan nama Dampit, yang asal-usulnya dipilih karena di pusat daerah itu ada tanaman pohon aren yang Dampit atau Gandeng, dan sering dipakai untuk berteduh oleh Mbah Tugu dan Mbah Koplo kala itu. Kemudian saat Indonesia masih dalam kekuasaan pemerintah Hindia Belanda, tepat di tahun 1915, Dampit berubah status menjadi kelurahan dan menjadi ibu kota kecamatan yang berlangsung sampai saat ini. Anda salah satu warga Dampit? Atau Anda tahu sejarah-sejarah lain soal Dampit? Anda bisa sharing juga loh ke media sosial City Guide 911 FM.
1: Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
4: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
3: Tantangan yang dihadapi.
5: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih, Kak, bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
3: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
6: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
3: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: System.
1: Saya ada belasan organisasi yang saya lahirkan, organisasi bisnis ya. Terus kalau yang saya dampingi prosesnya itu sudah puluhan mungkin ya. Ya, alhamdulillah semuanya itu ya bisa dibilang berhasil gitu. Berhasil ya sesuai yang diharapkan sehingga itu bisa memberikan kontribusi pada pemiliknya dan sesuai yang diharapkan. Tapi terlepas dari semua itu, kalau saya boleh rewind ke belakang, mau kita jadi pebisnis, mau kita jadi pegawai, itu yang kita butuhkan itu adalah kita bisa mendapat trust integration ya. Jadi semacam pengakuan kejujuran. Manusia itu kan sebetulnya ini ya, dibatasi waktu, usia dan sebagainya ya. Tapi sebetulnya manusia kalau tentang ilmu dan kemampuan itu tidak terbatas. Kita mau belajar kah atau enggak? Kita mau mempelajari ilmu yang mungkin kita enggak tahu atau tidak? Seringkali kan yang terjadi itu manusia membatasi dirinya sendiri. Padahal kan kalau kita bekerja gitu ya, untuk menuju tercapainya sebuah pengakuan kepercayaan itu butuh ujian-ujian ya, mungkin yang dilakukan oleh pemilik. Nah, di mana kita dikasih tugas-tugas ya. Kalau tugas yang rutin, umum, ya tentunya semua orang bisa gitu. Semua orang yang ada di organisasi itu juga mampu. Tapi kalau kita bisa memberikan sesuatu yang berbeda, kemudian tugas itu tidak ada hubungannya dengan tugas kita, dan itu pun bisa kita selesaikan dengan bagus, itu akan memberikan rasa yang berbeda untuk orang yang memberi tugas tentunya. Nah, di sini yang namanya pengakuan kepercayaan tadi mulai tumbuh gitu, bahwa orang ini dia bisa nih diberi wewenang lebih dan sebagainya. Yang bisa kita lakukan adalah begitu ada kesempatan, kita udah punya ilmunya belum nih. Nah, karena itu sebelum kesempatan datang ya kita belajar sebanyak-banyaknya gitu. Karena pada saat nanti kesempatan datang dan kita siap, ya kita bisa tangkap itu. Inilah sebetulnya kunci gitu. Kalau kita itu mau berkarir, jadi jangan batasi diri kita, udah belajar aja semuanya gitu. Kita nggak tahu kesempatan mana yang nanti akan datang ke kita. Jangan pernah mencari zona nyaman. Carilah zona aman. Pastikan pekerjaan kamu aman. Jangan datang terus merasa nyaman. Selama kamu berproses, pastikan bahwa semuanya aman. Untuk bisa memastikan aman, Anda harus bisa mitigasi resiko. Untuk bisa mitigasi resiko dengan bagus, maka Anda harus bisa dan mampu memprediksi banyak hal. Untuk bisa memprediksi banyak hal, maka Anda harus banyak pengetahuannya, banyak ilmunya gitu. Saya Muhammad Agung Putrajaya, konsultan sistem manajemen organisasi dan perumah sakitan, dan juga direktur RSU Brimedika Malang. Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
2: Ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
3: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
1: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
4: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut. Mampir nanti kita alihkan ke utara.
5: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
1: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM. Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Kota Batu memang tak lepas dari wisata dan suasana alam yang masih alami, salah satunya Kelurahan Temas. Suasana desa di sini masih sangat terasa dan cocok banget buat healing, kabur sesaat dari suasana kota. Penasaran saya di mana? Ya, saya sekarang ada di Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu. Kelurahan Temas mencerminkan keagungan dan warisan kerajaan yang menghiasinya. Di sini, Anda akan menemukan jejak-jejak masa lalu yang megah. Jejak sejarah Kelurahan Temas berasal dari masa lalu kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah ini. Pada waktu itu, wilayah ini adalah bagian penting dari kerajaan yang besar. Menurut buku Babat Tanah Jawi tentang Temas Kerajaan, cikal bakal Kelurahan Temas masih berhubungan erat dengan Kerajaan Tumapel atau Singosari. Konon katanya, Kelurahan Temas dulu menjadi lokasi berdirinya Kerajaan Tumapel. Sampai akhirnya, ibu kota kerajaan itu berpindah dan diberi nama Singosari. Sementara Kelurahan Temas sendiri kala itu tetap dijadikan kedaton atau pusat pemerintahan oleh raja yang menjabat, Raja Ken Arok. Sementara itu, banyak warga berpindah ke Singosari dengan alasan lebih mudah mencari nafkah karena di lokasi ibu kota. Temas Keraja atau Kelurahan Temas semakin sepi karena kurang pengawasan dari pemerintah, dan masyarakatnya pun banyak yang melakukan perbuatan tidak baik seperti judi, minum-minuman keras, dan merampok. Suatu ketika, di zaman penjajahan Belanda, datang seorang bernama Raden Mas Wiryokusumo atau Singojoyo yang perlahan memperbaiki kebiasaan buruk masyarakat. Karena ucapan Singojoyo yang dianggap benar oleh masyarakat, Singojoyo dijuluki Mbah Bener. Bener dalam bahasa Indonesia berarti benar. Kawan, penamaan kelurahan ini dicetuskan oleh masyarakat sekitar dari kata teman, maskitoni, yang disingkat temas, yang artinya sejujurnya dan nyembadani. Selain sejarah kerajaan yang mengesankan, Kelurahan Temas juga dianugerahi dengan keindahan alam yang memukau, dikelilingi oleh pegunungan yang megah dan taman-taman hijau yang memikat. Lokasi Kelurahan Temas saat ini sudah berkembang pesat. Sejak 6 Maret 1993, Kelurahan Temas menjadi bagian dari Kota Administratif Batu. Saat ini Kelurahan Temas sudah menjadi bagian dari Kota Otonom Batu sejak 17 Oktober 2001 dan sudah banyak dibangun destinasi wisata, resto, dan juga penginapan seperti Jati Park 2, Taman Hutan Temas, dan Kampung Ekologi Temas. Jadi, tunggu apa lagi kawan? Rencanakan perjalanan Anda ke Kelurahan Temas Kota Batu sekarang. Anda dapat menemukan akomodasi yang nyaman di sini. Jangan lupa bagikan keseruan Anda di media sosial @citygatefm. Jalan-Jalan Plus.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811 3600 911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam

ada belasan organisasi yang saya lahirkan, organisasi bisnis, ya. Terus kalau yang saya dampingi prosesnya itu sudah puluhan mungkin, ya. Ya, alhamdulillah semuanya itu ya bisa dibilang berhasil gitu. Berhasil ya sesuai yang diharapkan, sehingga itu bisa memberikan kontribusi pada pemiliknya dan sesuai yang diharapkan. Tapi terlepas dari semua itu, kalau saya boleh rewind ke belakang, mau kita jadi pebisnis, mau kita jadi pegawai, itu yang kita butuhkan itu adalah kita bisa mendapat trust integration, ya. Jadi semacam pengakuan kejujuran. Manusia itu kan sebetulnya ini ya, dibatasi waktu, usia dan sebagainya, ya. Tapi sebetulnya manusia kalau tentang ilmu dan kemampuan itu tidak terbatas. Kita mau belajar kah atau enggak? Kita mau mempelajari ilmu yang mungkin kita enggak tahu atau tidak? Seringkali kan yang terjadi itu manusia membatasi dirinya sendiri. Padahal kan kalau kita bekerja gitu ya, untuk menuju tercapainya sebuah pengakuan kepercayaan itu butuh ujian-ujian ya, mungkin yang dilakukan oleh pemilik. Nah, di mana kita dikasih tugas-tugas ya. Kalau tugas yang rutin, umum, ya tentunya semua orang bisa gitu. Semua orang yang ada di organisasi itu juga mampu. Tapi kalau kita bisa memberikan sesuatu yang berbeda, kemudian tugas itu tidak ada hubungannya dengan tugas kita, dan itu pun bisa kita selesaikan dengan bagus, itu akan memberikan rasa yang berbeda untuk orang yang memberi tugas tentunya. Nah, di sini yang namanya pengakuan kepercayaan tadi mulai tumbuh gitu, bahwa orang ini dia bisa nih dibeli wewenang lebih dan sebagainya. Yang bisa kita lakukan adalah begitu ada kesempatan, kita udah punya ilmunya belum nih. Nah, karena itu sebelum kesempatan datang ya kita belajar sebanyak-banyaknya gitu. Karena pada saat nanti kesempatan datang dan kita siap, ya kita bisa tangkap itu. Inilah sebetulnya kunci gitu. Kalau kita itu mau berkarir, jadi jangan batasi diri kita, udah belajar aja semuanya gitu. Kita nggak tahu kesempatan mana yang nanti akan datang ke kita. Jangan pernah mencari zona nyaman. Carilah zona aman. Pastikan pekerjaan kamu aman. Jangan datang terus merasa nyaman. Selama kamu berproses, pastikan bahwa semuanya aman. Untuk bisa memastikan aman, Anda harus bisa mitigasi resiko. Untuk bisa mitigasi resiko dengan bagus, maka Anda harus bisa dan mampu memprediksi banyak hal. Untuk bisa memprediksi banyak hal, maka Anda harus banyak pengetahuannya, banyak ilmunya gitu. Saya Muhammad Agung Putrajaya, konsultan sistem manajemen organisasi dan perumah sakitan, dan juga direktur RSU Bri Medica Malang. Wisdom.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, bersama saya Erika Rosa pagi hari ini di program Ijen Talk hari Senin 29 Juni 2026. Kita mau diskusi, hari ini topik bahasan kita Malang Inklusif menakar manfaat layanan terpadu disabilitas. Kota Malang baru saja meluncurkan adanya layanan terpadu disabilitas dan tentunya sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang juga ya. Hak disabilitas ini memang menjadi salah satu hak prioritas begitu yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam hal pemenuhannya. Lalu terkait dengan layanan terpadu disabilitas ini seberapa manfaatnya nantinya atau bagaimana layanan terpadu ini dibuat, apa saja targetnya, bagaimana berbagai kegiatan mungkin yang ada di sana ya, apa tujuannya, termasuk itu tentu nanti kita akan diskusi banyak bersama dengan para narasumber. Kami mengundang ada perwakilan dari pemerintah Kota Malang, ada dari DPRD Kota Malang, dan juga ada Ketua Paguyuban Orang Tua Penyandang Disabilitas Sinar Mulia Lowokwaru. Ini beberapa narasumber yang hari ini kita undang kawan. Untuk Anda yang mau bergabung, barangkali juga mau ikut menyampaikan beberapa komentar, boleh juga nanti sambung lewat WhatsApp kami, Anda bisa voice note atau bisa juga lewat line telepon. Untuk yang mau sambung bisa lewat nomor WhatsApp kami di 0811-3600-911. Tapi kita jeda dulu, nanti kita akan segera kembali untuk Anda masih di program Ijen Talk City Guide 911 FM.

Kawan, kita sambung di program Ijen Talk pagi hari ini. Kita bicara Malang Inklusif, menakar manfaat layanan terpadu disabilitas. Berbicara soal layanan terpadu disabilitas ya, layanan bagi penyandang disabilitas melalui pembentukan ekosistem layanan yang saling terintegrasi, inklusif dan juga berkelanjutan. Ini memang terus menjadi fokus pemerintah Kota Malang, salah satunya lewat Dinsos P3P 2KB Kota Malang. Nah, salah satunya baru-baru ini kawan, tempatnya di tanggal 24 Juni 2026 kemarin, pemerintah Kota Malang ini baru saja meluncurkan namanya Integrated Disability Service Center atau IDSC, The Able House, Rumah Terapi Psikososial dan Fisik Dasar, serta Rumah Pijar di Malang Creative Center atau MCC. Seperti yang juga disampaikan oleh Kepala Dinsos P3P 2KB Kota Malang, Doni Sandito, ketiga program yang tadi disebutkan ya, itu dirancang sebagai satu ekosistem layanan yang nantinya diharapkan saling terhubung, mulai dari asesmen, kemudian terapi, rehabilitasi sosial, sampai dengan penguatan keluarga disabilitas. Bahkan dalam undang-undang pun kan juga memang berbagai hak dari disabilitas ini sangat dijamin ya. Ini menjadi tanggung jawab bersama, termasuk juga tanggung jawab dari pemerintah. Hari ini kita akan ngobrol bersama dengan para narasumber, berbicara Malang Inklusif, menakar manfaat layanan terpadu disabilitas. Saya ditemani ada beberapa narasumber, ada pekerja sosial muda dari Dinsos P3AP 2KB Kota Malang, Heni Rahmaniar.

0: SPMM. Bu Heni, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak.
0: Iya, Bu Heni, bagaimana suara kami? Terdengar jelas, Bu Heni, ya? Suaranya Bu Heni agak kecil ya di kami, ya?
1: Sangat jelas itu, Mbak.
0: Baik. Oh ya, sekarang lebih jelas, Bu Heni. Terima kasih, Bu Heni, untuk waktunya kembali bersama dengan Radio City Guide. Kita ngobrol pagi lagi, Bu Heni. Hari ini
1: Oke.
0: kayaknya lagi standby di kantor, Bu Heni. Nanti sendirian atau ada staff lain yang juga ikut gabung di talk show hari ini, Bu Heni?
1: Sini didampingi sama Pak Ismi Fathia. Beliau adalah pekerja sosial pertama Dinas Sosial P3 P2 Kapolri.
0: Baik, ya siap Bu Heni. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya bersama dengan kami. Selain ada Bu Heni, kami juga mengundang anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Ginanjar MT. Pak Ginanjar sudah gabung belum ya? Iya, halo Pak Ginanjar. Oke, kita masih menunggu Pak Ginanjar untuk sambung bersama dengan kami. Lalu ini juga kami bersama dengan Ketua Paguyuban Orang Tua Penyandang Disabilitas Sinar Mulia Lowokwaru, ada Pak Mulyono Arif. Pak Mulyono, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak Erika.
0: Baik, Pak Mulyono, bagaimana suara kami bisa didengar dengan jelas juga Pak Mulyono ya dari sana ya?
2: Sangat jelas, Mbak Erika.
0: Baik, terima kasih Pak Mulyono untuk waktunya bersama kami. Nanti kita ngobrol banyak juga ya, termasuk juga terkait dengan bagaimana kebutuhan-kebutuhan dari disabilitas yang ada di wilayahnya Pak Mulyono. Nah, ini sudah sambung Pak Ginanjar ya. Ada anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Ginanjar Yoni Wardoyo STMT. Pak Ginanjar, selamat pagi. Iya, belum
3: Ya,
0: di-mute
3: selamat
0: Pak
3: pagi.
0: kayaknya.
3: Selamat pagi, Mbak Erika. Oke. Ya.
0: Oke, Pak Ginanjar, semangat pagi Pak
3: Assalamualaikum
0: ya.
3: warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat hari Senin, Pak Gin.
3: Semangat agak ini tadi di jalan kita mobil kok mogok di tengah jalan ini makanya
0: Oh.
3: agak trouble. Mohon maaf.
0: Ini lagi perjalanan ke kantor atau kemana nih, Pak Ginanjar?
3: Iya.
0: Baik, G, Pak
3: Tapi ini
0: Ginanjar, semoga nanti berbagai kendalanya juga segera
3: Oke,
0: teratasi ya.
3: aman.
0: Terima
3: Sudah ada yang
0: kasih.
3: nangani. Sudah ada yang nangani, ya.
0: Baik, siap Pak. Terima kasih juga untuk waktunya. Selalu ready bersama dengan Radio City Guide. Oke kawan, saya mengingatkan juga hari ini kita live streaming ada di YouTube, ada di website, ada di aplikasi City Guide 911 FM. Kita bahkan juga live di TikTok. Anda boleh bergabung, tapi kalau untuk yang mau ikut berkomentar, kita mengarahkan semuanya lewat WhatsApp. Anda boleh menghubungi di 0811-3600-911 lewat voice note atau lewat line telepon. Oke, kita hari ini berbicara tentang Malang Inklusif Menakar Manfaat Layanan Terpadu Disabilitas. Bu Heni, terkhusus untuk layanan yang baru saja diluncurkan oleh Dinsos P3 P2KB, barangkali boleh diceritakan, Bu, ini layanannya akan seperti apa?
1: Oke, terima kasih. Izin Pak Ginanjar, Pak
0: Bu
1: Mul.
0: Heni, salah satu Zoom-nya boleh di-unmute, Bu. Oke, sudah ya. Ya, silakan Bu Heni. Baik, silakan Bu Heni. Ya, halo. Bu Heni, salah satunya saja Bu, untuk Zoom-nya bisa di-unmute, yang lainnya boleh dimatikan suaranya. Ini suaranya Bu Heni belum di-unmute ya, masih mati nih Bu suaranya. Bu Heni? Ya, halo.
1: Oke, Mbak, bisa
0: Oke,
1: terdengar?
0: baik, bisa didengar dengan jelas Bu Heni, silakan Bu Heni.
1: Ya. Oke, izin selamat pagi Pak Mul, Pak Ginanjar. Semoga semuanya sehat pagi ini meskipun cuaca agak dingin.
3: Ya, selamat
1: Terima
3: pagi
1: kasih
3: Bu
1: Pak Erika. Ya, terima kasih Mbak Erika untuk kesempatannya. Memang kemarin di tanggal 24, pemerintah Kota Malang melalui Dinas Sosial P3 AP2 KB telah melakukan launching untuk program Integrated Disability Service Center, program IDSD diharapkan mampu untuk memenuhi 22 hak yang menjadi amanat dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016, sehingga kami selalu berproses memang ketika akan menjadikan IDSD ini sebuah program, karena memang tidak mudah dan memang perlu terbangunnya suatu sistem, karena hak penyandang disabilitas ini tidak hanya bisa dipenuhi oleh Dinas Sosial P3AP 2KB saja, melainkan harus terintegrasi antar semua OPD terkait, kemudian stakeholder, dan kemudian masyarakat. Karena di dalam IDSD ini ada beberapa pendekatan yang kita utamakan, yaitu pendekatan yang berbasis hak, yang menempatkan bahwa disabilitas itu adalah setara dan bebas dari diskriminasi. Dan itu tentunya harus menjadi kewajiban kita semua, masyarakat, kemudian pemerintah Kota Malang khususnya. Kemudian kami juga berharap dengan adanya IDSJ ini terbentuk sebuah sistem layanan terpadu yang bisa mengakomodir 22 hak penyandang disabilitas, diantaranya adalah hak atas pendidikan, kesehatan, kemudian hak atas bantuan hukum dan sebagainya. Kemudian kami juga berharap pendekatan yang kita ambil pada saat pendirian IDSJ adalah kolaboratif multi stakeholder, mengingat selama ini bahwa semua OPD yang memberikan program ataupun kegiatan bagi penyandang disabilitas itu masih terpisah, belum terintegrasi secara sistem. Kemudian kita juga berharap bahwa dengan adanya IDSJ ini tidak ada satupun dari hak-hak penyandang disabilitas yang terlewatkan, sehingga harapannya nanti ke depannya bahwa disabilitas di Kota Malang benar-benar bisa menuju ke setara. Seperti baik itu, Mbak Erika.
0: Bu, barangkali ini juga mewakili pertanyaan dari masyarakat ya. Integrated Disability Service Center atau IDSC ini berarti berupa ruang layanan begitu, Bu ya, di MCC ya lokasinya, Bu Heni.
1: Ya. Kalau IDSC itu sebetulnya adalah program, Mbak.
0: Oh,
1: jadi
0: program.
1: Ya, IDSC adalah program, tetapi kami juga memberikan ruang yang nantinya bisa di kunjungi ataupun dijadikan sebagai tempat ketika para penyandang disabilitas itu membutuhkan layanan yang ada di dalam IDSJ ini. Nah, kemarin kenapa kok kita kemudian memilih MCC sebagai salah satu base tempat bagi IDSJ? Karena kami merasa bahwa MCC tempatnya sudah bisa terakses bagi semua penyandang disabilitas. Di sana juga mereka akan lebih mudah baik secara mobilitas ataupun akses untuk menuju ruang di IDSJ.
0: Baik, kalau secara ruang layanan yang ada di MCC itu ada layanan apa saja, Bu Heni?
1: Jadi begini, Mbak, secara konsep bahwa semua layanan IDSJ itu berada di beberapa tempat. Tetapi kami berusaha untuk memberikan satu ruang di MCC itu untuk menjadi tempat bagi penyandang disabilitas untuk mengakomodir mereka kebutuhannya apa. Karena contoh selama ini mereka taunya di dinas sosial itu hanya bantuan sosial saja, apa yang didapatkan di dinas sosial, padahal kebutuhan penyandang disabilitas itu kan tidak hanya pada bantuan sosial ataupun empoweringnya. Misalkan saya butuh pelatihan disabilitas, butuh untuk baca isyarat, itu kan identik dengan oh adanya di dinas sosial. Padahal kalau kita tahu bahwa kebutuhan disabilitas itu, apalagi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016, mereka kan juga butuh untuk bantuan hukum, mereka juga butuh untuk meningkatkan minat bakatnya terhadap seni, mereka juga butuh untuk mengembangkan keberfungsian sosial lainnya yang selama selama ini masyarakat tidak tahu harus kemana. Nah, makanya kami membuka suatu tempat di MCC ini agar masyarakat tahu, misalkan, oh ternyata ada loh pusat layanan terpadu atau IDSJ bagi penyandang disabilitas ini di Kota Malang yang base-nya ada di MCC. Dan memang kenapa kami kemarin itu juga memilih MCC karena di MCC sudah banyak ruang-ruang yang dapat menjadikan semacam kolaborasi kami bagian dari sistem IDSJ ini untuk bisa memenuhi hak penyandang disabilitas. Jadi di sana ada ruang pelatihan menjahit, kemudian di sana juga ada ruang digital kreatif, ruang untuk musik dan sebagainya. Sehingga kami berharap dengan adanya apa namanya base di MCC ini akan semakin mendekatkan layanan kami terhadap penyandang disabilitas. Seperti itu, Mbak.
0: Baik, berarti dalam artian terkhusus kalau kita bicara lokasinya di MCC, itu bukan hanya teman-teman disabilitas, bukan hanya sekedar bisa sharing apa yang mereka butuhkan, tapi mereka juga bisa langsung dapat layanannya di sana, Bu, ya?
1: Betul, betul, Mbak.
0: Baik.
1: Seperti
0: okay.
1: Contohnya untuk layanan di Able House yang untuk rumah terapi psikososial itu kami tempatkan di Sulfat karena memang untuk ruang terapi itu kita memang butuh ruang yang agak luas karena di Apple House itu berbeda dengan rumah terapi yang selama ini mungkin masyarakat lebih banyak memperoleh fasilitas dari kesehatan ya. Tetapi kalau yang untuk di Apple House itu kita mengkhususkan mereka tidak hanya memberikan terapi untuk pemulihan fungsional dasarnya tetapi juga memberikan terapi layanan psikososial seperti itu. Jadi dia tidak hanya secara fisiknya saja tetapi secara sosialnya mereka juga akan kita lakukan pendampingan ataupun penjangkauan. Seperti itu.
0: Baik.
1: Mbak Erika.
0: Tapi kalau berbagai informasinya, mereka salah satunya bisa tanya yang ada di MCC tadi, Bu Heni ya. Berarti di sana standby ada petugas, Bu, dari Dinsos P3 P2KB atau bagaimana?
1: Ya, Mbak. Jadi kami akan melakukan apa namanya kolaborasi dengan teman-teman TKS yang ada di wilayah untuk bisa memberikan layanan setiap hari di sana dan kami juga akan berkolaborasi juga dengan teman-teman komunitas ataupun dengan teman-teman yang ada di FKD di masing-masing kecamatan agar semua informasi terkait dengan program IDSJ ini bisa diterima dan bisa diimplementasikan oleh semua penyandang disabilitas di Kota Malang.
0: Program ini sekarang sudah mulai berjalan, Bu, termasuk juga adanya layanan setiap hari di MCC, sudah mulai berjalan sekarang ini, Bu Heni.
1: Ya, sebetulnya kemarin sebelum launching, Mbak, kita juga sudah melakukan ada, kegiatan ya? Di tiga tempat yang kemarin kita launching itu termasuk di rumah pijat, di Apple House maupun yang ada di MCC seperti itu, Mbak.
0: Baik. Oke, itu gambaran dari Bu Heni terkait dengan layanan terpadu disabilitas. Saya ke Pak Mulyono dulu. Pak Mulyono ini kan yang juga sangat erat dengan teman-teman disabilitas, keseharian dari teman-teman disabilitas. Kalau melihat mereka di hari-hari ini, Pak, apa sih, Pak, yang masih dibutuhkan oleh teman-teman disabilitas di Kota Malang?
2: Ya, terima kasih, Mbak Erika. Sebelumnya saya mau salam dulu ke senior saya, Bu Eni. Sehat, Bu G?
1: Sehat, Pak. Alhamdulillah.
2: Sama Pak Ginanjar, terima kasih sudah diundang ke sini, Pak Ginanjar.
4: Ya Mas Mul, salam, selamat pagi, sehat selalu Mas Mul.
2: Saya bersyukur sekali dengan launching dari IDSC ini. Ini adalah tempat kita dari komunitas keluarga disabilitas di Kota Malang untuk bisa kita berkesempatan belajar untuk menguatkan dari konsultasi dengan dari dinas terkait dan juga pelatihan untuk para teman-teman kita para penyandang termasuk juga penguatan dari keluarga itu sendiri karena ada ruang konsultasi di sana dan juga ada terapinya itu juga jadi mudah-mudahan dengan peluncuran ini, apalagi dari MCC juga ada apa ya, ada salah satu yang namanya MCC Inklusi. Jadi saya pikir itu adalah tempat yang tepat untuk kita dari para penyandang dan keluarga penyandang untuk bisa memanfaatkan fasilitas tersebut. Begitu Mbak Erika.
0: Baik, kalau yang dibutuhkan oleh teman-teman disabilitas sekarang ini apa saja sih Pak, mungkin yang masih perlu dipenuhi lagi, yang belum maksimal dan ingin dipenuhi lebih maksimal ke depannya?
2: Iya, jadi gini, sebenarnya kan ada lima ragam dari disabilitas, itu adalah tunadaksa, tunanetra, tunarungu, sama tunakereta, serta ini, mental. Dan ini sebenarnya yang jadi pikiran saya, itu kan kemarin yang kita launching, yang awal-awal yang kita apa yang kita lakukan itu adalah yang istilahnya yang baru autis. Nah, ini sebenarnya kita juga kepikiran untuk yang ini Mbak, yang apa yang di luar itu, yang istilahnya yang seperti usianya udah di atas 40 itu, terus juga yang ragamnya tuh yang apa yang lebih berat itu gimana untuk apa kelanjutannya itu. Karena apa? Karena di data di saya di paguyuban itu banyak yang belum bisa menyentuh layanan tersebut karena memang ada faktor-faktor lain untuk apa untuk bisa menyentuh terutama dari usia juga ragamnya itu. Begitu Mbak.
0: Oke, masih ada beberapa yang belum tersentuh layanan. Ini penyebabnya karena apa, Pak? Keterbatasan mobilitas atau bagaimana?
2: Salah satunya adalah itu keterbatasan mobilitas, juga batasan dari ini usia. Jadi ketika contoh kemarin kita mengadakan kegiatan dengan Desnaker, itu ada kegiatan konten kreator. Harus dengan minimal ijazah terakhir adalah SMP dan usianya adalah 40. Sementara di kita itu ada yang bisa jadi nggak bersekolah. Satu, kedua faktor usia itu. Jadi ketika usia di atas 40 itu mereka sepertinya apa nggak bisa lah akses ke kegiatan tersebut. Itu salah satunya, Mbak Erika.
0: Baik. Oke, itu yang juga diharapkan ya dari Pak Mulyono ya. Pak Ginanjar, kita mengapresiasi adanya program ini, tapi kita juga berharap program yang sudah disusun dengan baik itu benar-benar bisa terrealisasi dengan baik juga. Bagaimana Pak dalam hal ini dari DPRD menjamin program yang sudah baik ini benar-benar sampai dengan baik ke penerimanya?
5: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya, pertama memang ini sebenarnya harus menjadi konsen pemerintah Kota Malang yang mana ini amanah dari Perda Kota Malang nomor 2 tahun 2014 ya, tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas. Jadi di sini kan kita wajib melakukan pemenuhan hak-hak dasar warga difabel agar mampu dapat hidup mandiri dan setara di berbagai sektor kehidupan. Nah, poin-poin penting cakupan yang wajib kita benahi, wajib kita lakukan dan penuhi adalah yang pertama, aksesibilitas fasilitas publik. Nah, sehingga pelayanan publik itu harus mampu kemudian bisa ramah terhadap warga difabel. Pelayanan publik, gedung-gedung bangunan, pendidikan, termasuk rumah peribadatan. Nah, yang kemudian semua itu memang pemerintah Kota Malang harus memenuhi tata kelola secara kelembagaan. Bagaimana program-program kepada warga disabilitas itu bisa meluas dan bisa menjangkau seluruh warga. Kalau melihat data dari Dinas Sosial terakhir di 2025, ada kurang lebih 1.600 warga difabel. Kemudian ditambah lagi terkait kondisi difabel yang lain, misalkan kesehatan mental dan sebagainya, ada 1.000 warga, berarti kan ada 2.600. Nah, 2.600 di sini, ini harus terlayani, harus mampu. Kemudian pemerintah Kota Malang menyediakan pelayanan. Bagaimana kemudian bentuk komitmennya? Kami mengapresiasi tatkala tanggal 26 Juni atau 24 Juni kemarin kalau nggak salah, ini meluncurkan pelayanan publik terkait bagaimana itu terintegrasi, sehingga tidak pindah ke sana ke sini, sehingga seperti pelayanan satu pintu terpadu seperti itu. Nah, ini juga salah satu komitmen pemerintah Kota Malang dalam memenuhi pelayanan publik terhadap kaum difabel. Yang menjadi kemudian kritik terhadap pemenuhan ini sebenarnya adalah kepada bagaimana keberlanjutan. Kemudian kita lebih kepada seyogianya ada kemudian ke depan itu adalah apa impact yang kemudian bisa diukur terhadap layanan-layanan apa publik ini. Sehingga pelaporan itu menjadi ukuran bahwa itu nanti benar-benar bisa menyentuh kaum difabel. Jadi seberapa besar dampak impact-nya, kemudian berapa secara kuantitas kaum difabel yang sudah tersentuh, baik itu program pelatihan, baik itu program layanan atau apa, kemudian tempat-tempat pendidikan yang sudah melaksanakan pemenuhan layanan difabel, tempat peribadatan yang sudah memenuhi itu, dan sebagainya. Data-data itu yang kemudian harus dilengkapi untuk memenuhi itu. Sementara itu dulu, Mbak Erika.
0: Baik. Oke, ya. Tadi menarik yang disampaikan oleh Pak Ginanjar ya. Yang harus diperhatikan dari program yang sudah baik ini adalah bagaimana memastikan keberlanjutannya dan bagaimana memastikan impact yang terukur. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentunya. Nanti barangkali Anda juga punya beberapa komentar, kawan, boleh bisa gabung juga. Saya menyarankan untuk yang bergabung bisa lewat WhatsApp di 0811-3600-911. Boleh voice note, boleh juga lewat line telepon. Nah, ini tadi ada juga info dari Pak Matius. Tadi kirim lagi ya flyer karnaval di Desa Sumber Berantas. Kawan, kemarin kita juga dapat info dari Kapolsek Bumiaji, AKB Anton. Jadi memang benar hari ini akan ada karnaval bersih desa di Desa Sumber Berantas, Kota Batu, yang lokasinya itu di sepanjang jalan utama Sumber Berantas. Jadi nanti akan ada penutupan jalan mulai dari 1:30 siang sampai dengan 11:30 malam. Otomatis untuk lalu lintas yang dari Batu mau mengarah ke Pacet Mojokerto maupun juga yang dari Pacet arah ke Kota Batu itu akan tertutup total. Dan disarankan untuk masyarakat yang mau melintas bisa mencari jalur alternatif yang lain. Itu tadi ya yang barangkali juga perlu diperhatikan untuk Anda yang hari ini punya agenda mobilitas dari Batu arah ke Pacet Mojokerto maupun juga yang arah sebaliknya. Kita jeda dulu, nanti kita akan kembali lagi untuk Anda di program Ijen Talk. Tetaplah bersama dengan kami.

0: Jalan-Jalan Plus. Kota Batu memang tak lepas dari wisata dan suasana alam yang masih alami. Salah satunya, Kelurahan Temas. Suasana desa di sini masih sangat terasa dan cocok banget buat healing, kabur sesaat dari suasana kota. Penasaran saya di mana? Ya, saya sekarang ada di Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu. Kelurahan Temas mencerminkan keagungan dan warisan kerajaan yang menghiasinya. Di sini, Anda akan menemukan jejak-jejak masa lalu yang megah. Jejak sejarah Kelurahan Temas berasal dari masa lalu kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah ini. Pada waktu itu, wilayah ini adalah bagian penting dari kerajaan yang besar. Menurut buku Babat Tanah Jawi tentang Temas Kerajaan, cikal bakal Kelurahan Temas masih berhubungan erat dengan Kerajaan Tumapel atau Singosari. Konon katanya, Kelurahan Temas dulu menjadi lokasi berdirinya Kerajaan Tumapel. Sampai akhirnya, ibu kota kerajaan itu berpindah dan diberi nama Singosari. Sementara Kelurahan Temas sendiri kala itu tetap dijadikan kedaton atau pusat pemerintahan oleh raja yang menjabat, Raja Ken Arok. Sementara itu, banyak warga berpindah ke Singosari dengan alasan lebih mudah mencari nafkah karena di lokasi ibu kota. Temas Keraja atau Kelurahan Temas semakin sepi karena kurang pengawasan dari pemerintah, dan masyarakatnya pun banyak yang melakukan perbuatan tidak baik seperti judi, minum-minuman keras, dan merampok. Suatu ketika, di zaman penjajahan Belanda, datang seorang bernama Raden Mas Wiryokusumo atau Singojoyo yang perlahan memperbaiki kebiasaan buruk masyarakat. Karena ucapan Singojoyo yang dianggap benar oleh masyarakat, Singojoyo dijuluki Mbah Bener. Bener dalam bahasa Indonesia berarti benar. Kawan, penamaan kelurahan ini dicetuskan oleh masyarakat sekitar dari kata teman, maskitoni, yang disingkat temas, yang artinya sejujurnya dan nyembadani. Selain sejarah kerajaan yang mengesankan, Kelurahan Temas juga dianugerahi dengan keindahan alam yang memukau, dikelilingi oleh pegunungan yang megah dan taman-taman hijau yang memikat. Lokasi Kelurahan Temas saat ini sudah berkembang pesat. Sejak 6 Maret 1993, Kelurahan Temas menjadi bagian dari Kota Administratif Batu. Saat ini Kelurahan Temas sudah menjadi bagian dari Kota Otonom Batu sejak 17 Oktober 2001 dan sudah banyak dibangun destinasi wisata, resto, dan juga penginapan seperti Jati Park 2, Taman Hutan Temas, dan Kampung Ekologi Temas. Jadi, tunggu apa lagi kawan? Rencanakan perjalanan Anda ke Kelurahan Temas Kota Batu sekarang. Anda dapat menemukan akomodasi yang nyaman di sini. Jangan lupa bagikan keseruan Anda di media sosial @citygatefm. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
3: Sekarang banyak ya sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
4: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pinter.
3: Terus?
4: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
5: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
3: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
4: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
5: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, Kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
6: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
7: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
8: Aduh,
7: kamu kenapa?
8: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
7: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
8: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
7: Ayo semangat, Poldan Mi, pol.
5: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kita kembali kawan di program Ijen Talk hari ini kita masih bicara tentang Malang Inklusif menakar manfaat layanan terpadu disabilitas. Saya bersama dengan pekerja sosial muda dari Dinsos P3AP 2KB Kota Malang, ada Bu Heni, lalu juga ada anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Pak Ginanjar, dan Ketua Paguyuban Orang Tua Penyandang Disabilitas Sinar Mulia Lowokwaru ada Pak Mulyono. Sebelumnya saya ke catatan informasi dulu, tadi ada Pak Amang yang bergabung bersama dengan kami di jam 7:44. Tadi Pak Amang menyampaikan informasi terkait dengan Jalan Veteran ya. Pak Amang menyampaikan, wah ini di Jalan Veteran sudah ada pos pantau dari Satpol PP, lokasinya di depan UB atau di Jalan Veteran. Ini terkait dengan salah satu upaya ya untuk mencegah banyaknya PKL yang biasanya berjualan di sepanjang Jalan Veteran. Jadi sekarang ini ada pos pantau dari Satpol PP Kota Malang. Pak Amang tadi juga kirim voice note.
1: Mbak Erika, ini saya lewat UB, depan UB ya di Jalan Veteran. Sekarang udah ada pos pantau Satpol PP. Jadi mungkin bisa mengingatkan para UMKM gerobak yang ada di Jalan Veteran. Cuman saya notice itu satu, tendanya nggak ada yang baru dah. Kasihan lo mas-mas bapak-bapak yang kerja di situ. Jauh belek lo tendanya itu. Ya mungkin dialokasikan untuk tenda baru atau mungkin dari sponsor kah biar terlihat estetik. Beneran belek
0: ya, banget. Saya tampilkan di visual radio ya.
1: Sukses untuk teman-teman Pol PP untuk mengawal para UMKM yang ada di Jalan Veteran biar tertib. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Pak Amang. Yang diapresiasi oleh Pak Amang adanya personil Satpol PP di sana, tapi yang kemudian juga jadi catatannya Pak Amang, ini tenda Satpol PP-nya kok jelek sekali, gitu kata Pak Amang. Ya, siap Pak Amang, terima kasih sudah gabung juga pagi hari ini. Nah, sebenarnya tenda Satpol PP untuk memantau PKL atau UMKM yang berjualan di Jalan Veteran ini sudah berlangsung kurang lebih 1 minggu, Pak. Jadi hampir 1 minggu. Mulai dari minggu kemarin, tapi tentunya ini juga kita apresiasi dengan adanya tenda tetap dari Satpol PP yang standby di sana selama beberapa hari ini di sepanjang Jalan Veteran, khususnya depan UB sampai dengan Transmart, itu clear, bebas dari PKL. Terima kasih juga untuk Anda kawan yang masih bersama dengan kami di pagi hari ini. Nah, sebelum kembali lagi ke narasumber, saya juga mengingatkan untuk Anda yang mau kredit rumah lewat BCA, mungkin ya Anda punya rencana pingin kredit rumah lewat BCA. Kalau iya kawan, langsung ke Skyline saja. Ini satu-satunya developer rumah subsidi dan komersil yang bisa akad di BCA. Dan dapat kepercayaan juga bunga flat 5% sebagai bentuk kerjasama PT Gria Mapan Alami dan juga PT Gria Nusa Berbakti dengan BCA. Ada program KPR Sejahtera, ini memberikan kemudahan kepada Anda untuk membeli hunian komersial dan subsidi di Skyline Property Nusantara Group. Bisa pilih yang di Arjuna Karangploso atau di Sky Briza Pakis Malang. Dapatkan rumah harga 166 juta sampai dengan 350 juta dengan angsuran flat 5% sampai lunas. Dan nikmati juga diskon up to 50 juta serta DP 0% sekarang juga, ini hanya di Skyline Property Nusantara. Kunjungi juga Instagramnya di @skylinenusantara atau hubungi di 0821-4520-0700. Skyline, life start with you. Oke, kita kembali lagi ke narasumber ya. Bu Heni, tadi di salah satu yang juga disoroti oleh Pak Ginanjar, bagaimana dari Dinsos ini juga menjamin program yang sudah baik ini nanti akan berjalan berkelanjutan, Bu. Terutama untuk sinergi itu kan biasanya ada berbagai kendala ya. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mensinergikan berbagai stakeholder dalam pelayanan disabilitas?
2: Oke, Mbak. Memang ada akan ada banyak tantangan di dalam pelaksanaan atau implementasi program IDSD ini. Dan tentunya kami sangat berharap terutama dari Bapak Ibu DPRD Kota Malang untuk bisa mensupport program yang akan diimplementasikan di IDSD ini. Kerjasama bareng itu memang memerlukan effort yang luar biasa, mengingat kita beda tugas dan fungsi, khususnya ya antara beberapa OPD, tetapi kita berupaya untuk mengambil apa-apa sih dari bagian tugas dan fungsi itu yang bisa kita kolaborasikan bareng. Tentunya kita berusaha untuk memberikan edukasi bahwa kembali lagi permasalahan disabilitas Kota Malang tidak hanya bisa dilakukan oleh Dinas Sosial P3AB 2KB saja. Seperti contohnya yang sudah kita jalankan selama ini adalah kerja bareng kita dengan Dispenduk Capil Kota Malang terkait dengan pemenuhan NIK bagi penyandang disabilitas berat, mereka-mereka yang sudah tidak bisa melakukan mobilitas ataupun bagi penyandang disabilitas mental, yang seperti kita tahu sendiri bahwa untuk melakukan perekaman bagi penyandang disabilitas mental itu tentunya butuh upaya. Nah, Dinas Dispenduk Capil dalam hal ini sudah mensupport kami untuk bisa melakukan layanan jemput bola. Demikian juga halnya terkait dengan kerja bareng yang kita lakukan dengan Diskopindak. Diskopindak pada beberapa program dan kegiatannya sudah memberikan kuota terhadap penyandang disabilitas yang ada di Kota Malang untuk bisa terlibat dalam program pelatihan yang bisa meningkatkan keberfungsian sosial bagi penyandang disabilitas, yang harapannya nanti dengan pelatihan dan bantuan permodalan yang diberikan oleh Diskopindak bisa meningkatkan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas. Seperti itu, Mbak. Bahkan kami juga sudah melakukan kolaborasi dengan bagian hukum terkait dengan pemenuhan hak-hak hukum bagi penyandang disabilitas. Seperti kita tahu bahwa untuk penyandang disabilitas mental, yang dalam hal ini khususnya adalah ODGJ, banyak sekali hak-hak hukum mereka yang tidak terpenuhi. Contohnya yaitu bagaimana ketika mereka tidak memperoleh hak atas waris bagi orang tuanya. Nah, itu kita berusaha untuk berkolaborasi, memberikan edukasi terutama bagi keluarga penyandang disabilitas mental untuk tidak untuk tetap memberikan hak-hak bagi keluarganya yang mempunyai bagian dari disabilitas mental tersebut. Seperti itu, Mbak Erika.
0: Baik. Bu, pada dasarnya kan sebenarnya masing-masing OPD mereka juga sudah punya awareness atau kepedulian terhadap disabilitas. Lalu apa, Bu, bedanya dengan adanya layanan terpadu disabilitas dengan sebelum dulu belum ada layanan terpadu? Apakah ini nanti aksesnya juga akan lebih mudah menjangkau ke semua OPD atau seperti apa, Bu Heni?
2: Betul, Mbak. Beberapa OPD yang terkait dengan disabilitas memang selama ini sudah memberikan hak-hak ataupun layanan terhadap penyandang disabilitas. Tetapi pelayanan yang diberikan itu masih belum terintegrasi, sehingga mereka masih berjalan sendiri-sendiri. Sehingga, Mbak, penyandang disabilitas kadang ada yang satu orang memperoleh layanan, baik itu yang diberikan oleh Disnaker PMPTSP, kemudian diberikan kepada dari Diskopindak, sehingga ibaratnya layanan yang mereka berikan itu tidak berdasarkan base data yang kami punya, sehingga terkesan bahwa yang memperoleh layanan atau yang memperoleh fasilitas adalah disabilitas yang itu-itu saja. Nah, kami berharap dengan adanya IDSC ini, maka semua bentuk layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas benar-benar terintegrasi dengan base data yang kami punyai. Sehingga harapannya adalah bahwa semua penyandang disabilitas di Kota Malang ini tidak ada yang tertinggal untuk bisa memperoleh layanan. Mengingat bahwa jumlah disabilitas yang ada di Kota Malang ini ada di angka 2.610. Dan untuk itu berdasarkan data di tahun 2025. Dan kami berharap bahwa dengan jumlah 2.610 itu sesuai dengan pemetaan yang sudah kami lakukan, maka yang potensial maupun yang non-potensial ini semuanya bisa terfasilitasi. Seperti itu, Mbak.
0: Baik, Bu, termasuk untuk ruang layanan khusus di MCC itu berarti ada satu ruang khusus di lantai mana begitu, Bu, ya, untuk layanan terpadu disabilitas?
2: Iya, kami ada di lantai 4.
0: Oke, ada di lantai 4.
2: Ya.
0: Tepatnya ruangan apa, Bu?
2: Di ruang IDSC, di
0: Oh, ada IDSC sendiri.
2: sebelahnya lift barang. Sehingga memudahkan akses disabilitas yang menggunakan kursi roda untuk bisa lebih dekat lagi ke ruang IDSC.
0: Baik, itu tadi ya, barangkali ada teman-teman disabilitas yang juga belum paham terkait dengan layanan apa saja yang mereka perlukan, ini bisa datang ke lantai 4 di ruang IDSC MCC, Malang Creative Center, Kota Malang. Ini layanannya biasanya jam kerja, Bu, ya, dari pagi sampai dengan sore atau gimana, Bu?
2: Sore, iya. Iya, dari pagi sampai dengan jam 4 sore, mungkin kalau teman-teman penyandang disabilitas bisa melakukan kontak ke kami di nomor 0812 2190-0631.
0: Oke, baik. Nah, Pak Ginanjar, dengan jumlah disabilitas di Kota Malang yang cukup banyak ya, 2.600. Selama ini keberpihakan anggaran, apakah juga sudah maksimal, Pak, untuk hak-hak dasar mereka dulu barangkali?
3: Ya, terima kasih. Tentunya tatkala pemerintah Kota Malang memiliki terobosan ide kreatif seperti ini, DPRD Kota Malang khususnya Komisi D pastinya akan memberikan support dalam hal penganggaran. Hanya saya mau memperjelas dulu, artinya seperti yang sudah tadi disampaikan oleh Mbak Erika bahwa apa bedanya? Maka ini kan kalau saya melihat ini kan perspektif saya adalah ini dinas sosial mencoba untuk mengorkestrasi segala OPD yang selama ini tidak terintegrasi, selama ini sendiri-sendiri, maka ini diorkestrasi bahwa setiap pelayanan dari warga difabel itu satu pintu di MCC, di program layanan terpadu ini. Betul seperti itu kan? Ya. Nah, maka ini harus ada sosialisasi dan juga harus ada kemudian skema yang memang ini benar-benar bisa dimanfaatkan. Jadi kalau ini memang menjadi orkestrasi sosial, maka sekali lagi dari Komisi D akan mendukung secara komitmen anggaran. Termasuk kalau bisa, misalkan itu bisa ada rumahnya, yaitu di sini ada program Malang Openi yang mungkin sudah ada rumahnya di program di Dinas Sosial, di PAK tahun ini akan kita lakukan kalau emang ini juga sangat strategis seperti itu, Mbak Erika.
0: Baik, Bu, kembali lagi dari 2.600 jumlah disabilitas tadi, mereka semuanya sudah terjangkau layanan dari layanan-layanan dasar, Bu, ya, atau masih ada yang belum terjangkau? Seperti tadi Pak Mulyono menyampaikan untuk mereka yang kategori disabilitas fatal, nah itu mereka yang kesulitan untuk menjangkau layanan. Gimana, Bu Heni?
2: Oke, Mbak, memang dari angka ini kita juga mengalami tantangan, apalagi sesuai dengan instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025 yang menyatakan bahwa semua penerima bantuan sosial harus masuk ke dalam data tunggal sosial ekonomi nasional. Dan tentunya ini akan menjadi sebuah tantangan ya, bagaimana kemudian dengan disabilitas-disabilitas yang membutuhkan bantuan tetapi dia tidak termasuk di dalam desil 1 sampai dengan 5. Nah, makanya memang ini memang butuh-butuh pemikiran dan ini butuh juga strategi Mbak Erika untuk menyelesaikan permasalahan ini. Sehingga kami seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Mul, memang Mbak Erika setiap layanan yang kita berikan mungkin berbeda nggih dengan antara disabilitas dengan orang yang normal. Karena kalau dengan disabilitas, setiap layanan akan yang akan kita berikan itu selalu diawali dengan asesmen. Asesmen ini bertujuan untuk melihat kebutuhan secara spesifik bagi masing-masing penyandang disabilitas. Sehingga kami akan tahu layanan apa yang menjadi skala prioritas untuk bisa kita berikan kepada para penyandang disabilitas. Memang saat ini kami memang belum bisa memberikan layanan penuh terhadap 2.610 penyandang disabilitas di Kota Malang. Tetapi kami berharap dengan adanya IDSC ini, dengan adanya kolaborasi lintas OPD, dan adanya stakeholder terkait dengan penyandang disabilitas ini kita optimalkan, kami berharap setiap tahun akan ada kenaikan yang cukup signifikan terkait dengan jumlah disabilitas yang bisa kita layani. Dan terima kasih sekali lagi kepada Pak Ginanjar terkait tadi yang sudah disampaikan bahwa dukungan dari Komisi D DPRD Kota Malang ini akan sangat berarti bagi pengembangan program IDSC yang ada di Kota Malang.
0: Baik. Ya, siap. Terima kasih. Itu tadi beberapa narasumber ya. Nanti kita juga akan ke Pak Mulyono, tapi kita jeda dulu sebentar kawan. Ada beberapa iklan dan juga kita harus bergabung dulu ke Spektrum Radio seluruh Jawa Timur.

0: solutions for your life. CityGate FM.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3, Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
4: Marketplace selama ini selalu dianggap sebagai jalan pintas bagi pelaku UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Tapi belakangan ini, sebagian pelaku usaha di Indonesia justru mulai mengurangi ketergantungan, bahkan pelan-pelan meninggalkan platform digital tersebut. Penyebabnya macam-macam, mulai dari naiknya biaya administrasi, potongan komisi penjualan, biaya promosi, sampai margin keuntungan yang makin menipis. Pegiat online shop di Surabaya, Melina, mengaku kenaikan biaya layanan marketplace ini sudah mulai terasa sangat membebani para pelaku UMKM. Menurut Melina, kondisi ini berdampak langsung ke kantong mereka. Hasilnya, sebagian pelaku usaha mulai putar otak mencari alternatif. Mereka mulai beralih jualan lewat media sosial, website pribadi, sampai layanan pesan instan supaya nggak lagi terlalu bergantung pada satu marketplace.
5: Benar sebenarnya, karena memang terakhir saya tahu itu di bulan Mei, kenaikan biaya admin sendiri bisa mencapai 20% lebih. Belum lagi dengan adanya fenomena affiliate, terus gratis ongkirnya yang sekarang tuh dibatesin. Jadi memang hal-hal tersebut yang akhirnya bikin profit marginnya tuh semakin menyulitkan ya buat UMKM. Sangat mempengaruhi ya, apalagi kalau untuk UMKM itu yang menjadi tantangan juga kalau nggak jualan di marketplace mau di mana lagi kan. Kalau misalnya jualan pun memakai misalnya kayak WhatsApp ataupun memang berjualan pribadi di akun media sosial itu juga rentan kan penipuan, terus juga marketingnya susah, terus untuk kirimnya juga banyak sekali PR-nya. Kalau untuk saat ini memang yang paling masuk akal ya berjualan mandiri, karena memang harus memasar kan produknya sendiri lewat sosial media. Cuman enaknya memang harganya bisa kita sesuaikan, kita mau profitnya seberapa daripada harus kepotong dari marketplace-nya gitu.
4: Fenomena ini rupanya mendapat perhatian serius dari kalangan akademisi. Guru Besar Studi Ekonomi Universitas Ciputra Surabaya, Profesor Murpin Joshua Sembiring Gurki menilai,

0: ini adalah tanda ekosistem digital kita ini sedang masuk ke fase baru ya, dari membantu UMKM masuk ke pasar menjadi menguji daya tahan marginnya UMKM. Karena memang data-data kan sudah jelas dari dulu menunjukkan ekonomi digital di Indonesia kan sangat besar. Laporan ekonomi CEA 2025 ya, ekonomi digital di Indonesia ini mendekati GMP 100 US dollar miliar loh. Jadi menjadi motor penting pertumbuhan marketplace ini. Namun sisi lain biaya marketplace ini dilaporkan naik terus. Yang diuntungkan bukan UMKM-nya sepenuhnya gitu kan. Komisi sekitar ada yang 2-10% kalau nggak salah itu. Plus biaya tetap tertentu kan, perpesanan gitu kan ya. Jadi menurut saya sih UMKM ini hengkang itu ya, selain biaya admin dan komisi makin tinggi, tergantung pada algoritma. Ini kan permainan di situ kan, produk UMKM ini bisa tenggelam kalau tidak dia membayar iklan atau tidak mengikuti pola promosi platform. Platform ini profit marginnya bisa lebih besar dari pelaku UMKM sendiri. Lalu juga saya sinyalir ada perang harga yang nggak sehat. Ada banyak UMKM dipaksa jual murah. Bukan karena efisien, tetapi karena harus bersaing dengan produk impor. Sudah begitu, regulasi kan? Saya lihat ini dampaknya nanti besar terhadap UMKM di Indonesia kalau begini.
1: Ekonomi digital kita memang terus tumbuh dan jadi salah satu yang terbesar di kawasan Asia Tenggara. Tapi di balik angka pertumbuhan itu, ada tantangan besar buat pelaku usaha kecil yang terus bertahan di tengah biaya operasional digital yang makin kompleks. Selain soal biaya platform, Profesor Mulpin juga menyoroti persaingan harga yang makin gak sehat, termasuk derasnya gempuran produk impor murah. Karena itu, UMKM didorong untuk mulai membangun kekuatan bisnis secara mandiri.
0: Untuk UMKM, bangunlah database pelanggan, perbuat diferensiasi produknya, lalu masuk ke managed market itu harus produk-produk yang spesifik, lalu kolaborasi antar UMKM, mau nanti bentuknya bundling produk, misalnya dua produk A dan B dijual bareng, tapi sebenarnya produksi dari UMKM yang berbeda, nggak apa-apa, itu teknik baru kan, apalagi barang yang komplementari, terus promosi bersama, yaitu kooperasi digital, bersama. Jadi kalau dulu saya bilang UMKM itu wajib hukumnya monopoli dalam rentetannya UMKM bergerak di bidang ternak sapi. Ada UMKM yang pakan ternak, ada yang UMKM olahan daging sapi, ada UMKM yang transportasi kebutuhan ternak ini. Itu satu ya. Kalau dari sisi pemerintah, khususnya Kementerian UMKM jangka pendeknya, saya sih mendorong aja transparansi biaya marketplace. Boleh aja kan dipanggil misalnya berapa sih batas wajar, gak apa-apa biaya layanan untuk UMKM itu misalnya. Terus pengaduan disiapkan oleh Kementerian UMKM, memberi pelatihan tentang margin, pricing, iklan digital. Nah, kalau jangka panjangnya sih, sekarang Kementerian dipisah menjadi Menteri UMKM tersendiri ini, tujuannya kan membangun kedaulatan data UMKM di Indonesia, membentuk ekosistem, lindungi produk lokal dari predatory pricing istilah saya ya, karena banjirnya barang impor murah itu.
1: Sementara itu, pemerintah mengaku nggak tinggal diam dan sudah mengambil langkah untuk menjaga keseimbangan antara platform digital dan para pelaku UMKM. Menteri UMKM, Maman Abdurrahman menegaskan, pihaknya sudah memanggil para bos marketplace dan meminta agar tidak ada lagi kenaikan tarif layanan dalam waktu dekat.
2: Kita sudah panggil seluruh perusahaan marketplace, saya sudah sampaikan tidak boleh ada dulu kenaikan-kenaikan. Kalau sampai ada marketplace yang mencoba mendorong kenaikan dalam proses pasca kita rapat, kita akan tindak. Kenapa? Nah, salah satu juga aturannya yang kita siapkan, kan kedua belah pihak antara marketplace dengan UMKM, itu kan tentunya sudah ada kontrak panjang, 1 tahun. Ya kalau sudah ada perjanjian 1 tahun, ya harga jangan sembarangan dinaikkan. Artinya bahwa kalau misalnya marketplace melihat perlu menaikkan harga, menaikkan komisi, tentunya harus ada pembicaraan dan penyampaian sosialisasi 3 bulan atau 2 bulan sebelumnya agar terbangun fairness. Jadi kemarin kami sudah panggil marketplace, kesepakatannya tahan dulu, jangan dulu ada kenaikan tarif. Di sisi lain tetap kita harus memperhatikan keberlangsungan dari platform, karena suka ataupun tidak suka ini menjadi satu ekosistem. Kalau ada satu yang tercederai, tentunya yang lain juga akan tersaing. Jadi keberadaan pemerintah dalam dua kepentingan, yang pertama adalah menjaga ekosistem market digital ini sehat. Yang kedua, tentunya perintah dan arahan dari Pak Presiden kepada saya sebagai Menteri UMKM wajib melindungi, memberdayakan, serta mendorong pertumbuhan dan peningkatan daya saing kepada usaha-usaha mikro dan kecil kita di tanah air.
1: Tantangan sesungguhnya sekarang adalah memastikan UMKM tetap eksis, mendapat keuntungan yang sehat, dan

0: mampu bersaing secara berkelanjutan. Karenanya, punya jalur distribusi dan promosi mandiri itu wajib hukumnya. UMKM harus mulai berani membangun own asset seperti website atau layanan pesan instan dan tidak lagi 100% bergantung pada platform quote and quote tuan tanah yang terus memotong komisi. Nah, pertanyaannya, kalau kita jualan tempat sendiri, gimana cara mendatangkan pembelinya? Jawabannya adalah kolaborasi. Jadikan radio yang lagi kamu dengarkan sekarang sebagai mitra omnichannel kamu. Spektrum Radio Jatim. Reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan. Pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Yang didukung penuh oleh
2: kawan. Di segmen terakhir program Ijen Talk hari ini, kita masih bicara tentang topik Malang Inklusif Menakar Manfaat Layanan Terpadu Disabilitas. Saya bersama dengan pekerja sosial muda dari Dinsos P3AP 2KB Kota Malang, Heni Rahmaniar, anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Ginanjar Yoni Wardoyo, dan juga Ketua Paguyuban Orang Tua Penyandang Disabilitas Sinar Mulia Lawakwaru Mulyono Arif. Ini tadi ada Bu Eri yang infonya mau ikut on air juga, ikut menyampaikan komentarnya soal topik bahasan kita hari ini ya. Tadi Bu Eri mau gabung lewat on air, kita coba hubungi kok belum nyambung ini Bu Eri. Mungkin nanti saja Bu Eri ya. Nah, saya juga ke Pak Mulyono. Pak Mulyono, sejauh ini Pak, barangkali apa saja Pak yang dikeluhkan oleh teman-teman disabilitas maupun juga oleh keluarga disabilitas ke depan ini, apa saja Pak yang mereka harapkan dari perhatian pemerintah terutama di Kota Malang?
3: Baik, Mbak Rika, untuk keluhan dari kita orang tua penyandang adalah kesempatan untuk ini, mendapatkan pekerjaan, Mbak. Okay. Jadi ada teman-teman yang kemarin itu sudah lulus dari SLB, itu akses kerjanya kurang. Jadi kita tuh untuk salah satu contoh kemarin adalah ada yang dari IPTP itu, penyandang tuna rungu, dia berusaha mencari peluang-peluang kerja, melamar ke kafe, melamar ke perusahaan, konveksi, tapi ternyata sampai sekarang masih belum dapat. Salah satu adalah peluang kerja. Dan mereka sebenarnya sudah ada bekal untuk jahit, untuk apa itu, sudah ada bekal, tapi ternyata belum dapat kesempatan bekerja. Sama ini, Mbak Erika, perhatian untuk yang sekolah, itu kan biaya sekolah itu kan yang swasta terutama gitu kan cukup mahal gitu. Jadi banyak yang dari keluarga penyandang itu yang selain dari keluarga penyandang juga, terus juga tingkat ekonominya itu juga rendah, dan mereka mengeluhkan, bisa nggak dapat beasiswa untuk para penyandang ini. Tuh. Dan yang terakhir ini, untuk keluarga, jadi harapan saya sih penguatan keluarga tidak hanya sekedar masalah sosialisasi aja, mungkin bisalah kita diberi kesempatan pelatihan juga, karena harapan saya kolaborasi antara penyandang dan orang tua itu ketika mendapat pelatihan tepat dan juga ini kesempatan yang sama, saya harapkan bekerja sama. Jadi anaknya juga dilatih, orang tuanya juga dilatih. Jadi kesempatannya sekarang mungkin diberikan kepada keluarganya. Karena saya yakin ketika keluarganya itu sudah sejahtera, dan ini kan otomatis anaknya juga akan sejahtera gitu, harapan saya. Sama ini mungkin yang terakhir itu Mbak Erika, perbaikan data. Karena masih ditemukan teman-teman penyandang itu yang harusnya itu masuk desil 1-5, tapi mereka masuk desilnya itu 6-10. Nah, kemarin saya sempat sudah ngobrol dengan Bu Eni pada waktu pertemuan terakhir, mau diadakan cek ulang atau ditinjau ulang masalah tingkat desilnya itu. Nih, itu harapan saya. Terima kasih sudah diajak bergabung di sini kepada Bu Eni. Terima kasih Bu Eni, jangan bosan-bosan, nggih. Pak Gin, terima kasih dukungannya. Dan Bu Erika, terima kasih sudah beri kesempatan bicara di sini.
2: Baik, tapi cukup. Selama ini Pak Mulyono komunikasi dengan dinas terkait juga cukup baik, Pak, ya? Terkait dengan penerimaan layanan atau barangkali berbagai keluhan yang dirasakan di teman-temannya Pak Mulyono?
3: Selama ini kita sudah berkomunikasi baik dengan para pemegang keputusan itu, terutama ketika di Musrembang. Karena di Musrembang itu kita juga diajak rundingan dulu membuat kamus susulan. Setelah itu jadi, kita dipikir diajak juga mengusulkan kegiatan itu ke OPD atau dinas terkait mengenai program-program itu, dan juga untuk manfaatnya untuk para penyandang atau penerima manfaat luar biasa. Jadi cukup proaktif mereka, terutama di program Musrembang tematik disabilitas.
2: Baik. Itu tadi sudah memang komunikasi sudah berjalan, hanya saja tadi beberapa harapan ke depan ini bisa lebih maksimal lagi ya perhatian untuk teman-teman disabilitas. Pak Ginanjar, apa Pak catatan untuk topik bahasan kita hari ini, barangkali juga terkait dengan Malang Inklusif menakar manfaat layanan terpadu disabilitas. Kita khusus bicara soal layanan terpadu disabilitas.
4: Baik, terima kasih. Jadi terima kasih Pak Mul. Jadi ini tadi juga mengingatkan kita terkait lapangan pekerjaan. Ini kan sebenarnya ada permasalahan terkait penegakan perda dan pelaksanaan Undang-Undang nomor 9 2016 bahwa setiap lembaga pekerjaan, setiap instansi swasta atau pemerintah, perusahaan, ini kan amanahnya wajib untuk mempekerjakan 2-5% itu karyawan dari warga disabilitas. Nah, ini penegakan perda ini saya pikir juga ini mengingatkan kita harus ditegakkan kembali. Ini juga DPRD akan kemudian melakukan pengawasan, melakukan kemudian monitoring atau sidak di lapangan bagaimana pelaksanaan terhadap perda dan undang-undang tersebut terkait 2-5% itu wajib untuk mengakomodir dari tenaga dari kaum disabilitas. Yang kedua terkait pendidikan tadi. Ya memang benar, ini ada beberapa hal memang terkait misalkan bicara sekolah luar biasa. Ini kewenangan ada di provinsi. Ini yang kemudian kita sulit pemerintah kota kemudian menjangkau ke sekolah-sekolah luar biasa karena menjadi kewenangan di level provinsi. Nah, maka kehadiran pemerintah kota adalah pada lembaga-lembaga seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Erni bahwa ada rumah pijar, ada rumah terapi. Nah, ini sebagai sebuah solusi alternatif. Nah, maka juga penting nanti untuk di rakor berikutnya dari Dinas Sosial kita duduk bersama untuk kemudian berapa yang bisa dijangkau anak-anak disabilitas, warga disabilitas yang memang bisa diakomodir di rumah pijar, di rumah terapi, sehingga itu bisa menjangkau, pemerintah kota bisa menjangkau. Karena di SLB memang di wilayahnya provinsi. Kami sendiri kemarin ketika saya sendiri mau melakukan alokasi pokir saya misalkan ke sebuah lembaga pendidikan, itu nggak bisa karena ini kewenangannya ada di provinsi. Ini saya pikir ini tapi ada terobosan rumah pijar, rumah terapi, dan sebagainya. Selanjutnya, kami juga dari DPRD akan kemudian memastikan lagi fungsi penganggaran kami untuk kaum disabilitas, pemberdayaan terutama, dan terpenting adalah memastikan OPD punya ukuran indikator kinerja yang real. Bagaimana program terhadap layanan disabilitas ini. Misalkan juga layanan ini bisa beroperasi 7 hari, 6 hari, atau sebagainya. Kemudian juga ada indikator kinerja yang jelas kualitas maupun kuantitas, sehingga setiap tahun kita bisa mengukur progres pemerintah Kota Malang terhadap pemenuhan hak-hak. Nah, saya meminta juga layanan yang sudah diluncurkan ini berbasis hak. Jadi bukan berbasis layanan administratif semata, tapi berbasis layanan hak, sehingga ini benar-benar merupakan pemenuhan hak bagi warga disabilitas. Kedepannya kita sudah berkomitmen bersama, saya pikir, untuk kemudian bagaimana Kota Malang sebagai kota pendidikan juga kota yang ramah dengan kaum disabilitas. Yeah. Demikian, Mbak Erika.
2: Baik, terima kasih Pak Ginanjar. Bu Henny, selain closing statement untuk topik kita hari ini, tadi beberapa kali juga disinggung oleh Pak Ginanjar, bagaimana Bu mengukur manfaat dari layanan terpadu disabilitas. Nanti goals-nya akan seperti apa, Bu Heni?
5: Karena memang untuk layanan disabilitas ini kan berkelanjutan, gitu, Mbak, dan bersifat komprehensif, sehingga kami berharap tetap dengan target, kami selalu akan menyusun target terkait dengan capaian program IDSJ ini di tiap tahunnya. Makanya di salah satu program kerja IDSJ ini nanti akan ada evaluasi monitoring. Nah, kami berharap juga, Mbak, bahwa kembali lagi semua stakeholder, semua OPD terkait itu tetap untuk berkomitmen membuat IDSJ ini sebagai layanan untuk memenuhi hak 22 tadi yang tercantum di Undang-Undang 8 tahun 2016. Dan kami sepakat dengan yang disampaikan oleh Pak Ginanjar tadi bahwa IDSJ ini bukan hanya sekedar layanan tetapi sudah berupa pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas. Seperti itu, Mbak.
2: Baik. Terima kasih banyak untuk seluruh narasumber yang hari ini sudah bergabung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Afisnani. Selamat pagi kawan, City 91 FM. Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini, kita bakal menyimak lantunan ayat suci Al-Quran lewat program Tartil Quran yang memasuki pembacaan ayat suci Al-Quran Juz 8 dari studio City Guide FM Jalan Baiduri Pandan 16 Telogomas Malang. Saya Anissa Afisnani yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan
1: selamat. بسم الله الرحمن الرحيم
2: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم

0: بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قال ربنا

0: يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين.
1: Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Teman-teman, tanpa kecuali, yang pertama kita mengawali dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita untuk berada di tempat ini guna mempelajari sebagian dari tuntunan agama kita. Semoga keberadaan kita yang terpilih oleh Allah berada di sini di tengah kesibukan beraktivitas memberikan keberkahan lebih kepada kita semua dan mengantarkan kita pada kebahagiaan yang menyukseskan. Itulah kuncinya kenapa di setiap pembuka itu seringkali ada keluar kata alhamdulillah. Jadi secara psikologi ketika diteliti, syukur itu lebih sering menghadirkan kebahagiaan. Nah, sekarang yang kurang dalam kehidupan itu seringkali adalah kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu diingatkan oleh Allah itu 5 kali dalam sehari. Karena seringkali capaian-capaian, target-target kehidupan kita yang kita kejar itu mungkin bisa didapati, tapi boleh jadi dari setiap hal yang didapatkan belum tentu itu bisa melahirkan kebahagiaan untuk kita. Nah, kesuksesan yang melahirkan kebahagiaan itu disebut dengan falah namanya. Falah. Jadi ada falah, ada fauz, ada fariha, farah. Oke? Okay? Ini fauz ni turunannya ada faiz, fauzan, faizin. Itu artinya sukses. Ya. Bekerja sukses misalnya, ya. Belajar sukses, berkarir sukses. Itu disebut dengan faz, orangnya faiz. Fauzan, faizin, pemiliknya. Jadi kalau ada yang namanya fauzan, faizin, faiz, faizah, itu artinya orang yang diharapkan sukses dalam aktivitasnya. Tapi kesuksesan itu belum tentu melahirkan ketenangan, kebahagiaan. Tenang, bahagia. Jika ada orang yang dia merasakan ketenangan, kebahagiaan, walaupun mungkin tidak sukses mencapai apa yang ia tempuh dalam karirnya. Dia punya bisnis, dia gak sukses, tapi perasaan bahagia aja, tenang aja gitu, ya. Dia belajar, IPK pengen 4, jatuhnya 3,2 misalnya. Nggak nyampe, tapi tenang aja. Ya, sukses yang belum tentu didapatkan dari kebahagiaan. Farah namanya. Sifatnya Farhan. Farah, Farah Queen, ya kan? Muhammad Farhan. Ya, orang yang diharapkan bahagia dalam hidupnya. Walaupun belum tentu, sukses. Oke, pilih mana? Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang? Kaya tapi tenang. Oke. Ya, ya. Ya, yang malu-malu jawab pengen sebetulnya kan. Oke, okay. Nah Allah tuh Maha tahu. Jadi enggak harus ditanya, Allah tuh Maha tahu. Sebelum dijawab sudah diharapkan, sebelum mimpi sudah dibangunkan. Makanya Allah bangunkan kita dari mimpi, naikkan harapan jadi kenyataan. Diingatkanlah 5 kali dalam sehari. Ya kan? Padahal mandi aja 2 kali kan? Makan 3 kali, tapi untuk sukses dan bahagia 5 kali diingetin. Gabungan 2 ini disebut falah namanya. Dan ini, pengingat ini, 5 kali ini tidak pernah berhenti dalam 24 jam. Diperdengarkan di telinga kita. Telinga, bahasa Arabnya itu udhun. Jamaknya, karena banyak yang punya telinga, dijamakkan adhan. Adhan. Kenapa adhan disebut adhan? Karena inilah satu-satunya panggilan di muka bumi yang didengar oleh orang yang masih punya telinga dan pendengaran. Itulah rahasianya, kenapa waktu azan itu ada perbedaan di setiap tempat. Coba, kita sekarang di tanah kusir misalnya kan? Geser dikit tanah abang. Beda kan waktunya kan? Terus tanah abang yang di Jakarta dengan tanah abang yang di Palembang, beda waktu kan? Palembang ada tanah abang juga kan? Ada, beda. Terus, kalau kita riset, itu semua tempat di bumi waktunya memiliki waktu khusus untuk adzan. Setiap tempat berbeda karena Allah menginginkan lafaz adzan terdengar selama 24 jam di semua tempat.
1: Dan cuma ini, di mana ada agama yang punya panggilan kesuksesan, kebahagiaan, panggilan ritual, intelektual, fisikal sekaligus diingatkan 24 jam dalam sehari. Dan ini pasti bukan buatan manusia, karena nggak ada satupun manusia membuat sebuah panggilan seperti ini. Mustahil. Nah, ini menunjukkan satu-satunya kebenaran risalah Islam. Tapi poinnya adalah, substansinya bukan karena azannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, sholatnya. Ya. Poinnya bukan itunya. Sholat itu wasilahnya. Dari kata silah, terkoneksi dengan kuat, yang tak terpisahkan. Kita kumpul sekarang, sifatnya disebut silah. Substansinya rahmat, kasih sayang, berbagi, ya, digabungkan silah dengan rahmat jadi silaturahim. Silah itu artinya hubungan pertemuan yang menghubungkan sifat kasih yang dalam sehingga ketika berpisah itu masih ingat, bukan saat kumpul. Ya, Mas Dude ketemu Mas Baim sekarang, nyapa, senyum, wajar orangnya ada. Itu belum silaturahim. Nanti ketika terpisah masih ingat tuh. Masih ingatkan, masih WA, masih doain, ya, masih punya harapan yang bagus, gitu kan? Nah, itu namanya silaturahim. Jadi silaturahim itu nampaknya bukan saat kumpulnya, saat pisahnya. Nah, pertemuan ini melatih kita mengeluarkan aura-aura kebaikan yang terbawa saat kita berpisah. Itu poinnya. Ibadah yang melatih kita terkoneksi dengan Tuhan, dengan Allah, yang ketika kita selesai ibadah itu masih terhubung dan ingat dengan semua petunjuknya, itu disebut sholat namanya. Dari kata silah. Di sholat itu adalah wasilah untuk mengoneksikan kita dengan Allah yang punya segalanya. Yang punya akses, Allah. Yang punya rizki, Allah. Yang punya kelapangan, Allah. Yang punya solusi, Allah. Itulah yang menjadikan fitrah kita menyebut namanya saat punya kesulitan, kan? Oke, saya sulit, saya telpon si Fulan. Saya miss call si Fulan, gak terangkat. Walaupun saya sering telepon dia, WA dia, bikin status tentang dia. Ketika punya kesulitan, dia gak jawab. Yang terakhir harapannya siapa? Ya, miss call saya terhadap Allah. Khairai yarah. May ya'mal miss call adzaratin khairai yarah. Maka diberikan, ya Allah, gimana cara saya terkoneksi dengan engkau? Allah ajarkan lewat sholat. Nah, sholat itu hakikatnya adalah wasilah yang mengantarkan kita pada pemberian Allah. Pemberian itu lima nanti. Makanya sholatnya kenapa lima waktu? Karena lima ini yang kita butuhkan dalam kehidupan. Dan puncak yang lima ini adalah falah. Falah. Ketenangan kita butuh, kan? Makanya di rumah tangga kan yang pertama tenang dulu, sakinah. Mawadah itu nyusul setelah sakinah. Mawadah itu kan harta yang berlimpah, yang membuat kita nyaman beraktivitas. Ya kan? Mau jalan, ada kendaraan. Di rumah, mau ke toilet, nyaman. Mau sholat, enak. Mau tidur, enak. Itu mawaddah namanya. Tapi mawaddah tanpa sakinah, hampa. Dan sholat, faidah pertamanya adalah melahirkan ketenangan. Makanya orang itu kalau sholat, yang didapatkan pertama itu bukan jawaban doa. Tapi tenang. Saya ulang ya. Orang kalau sholat, kan doa kan? Dalam rukuk doa, dalam sujud doa, berdiri dia berdoa. Tapi yang Allah berikan pertama kali bukan jawaban doanya. Yang Allah berikan pertama kali adalah ketenangan yang dihunjamkan pada jiwanya. Makanya baru wudu aja, aura kita sudah berbeda. Nanti baru berdiri ke tempat sholat saja, rasa sudah lain. Begitu mulai bertakbir, ketenangan hadir. Walaupun kadarnya beda-beda, tapi kita tidak bisa tolak bahwa ada ketenangan berbeda yang kita rasakan gelombangnya saat sholat yang tidak dirasakan di tempat lain. Ya, makanya tempat sholatnya disebut musolla. Musolla itu tempat sholat. Tapi nggak pakai ha di ujungnya ya. Ya, musolla. Gini, musolla. Ini. Ya, atau tulisnya musolla. Gini. Ya, kalau pakai ha, musolla begini. Atau tempat orang disolatkan. Oh, oke. Okay. Anda mikir di sini musolla, tempat disolatkan tuh. Ya. Oke, musolla, tempat sujudnya, di situ kita sujud kalau diperluas namanya masjid. Masjid itu tempat sholat, intinya kan begitu kan? Coba, masuk masjid dengan masuk rumah sendiri, masuk masjid dengan masuk ruangan kerja, lain gak rasanya? Ada ketenangan tersendiri kan? Ya kan? Ada gelombang yang berbeda ya? Ya? Kenapa? Karena di dalamnya ada amalan pokok sholat. Tempatnya aja udah beda. masuk tenang, sholat dua rakaat, duduk, belum ngapa-ngapain. Bisa ngantuk pak, saking tenangnya. Tidur aja kan? Oke, itulah ketenangan yang Allah berikan pertama kali. Ya? Kenapa kita sholat? Karena Allah menginginkan kebahagiaan lekat dalam hidup kita. Deh. Baru setelahnya empat yang lain. Ada jawaban dari doa. Kalau benar sholatnya, karena kita terkoneksi dengan yang punya segalanya, yang mustahil pun menurut manusia, itu tidak ada batas menurut Allah. Ya, tidak ada batas menurut Allah. Banyak kisah viral dalam Al-Quran tentang permohonan yang dipanjatkan dalam sholat untuk mengabulkan persoalan-persoalan yang rumit menurut manusia. Contoh, Nabi Zakaria pernah dengar ya? Baik ya? Nabi Zakaria, istrinya namanya Eliasobat. Dalam bahasa Latin disebut Elizabeth. Elizabeth itu nama genealogi ke atasnya Eliasobat, istrinya Nabi Zakaria. Adiknya dari Hannah. Hannah itu istrinya Imran. Imran dengan Hannah menikah, kemudian mengandung Hannah, Maryam. Dalam kandungan Imran meninggal. Nanti Hannah melahirkan Maryam, Maryam nanti Bunda Maria melahirkan Isa alaihi salam. Oke. Maryam punya tempat khusus untuk ibadah, diberi nama mihrab. Salatnya di situ. Salat di situ. Maka di dalam sholat itu, tempat menjadi berkah,

0: Cara singkatnya, Nabi Zakaria mencoba menunaikan sholat di tempat itu. Dalam sholatnya minta sama Allah berdoa. Doanya apa? Doa memohon supaya istrinya diberikan oleh Allah karunia, bisa mengandung dan melahirkan keturunan. Maaf, vonisnya pada masa itu dipandang monofus dan mandul, tidak mungkin punya keturunan. Perhatikan, karena dalam sholat konektivitasnya pada Allah yang tidak punya batas dalam pemberian. Anda minta pada manusia, punya keterbatasan. Maaf, pandangannya terbatas, semakin jauh tak terlihat. Pendengarannya terbatas, semakin frekuensinya tinggi atau paling rendah tidak terdengar. Akalnya pun terbatas. Maka jangan selalu semua hal harus rasional. Karena sepanjang punya sifat kemanusiaan pasti terbatas. Kenapa pendengaran terbatas, pandangan terbatas, akalnya gak mau terbatas, itu yang salah. Oke, ketika semua terbatas, kita harus minta pada yang tidak punya batas. Tuhan, Allah. Makanya kalau mentok tuh pasti yang disebut Allah kan? Kalau mentok tuh pasti Allah. Kenapa? Karena kita sadar, fitrah kita menuntun cuma ini yang tidak punya batas. Nah, Allah punya 90 sifat, 99 sifat pemberian. Allah punya 99 sifat pemberian disebut dengan Asma'ul Husna. Quran surah 17 di ayat 110. 99 ini adalah nama khusus sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi enggak harus semua dibaca. Butuh rizki, sebut Ya Allah, Ya Razak. Butuh ilmu, Ya Allah, Ya Alim. Punya masalah, pengen solusi, Ya Allah, Ya Al-Fattah. Pengen kesabaran ditambah, Ya Allah, Ya Sabar. 99. Ulid Allah, sebut namaku, kata Allah. Awid Ar-Rahman, kalau sedang dalam lukanya, sebut Ya Rahman yang maha lembut, yang maha kasih. Engkau yang memilih aku jadi hambamu. Engkau yang mengasihiku. Ya Allah, dengan kelembutan dan kasihmu tuntaskan masalahku. Rahman. Ayamma tad'u, tapi kalau engkau tahu, falahul asma'ul husna. Pilih nama sesuai kebutuhanmu. Maka Nabi Zakaria memilih satu nama Allah sesuai dengan sifat yang dibutuhkan. Wahab. Pemberi tanpa batas. Karena orang mengatakan ada batasan, maka dipilih nama ini tanpa batas. Kalau meminta dengan nama, sebut ujungnya hab. Makanya sering kita minta, Rabbana hab lana min azwajina. Karena beliau khusus minta, ya, untuk dirinya, untuk istrinya, maka beliau katakan, Rabbi habli. Kan? Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala Rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah, innaka sami'ud du'a. Itu ada di Ali Imran, di ayat yang ke-38. Ya Allah, mereka mengatakan dan memvonis aku dan istriku, tak mungkin punya keturunan. Maka dalam sholatku ini aku terkoneksi denganmu, aku minta padamu yang tidak punya batas dalam pemberian ini. Apa yang terjadi? Innaka sami'ud du'a. Ya Allah, engkau pasti dengar doaku. Perhatikan kalimatnya, dalam sekali. Nanti kalau berdoa, sisipkan rasa ini. Jadi Allah tuh sangat cepat menjawab pada doa-doa yang disifati dengan rasa yang dalam. Ya Allah, engkau pasti mendengar doaku. Kalau pada yang maha mendengar tidak terkabulkan juga, kepada siapa lagi aku mesti memohon? Gitu ya? Oke? Ya Allah, engkau yang titipkan dia kepadaku. Engkau yang jadikan dia sebagai anakku. Engkau yang jadikan dia sebagai pasanganku. Engkau yang titipkan dia bukan kepada yang lain. Ya Allah, engkau yang menciptakannya. Engkau yang mengarahkannya. Maka mohon dengan segala keagunganmu, Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang engkau ridai. Rubah kami menjadi lebih baik, lebih lembut, lebih damai, lebih tenang. Kalau dengan permohonan dan air mata aku tumpahkan belum juga terkabul, maka tunjukkan kepadaku saat ini dengan cara apa lagi bisa aku memohon padamu. Itu. Saya sering mengambil rasa itu dalam diri itu. Dan itu cepat, kadang-kadang belum minta sudah diberikan. Ya. Dan di Quran banyak, apa yang terjadi? Fanadat sul malaika. Kalau doanya benar, turun malaikat langsung menyampaikan. Wa huwa qa'imu yusalli fil mihrab. Sedangkan beliau masih terkoneksi dalam sholatnya. Jadi sholat, selain memberikan ketenangan, itu juga mempercepat terkabulnya doa. Doa yang bagaimana yang cepat dikabulkan? Yang didahului dengan ketenangan. Tenang dalam sholat disebut tuma'ninah. Makanya sholatnya jangan seperti dikejar proyek. Karena proyek sholat itu proyek akhirat, bukan dunia. Ketika teman-teman membawa sifat akhirat ke dunia, maka merendahkan akhirat dengan dunia. Itu poinnya, itu yang menjadikan doa sulit dijawab. Bawa ke urusan akhirat, tepikan dunia. Itulah di awal jumpa kita katakan, kenapa tangannya diangkat ke belakang begini, buang urusan dunia ke belakang. Karena yang kita kerjakan sekarang urusan akhirat. Itu hikmahnya, buang urusan dunia ke belakang. Problemnya ketika takbir dunia masih di bawah. Allahu Akbar. Aduh, konten belum jadi nih. Sepatu ketinggalan nih, gitu kan? Aduh, di mana tadi nyimpen kendaraan, gitu kan? Masuk. Padahal kata Nabi sederhana, buang urusan dunia ke belakang. Ya, angkat tangannya, buang urusan dunia ke belakang, pasrahkan kepada Allah. Lipat tangan begini, gitu kan? Kan sudah kita belajar ini ya. Yang baru bergabung, teman-teman izin, tidak bermaksud untuk mengajari, mengingatkan, lihat tayangan sebelumnya. Kenapa kiri didahulukan daripada kanan? Sudah kita bahas. Kiri gambaran hal yang kadang-kadang divisualisasikan atau digambarkan hal yang kurang baik. Aliran kiri, tangan kiri, pekerjaan kiri kadang kurang bagus kan ya gambarannya. Maka kanan gambaran yang baik. Asal salat itu asalnya begini. Tidak bersedekap. Terjadilah satu peristiwa, seseorang pernah berbuat salah. Kesalahannya fatal. Lalu ia datang mengadu pada Nabi untuk konsultasi. Ya Nabi, hukum saya sekarang daripada saya malu dihukum Allah di akhirat. Sahabat itu dulu begitu. Saya pengen selesai di dunia, gak mau dibuka di akhirat. Karena kalau di dunia ditutup, viral di akhirat itu lebih banyak. Semua dibuka kan? Semua. Sekarang mau ditutup bagaimana? Yang tahu mungkin kita pribadi, teman dekat. Tapi di akhirat semua tahu. Mau gitu Adi Hidayat. Kelihatannya baik. Jadi dibuka satu-satu. Diperlihatkan. Ya, yang baik, yang buruk, dibuka. Makanya visi sahabat, saya tidak mau di akhirat dibuka karena viralnya makin luas. Pengen diselesaikan di dunia. Jadi ketika Nabi akan sholat, datanglah orang sahabat ini, tidak disebutkan namanya. Kalau tidak disebutkan, perhatikan rumusnya ya, di tafsir, Quran, dan hadis, kalau ada kejadian, tidak disebutkan siapa orangnya, kapan kejadiannya, tapi viral perbuatannya, ini ingin menunjukkan kesan bahwa perbuatan itu akan berpotensi lagi terjadi di masa depan dengan sosok yang berbeda, tapi dengan substansi yang serupa. Dia berbuat salah. Kita pernah salah enggak? Pernah. Ya? Ada orang dulu gibah. Pernah gibah enggak orang sekarang? Bahasa sekarangnya gosip. Kan? Oke. Mencela dulu ada. Sekarang ada enggak yang mencela? Ada. Tapi kan enggak disebutkan siapa dulu yang pernah mencela. Artinya celaan itu akan terjadi lagi di masa depan. Ya? Masalah dengan kawan. Masalah dengan tetangga. Masalah suami istri. Masalah dengan anak. Masalah dengan ibu mertua. Enggak pernah disebutkan siapa tokohnya. Tapi suratnya ada, ayatnya ada. Untuk memberikan kesan kalau terjadi, begini cara menyelesaikannya. Maka dia katakan, ya Rasulullah, hukum saya salah. Hukum saya salah. Tibalah waktu sholat. Kata Nabi, kita sholat dulu, nanti habis sholat, baru kita selesaikan. Maka saat sholat itulah turun Quran surah ke-11, Hud. Ayat 114. Aqimis sholata tarafain nahar, wa zulafan minal lail. Perhatikan, ini indahnya. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Tunaikan sholat, jangan tinggal. Tunaikan sholat, jangan pernah tinggal. Yang lima waktu itu. Apa yang dahsyat dalam sholat itu? Allah lompat dulu untuk menghibur hati kita. Gak ada orang yang tidak pernah salah, kata Allah. Ya, kecuali Nabi Rasul yang dijaga dari kesalahan, namanya maksud. Di sepanjang bukan Nabi, sepanjang bukan Rasul, pasti salah. Jadi percuma menuntut seseorang itu untuk selalu benar. Karena sifat manusia pasti salah. Ya kita turunkan babnya ya. Ya. Sambil contoh, kami baru pulang dari Mekah, dari Madinah. Terus kita belajar tuh di pelataran Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Saya tarik sedikit aja ya, tarik sedikit aja. Nabi itu mengajarkan fikih parenting dengan keluarganya, itu begitu indah. Gak ada ketegangan, gak ada kegaduhan, dan rata-rata canda. Makanya saya ngobrol dengan beberapa teman, saya bilang, kenapa sekarang kalau orang belajar parenting serius banget? Bawaannya tegang melulu gitu. Ini kewajiban suami, ini kewajiban istri, ini neraka, ini surga. Padahal yang ditampilkan oleh Nabi, kebanyakan 85%-nya itu canda semua. Karena memang kehidupan rumah tangga itu kehidupan bercanda. Ibn walahun, canda. Saya teman-teman, kalau di rumah, itu seriusnya sama istri dan anak cuma dalam tiga hal. Sholat, Quran, kedua jangan maksiat. Jangan bohong, satu. Tuh. Yang lainnya, turunan-turunannya. Lebihnya canda. Anda boleh tanya sama istri saya, kalau beliau tanya, istri saya tanya, pasti saya plesetin canda semua. Canda semua. Anak-anak canda semua. Ya semua canda. Kenapa? Karena kehidupan rumah tangga itu gak serius-serius amat. Masih amat pun tidak serius. Banyaknya canda. Contoh gini. Istri Nabi ada berapa? 9. Ada yang lain? Jangan khawatir ya, saya nggak bahas bab poligaminya, tenang aja. Oke okay, ya. Istri Nabi 9 yang berkehidupan, 11 dengan beliau, 1 yang milkul yamin, ya. Pembahasan detailnya nanti. Singkatnya begini. Dari sekian itu, kenapa Nabi diizinkan menikah lebih daripada 4 istri? Kenapa diizinkan? Saya sering sampaikan. Maaf, ini rahasianya, teman-teman. Karena seluruh istri Nabi itu mewakili semua karakter perempuan di muka bumi. Itu rahasianya. Jadi nanti ada yang suka mengajar, suka belajar dan mengajar, ikuti Sayyidah Aisyah. Ada yang suka fashion, ada perempuan suka fashion ada. Nanti modelnya Sayyidah Zainab. Ada yang suka bikin kue, itu Sayyidah Saudah binti Jam'ah. Yang bikin kue ini usianya udah 70 tahun ke atas. Tapi gak pernah Nabi masuk ke rumah beliau, ke kamar. Kamar Sayyidah Saudah itu di samping Sayyidah Aisyah. Jadi kalau ini yang kubah hijau itu di atas ya. Kubah ini, kubah hijau ke bawah kan ada kamar ya. Ini kamar Sayyidah Aisyah, ini kamar Saudah binti Zama. Sayyidah Saudah binti Zama. Ini sudah sepuh. Hobinya bikin makanan. Nabi pulang, sedang bikin adonan tepung. Itu tepung adonannya dicolek oleh Nabi, kemudian dicolekkan di keningnya dan ketawa bersama. Kalau bahasa kita tuh panggil sayang. Sayang apa kabar? Jadi, masih ketawa. Ya, kapan kakek nenek kita tuh panggil sayang pada pasangannya tuh? Anda bisa kebayang gak? Jadi semua masuk ke rumah itu semua hiburan. Ada istri Nabi yang senang curhat, ada. Kalau ke rumah tuh cerita, kan? Ada hadis di Al-Bukhari panjang banget. Panjangnya itu cuma satu intinya. Suami mendengar curhat istri. Dan gak pernah dipotong, didengar aja. Karena tahu 8 jam ditinggal, 12 jam ditinggal itu pasti ada sesuatu yang dipendam. Jadi Nabi selesaikan dengan mendengar aja, gak pernah dipotong, dengerin ya terus. Ya. Istri kan prinsipnya cuma satu. Ya. Gak pernah menginginkan suami merasa benar. Gak pernah berharap begitu. Cuman tolong pahami, merasa bersalahlah sekali gitu ya. Ini, gak apa-apa, dengerin. Itu ada hadis di Al-Bukhari panjang, dengarkan. Jadi ternyata, begitu keluar cerita itu, itulah sakinah. Tenang gitu. Nah, itu fikih sederhana. Dan dalam dengar itu, canda. Kadang dialog, kadang canda. Makanya kehidupannya itu yang harmoni yang kita dapatkan. Gak terlalu serius. Nah itu yang saya maksudkan, hal-hal yang kita bisa tampilkan dalam Al-Quran, dan kuncinya di mana? Sholat. Makanya semua kisah viral dari istri-istri Nabi itu selalu menyoroti sholatnya Nabi. Itu poinnya. Jadi sholat itu bikin tenang. Sholat bikin bahagia. Sholat bikin terkabulnya doa. Gitu. Bukan cuma es krim. Ustaz punya hadiah nanti. Boleh. Ini Ustaz punya hadiah. Oh, nih. Bulan nanti sama matahari sekalian. Ya. Ganti ya. Iya. Nanti sama tante bulan bilang sama om matahari sekalian. Gimana? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, anak gak jauh dari bapak aja. Insyaallah baik. Saya senang anak-anak, sangat-sangat senang. Jadi saya tuh gak pernah komplain tentang anak-anak. Apa aja, kalau di kajian ada ini, gak marah saya. Apa? Karena mereka belajarnya di situ. Itu poinnya. Tolong jangan marah sama anak. Pesan saya, jangan marah sama anak. Sederhana, karena mereka belum dihisab. Anda dihisab. Kan tidak lucu yang dihisab marah pada yang belum dihisab. Kan? Anak tuh kalau salah, Allah gak marah karena dia sedang belajar. Plus, masa Allah yang Tuhan tidak marah pada yang tidak dihisab? Kita yang bukan Tuhan marah pada yang tidak dihisab. Dan kita dihisab. Jadi kalau anak itu ada sesuatu yang berbeda, yang pertama dilakukan istighfar dulu. Karena anak hanya mendengar dan melihat apa yang dia lihat dan dia dengar. Lalu setelah itu mohonkan kepada Allah kebaikan. Biasanya kalau orang tua itu sudah memulai dengan kebaikan, itu langsung anak tanpa diminta jadi baik. Itu rumus. Jadi kalau pengen anak itu soleh, kuncinya satu. Orang tuanya memperbaiki diri menjadi baik. Itu langsung gak diminta jadi baik. Itu udah pasti. Rumusnya udah begitu. Ayatnya banyak di Quran. Ya. Naik sini lagi. Nah, ini sholat. Jadi, sholat yang baik membuat kita lebih tenang. Sholat yang baik membuat kita lebih enak berdoa. Sholat yang baik membuat kita, nah ini yang terakhir, lebih dekat pada kesuksesan dan kebahagiaan. Nanti dua lagi kita simpan jauh-jauh, karena topik kita bukan di situ saat ini. Kumpulan dari semua itu akumulasinya disebut dengan falah. Ini yang diperdengarkan 5 kali dalam sehari. Jadi ketika muadzin memperdengarkan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, Anda tanya kenapa sih mesti salat? Itu sebelum bertanya, Allah langsung jawab lewat suara muadzin itu. Hayya 'alal falah, supaya engkau bahagia. Supaya engkau sukses. Supaya engkau tenang hidupnya. Di kehidupan pribadimu, rumah tanggamu, di kehidupan sosialmu, pekerjaanmu. Teman-teman kalau mau cek, keluarkan semua ayat Quran tentang sholat, semua problemnya tuntas di atas hamparan sajadah. Ya, teman-teman yang perempuan pernah dengar Nabi Ya'qub gak? Masalahnya dengan anak kan? 12 anak, kasus Yusuf kan? Itu ditumpahkannya di mana? Lihat Quran surah 12 ayat 86 itu. Di atas sajadah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku tuh kalau punya masalah sedikit pun, yang aku tumpahkan, curhatnya, share-nya, tumpahkan di atas sajadahku, kata Nabi Ya'qub alaihissalam. Jadi begitu ditumpahkan, minimal ketenangan ada, walaupun solusi belum datang. Gak percaya silakan ya, punya proyek misalnya kan, belum jadi nih, ada tantangan, ada problem, bawa lewat sholat, tumpahkan di atas sajadah. Begitu keluar air mata, ketenangan tiba. Jadi tenang itu mahal, walaupun proyeknya belum tuntas, tapi ketenangan ada. Nah, dengan tenang itu ada kejernihan berpikir, kadang-kadang muncul ide baru dengan proyek yang baru yang menutup apa yang telah kita resapi sebelumnya. Ya. Di rumah tangga juga begitu. Kalau ada masalah, curhatnya Allah sudah bentangkan di Quran. Curhatkan kepadaku. Itu bahasa Quran. Karena yang paling aman itu yang ini. Yang menguasai kita. Tumpahkan ke sini. Minimal kalau belum datang solusi, ada ketenangan. Jadi lebih damai. Nanti kalau sudah damai, ditutup masalahnya dengan kita, walaupun belum selesai dengan orang lain. Tapi kita sudah tenang. Jadi kalau muncul masalah baru, sudah ada perisainya. Sudah tenang, sudah enak, sudah damai. Nanti solusi pelan-pelan akan dituntun. Jelas? Halo, kenapa sedih begini? Baik ya, ini poinnya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah semua orang yang sholat sudah mendapatkan poin ini? Dulu orang sholat dengan gerakan yang sama, bacaan yang sama, nabi yang sama, bacaan-bacaan ayat dan surat yang sama, mereka meraih apa yang dijanjikan oleh Allah dari semua manfaat sholat. Kita punya gerakan yang serupa, bacaan yang sama, Qurannya sama, nabinya sama, hadisnya sama. Kenapa standar yang telah Allah tetapkan dalam Quran belum maksimal kita raih? Cuma dua jawabannya seperti yang pernah kita ulas. Satu, ini bahasa Quran. Kebanyakan orang yang sholat, satu, ini bahasa Quran, boleh jadi belum khusyuk dalam sholatnya. Kedua, boleh jadi sebagian dari orang yang sholat itu, ini poinnya, tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Jadi hanya formalitas secara fikih saja. Fikih itu gini, fikih itu menggugurkan kewajiban. Jadi tidak ada tuntutan mesti paham dalam sholat. Kalau kita bacakan benar secara rukun, benar kemudian secara panduan awal sampai akhir, keguguran dari kewajiban selesai. Artinya kewajiban selesai ditunaikan. Gak ada dosa. Tapi kalau kita paham kenapa mesti takbir, kenapa kakinya begini, kenapa tangannya begini, kenapa doanya ini, nanti dapat tambahan keberkahan namanya. Namanya hikmah. Hikmah dari sholat itulah yang menuntun kita mendapatkan poin-poin tadi.
1: City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Jalan-Jalan Plus. Anda lagi cari pendakian yang gak terlalu jauh dari pusat kota, tapi tetap bisa kasih pengalaman luar biasa. Mungkin bisa mengarahkan langkah ke Gunung Panderman. Gunung ini berada di Dusun Toyomerto, Desa Pesanggrahan, Kota Batu. Nah, ini salah satu gunung yang paling ramah buat pendaki pemula maupun yang cuma mau short escape dari rutinitas. Begitu mulai mendaki, Anda akan disambut jalur tanah yang cukup jelas dengan vegetasi hutan pinus dan semak khas pegunungan. Udara sejuknya langsung terasa. Treknya menanjak, ya tapi masih sangat doable. Justru di situ serunya. Setiap langkah seperti membawa kita makin jauh dari kebisingan kota. Yang paling menarik dari Gunung Panderman, view-nya. Di ketinggian sekitar 2045 meter di atas permukaan laut, Anda akan sampai di puncaknya yang dikenal dengan nama Basundara. Dari sini, pemandangan Kota Batu dan Malang terlihat jelas, apalagi kalau cuaca cerah. Sunrise dan sunset di sini benar-benar jadi momen yang ditunggu-tunggu para pendaki. Banyak juga yang memilih nge-camp untuk menikmati suasana malamnya. Bayangkan, langit penuh bintang, udara dingin khas pegunungan, dan lampu-lampu kota yang terlihat kecil berkilauan di bawah sana. Pendakian Gunung Panderman biasanya bisa ditempuh sekitar 3-4 jam, tergantung ritme. Jadi, kalau Anda ingin merasakan sensasi mendaki tanpa harus perjalanan jauh, ingin menikmati panorama kota dari ketinggian, dan ingin menguji sedikit adrenalin, Gunung Panderman bisa jadi pilihan. Dari Kota Malang, Anda bisa mengarahkan kendaraan menuju ke Kota Batu. Dari Jalan Patimura, ambil ke kiri Jalan Dewi Sartika. Setelah itu lanjut mengarah ke Jalan Sultan Agung, lewat Jalan Suropati, dan lanjut lagi mengarah ke Desa Pesanggrahan. Jalan-Jalan Plus.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guideline 101 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 91 Hot News jam 6 pagi. Kawan, Kofifa pastikan stok BBM di Malang aman. Setelah meninjau distribusi BBM di wilayah Kabupaten Malang, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyebut pasokan biosolar di Malang dan sekitarnya masih dalam kondisi aman. Kata Kofifa, pihaknya akan terus memperkuat koordinasi dengan Pertamina, termasuk juga PLN untuk menjaga ketersediaan energi. Selain itu nantinya Pertamina juga akan menambah pasokan untuk memperkuat stok BBM di wilayah Malang serta untuk mencegah terjadinya antrian panjang di sejumlah SPBU. Kawan, Wakil Gubernur Emil ancam tutup dapur MBG yang tidak serap telur dari peternak. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan pihaknya akan merekomendasikan penutupan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG MBG jika tidak membeli telur langsung dari peternak lokal. Kata Emil, banyak laporan mengenai beberapa SPPG yang tidak menjalankan arahan dari BGN untuk menyerap telur dari peternak di tengah menurunnya harga telur di tingkat peternak. Sebelumnya kawan, ada ratusan peternak telur dari berbagai daerah di wilayah Jawa Timur yang melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Jatim dengan melakukan pembagian telur gratis sebagai bentuk protes pada anjloknya harga telur. Lebih lanjut, saat ini harga telur di tingkat peternak hanya sekitar Rp16.000 per kilogram dan jauh lebih rendah dari harga pokok penjualan atau HPP para peternak yang diperkirakan mencapai Rp24.000 per kilogramnya. Kawan, program magang nasional diperluas tahun 2026. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan meluncurkan program magang nasional tahun 2026 dengan target melibatkan hingga 150.000 peserta di berbagai perusahaan mitra. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan, jadi program ini ditargetkan melibatkan 150.000 peserta yang akan bekerja di sekitar 8.800 perusahaan mitra. Peserta magang akan memperoleh pengalaman kerja di perusahaan serta menerima uang saku sesuai dengan ketentuan selama mengikuti program. Demikian 91 Hot News jam 6 pagi. Saya Bulan Indriani.

Citygate 9, Warwan FM, Gaiden for your life. Selamat pagi kawan, pagi hari ini dengan saya Wulan Indriani. Semangat untuk Anda yang sudah memulai aktivitasnya. Ada yang sekarang juga sedang perjalanan ya, khususnya berencana mengarah ke sekitar kota Malang. Ini tadi kalau dari pengalaman saya ketika mengarah ke sekitar pagi saja, hati-hati. Banyak sekali kendaraan-kendaraan besar ya, kendaraan-kendaraan yang ini sepertinya bukan hanya muatan tebu ya, bahkan semacam dump truck begitu, kontainer gitu juga banyak yang mobile kawan di pagi hari ini. Untuk Anda yang sekarang juga sedang memantau di beberapa ruas jalan lain, boleh nanti Anda berkabar bagaimana kondisi di sekitar Anda. Tentunya Anda bisa manfaatkan WhatsApp City Guide di 0811 360 911, atau bisa juga dengan cara mention di sosial media kami di @cityguide911fm. Nah, kemudian kawan, untuk Anda yang khususnya dari Kota Malang berencana melanjutkan mengarah ke Kota Batu, kalau Kota Batu sih yang arah ke Kota Batu ya, maksudnya di jalur utama tidak ada masalah, kondisinya masih terpantau lancar. Dan satu lagi informasi penting buat Anda yang kesehariannya tidak lepas dengan yang namanya internet, atau bahkan mungkin Anda masih menikmati waktu berliburnya bersama dengan keluarga tercinta di rumah, kemudian Anda lebih banyak mungkin scroll media sosial atau bahkan nonton gitu ya. Ada yang butuh internet yang stabil, yang tentunya gak sedikit-sedikit lemot dan bikin emosi, mungkin saatnya Anda untuk pindah ke Kapten Naratel. Jadi kawan, Anda bisa nikmati internet real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam waktu 6 jam, maka Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya ini gratis untuk biaya instalasi. Kemudian untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi website www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online-mu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
2: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
1: Itu siapa?
2: Lah, kalau itu nama bapakmu.
1: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
2: Ibu Mariani Ayu.
1: Hah? Itu siapa lagi?
2: Lah, kalau itu ibumu.
1: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
2: Saya tahu.
3: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City 89 FM.
4: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
5: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, Konsultasi Psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, Konsultasi Psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Gate 9, Warwan FM, Guidance for Your Life. Kawan, pagi hari ini beberapa catatan dari kawan-kawan City Gate. Ya, tadi ada yang menambahkan kondisi di sekitar Malang ya, khususnya untuk suhu yang ditambahkan dari Bu Husnul. Ini Bu Husnul diwajak memantau sudah mencapai 18 derajat Celcius. Kemudian Pak Inunasta memantau di wilayah Poncokusumo dan Pancuran Karanganyar, ini suhu kurang dari 18 derajat Celcius, begitu kawan. Bagaimana dengan Anda yang sekarang ini sudah memulai aktivitas ya di sekitar Anda, seperti apa? Boleh nanti Anda tambahkan di sekitar Tlogomas saat ini suhu mencapai 19 derajat Celcius. Dan kalau kita melihat dari informasi BMKG, bahkan suhu terendah di Kota Malang ini bisa sampai 17 derajat Celcius ya, khususnya daerah Lowokwaru. Sementara untuk wilayah lain seperti Sukun, Kedungkandang, Klojen, Blimbing, ini mencapai 18 derajat Celcius. Jadi memang hari ini sangat dingin di sekitar Malang. Bagaimana yang sekarang posisinya lagi di sekitar Kota Batu? Boleh nanti Anda kabarkan ya seperti apa. Kawan, bicara Kota Batu, kemarin kita juga sempat on air bersama dengan Kepala Dinas PUPR Kota Batu, Esti Dwi Astuti, yang menyampaikan ini soal rencana nantinya di Simpang Patih ya, perbaikan jalan, termasuk juga adanya rencana pelebaran di salah satu sisi jalan. Proyek preservasi jalan di Simpang Patih ini sudah efektif sejak kemarin. Bahkan dari Kepala Dinas PU Kota Batu, Esti Dwi Astuti, menyampaikan untuk surat perintah mulai kerja atau SPMK ini memang betul ya tertanggalnya kemarin, tetapi kemarin itu belum ada pembongkaran material kawan, karena memang pihaknya akan melakukan pre-construction meeting dulu atau PCM gitu ya. Kemudian ST juga menyampaikan kalau proyek preservasi lahan ini akan difokuskan pada dua ruas jalan, yaitu di Jalan Indragiri dan Jalan Hasanuddin. Jadi untuk pengerjaan di Jalan Hasanuddin nantinya berupa pembongkaran konstruksi lama, kemudian akan digantikan dengan rigid beton supaya bisa menahan beban kendaraan. Nah, sementara itu di Jalan Indragiri, pelaksanaan pelebaran jalan itu dilakukan dengan menutup jurang. Jadi bukan sungai ya, menggunakan box culvert berdimensi 5x5 meter sekaligus menata trotoar di sepanjang jalan. Kemudian disampaikan juga oleh ST untuk di Jalan Indragiri, karena memang dilakukan pelebaran jalan, jadi tidak menutup ruas secara keseluruhan. Proyek preservasi jalan ini rencananya juga akan selesai pada Desember 2026 dan dipastikan proyek ini tidak akan mengganggu akses wisatawan secara signifikan terhitung dalam 2 minggu awal pelaksanaan. Seperti itu kawan. Nah, kemudian ST juga minta masyarakat ya untuk bisa memahami untuk ketidaknyamanan selama proyek berlangsung, dan pihaknya juga membuka saluran komunikasi lewat Instagram untuk menyampaikan keluhan atau mencari informasinya lebih lanjut, seperti itu. Nah, kita akan coba putarkan ya sedikit pernyataan yang waktu itu disampaikan oleh Kepala Dinas PUPR Kota Batu, ST Dwi Astuti.
1: Di line telepon kawan, saya sudah bersama dengan Kepala Dinas PUPR Kota Batu, ada Bu Esti. Selamat pagi Bu Esti.
2: Selamat pagi Mbak, selamat pagi semua.
1: Iya Bu Esti, terima kasih banyak di tengah sibuknya agenda hari Senin menyempatkan untuk sambung bersama dengan kami. Bu, bagaimana Bu rencana preservasi di Simpang Patih Kota Batu yang dimulai hari ini ya, tanggal 29 Juni 2026?
2: Iya, alhamdulillah hari ini kita SPMK sudah akan tertanggal hari ini 29 Juni. Insya Allah hari ini pula akan dilakukan PCM. Apa itu PCM? Ada pre-construction meeting. Iya, betul. Iya, nah setelah nanti dilakukan PCM, nanti kami semua akan datang ke lokasi pada hari ini. Kami sudah berkirim ke seluruh media yang ada bahwasannya pada mulai hari ini tanggal 29 Juni tahun 2026 selama 150 hari kalender ke depan akan dilaksanakan preservasi Simpang Empat Patih ini. Insya Allah pada hari ini untuk kegiatan pembongkaran tidak berlangsung pada hari ini Mbak, karena kami akan PCM dulu. Tapi sesuai banner yang sudah kami berikan, akhir bulan ini sudah akan dilakukan pembersihan lokasi, seperti itu Mbak.
0: Nah itu kawan ya yang ditambahkan. Untuk beberapa informasi lainnya, ada yang kebetulan melintas ya, atau bahkan kemarin, boleh nanti Anda sampaikan seperti apa, termasuk juga beberapa papan rambu peringatan, termasuk juga imbauan apakah sudah mulai terpasang, boleh nanti Anda tambahkan ya di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Kita geser dulu, waktunya kita akan updatekan lalu lintas di jalan tol.
3: Info Talk, informasi seputar jalan tol.

Untuk kawan-kawan City Guide yang sekarang ini sedang bersiap mengarah ke ruas tol, kita akan mulai pagi hari ini dari Gate Singosari, kawan, yang mengarah ke ruas Pandan. Kondisi masih terpantau lancar di sana. Lanjut lagi mengarah ke sekitar Gempol, Bangil, Pasuruan, juga tidak ada kepadatan yang perlu Anda antisipasi. Termasuk juga mengarah ke sekitar Sidoarjo sampai di area Waru, sejauh ini masih terkondisikan. Lepas dari Waru, Krian, Mojokerto, Kertosono juga masih terpantau lancar.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Hey, Rek, kata Nandi.
2: Ke kampus, ada kuliah.
3: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek. Kuliah nanti sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university. Modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh. Masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya, karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja.
1: Lah nek aku kan luar kota, ya apa iso daftar UT?
3: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no kos, universitasnya jos. Ya di universitas terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
4: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924. Instagram dan TikTok UT_Malang. Facebook Universitas Terbuka Malang. Website di malang.ut.ac.id.
5: Cilok, cilok, anget iki. Cilok kuah seger. Sing diet diundur dise. Monggo, monggo, monggo.
6: Mas, ciloknya 10.000 ya?
5: Oh iya bu, plastik biasa ta?
6: Oh, enggak. Aku bawa tempat sendiri. Ya, iki tempate.
5: Lu keren bu. Saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
6: Ini namanya hemat sekaligus go green, Mas. Plastik saiki larang. Bumi ya kudu dijogo.
5: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
6: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok. Plastike kalah rame timbang ciloke.
5: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
6: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
8: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Selak luwe ya? Apa selak nang jeding?
5: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
8: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang, yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
7: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
9: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
10: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan pagi hari ini masih dengan saya Wulan. Terima kasih banyak beberapa catatan yang sudah ditambahkan. Ini tadi voice note sudah mulai masuk ya. Kita mulai putarkan dari Pak Yudi pagi hari ini.
1: Selamat pagi, Siti Gang. Izin report traffic Mbak sekaligus situasi. Ini saya lagi perjalanan dari rumah ke kantor lewat Lesan Buro, sangat lancar sih, cenderung lengang bahkan. Cuaca cerah, matahari udah bersinar, langitnya biru, kayaknya bagus banget hari ini kayaknya. Cuman tadi sempat di daerah saya Mbak, di Pananwangi itu suhu tembus 17 derajat sih. Tapi ya udah biasa sih kan, musim bulan-bulan gini kan, kalau istilah orang Malang, istilah orang-orang bilang kan musim maba ya, musim betiting kalau orang Jawa bilang. Sekian report dari saya, selamat beraktivitas, selamat pagi.
0: Selamat pagi Pak Yudi, terima kasih banyak update-nya. Kita lanjutkan kali ini dari Pak Dani.
2: Selamat pagi Nenon.
0: Selamat pagi Pak Dani.
2: Di UM ada pengambilan alma mater buat maba ya. Nanti mungkin akan terjadi perlambatan-perlambatan karena keluar masuknya mahasiswa baru yang mungkin ya mau jalan-jalan ke Matos atau mau ke kosnya yang baru survei atau lagi diantar sama orang tuanya, jadi keluar masuknya kendaraan yang dari UM. Dan untuk berita Piala Dunia pagi ini terjadi kejutan, akhirnya terjadi kejutan, Jerman tumbang melalui adu penalti setelah bermain 1-1 waktu normal dan perpanjangan. Di penalti kalah 3-4 dari Paraguay.
0: Oke, terima kasih banyak untuk beberapa informasinya Pak Dani. Selamat beraktivitas kawan-kawan Siriga. Anda juga masih bisa tambahkan seperti apa kondisi di sekitar Anda seperti Pak Dani dan juga Pak Yudi pagi hari ini. Anda bisa kirimkan voice note di 0811-360-911.
3: Siriga, it's inside. Demi eksistensi di media sosial, sebagian pendaki nekat menerobos jalur ilegal dan mengabaikan keselamatan. Padahal, aturan kuota dibuat untuk melindungi nyawa dan ekosistem. Lalu, seberapa efektif sanksi hukum mampu meredam ego para pendaki bebal ini? Kepala Bidang Teknis Konservasi BBTNBTS, Sulistyo Widodo menegaskan, para pendaki ilegal di Gunung Semeru yang nekat menerobos jalur akibat ego dan pengaruh media sosial, saat ini dijatuhi sanksi blacklist selama 5 tahun di seluruh gunung Indonesia, dibarengi dengan pengetatan patroli rutin di lintas sektor.
4: Jadi sebenarnya keinginan untuk memuncak ini menjadi sesuatu kebanggaan, seolah-olah itu di atas segalanya tanpa memperhatikan hal-hal yang lain seperti misalnya keselamatan, kemudian bagaimana sih menjadi pendaki yang bijak. Ini kadang-kadang untuk saat ini ditinggalkan, itu yang justru yang paling penting. Kemudian kurangnya pemahaman terhadap risiko kebencanaan. Jadi sebenarnya informasi terkait dengan penutupan itu, apa sih ditutup gitu, itu sudah kami share di medsos kami bahwa alasan-alasan terkait dengan keselamatan aktivitas Gunung Semeru.
3: Hiker Gimbal Alas Indonesia Trianko Hermanda menilai ketatnya pembatasan kuota 30% serta larangan ke puncak Mahameru memicu ambisi pendaki melanggar aturan demi mencari titik kepuasan, sehingga ia mendesak penerapan sanksi tambahan berupa denda biaya operasional penyelamatan.
5: Kalau menurut saya, sanksi blacklist itu sangat tidak efektif. Karena apa? Pengecekan segala macam kita ini masih manual loh Pak. Oke, namanya tertera, tapi kan pelaksanaannya nggak seperti itu di lapangan. Ya tetap aja dia bisa masuk. Orang nggak akan takut kena blacklist itu. Masih ada gunung yang lain, ada potensi untuk ngakali di ID-nya mereka, identitas mereka, bahkan KTP entah apa. Potensi seperti itu masih ada. Justru sanksi sosial itu lebih besar Pak. Dipampangkan di webnya TNBTS atau di seluruh Taman Nasional, nggak hanya Gunung Semeru, Taman Nasional Rinjani segala macam. Justru tekanan sanksi sosial itu lebih gede. Kalau mau lebih gede lagi, disanksi penggantian uang operasional kegiatan besar kemarin.
3: Pendakian ilegal adalah taruhan nyawa yang membahayakan diri dan tim penyelamat. Ketegasan sanksi blacklist hingga denda kini menjadi harga mati. Sebelum kelalaian ini berakhir dengan tragedi yang terlambat disesali.

0: Vibes for your life. Citygate FM.
1: Drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita, air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh Citygate 911 FM.
2: Udah siap? Yuk berangkat!
3: Siap!
2: Bentar. Kenapa? Dompet ketinggalan?
3: Bukan.
2: HP?
3: Bukan.
2: Pacar?
3: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
2: Terus apa dong?
3: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
2: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
3: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
2: Iya sih.
3: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik.
2: Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama. Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
4: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh Citygate 911 FM.
5: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
6: Konbe ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
7: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
5: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
8: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut, memukul nanti kita alihkan ke utara.
9: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
5: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di Citygate FM.
10: Citygate 911 FM. Guidance for your life.
11: Kawan, terima kasih untuk Anda yang terus berkabar bagaimana kondisi di sekitar Malang Raya pagi hari ini. Masih kondisi suhu ya yang lumayan dingin. Ini tadi beberapa kawan-kawan Citygate juga menyampaikan kabarnya. Tapi kalau melihat di area Telogomas ini, matahari sudah semakin terlihat ya, dan sudah mulai hangat di luar. Dan tadi saya juga melihat sudah mulai banyak juga orang-orang yang memanfaatkan untuk olahraga. Ada yang jogging, ada yang sekedar jalan-jalan santai gitu bersama dengan keluarga. Dan untuk Anda yang sekarang juga sedang memantau di beberapa ruas jalan lain, boleh nanti Anda kabarkan. Kawan, setelah ini jam 7 seperti biasa kita akan waktunya masuk di Ijen Talk ya. Untuk Ijen Talk hari ini kita akan bicara BBM non subsidi naik, masih andalkah pelayanan publik? Nah, bicara harga BBM non subsidi yang kemudian naik, tentu ini juga berefek ya ke beberapa sektor. Lalu bagaimana dengan pelayanan publik khususnya yang ada di daerah-daerah seperti Kota Malang? Nanti kita akan diskusikan di jam 8, ada 3 narasumber yang akan kami sambungkan. Pertama ada asisten 3 Setda Kota Malang Muhammad Sailendra STMT. Ada juga dari Wakil Ketua 2 DPRD Kota Malang Trio Agus Purwono STP, sekaligus dari dosen VIA UB atau pengamat kebijakan publik bidang sumber daya alam dan lingkungan, Dr. Imam Hanafi Esos MSI. Jadi nanti Anda juga boleh ikutan gabung ya. Anda bisa langsung saja hubungi untuk interaktif nanti di Agent Talk di 0811-3600-911.
1: Jalan-Jalan Plus.

Kawan, tahukah Anda? Selain dikenal dengan wisatanya, Kota Malang juga memiliki bangunan yang bersejarah dan bereligi. Salah satunya, bangunan yang ada di sebelah barat alun-alun Kota Malang, kawan. Yah, itu dia, Masjid Jami' Malang. Masjid Jami' Malang dikenal juga dengan masjid dengan tiang bertuah. Masjid Jami' Malang tetap mempertahankan bagian utamanya seperti sedia kala dengan sejumlah tiang yang dianggap bertuah. Selain itu, Masjid Jami' ini merupakan salah satu saksi sejarah dari perkembangan Kota Malang. Masjid ini ada di sisi sebelah barat alun-alun Kota Malang yang menjadi titik pertama pusat peradaban modern di Malang. Masjid Jami' Malang ini mulai didirikan tahun 1890 di tanah yang dimiliki oleh pemerintah saat itu. Pembangunan masjid ini sendiri dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama mulai dibangun pada tahun 1890 dan tahap kedua dilakukan di tahun 1903. Nah, dari sisi arsitektur, masjid ini memadukan dua gaya arsitek yang cukup berbeda jauh, yaitu arsitek Jawa dan arsitek Arab. Di mana gaya Jawa bisa sangat terasa di model atap bangunan masjid, terutama yang ada di bagian dalam. Sedangkan gaya Arab diadaptasi dalam kubah masjid serta minaret. Masjid Jami' Malang ini, kawan, termasuk tiga masjid bertuah yang ada di Jawa Timur, sesudah ditetapkan dari Masjid Sunan Ampel Surabaya dan Masjid Jami' Pasuruan. Nah, latar belakang inilah yang membuat bangunan utama dari masjid tetap mempertahankan 20 tiang dan 4 tiang besar, mimbar, dan beberapa aksesoris yang masih asli sejak masjid pertama kali dibangun. Jejak peninggalan awal masjid ini bisa Anda lihat, kawan. Seperti prasasti berbahan kayu yang bertuliskan Arab Jawa. Ada ornamen tombak dan bentuk pintu masjid yang masih asli tanpa ada perombakan. Hanya ada di beberapa bentuk perawatan saja. Tiang-tiang yang ada di Masjid Jami' disebut juga memiliki petuah. Karena dari berbagai cerita masyarakat, tiang-tiang Masjid Jami' ini menjadi tempat utama untuk pendiri-pendiri masjid memanjatkan doa sambil bertirakat atau melakukan puasa dan berdoa. Kawan, kalau Anda ingin ke Masjid Jami' ini, Anda bisa arahkan kendaraan ke alun-alun Kota Malang. Tepatnya di Jalan Merdeka Barat, sisi barat alun-alun Merdeka Malang. Anda bisa melihat kemegahan Masjid Jami' Malang. Eits, jangan lupa kawan, bagikan juga keseruan Anda ke media sosial City Guide 911 FM. Selamat menikmati kemegahan Masjid Jami' Malang. Jalan-Jalan Plus.